Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin.
0: Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul.
1: Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa maw'izatun lil-muttaqin.
0: Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman.
1: فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
0: Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir.
1: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.
0: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.
1: وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.
2: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
3: Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar sholat yang kali ini memasuki bagian yang ketujuh, yaitu tentang membaca isti'adzah serta membaca basmalah. Membaca isti'adzah dan membaca basmalah. Di mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang doa iftitah. Telah seorang hamba bertakbiratul ihram, lalu dia membaca doa iftitah, maka yang akan dilakukan berikutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang diawali dengan isti'adzah serta basmalah. Oleh karena itu, sebelum

kita membaca atau mengkaji bacaan Al-Quran di dalam salat, yang terutama adalah surat Al-Fatihah, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang isti'adzah dan juga basmalah. Perlu diketahui bahwasannya sebelum seorang hamba membaca Al-Quran, disyariatkan baginya untuk beristi'adzah. Untuk beristi'adzah. Atau istilah lainnya berta'awudz. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 98. Kata Allah, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah." Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau akan membaca Al-Qur'an, maka beristi'adzahlah. Seandainya engkau akan membaca Al-Qur'an, maka beristi'adzahlah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perintah bagi kita semua. Kalau kita akan membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kita beristi'adzah terlebih dahulu. Para ulama berbeda pendapat. Apakah hukumnya wajib atau tidak? Apakah hukum isti'adzah itu wajib atau tidak? Mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah. Ketika akan sholat, ketika akan membaca Al-Fatihah di dalam sholat, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Kan tetapi tentunya tidak seyogianya, ya, tidak seyogianya kita mengabaikan atau melupakan atau kurang memperhatikan yang namanya isti'adzah ini, karena isti'adzah adalah merupakan ibadah yang seyogianya tidak ditinggalkan, apalagi bagi orang yang akan membaca Al-Quran. Redaksinya di dalam beberapa hadis disebutkan. Ada yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ini salah satu redaksi hadisnya dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terusir, yang terkutuk dari rahmat Allah Azza wa Jal, min hamzihi, dari was-wasnya, wa nafkhihi, dari kesombongannya, wa nafthihi, dan dari sihirnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini diantara redaksinya. Jadi kita berta'awud kepada Allah Azza wa Jal dengan mengucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Hamz adalah waswas, ya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh banyak ulama bahwa hamz itu adalah waswas. Waswas yang ditimbulkan oleh syaitan, di mana seorang hamba sering terjangkiti penyakit tersebut ketika dia bersuci misalnya, ya. Ketika dia berwudu, dia seringkali bolak-balik merasa batal wudunya, sehingga baru jalan sedikit kayaknya batal, akhirnya wudu lagi, sehingga sampai berkali-kali setiap akan sholat berwudu sampai 5, 6, 7 kali. Ada juga was-was yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu ketika dia itu akan menjalankan ibadah sholat, ketika dia akan menjalankan ibadah sholat, memulai takbir dengan sekian kali takbir, merasa bahwa takbir yang pertama belum sah, akhirnya dia takbir yang kedua dan berikutnya, kadang-kadang sampai 10 kali, bahkan kadang-kadang sampai masbuk gara-gara takbiratul ihram, dan begitu seterusnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari was-was yang ditimbulkan oleh syaitan. Kemudian juga di antara yang kita mohon perlindung kepada Allah, wa nafkhi, dan dari kesombongannya. Jangan sampai kita terjangkiti
penyakit-penyakit sombong yang dihembuskan oleh syaitan. Dari situlah kemudian kita berusaha untuk senantiasa menjaga ketawaduan kita, rendah diri kita, sehingga kita tidak dimasuki oleh godaan-godaan setan yang berusaha untuk menumbuhkan kesombongan di dalam hati kita. Dengan apa yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, dengan jabatan yang kita miliki, dengan kedudukan yang kita miliki, bahkan dengan ilmu yang kita miliki sekalipun. Kemudian wa nafsihi, dan dari sihirnya. Jadi ada kolaborasi antara syaitan dengan dukun, antara syaitan dengan tukang sihir, untuk menebarkan sihir mereka kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari sihir-sihir mereka. Jadi ini redaksi yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ini adalah redaksi yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Berikutnya, redaksi yang kedua adalah dengan mengucapkan a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. A'udzu billahi samii'il 'aliim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ya, ini redaksi yang kedua. Tambahannya cuma a'udzu billahi samii'il 'aliim. Ada ketambahan di situ, aku berlindung kepada Allah As-Sami'al 'Alim, yang Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar. Dimanapun kita beristiazah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Entah kita berada di dalam sebuah gua yang gelap gulita, atau kita berada di sebuah hutan yang mencekam, atau kita berada di dasar lautan sekalipun, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. As-Sami' yang Maha mendengar, Al-Alim Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap gerak-gerik kita, setiap kejujuran kita dalam beristiazah. Apakah kita betul-betul jujur manakala kita beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang berdusta di dalam istiazah kita? Lisan kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, akan tetapi hati kita tergantung bukan kepada Allah, akan tetapi hati kita tergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla, pada benda-benda mati, kepada makhluk-makhluk hidup yang sudah mati. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka di situ kita mengucapkan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga ada sebagian ulama mengatakan boleh juga mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu tanpa tambahan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, seperti yang tadi saya bawakan. Menurut mereka berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 98, wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Seandainya engkau akan membacakan, maka beristiazahlah kepada Allah. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah secara global, sehingga manakala seorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka sejatinya dia telah memenuhi kriteria yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Soal jawab.
1: Saya mau menanyakan mengenai ini, ada seseorang yang menantang Allah dengan mengatakan jika Allah melarang kaum muslimin untuk memilih pemimpin kafir, maka ia mendapatkan azab Allah. Tapi jika dalam sepekan azab Allah tidak menimpa dirinya, berarti ayat itu bohong. Seandainya azab itu tidak menimpa dirinya, bagaimana kita melihat dalam masalah ini, Ustaz? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu, ya, ucapan seperti ini, ya, pertama adalah ucapan yang menunjukkan ketidakimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ucapan seperti ini menunjukkan akan kebodohan dia terhadap penafsiran para ulama. Ini ya, karena kalau kita rujuk kitab-kitab para ulama, semua sepakat berijma tidak boleh memimpin, ya, memilih pemimpin non-muslim. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ajma'an ulama ala annal imamata la tanqidu li kafirin. Para ulama semua sepakat bahwa kepemimpinan tidak boleh diberikan kepada orang kafir yang non-muslim. Demikian pula Ibnu Munzir menyatakan juga ijma'. Ya. Demikian pula para ulama tidak sedikit yang mengatakan itu ijma, kesepakatan seluruhnya tanpa ada perselisihan. Kemudian jika orang ini berkata, ya, saya mengajak mubahalah. Kalau ternyata saya, ya, sudah seminggu tidak kemati juga, berarti itu ayat bohong. Bisa jadi Allah ulur dia dan tidak mati. Ya. Sebagai apa? Ujian untuk kita, orang-orang yang beriman, apakah kita akan beriman kepada Al-Quran atau tidak. Dan sebagai istidraj buat dia, supaya lebih banyak dosanya, dan supaya lebih keras siksanya. Makanya Allah berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. Janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa kami mengulur waktu kepada mereka dan memberikan nikmat, itu adalah kebaikan untuk mereka. Akan tetapi kami ulur waktu untuk mereka supaya semakin bertambah dosa-dosa mereka. Allah juga berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj dari arah yang mereka tidak ketahui. Allah juga berfirman, walau falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Ya, ketika mereka telah meninggalkan peringatan yang Allah peringatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Lihat, ketika mereka malah meninggalkan peringatan, semakin berbuat maksiat, semakin, ya, Allah bukakan pintu kesenangan justru. Untuk apa? Ya, pertama, supaya mereka semakin bergelimang dalam maksiatnya dan semakin keras azabnya kepada dia nanti pada hari kiamat. Maka kita pun juga orang-orang yang beriman, ya, dengan perkataan seperti ini jangan tertipu. Ya. Dan seperti ini terkadang menipu orang-orang yang lemah keimanannya. Kok udah seminggu dia belum mati juga? Ya, jangan-jangan memang benar nih ayat bohong. Subhanallah. Disitulah, ya, ujian untuk orang-orang yang beriman. Apakah dia akan tetap beriman atau tidak kepada Al-Quranul Karim. Adapun orang yang beriman, ya, dia akan tetap yakin ini adalah firman Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Kalaupun dia tidak mati di dunia ini dalam seminggu, pasti suatu ketika akan mati. Dan Allah ulur kematian dia sengaja supaya tambah keras siksa dia. Dan tentunya kekerasnya adab Allah di akhirat luar biasa. Nabi SAW sabda, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdin syarran amsaka bi dzambihi hatta yuwafihu yaumal qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan percepat siksaannya di dunia ini. Subhanallah. Dan apabila Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, Allah akan biarkan ia leluasa dengan dosanya. Dibiarkan oleh Allah. Sampai Allah berikan azabnya semuanya dalam api neraka nanti. Dan tentunya azab neraka lebih dahsyat, lebih keras daripada azab dunia. Ya. Maka inilah, makanya seorang mukmin ketika diberikan tantangan seperti ini, ya, kalau misalnya kita jawab tantangannya, ya baik, kita akan balas, silakan. Ya, untuk ihqaqul haq, memperlihatkan kebenaran, tahqiqul haq. Tapi juga hati-hati. Bisa jadi iblis dan bala tentaranya ini ingin menggoda kita. Maka dari itulah hati-hatilah. Ya, kita tetap beriman kepada Al-Quran dan yakin Al-Quran itu hak dan benar. Adapun siapa yang Allah kehendaki untuk diadab, itu kehendak Allah dengan ilmu dan hikmahnya. Ya, namun yakin pasti Allah akan mengadab orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya. Ya, dan itu sudah sangat jelas. Lihat orang-orang kaum Tsamud, kaum Ad, ketika mereka tidak beriman, bagaimana adab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang perlu diperhatikan, ibu, azab Allah itu tidak harus secepat mungkin, tidak. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, Rasulullah SAW sedang sholat di Ka'bah. Ketika beliau sujud, diletakkan di atas kepala Rasulullah SAW tai unta dan darah-darahnya. Sehingga Rasulullah tidak bisa mengangkat kepalanya. Datang Fatimah, ya, membersihkan kepala Rasulullah dari kotoran itu. Kemudian Rasulullah pun mendoakan, ya Allah, binasakan fulan wa fulan wa fulan, disebutkan di situ pentolan-pentolan Quraisy. Tapi apakah Rasulullah langsung diijabah doanya pada waktu itu juga? Ternyata tidak. Allah mengijabah doa setelah beberapa tahun, setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Setelah itu terjadi perang Badar. Di perang itulah Allah mengijabah doa Rasulullah SAW. Ternyata setelah beberapa tahun, ibu, maka yakinlah, ya, pasti Allah akan mengadab, cepat atau lambat. Namun kita jangan sampai kemudian, ya, terpengaruh oleh godaan syaitan untuk menjadikan keimanan kita itu, ya, ragu karena adanya orang-orang seperti ini. Allahu a'lam. Nah.
4: Mutiara tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Qal berkata Ma'an bin Yazid. Ma'an bin Yazid, Ma'an putra dari Yazid. Ma'an sendiri punya anak namanya siapa? Yazid. Dalam bangsa Arab biasa seorang untuk menghormati bapaknya itu biasanya menamai anaknya dengan nama bapaknya atau nama kakeknya. Makanya biasanya kalau dalam contoh ini Ma'an itu punya bapak namanya siapa? Yazid. Nah, kemudian Ma'an punya anak laki-laki. Untuk menghormati bapaknya, maka anaknya dinamakan juga siapa? Yazid. Ya, dinamakan siapa? Yazid. Jadi jenengnya ada Ahmad bin Muhammad. Bin Ahmad bin Muhammad itu biasa kalau dalam bahasa, kalau dalam bangsa Arab. Ya, kalau wong Jawa jenenge dawa moler-moler. Ya, Susanto Biantoro atau Sosondro Susantoro misalnya begitu ya. Nama nabi aja 5 semuanya digabung menjadi satu. Itu kalau orang Indonesia Muhammad, Ismail, Ibrahim, Yunus, Yusuf jadi satu misalnya. Ya, Masya Allah. Kalau Arab itu namanya pendek, singkat. Saleh misalnya, Sadiq misalnya, Ma'an, Yazid, Muawiyah, ya, Muhammad, Ahmad dan seterusnya. Naam. Qal berkata Ma'an. Ma'an berkata, "Kana abi, dulu bapakku, bapaknya Ma'an, Yazidu yang bernama Yazid, dulu bapakku yang bernama Yazid, akhraja dananira, mengeluarkan beberapa keping dinar." Mengeluarkan beberapa keping dinar. Yatasaddaqu biha. Dia bersedekah dengan keping-keping dinar tersebut. Insyaallah. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Fawada'aha, maka diletakkanlah keping-keping itu di atau diserahkanlah keping-keping itu kepada seseorang di masjid. Ya, ini diwakilkan. Tolong nanti kalau ada yang membutuhkan diberikan, dititipkan pada seseorang di dalam masjid. Tolong kalau ada orang yang membutuhkan berikan keping-keping ini kepada orang tersebut. Siapa yang datang? Jadi bapaknya Ma'an sedekah, titip pada seseorang. Ya, nunggu, barangkali ada fakir miskin lewat. Ya, nanti kalau ada fakir miskin lewat membutuhkan kasih, kata Yazid. Ini yang cerita Ma'an, anaknya Yazid. Fajitu, maka yang datang siapa? Ma'an. Siapa yang Ma'an itu? Anaknya Yazid, anaknya yang sedekah tadi. Ya. Fa'akhadtuha, maka aku pun ambil sedekah itu. Karena memang kriterianya masuk. Masya Allah, Yazid bapaknya orang kaya, sementara Ma'an orang miskin. Jadi kaya enggak harus anaknya apa juga kaya. Begitu pula sebaliknya, kan begitu. Fa'ataituhu atau fa'ataituhu biha. Maka setelah aku ambil dinar-dinar itu dari masjid dengan izin orang tadi tentunya, aku bawa dinar itu pulang ke rumah. Maka begitu melihat dinar-dinar itu aku bawa, bapakku Yazid melihatnya. Loh, lah ini rak dinar yang tak letakkan di masjid itu toh? Maka berkata bapakku, faqala wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah sedekahku itu bukan aku tujukan untuk kamu. Aku ingin sedekah memang, tapi aku enggak mengharapkan kamu yang ambil. Saya sama sekali enggak ingin kamu yang ambil. Yang ambil tuh biar orang lain. Ya. Kemudian kata Ma'an, ya Ma'an wong sudah dapat emas, ya, sudah dapat sedekah, dia merasa berhak. Ya, karena dia juga merasa miskin, diambil itu hartanya, kemudian dimarahi sama bapaknya, bukan kamu, sedekah itu bukan untuk kamu, kata Ma'an, fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun adukan bapakku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enaknya, enaknya zaman dahulu kerengan, bertengkar, ada yang nengai, datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, laporkan permasalahannya, kemudian minta jalan keluarnya. Adapun zaman sekarang, sebagian muslimin kalau bertengkar enggak butuh penengah. Apa? Diselesaikan sendiri. Menyelesaikannya gimana? Menyelesaikannya di lapangan. Ya, anteman-teman. Ya, subhanallah. Sampai terkadang sampai tingkat dai pun ya, ingin menyelesaikan masalah itu pinginnya adu otot. Gitu. Siapa yang paling kuat di antara kita? Ini tidak benar seperti itu. Kalau memang sulit mendamaikan di antara dua orang, coba cari penengah. Ya, cari penengah. Ini enaknya zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'an melaporkan bapaknya. Ya, diadukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kondisinya. Ini bapak saya bersedekah, dititipkan sedekah itu kepada seseorang di masjid. Dia inginkan orang-orang fuqara yang mengambil hartanya, tapi saya yang datang dan saya merasa berhak karena saya juga miskin, maka saya ambil harta itu. Begitu saya bawa pulang ke rumah, ternyata bapak saya tidak ridho. Bagaimana menurut pendapatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laka ma nawaita ya Yazidu, wahai Yazid bapak Ema'an, hei Yazid bapak Ema'an, engkau sudah mendapatkan apa yang kau niatkan, sedekah Musa, sedekahnya sudah apa? Sudah sah. Walaka ma'akhatta ya Ma'nu, dan kamu wahai Ma'an, kira-kira jawabannya bagaimana? Balekno begitu? Walaka ma'akhatta ya Ma'an, apa artinya? Walaka ma'akhatta ya Ma'an, dan kamu wahai Ma'an, kamu berhak untuk mengambil apa yang telah kamu ambil. Kamu berhak memiliki apa yang telah kamu ambil. Ya, subhanallah. Hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini hadis yang sangat agung. Ya, yang menerangkan kepada kita tentang masalah niat. Di sini jelas, laka ma nawaita ya Yazidu, wahai Yazid, engkau sudah mendapatkan niatmu. Ya, sementara engkau wahai Ma'an, harta yang kau ambil boleh kau miliki karena memang kamu berhak, meskipun bapakmu enggak menginginkan kamu. Ya, tapi kan syaratnya pas, kamu miskin, bapakmu juga ingin orang miskin. Nah, insyaallah dari hadis ini akan kita ambil beberapa pelajaran yang berharga. Ya, dan pelajaran masalah niat nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. Di sini akan saya ambil dulu tentang faedah-faedah secara berurut. Apa faedah hadis ini? Yang pertama adalah kecintaan sahabat untuk bersedekah. Kecintaan sahabat untuk bersedekah. Mereka memang memiliki kecintaan untuk bersedekah. Dan kita sudah pernah sampaikan bagaimana Abu Bakar bersedekah, dan sudah pernah kita sering dengar juga bagaimana Umar bersedekah. Abu Bakar sedekah dengan seluruh hartanya, Umar bersedekah dengan sebagian atau separuh hartanya, kemudian Abdurrahman bin Auf juga demikian, kemudian yang lainnya Talha bin Ubaidillah dan yang lainnya Aisyah radhiyallahu taala anha juga demikian. Mereka adalah orang-orang yang suka bersedekah. Harta itu di tangan mereka, akan tetapi akhirat di hati mereka. Dunia itu di tangan mereka, tapi karena dunia itu enggak masuk ke hati, untuk melepaskannya sangat sangat mudah. beda dengan kita. Wis sitik mlebu ati. Sudah sedikit masuk ke dalam hati. Sehingga ketika akan melepas itu mikirnya apa? Aduh. Jadi apa tidak ya? Jadi apa tidak ya? Jadi tidak, jadi tidak, jadi tidak, jadi tidak, jadi tidak, jadi. Lengitung tidak jadi terus. Masya Allah. Jadi untuk melepas itu berat. Beda dengan sahabat, mereka kaya sebagian mereka, Masya Allah. Dan sebagian mereka juga miskin. Tapi bedanya, atau mereka sama saja, antara yang kaya dan yang miskin, ketika melepas harta itu enak semuanya. Lihat dalam perang Ahzab atau dalam perang Tabuk ya, di antara sahabat ada yang membawa ya, sekian banyak harta diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka yang cuma sedekah dengan satu sok kurma, satu sok, begini satu sok sekitar 3 kilo lah, ya sekitar cuma 3 kilo. Itu harta dia, ya itulah yang diinfakkan, tidak tanggung-tanggung, istilahnya begitu, ya. Ini kecintaan mereka kepada sedekah. Dan lihat bagaimana Yazid pada kesempatan ini dia bersedekah dengan dananir. Dananir itu jamak dari apa? Dinar. Berarti bentuk plural dari dinar. Kalau dinar itu satu, kalau dananir berarti apa? Banyak. Padahal satu dinar itu 4,25 gram emas murni. Berapa itu? Sekitar 2 jutaan. Ya, 4,25 kalikan 500 ribu, sekitar 2 juta. 2 juta. Berarti ini kan dananir 2 juta ping. Ya. Wah, kalau begitu kita enggak bisa menyaingi sahabat nih. Ya. Kita kalau mau sedekah saja pakai uang apa? Sing wis lutuk ya, warnane abu-abu atau warna hijau lumut misalnya. Ya. Warna biru, warna merah paling jarang kan begitu. Enggak masalah. Berapapun yang Anda infakkan, enggak usah khawatir. Allah akan menerima. Sedikit juga akan diterima oleh Allah, apalagi banyak. Asalkan apa? Ikhlas, ya. Asalkan ikhlas. Tidak bisa seorang berbangga-bangga, saya sedekahnya lebih banyak dari kamu. Karena apa? Seorang itu belum tentu ikhlas dalam sedekahnya. Maka yang penting ikhlas. Bagaimana dia ikhlas? Sebisa mungkin banyak. Tapi kalaupun bisanya cuma sedikit, jangan putus asa. Kenapa? Karena Allah itu menghitung sedekahnya bukan dari 1.000 atau 2.000, tapi Allah melihat darahnya. Apa itu darah? Ditimbang. Ya, kalau darah itu adalah seberat biji darah atau saghirun namal, semut yang kecil.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Baik Ustaz, barakallahu fiik. Dan pertanyaan berikutnya kami angkat dari pesan singkat dari Irfan di Bogor yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk berdamai dengan ikhwan yang sama-sama sudah mengaji syukran, Ustaz?
4: Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdamai, ya. Bahkan bukan hanya menyuruh berdamai, menyuruh kita untuk mendamaikan. Kalau perlu pihak ketiga dilibatkan, pihak ketiga dilibatkan dan terlibat. Ya, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu wajib bersaudara. Ya, wajib. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya sama mukmin itu wajib. Innama itu kan memberikan pembatasan makna. Ya, yaitu tidak ada kata lain. Tidak ada peluang lain antara mukmin dengan mukmin yang lainnya selain bersaudara. Jadi wajib bersaudara. Ya, fa aslihu baina akhwaikum. Maka dari itu damaikan di antara saudara kamu, ya. Damaikan di ada dua orang yang bertengkar harus didamaikan, dan kedua belah pihak harus berusaha untuk mendekati perdamaian itu, jangan menjauh, ya. Wasulhu khair, ya, berdamai itu lebih baik. Kalaupun kita jengkel sama orang, ya, kadang-kadang ya seperti itu dalam pergaulan, persahabatan, ya, jengkel sama manusia itu adalah wajar, karena kita manusia, manusiawi, ya, pasti ada emosi dan lain sebagainya. Allah yang menciptakan manusia tahu kelemahan manusia ini, maka diberi waktulah tiga hari untuk melampiaskan kekesalan begitu, enggak teguran begitu, ya, enggak ngomong, ya. Tiga hari, lebih dari itu enggak boleh. Yang terbaik adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Yang perdamaian dimulai dari itu. Bisa enggak, ya, memperhatikan batasan-batasan Allah ini? Tiga hari lah, udah tiga hari, lebih dari itu harusnya bisa berdamai begitu. Ya, ini adalah pintu perdamaian. Kalau tiga hari harus selesai. Ya, mau jengkel bagaimanapun, ya, kita harus menyelesaikan masalah, ya. Nah, tapi kalau masalahnya adalah berkaitan dengan madzalim, nah, ini lain lagi, ya. Kalau itu masalah biasa, kita kesal sama orang, marahan sama orang, tengkar sama orang, itu biasa terjadi. Tapi kalau pertengkaran itu berkaitan dengan madzalim, ya, yaitu ada hak-hak yang dilanggar, maka ini tentunya perlu pihak ketiga untuk menengahinya, yang disebut sebagai hakim, ya. Ya, suami istri aja kalau deadlock, ya, harus harus melibatkan pihak ketiga, ya. Hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Harus ada penengah yang menengahi dan memutuskan secara adil supaya keduanya bisa ketemu, ya. Yang didalimi kembali haknya, yang mendalimi ya mendapatkan ya sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Nah, jadi ketemu dia, ya, dan demikian. Jadi Nabi juga perintahkan kita untuk menolong saudara kita zalim maupun dizalimi, ya, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudara kamu yang zalim ini, ditolong juga dia supaya dia bisa mengembalikan hak manusia yang telah dirampasnya. Ya, supaya dia bisa selamat dari dosanya. Yang kedua, yaitu yang madlum, tentunya jelas kita menolong saudara kita yang dizalimi supaya kembali hak-hak dia kepadanya, kan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi intinya adalah kita diperintahkan untuk ya mencari ya apa namanya penyelesaian terbaik, win-win solutionnya, ya. Harus betul-betul adil, menegakkan timbangan keadilan sehingga tidak ada yang merasa dizalimi, dirugikan, ya, dan dicurangi. Ya, wallahu a'lam bisawab. Karena perdamaian itu kan ditegakkan di atas neraca keadilan, ya. Ketika seorang itu merasakan ya keadilan, ya, ya, maka dia akan mudah untuk bertemu. Tapi kalau dia tidak menemukan ya rasa keadilan, ya tentunya ini sangat susah nantinya ya untuk bisa menyelesaikan masalah. Karena masalah apapun kalau tidak ada neraca keadilan di situ, itu akan sulit. Maka ketika orang itu berdamai, dia harus siap untuk dihakimi dan dihukumi secara adil. Ya, karena itu dia kita katakan keadilan di yang Allah tegakkan nanti di akhirat, ya, dan juga Allah perintahkan untuk menegakkannya di muka bumi. Idlu huwa aqrabu litaqwa, berlaku adil karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, wallahu alam bisawab.
2: Mutiara Nasihat.
5: Boleh enggak kita ini ngeluh? Aduh, gigiku sakit. Kepalaku pusing. Perutku melilit. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Yakin? Yakin boleh? Siapa yang ngomong boleh angkat tangan? Suruh angkat tangan, enggak angkat tangan. Boleh, ya? Baik. Saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 86. Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Ya'qub. Ketika Nabi Ya'qub kehilangan Yusuf alaihi wassalam, nangis, toh? Nangis. Bahkan diceritakan sampai air matanya habis kering saking sedih. Kemudian Nabi Ya'qub ini ditegur sama sebagian putranya, kamu kok nangis terus? Apa jawabannya Nabi Ya'qub? Qala, beliau berkata, innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku ini mengadukan rasa sedihku, mengadukan kegundah gulanaanku ilallah. Kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ya'qub ngajari kita kalau mau ngadu, ngeluh itu sama siapa? Allah. Berarti boleh enggak kita ngomong gigiku sakit? Hah? Masih boleh juga. Dibawakan dalil dari Al-Quran kok bilang boleh. Boleh apa enggak? Ragu nih, mulai nih. Boleh, tetap. Boleh. Nabi Ya'qub ngajarin, innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku ngadu sedih sakit itu kepada Allah. Gigiku sakit ngomong sama Allah sama manusia. Loh ini judulin di hadapan siapa? Ini manusia semua kan? Boleh enggak ngadu sama manusia? Boleh tetap. Subhanallah. Sama Allah boleh, sama manusia enggak boleh. Berarti sudah dicoret ini judulnya. Ke dokter. Kalau di sini enggak ada dokter berarti enggak boleh. Baik. Mulai ada yang ragu. Tadi katanya boleh, mulai ada yang kalau boleh apa enggak ya? Baik. Dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ana wa ra'sah. Kalau bahasanya kita ini, puyeng banget, pusing banget kepalaku. Nabi SAW pernah bicara sama siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Berarti boleh enggak? Boleh, mantap lagi sekarang. Jawabannya boleh dan tidak. Jawabannya boleh dan tidak. Maksudnya gimana Ustaz? Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak. Kapan boleh, kapan tidak? Boleh dulu apa tidak boleh dulu? Boleh dulu, enggak apa-apa. Boleh kalau maksudnya untuk mendapatkan solusi. Boleh kalau maksudnya untuk mendapatkan solusi. Contohnya tadi, pergi ke dokter. Kita datang ke dokter, dokter pasti akan bertanya, Bapak, keluhannya apa? Apa kita katakan, enggak, saya hanya mengadu kepada Allah. Apa seperti itu? Ya enggak tuh. Harus cerita, oh saya perutnya melilit, pilek, pusing. Yang sakit bagian mana? Kaki, tangan, perut, kepala. Kalau kita menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang lain untuk mendapatkan solusi, maka itu boleh. Ada lagi Ustadz yang lain? Ada. Menyampaikan apa yang kita rasakan kepada orang lain untuk diambil pelajarannya. Apa? Untuk diambil pelajarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku pernah membesuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang demam parah. Ibnu Mas'ud membesuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang demam parah. Faqultu ya Rasulullah, innaka latu'aku wakkan syadida. Wahai Rasul, aku perhatikan engkau ini kalau demam kok parah banget. Kok berat banget demam yang kamu derita. Maka Nabi SAW mengatakan, ajal. Apa artinya ajal? Betul. Yang kamu katakan itu betul. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku ini kalau demam, beratnya ini dua kali lipat demam yang kalian rasakan. Berapa? Dua kali lipat. Ini berarti cerita enggak Rasul? Cerita. Beliau menceritakan apa yang beliau rasakan. Aku ini demamnya memang berat. Dua kali lipat. Seperti apa yang kamu rasakan. Yang kalian rasakan, dua kali lipatnya aku rasakan. Kenapa Nabi SAW cerita seperti itu? Beliau ingin memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Ibnu Mas'ud langsung menjawab, dzalika anna laka ajrain. Berarti kalau misalnya kamu, engkau wahai Rasul, ketika menderita demam itu parahnya dua kali lipat yang kami rasakan, berarti pahala kamu juga dua kali lipat wahai Rasul. Ini cerdasnya siapa? Ibnu Mas'ud. Jadi bukan ngelihat parahnya demam, tapi Ibnu Mas'ud melihat kalau ujiannya semakin berat, berarti pahalanya semakin besar. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, berarti kalau demam kamu dua kali lipat yang kami rasakan, berarti pahalamu pun dua kali lipat daripada yang kami dapatkan. Kata Nabi SAW, ajal. Apa ajal? Betul sekali. Jadi di sini Nabi SAW menceritakan yang beliau rasakan untuk diambil apanya? Pelajaran. Ini kita baru membahas mengeluh yang diperbolehkan. Kalau yang tidak diperbolehkan seperti apa? Seandainya seseorang mengeluhkan apa yang dia rasakan sebagai bentuk rasa jengkel dan tidak terima terhadap takdirnya Allah. Jadi pahami? Apa maksudnya kita mengeluh? Apa maksudnya kita menyampaikan apa yang kita rasakan kepada orang lain? Kalau maksudnya Anda ingin mengungkapkan rasa jengkel Anda, gak terima dengan apa yang Allah takdirkan buat kita, itu hukumnya haram. Karena perbuatan tersebut menciderai keimanan kita terhadap qadha dan qadar.
6: Surah Ali Imran ayat 144 sampai 148.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa

0: شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
1: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

0: منها وسنجزي الشاكرين.
1: Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Wa

0: Wallahu yuhibbus sabirin.
1: Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.
0: Wa

0: kafirin.
1: Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."
0: Fa'atahumullahu thawabat dunia wa husna thawabil akhirah, wallahu yuhibbul muhsinin.
1: Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis berikutnya, hadis yang 751. Hadis yang dikeluarkan Al-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir dan dalam Al-Awsat, dan dari jalannya Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan. Ia berkata, haddathana Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani. Ia berkata, haddathana Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Hakam. Ia berkata, haddathana Ya'qub bin Abi Abbad Al-Qalzami. Ia berkata, haddathana Muhammad bin Uyainah. Dari Muhammad bin Amr bin Alqamah. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu. Ia berkata, wa Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Al-muwatta'una aknafan. Alladhina ya'lafuna wa yu'lafun. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Kaum mu'minin yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'una aknafan. Yang muwatta' itu artinya diinjak. Aknaf dari jamak dari kanif, yaitu bahu. Maksudnya yang diinjak bahunya maksudnya gimana? Enggak. Bukan artinya bahunya diinjakin orang, bukan. Tapi artinya orang itu mudah ketika bergaul dengan dia, tidak sungkan. Artinya dia tidak punya sifat orang yang keras, membuat orang lari, enggak. Tapi orang itu kalau ketemu sama dia senang gitu. Paham enggak? Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yang ia bersikap lembut ke orang dan orang pun juga senang kepadanya. Wala khair, dan tidak ada kebaikan buat orang yang la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan buat orang yang tidak punya sifat dia bersikap baik kepada orang, menyenangkan orang, orang pun senang kepada dia. Karena itu tandanya kita itu sifatnya apa? Enggak disukai orang, orang pada menjauh kita dari kita. Itu tandanya akhlak kita enggak bagus, Pak. Ya. Yeah. Maka dari itu ya akhlak Islam, hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak ada yang

0: Ba'asabih. Abu Hatim kalau sudah ngomong la ba'asabih biasanya thiqah tuh, Pak. Kenapa? Karena Abu Hatim itu paling susah mensiqahkan orang. Ya. Ibnu Hibban mengatakan thiqah. Ya, dan juga meriwayatkan darinya para perawi yang thiqat. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa kebaikan akhlak tanda kesempurnaan iman. Semakin akhlaknya baik, semakin menunjukkan kesempurnaan iman. Dan Rasulullah menyebutkan akhlak diantaranya yaitu orang-orang yang kepada manusia itu tidak membuat orang lari, apa orang tidak lari dari dia. Ya, tapi orang merasa dekat dengan dia. Terkadang ada orang, Pak, jaimnya minta ampun, Pak. Ya. Merasa dia sebagai seorang apa namanya? Pembesar atau semua merasa dia sebagai punya kedudukan atau yang lainnya. Kalau ketemu orang tuh boro-boro senyum. Sehingga orang tuh segan sama dia. Maka yang seperti ini tidak bagus. Yang bagus itu orang ketika melihat kita senang sama kita. Kita pun juga dekat dengan dia. Iya. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan orang yang tidak seperti itu. Maka akhi, ya, jangan kita merasa diri kita jaim karena kita seorang ustadz atau yang lainnya, kemudian akhirnya sulit, ya, orang merasa gimana ya terhadap kita itu kayak tidak mau dekat sama kita akibat daripada sikap kita yang terkadang terlalu jaim, itu gak bagus. Apalagi kalau orang menjauhi kita karena perbuatan buruk kita. Rasulullah bersabda dalam hadis Aisyah, ya Aisyah, inna ashaddan nasi adaban yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling keras, ya, adabnya kelak pada hari kiamat siapa? Man wada'ahun nas, itu orang yang ditinggalkan oleh manusia ittiqa asyarrih, karena takut dari keburukannya. Mungkin karena lisannya, Pak, suka nyakitin hati. Ada orang suka begitu, Pak. Kalau ngobrol itu suka nyakitin hati. Akhirnya orang mau gaul sama dia malas. Iya. Maka yang seperti ini hati-hati, ya, akhi. Karena itu termasuk orang yang paling keras adabnya kelak pada hari kiamat. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhi, setiap kita berusaha untuk berakhlakul karimah. Bukan saya katakan saya paling baik akhlaknya, sama sekali tidak. Barangkali antum lebih baik akhlaknya. Tapi setiap kita berusaha introspeksi diri. Iya. Berusaha kita introspeksi diri bagaimana kita menjadi orang yang paling baik akhlaknya. Iya. Siapa sih di antara kita yang berkumpul padanya seluruh akhlak yang baik? Hampir tidak ada kayaknya. Makanya Rasulullah mengatakan manusia itu seperti kaibil mi'ah. Seperti 101 ekor unta. Artinya yang sempurna itu jarang, Pak. Ada orang punya kelebihan dalam satu permasalahan, tapi masalah yang lain dia kurang. Dalam masalah infak, Masya Allah, tapi dalam masalah yang lain kurang. Iya. Yeah. Begitu memang manusia, selalu ada kekurangan-kekurangannya di situ. Dan itu lumrah, ya. Namun setiap kita berusaha untuk introspeksi diri. Ya, apakah kita sudah berusaha untuk menjalankan akhlakul karimah apa tidak? Ini penting, Pak, terutama kita yang di akhir zaman. Akhlakul karimah itu penting sekali terhadap masyarakat.
1: Agar sebuah tradisi bisa lestari di masyarakat, terkadang mereka menggunakan cara dengan memberikan ancaman atau dorongan, seperti dilarang menggendong anak di atas pundak, karena anak bisa menjadi berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Larangan menggendong anak di pundak adalah sebuah tradisi. Anak menjadi berani kepada orang tua, ini adalah takdir. Dan belum tentu tradisi ini memberi efek samping ke hal yang buruk. Sebagaimana pula, belum tentu tradisi ini secara hukum terlarang. Ada sebuah riwayat yang bisa kita jadikan acuan. Bolehnya menggendong anak di atas pundak. Dari Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Aku ikut sholat jamaah asar di imam.

0: yakni Abu Bakar. Beberapa hari setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Ali berjalan di samping beliau. Lalu Abu Bakar bertemu dengan Hasan bin Ali yang sedang bermain bersama anak-anak. Abu Bakar langsung menggendongnya di atas pundaknya sambil mengatakan, "Sungguh dia lebih mirip dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali." Dan Ali tertawa melihat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad.
1: Konsultasi Syariah.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa ketika mendengar halilintar. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya, begitu juga para malaikat karena takut kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad nomor 723 dan dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 556.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Kita akan masuk kepada hukum mim sukun yang ketiga. Hukum mim sukun yang ketiga yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi adalah manakala mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Ya. Izhar syafawi adalah manakala mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Ya, karena ba dan mim sudah dipakai sebelumnya pada ikhfa syafawi dan idgham mutamatsilain. Maka mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah tadi selain ba dan mim adalah dibaca jelas. Dibaca jelas. Berarti ya, pada hukum mim sukun yang ketiga ini izhar syafawi ya ada 26 huruf. Ya, semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ya. Dibaca jelas ya, semisal ketika mim sukun bertemu dengan hamzah ya. Alaikum anfusakum ya. Alaikum anfusakum. Misalkan bertemu dengan ta. Sallattum sallamtum ya. Seperti ini. Atau misalkan bertemu dengan jim. Minkum jibillah ya. Minkum jibillah. Seperti itu. Dibaca jelas sebagaimana izhar ya. Izhar adalah dibaca jelas, tidak ada qalqalah dan tidak ada dengung ya. Pada bacaan ikhfa syafawi ini ya, di kitab tamhid Iqra qiraati ya, tidak ada halaman khusus yang kita dapat berlatih di dalamnya, namun seringkali dijumpai yaitu mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain ba dan mim, maka pada prinsipnya, pada asalnya harus dibaca izhar atau dibaca jelas. Demikian ya, kita sudah menuntaskan tentang hukum mim sukun. Ada tiga, yaitu ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi atau idgham mutamatsilain, dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
1: Mutiara tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: إن في خلق السماء

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Terima kasih jazakum khairan. Ini masalah syirik Pak Ustaz. Dalam hadis dinyatakan bahwa tiaroh atau tadayun adalah suatu yang termasuk kesyirikan, yaitu menganggap sial. Bagaimana dengan hadis Nabi dari jalur Abdullah bin Umar? Saya mendengar Nabi bersabda, kesialan itu dalam tiga perkara, kuda, wanita, dan rumah. Dan juga dari Sa'al bin Sa'ad juga dengan nada yang sama. Seandainya kesialan itu ada, maka pada wanita, kuda, dan tempat tinggal. Bagaimana korelasinya antara dua hadis dengan hadis tadi dari Abdullah bin Mas'ud masalah ziarah? Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mubizan. Nah, silakan Ustaz.
4: Kullum min al-hadithain sahih thabit an an-nabi al-karim alaihi salatu wassalam. ولا تعارض بينهما، لأن قوله الشهم فيه ثلاث يراد به ما يكون في المرأة أو الزوجة من سوء أخلاق وسوء عشرة وتضييق على الزوج بحيث تكون شؤما عليه فيما يكون منها من نكد وعدم إراحة للزوج. ومثله كذلك الخيل إذا كانت عسرة ليست مطاوعة لصاحبها متأذيا منها. ومثله كذلك البيت إذا سكنه المرء وصار متأذيا إما لأمور تتعلق بالبيت نفسه أو بجيران البيت وأذيتهم ونحو ذلك، فتكون هذه الأمور نكدا على المرء ويتأذى فيها أذى عظيما. فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والبيت أو المسكن. وأما قوله الطيرة شرك، فإن التطير تطير الإنسان وتشاؤمه سواء من الطيور أو من غيرها باب من أبواب فتح الشرك على نفسه بالتعلقات الباطلة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وإلا مثلا لو أن الإنسان أراد أن يسافر ورأى طيرا ثم تشاءم، ماذا يعني هذا الطير فيما قدر وقضي للعبد مما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه؟ إلا أن فساد العقول يوجد مثل هذه التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان.
5: داري فضلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
6: Saya menjelaskan bahwasanya dua-dua hadis tersebut adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang pertama, at-tiyaratu syirkun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tatayur yang mengkait-kaitkan nasib buruk dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar adalah kesyirikan. Dan hadis yang kedua, asyum'u laukan asyum fi thalatha, bahwasanya keburukan itu ada pada tiga perkara, yaitu pada wanita, kepada faras, kepada kuda, dan kepada maskan, kepada rumah. Ini dua hadis ini adalah sahih dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Kita bahas hadis yang kedua tentang al-syu'mu fi thalatha. Al-syu'mu fi thalatha, bahwasanya keburukan itu ada pada tiga perkara. Itu maksudnya seorang menghadapi keburukan langsung dia hadapi, bukan dia kira-kirakan, tapi benar-benar dia berhadapan. Misalnya istrinya buruk, istrinya akhlaknya jelek, tidak bisa menyenangkan suaminya, terlalu banyak menuntut, misalnya menyempitkan kehidupan suaminya, ya maka dia tidak akan merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Ini berarti buruk istri seperti ini, maka dia menganggap buruk istri seperti ini. Artinya dia menghadapi langsung kesalahan keburukan-keburukan itu. Kemudian juga misalnya yang kedua dalam kuda. Jadi kalau ada kuda, misalnya dia memiliki kuda, tapi kudanya enggak taat, enggak nurut, disuruh itu enggak nurut, liar misalnya mengganggu dia, ya maka ini pun keburukan. Yang ketiga adalah rumah. Rumah misalnya dia tidak enak tinggal di rumah tersebut, tidak tenteram, selalu terganggu atau terganggu dengan tetangga-tetangga rumah tersebut, ya maka menjadikan kehidupannya sulit, ya dia terganggu dengan kehidupan tersebut dan ini merupakan tanda keburukan. Berbeda dengan tiarah, atiarah yaitu berkaitan dengan sesuatu yang belum dia dapatkan. Ya, misalnya seorang hendak bersafar, jadi tahu-tahu dia lihat burung, ya, burung ini kayaknya pertanda buruk, maka dia tidak jadi bersafar. Ya, apa hubungannya safar dengan keburukan? Ya? Ini merupakan ketergantungan yang batil. Tidak ada hubungan antara kebaikan safar dengan burung tersebut. Ya, ini menunjukkan rusaknya akal. Ya, seorang tidak bersafar saja, tidak ada hubungannya dengan burung. Maka tidak ada pertentangan di antara kedua hadis ya, tersebut.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Tafsir Al-Quran.

Kita melanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nun, masih dalam surat Nun ya. Yauma yuk'a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan abasaruhum tarhaquhum dhillah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari akan disingkap betis dan mereka akan disuruh untuk sujud namun mereka tidak mampu. Maka di hari itu mata mereka tertunduk dan mereka pun diberikan oleh Allah kehinaan. Karena dahulu di dunia mereka disuruh untuk sujud dalam keadaan mereka sehat, tapi mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan mereka. Yauma yukshafu an saq. Pada hari akan disingkapkan betis. Apa maksud daripada ayat ini? Para ulama berbeda pendapat. Namun telah ada tafsiran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi. Kelak pada hari kiamat nanti Allah akan menyingkapkan betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Maka sujudlah kepada Allah semua mukmin dan mukminah. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riyan wa sum'atan. Fa yadhhabu yasjud fa ya'udu dhahruhu tabaqan wahidan. Dan tersisalah orang yang dahulu di dunia ia sujud karena riya. Maka setiap kali ia hendak sujud, tulang punggungnya menjadi apa? Tempeng lagi. Tidak bisa ia sujud. Di sini Rasulullah SAW menafsirkan yang dimaksud dengan betis di sini itu betis Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat ya, kita tidak boleh membayangkan betis Allah gimana. Sebab kalau antum membayangkan betis Allah, pasti yang terbayang betis siapa? Betis antum. Ya, karena kita tidak pernah melihat betis kecuali yang lalu kita lihat di dunia ini. Sedangkan perbedaan antara Allah dengan makhluknya tentu tidak mungkin sama. Allah berfirman, laisa kamitsli syai, Allah tidak serupa dengan apapun juga, wa huwas sami'ul alim, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Artinya penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya. Demikian pula betisnya Allah tidak sama. Yang jelas imani saja kalau Allah punya betis. Imani saja kalau Allah punya kaki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bahwa api neraka selalu berkata kepada Allah, ya hal mim mazid, ya Allah, masihkah ada tambahan? Ya, dilemparkan lagi orang-orang untuk masuk neraka. Neraka terus berkata, masihkah ada tambahan? Fayadau rabb ya qadamahu, lalu Allah pun meletakkan kakinya di neraka. Maka neraka pun berkata, qad cukup ya Allah, cukup. Iya. Berarti Allah punya kaki, Pak. Allah punya betis, ini wajib diimani. Tapi ingat, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Walaupun kita ya bayang-bayangkan susah. Coba antum bayangkan kakinya malaikat. Bisa membayangkan? Gimana bentuk kakinya malaikat, Pak? Coba bayangkan betisnya iblis. Bisa membayangkan? Pernah lihat? Itu saja kita enggak pernah lihat. Iya. Coba bayangkan bentuknya roh. Pernah lihat roh? Kalau ada orang lagi sakaratul maut, antum pernah enggak lihatnya? Tuh rohnya tuh. Warna merah. Iya. Itu yang ada dalam tubuh saja kita enggak bisa melihatnya. Kita tidak bisa untuk memikirkannya.
bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tidak pernah mengabarkan kepada hambanya tentang hakikat sifatnya tersebut. Iya. Kita tidak boleh seperti kaum Asy'ariyah ataupun Jahmiyah atau Mu'tazilah yang menolak sifat ini dengan alasan katanya, kalau Allah punya betis, punya kaki, punya tangan, berarti Allah memiliki anggota badan yang saling membutuhkan, sama halnya dengan manusia. Kita katakan, kok kalian berkata begitu? Kenapa? Oh iya, yang namanya punya kaki, punya betis, ya pasti saling membutuhkan. Iya, karena yang kamu bayangkan seperti manusia. Masalahnya kamu itu menyerupakan Allah dengan manusia. Setelah itu kamu meniadakan, berarti kamu jatuh kepada dua kekeliruan. Kekeliruan yang pertama, kamu menyamakan Allah dengan makhluknya dulu. Setelah itu kamu hilangkan sifat tersebut. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, kita menetapkan sifat betis, sifat kaki, tanpa menyerupakan dengan betis dan kaki makhluknya. Tanpa kita katakan bahwa Allah seperti halnya jasad makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Hanya Allah yang tahu tentang hakikatnya, imani sajalah. Ya. Ini Rasulullah SAW sendiri yang menafsirkan. Karena hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan ini telah menjadi ijma seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa ada pengingkaran. Ya, kecuali orang-orang yang ya pikirannya error. Ya tidak, dia yang dia pikirkan adalah dengan pikiran makhluk saja. Allah mengatakan yauma yukshafu an saq. Pada hari disingkapkan saq. Sementara sebagian ulama menafsirkan bahwa ya yang dimaksud dengan yauma yukshafu an saq ay an amrin adzim. Pada hari akan disingkapkan urusan yang agung. Ya, ini diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Mas'ud juga dan Ibnu Abbas. Sementara Imam Mujahid mengatakan yauma yukshafu an saq ay shiddatul amr, artinya menunjukkan kepada ya urusan di saat itu sangat sulit sekali. Ya, sehingga akhirnya ya orang-orang kafir pada waktu itu ya akhwat Islam azakumullah merasa ketakutan sekali. Sampai orang kafir mengatakan hadza yaumun asir. Ini adalah hari yang sulit. Ibnu Abbas juga dalam riwayat Ali bin Abi Thalhah berkata, "Yauma yukshafu an saq ay huwa al-amru asyadid al-mufdhi' min al-hawl yaum al-qiyamah." Artinya itu urusan yang berat, yang menyeramkan karena saking dahsyatnya keadaan hari kiamat pada waktu itu. Namun penafsiran-penafsiran ini tidak bertabrakan dengan penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pertama yang paling tahu tentang penafsiran Al-Qur'an siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa Allah menyingkap betisnya. Ya. Lalu kemudian mukmin dan mukminah pun semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di hari itu hari yang sangat berat. Hari yang sangat menyeramkan sekali. Makanya tidak bertabrakan. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Adapun bagi orang beriman, bagi orang yang beramal saleh, bagi orang yang waktu di dunia merasa takut akan azab Allah, maka di akhirat nanti mereka diberikan oleh Allah keamanan. Iya. Kata Rasulullah, apa? La yajtami'u fi mu'minin al-amnan wal-khawfan. Tidak mungkin bertemu pada seorang mukmin itu rasa aman dan rasa takut. Siapa yang merasa aman di dunia, dia akan takut di akhirat. Dan siapa yang merasa takut di dunia, maka ia akan merasakan keamanan nanti kelak pada hari kiamat. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Pada hari disingkapkannya betis dan mereka pun disuruh untuk sujud, ternyata mereka tidak mampu untuk sujud. Siapa itu? Orang-orang munafikin, orang-orang yang waktu di dunia mereka sholatnya riya,
Karena Allah mensifati orang munafik itu riya, ya. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya kata Allah, orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Dan mereka riya ingin dilihat manusia. Nah, orang-orang munafikin yang dahulu di dunia itu riya, sholatnya riya. Kelak pada hari kiamat ketika mereka disuruh untuk sujud, mereka tidak mampu untuk sujud. Kata Rasulullah SAW, setiap kali mereka mau sujud, tulang punggungnya itu lempeng lagi. Gak bisa sujud mereka. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah mengatakan khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mata mereka tertunduk takut dan mereka pun dijadikan oleh Allah hina. Ai fi daril akhirah bi ijramihim wa takabburihim fid dunya fa'uqibu bi naqidhi ma kanu 'alaihi. Artinya nanti di akhirat akibat daripada dosa-dosa mereka, akibat kesombongan mereka waktu di dunia, mereka pun diberikan sanksi kebalikan seperti dari apa yang waktu di dunia mereka lakukan. Artinya waktu di dunia mereka sombong, ponga, disuruh sujud gak mau, disuruh taat, moh, yang ada angkuh terhadap kebenaran. Maka yang seperti ini akhul Islam pada hari kiamat, justru dia malah apa? Untuk ketakutan, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Walamma du'u ila sujudi fid dunya famtana'u minhu ma'a sihhatihim wa salamatihim. Kadzalika 'uqibu bi'adami qudratihim 'alaihi fil akhirah. Ketika di dunia mereka disuruh sujud, tapi mereka tidak mau sujud padahal badan mereka sehat, padahal kuat badannya. Maka di akhirat pun Allah berikan apa? Balasan yang setimpal kepada mereka akal Islam, azakumullah wa iyakum. Di saat kaum mukminin semuanya sujud kepada Allah, dia tidak bisa dan tidak mampu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu pun Allah hinakan mereka sehina-hinanya. Ya makanya ya akhi, orang-orang yang enggak mau salat itu ya seperti itu. Ya sombong. Mau meletakkan jidatnya saja di tanah kepada Allah, enggak mau. Ini orang-orang sombong, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah mengatakan, وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Dahulu mereka disuruh sujud, padahal mereka dia sehat, mampu, masya Allah. Makanya ya akhi, banyak orang yang tertipu dengan kesehatan, ya. Rasulullah ni'matan magbunun fihi makathirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Apa itu? Yang pertama kesehatan. Yang kedua apa? Waktu luang. Itu di saat sehat, ya. Terkadang di saat sehat kita malah melalaikan waktu-waktu kita. Ya disuruh ibadah usah, tapi suruh jogging, masya Allah. Disuruh baca Quran boro-boro, tapi kalau nggak dengerin dangdutan musik, masya Allah. Iya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum.

0: Soal jawab.
1: Bolehkah membaca zikir pagi petang dalam sujud dan mengulang-ulangnya? Zikir yang sudah ditentukan waktunya, maka ucapkanlah pada waktunya masing-masing. Iya. Jadi di dalam sujud kita cari doa-doa yang lain. Ada terjemahan tiada Tuhan kecuali Allah, tiada yang disembah kecuali Allah. Mana yang paling tepat dengan sesuai sunnah? Tidak ada yang tepat. Tiada Tuhan kecuali Allah. Ya, ini terjemahan yang salah. Kenapa? Karena buktinya masih banyak Tuhan kok selain Allah yang disembah, ya kan? Tiada yang disembah kecuali Allah. Kata siapa? Banyak kok yang disembah selain Allah. Tapi yang dimaksud yang benar apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan kecuali Allah saja. Tidak ada ilah yang paling berhak atau yang berhak disembah kecuali Allah. Itu terjemahan yang benar, Pak. Karena tuhan-tuhan yang disembah selain Allah tidak berhak, tidak berhak.
2: Mutiara nasihat.
3: Ats-tsamaratul ula, buah dan hasil dan keutamaan yang pertama dari mengikuti sunnah, ya, dzakaral ikhtilaf atau dzikrul ikhtilaf, disebutkan ada perbedaan. Wa qad yahdutsul ikhtilaf wa la yasu ila furqa, terjadi perselisihan dan ini tidak bisa dielakkan, tetapi ada perselisihan yang tidak membawa kepada perpecahan, ya. Nah, fattiba'u kali sunnah, ketika kita memegang teguh sunnah ini menyelamatkan kita dari khilaf para jemaah. Betul, terjadi ada khilaf hatta di kalangan para ulama ahlu sunnah. Maka Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Wa ana fi sa'ati sadrin liman khalafani, kata beliau. Aku lapang dada bagi orang-orang yang menyelisihi aku. Ya, dalam masalah-masalah yang memang dari sejak sahabat terjadi perbedaan, tetapi itu sifatnya bukan masalah prinsip. Nah, namun masalahnya sekarang para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, sudah prinsip berbeda, maka yang lain pun juga berbeda. Maka kapan kita akan bisa selamat dari ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tidak kembalikan kepada ayat tersebut, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Huna fi tsamarati tsaniyah, dalam keutamaan ittiba' sunnah yang kedua ini, ya, dzakara firq, dzikru firqin, disebutkan kelompok-kelompok. Dan ini tentu berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fihi i'jaz. Ini adalah satu mukjizat dan pembenaran terhadap kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena perkara ini sudah terjadi. Muncul al-Khawarij. Muncul al-Mu'tazilah. Muncul al-Murji'ah. Muncul al-Jahmiyah. Muncul al-Rafidah. Banyak sekali sekte-sekte yang ada dalam Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai memberitakan mencapai 73 dan semuanya diancam neraka. Maka ini tidak membiarkan kita untuk berkelompok-kelompok, tetapi menganjurkan kita untuk bersatu. Namun bersatu di atas apa? Di atas al-haq, alal kitabi was sunnati wa ma kana alaihi salam, sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selamat itu adalah al-jamaah. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala, demikian juga Imam Ibn Ma'in, Ibn Madini dan yang lainnya mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, apa kata mereka? Illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum. Kalau yang jamaah ini bukan ahlul hadis, bukan orang-orang yang mengamalkan sunnah, saya tidak tahu lagi apa nama jamaah. Ya, ini persaksian dari ahlinya. Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal, murid terbaiknya Imam Syafi'i rahimahullah, Kalau bukan ahlul hadith, kalau bukan orang-orang yang menegakkan sunnah, menegakkan melaksanakan hadith rasul, dikatakan ahlul jamaah, al-firqatun najiyah, saya tidak tahu siapa lagi. Halahwa. Maka lihat ketika terjadi muktamar Chesnia, ya, yang mengeluarkan ahlul hadith dari ahlul sunnah, bagaimana reaksi dunia? Ya, bagaimana reaksi dunia? Nah, sampai kemarin terakhir, sampai presidennya datang ke Saudi minta maaf. Para jamaah, al-haq gak bisa didustakan. Lebih-lebih terbuka mata manusia dunia sekarang ini, gak ada informasi yang tertutup sudah. Cuma kita hati-hati saja menelan informasi ini. Kalau kita tidak dibarengi dengan dalil seperti ini, ya, siapa yang berbicara kita akan patuhi. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah taala, "Aw kullana ja'ana rajulun ajdala min rajulin taba'nahu wa tarakna." Ya. Ama nazala 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah setiap kali datang orang yang lebih pintar berbicara, kita tinggalkan apa yang dibawa, apa yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahya allati takunu ma'ana alaihi wa ashabi, yang diberikan jaminan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat. Maka itu sebabnya para hadirin, amalan kita, ya, amalan kita ini apapun kita berusaha ikut ke sana. Ada contoh para jamaah. Maka itu sebabnya sering kita anjurkan dalam majelis kita, yang bisa mencatat, catat, yang bisa menghafal, hafal, supaya nanti ketika terjadi apa-apa bukan ustaz dalilnya, tapi apa? Qala Allah, qala Rasuluh. Dan ada satu nasihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, muhadithul Madinah, yang masih ya di, sekarang di zaman ini, beliau menasihatkan, ikatlah umat ini dengan qala Allah, qala Rasulullah SAW. Jangan ikat umat ini dengan qala fulan, qala fulan. Qala Allah, qala Rasulullah. Lebih-lebih di kota Madinah. Karena apa? Yang datang dari seluruh dunia. Jadi mereka pulang membawa apa? Qala Allah, qala Rasulullah SAW. Dan ini agama kita, dalil itu para hadirin. Jadi bukan katanya nu, katanya nganu, ini enggak. Ya, ceritanya fulan, beritanya fulan, tidak. Tetapi dalil. Ini sebagaimana kita kaji. Dengan demikian hadirin rahmat Allah azza wa jalla, fihi ta'zim. Poin yang kedua ini, pengagungan li amrin ittiba'is sunnah, terhadap perkara ittiba'us sunnah atau terhadap ittiba'us sunnah. Agungnya kita ini mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat dari perpecahan dan dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat satu zikir yang agung yang dibawakan dalam silsilah as-sahihah dari Al-Munayzir Al-Aslami atau Munzir Al-Aslami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih," siapa yang mengucapkan ketika pagi, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Apa kata Nabi? Fa ana az-za'im. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Apa ini? Tauhid. Karena orang kalau ridho Allah sebagai Rabbnya, ngapain dia akan cari yang lain? Tapi kalau masih mencari yang lain, berharap kepada yang lain, belum ridho, belum puas. Wa bil islami dina, Islam sebagai dinku, agamaku. Ketika orang masih mencari selain ajaran Islam, belum ridho namanya Islam sebagai agama baginya. Masih gaduh-gaduh. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Muhammad adalah nabiku. Hah, ittiba. Enggak akan mencari ajaran selain dari ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fa ana az-za'im. Aku yang menjaminnya. La akhudhanna biyadihi hatta yadkhul al-jannah. Aku pegang tangannya, kata Nabi, sampai dia masuk surga, aku masukkan dia surga. Tapi kan konsekuensi dari kalimat ini yang berat pada hal ini. Karena bukan ucapan. Orang-orang Quraisy kenapa berat sekali mengucapkan la ilaha illallah? Karena konsekuensi mereka tahu. Tuntutannya ditahu. Berhenti mereka syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak tahu. Ya kita yang berat di akhir zaman ini apa? Lancar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu tuntutan. Apa yang kita bisa harapkan dari hadis tersebut kalau seperti itu para hadirin? Allahu Akbar. Agungnya ini para jamaah. Pertanyaan dalam kubur ini. Wa rabbuka hadza tauhid. Wa ma dinuka? Pemurnian agama. Wa man nabiyyuka? Ittiba' kita. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Fa yaqulun madza ajabtumul mursalun? Apa jawaban kalian terhadap para rasul kelak pada hari kiamat? Kita akan ditanya saja dalam kubur kita. Maka cocok Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, ya, apabila seorang selamat dari kubur selanjutnya lebih mudah. Kembali dipertanyakan tentang tauhid kita mar rabbuka. Kembali dipertanyakan tentang kemurnian agama kita wa madinuka. Kembali dipertanyakan bagaimana ittiba kita wa man nabiyuka. Maka inilah sunnah ini mengikat kita dengan Rasul para jamaah. Bukan mengikat kita kepada ustaz, mengikat kita kepada orang-orang tertentu enggak. Ustaz, ulama, mereka penyambung lidah saja. Mereka menyampaikan, mereka yang menjelaskan kepada umat ini. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa ana az-za'im, aku yang menjaminnya." La akhudhanna bi yadihi, aku pegang tangannya hatta yadkhul al-jannah, sampai dia masuk surga. Kenapa? Konsekuensi dari kalimat itu masalahnya para hadirin.
2: Surah Ali Imran ayat 149 sampai 155.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik penolong. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.
1: Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu iltahussunahum bi'ilnih hatta idha fashirtum wa tanaza'atum fil amri.

0: تليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang-orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman.
0: Itus

0: تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
1: Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu, Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم

0: شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan ini seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati.
0: Innal ladzina tawallaw minkum yawma taqal jam'an innama istazallahum asy-syaitan bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum innallaha ghafurun halim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Belajar, salat lahir batin.
4: Kembali kepada pembahasan tentang ta'awudz ini. Manakala kita akan membaca surat Al-Fatihah di awal salat, tentunya kita akan berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah ta'awudz itu harus dibaca? Apakah ta'awudz itu harus dibaca di setiap rakaat atau tidak demikian? Ataukah cukup di rakaat yang pertama saja? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ta'awudz itu cukup di rakaat pertama saja. Ada yang mengatakan tidak, ta'awudz itu harus dibaca di setiap rakaatnya. Pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya ta'awudz itu cukup dibaca di rakaat pertama saja, itu adalah merupakan pendapat mayoritas ulama. Merupakan pendapat jumhur al-ulama, mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwasanya membaca isti'adzah itu cukup di rakaat yang pertama saja. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hazm dan yang semisalnya berpendapat bahwasanya ta'awudz ini harus dibaca di setiap rakaat. Ta'awudz ini harus dibaca di setiap rakaat berdasarkan keumuman Allah, keumuman firman Allah yang tadi saya bacakan tadi, surat An-Nahl ayat 96, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Kalau engkau akan membaca Al-Qur'an maka berta'awudzlah kepada Allah. Bukankah di setiap rakaat kita membaca Al-Qur'an? Nah, kata pendapat yang kedua ini, setiap rakaat itu bacaannya beda-beda. Karena jedanya ya, pemisahnya itu panjang. Jadi misalnya kita baca bacaan di rakaat pertama, kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca suratan. Setelah itu kan ada jeda sampai ke rakaat kedua, bacaan berikutnya. Jeda tersebut adalah ruku, kemudian bacaan-bacaannya, iktidal, sujud, bacaan-bacaannya. Kemudian di situ ada duduk di antara dua sujud, berikut bacaan-bacaannya. Lalu kemudian kita baru bangkit, baca lagi. Jadi ada jeda ya, ada jeda yang cukup panjang antara satu Fatihah dengan Fatihah yang lainnya. Fatihah di rakaat pertama dengan Fatihah di rakaat kedua. Karena adanya jeda yang panjang itu, maka di rakaat kedua pun kita akan diperintahkan untuk membaca ta'awudz lagi. Ya. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa ta'awudz itu perlu dibaca di setiap rakaat. Adapun menurut mereka yang mengatakan bahwasanya ta'awudz itu cukup dibaca di rakaat pertama saja, kata mereka bacaan dalam sholat itu satu. Bacaan dalam sholat itu satu. Sehingga kita cukup membaca Al-Fatihah di rakaat yang cukup membaca isti'adzah di rakaat yang pertama saja. Dan mereka berargumen dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan di situ kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi ar-raq'ati ats-tsaniyati iftataha al-qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang melihat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kata beliau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi ar-raq'ati ats-tsaniyah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit ke rakaat yang kedua setelah selesai rakaat pertama, Rasul sallallahu alaihi bangkit ke rakaat yang kedua, iftatahal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin, beliau mengawali membuka bacaan qira'ahnya, mengawali qira'ahnya bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, walam yaskut, dan beliau tidak diam. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijelaskan bahwa beliau masuk rakaat kedua mengawalinya dengan surat langsung membaca alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Di situ tidak disebutkan bahwa beliau berta'awudz. Ini di rakaat yang kedua. Ini dalil dari pendapat mayoritas ulama. Terus bagaimana Ustaz? Kita ta'awudznya di setiap rakaat atau cukup di rakaat yang pertama saja? Ini pendapat, dua pendapat ini sama-sama kuat ya. Dua pendapat ini sama-sama kuat dan argumennya juga sama-sama memiliki sisi sudut pandang yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau saya pribadi saat ini agak cenderung kepada pendapat yang mengatakan membaca ta'awudz di setiap rakaat. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disampaikan, tentunya ini sedang berbicara, menurut sebagian ulama itu sedang berbicara tentang sesuatu yang dikeraskan ya. Sesuatu yang dikeraskan. Jadi Nabi SAW memulai bacaannya, makanya di sini dikatakan qiraahnya, bacaannya di rakaat yang kedua dengan alhamdulillah rabbil alamin, maksudnya yang terdengar. Adapun ta'awudz itu berdasarkan ijma para ulama itu bacaannya lirih, ya, bacaannya lirih, enggak dikeraskan. Berarti wallahu taala a'la wa a'lam. Menurut pendapat yang kedua, tetap Nabi SAW membaca ta'awudz, hanya saja tidak dikeraskan. Yang dikeraskan di rakaat yang kedua adalah langsung membaca alhamdulillah rabbil alamin. Namun demikian, tentu kita tetap menghormati ya, kita tetap menghormati saudara-saudara kita yang membaca ta'awudz di setiap rakaatnya, apalagi memang itu pendapat yang cukup kuat juga, dan seyogianya kita bisa saling menghormati dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini, yang masing-masing memiliki dalil permasalahan ijtihadiyah, yang masing-masing memiliki dalil dan memiliki argumen. Ya, kita memakai pendapat yang mengatakan di setiap rakaat harus membaca istiadah, akan tetapi kita juga tetap menghormati mereka yang beristiadah hanya di awal rakaat saja, apalagi mayoritas ulama berpendapat bahwa ta'awudz atau isti'adzah itu hukumnya adalah sunnah.
3: Salat lahir batin.

adalah kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia.

0: Soal jawab.
1: Di Musab Indonesia ya, itu ada petunjuk ketika ada tanda apa?
2: Iya.
1: Lam kecil itu.
3: Iya.
1: Dilarang berhenti. Tapi saya ngikuti di TV Muslim lain, boleh berhenti.
3: Iya,
2: kadang berbeda ya.
1: Ini ada berbeda ya. Ini tolong dijelaskan Pak Ustadz. Kedua, ketika imam membaca Alamin itu Pak Ustadz, dia pakai amzah. Artinya apa itu? Kan berbeda dia Pak Ustadz.
3: Berbeda artinya.
1: Nah, ini saya belum paham ketika dia pakai amzah tuh berbedanya jadi apa artinya itu.
3: Iya. Kan?
2: Baik.
1: Terima kasih Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Jadi dua pertanyaan.
2: Dua pertanyaan. Waqaf lam.
3: Waqaf lam alif ya. Nah, lam alif itu ya. Ada yang memaknakan la tabda ya. Tidak boleh mulai dari sini.
2: Iya.
3: Iya ya. Kemudian ada yang mengatakan tidak boleh waqaf di sini ya. Namun yang tepat ya, lam alif itu ya sebagai ya waqaf yang kita ya tidak perhitungkan ya. Artinya apa? Kita sesuaikan dengan makna saja ya. Kita sesuaikan dengan makna saja. Apabila maknanya mencukupi kita waqaf di sana, kita boleh waqaf ya. Apabila maknanya tidak mencukupi, maka kita mengulang lagi. Ketika kita waqaf di sana, kita mengulang lagi dari ayat atau dari kalimat sebelumnya, begitu ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, yang membaca dengan hamzah ya, al-alamin artinya al-alam itu seluruh alam ya, rabbil alamin, rabb seluruh alam. Alam itu ya alam baik alamul ulia maupun alamus sufla ya, alam langit, alam yang tinggi maupun alam sufla, alam yang rendah yaitu bumi ya dan seterusnya, itu semuanya alam ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari seluruh alam ini, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut ya tidak bisa kita bayangkan ya. Karena itu kita hanya mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Maha Besar ya. Apabila membacanya dengan hamzah, maka bukan artinya alam ya. Berbeda alam, alamun itu artinya sakit ya. Ya. Pedih ya. Misalnya kita temukan dalam ayat juga ya, adzabun alim, azab yang sangat pedih ya. Nah, kalau orang baca dengan hamzah ya jelas ya, Bapak bisa tahu maknanya ya. Jadi tidak sesuai dengan maknanya. Namun ya, apabila orang tersebut adalah orang yang ya belum belajar, maka hendaklah dia jangan maju menjadi imam karena berat tanggung jawabnya ya. Dan apabila orang tersebut ya orang yang tidak mau belajar, maka dia jelas ya berdosa ketika membaca ayat dengan kesalahan tersebut ya. Karena obat dari ya kesalahan adalah belajar ya. Dengan belajar maka dia akan menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Karena itulah ya, belajar adalah jalan dan sarana menuju kejahilan.

0: surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi siapa yang menjadi panutan di kampungnya atau di tempat tinggalnya, lalu dia tidak belajar, maka dia bertanggung jawab. Ya, apapun yang dia sebagai pimpinannya, tentu harus dia miliki ilmu dalam memimpin tersebut. Lebih-lebih dalam memimpin agama seseorang atau agama suatu masyarakat. Ya, karena memimpin agama yang bertanggung jawab, ya, bukan hanya di dunia saja, nanti di akhirat dia bertanggung jawab. Kalau di dunia, kalau untuk urusan dunia mungkin dia hanya sedikit bertanggung jawab di dunia saja, ya. Tapi kalau urusan agama, maka dia bertanggung jawab di akhirat. Demikian pula kita sebagai orang yang mengikuti, maka kita tidak boleh menyerahkan agama kita sepenuhnya pada seseorang. Ya, kita harus bertanya kepada orang tersebut agamanya, ya, tuntunannya, apa dasarnya, ya, sehingga kita tidak terjebak, ya, ketika dia salah kita pun jadi ikut salah, ya, dan itulah nasibnya orang yang ikut-ikutan, ya. Saya punya pengalaman tentang ikut-ikutan, ya, punya pengalaman saya, ya, dan nggak bagus ngikut-ikutan itu, ya. Saya pernah bersama seseorang, ya, saya membawa kendaraan, dia membawa kendaraan. Saya bertanya, siapa yang tahu tempatnya? Lalu si Fulan mengaku dia tahu tempatnya. Saya tahu tempatnya. Baik, kalau gitu antum di depan. Ya, kita ngikutin antum, antum yang tahu tempatnya. Ya, ya, akhirnya kita ngikutin. Ngikutin dia muter-muter kesana kemari. Ya, akhirnya kita berhenti. Ya, ketika ditanya, dia mengatakan, ya Ustaz, saya lupa tempatnya. Ya Allah, dari tadi muter-muter ngapain? Muter-muter, lupa nyari tempatnya. Ya itulah, ya, nasibnya orang yang ikut-ikutan itu. Ya, nggak baik ikut-ikutan. Kalau yang kita ikutin salah, ya salah sudah kita. Ya, nah, karena itu, ya, kita harus bertanya, ya, kalau masalah tempat, ya kita tanya, mana alamatnya sini? Ya, kita bisa bertanya. Ya, ya, kalau kita dalam ilmu agama, ya, menyerahkan sepenuhnya agama kita kepada orang, kita ikut saja apa kata dia, maka kita akan rugi. Kita harus bertanya, ya, apa yang dia sampaikan, kita harus begini, kita harus melakukan ini, apa dalilnya, ya, terangkan, ya, petunjuknya, ya, dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga ketika kita tahu, maka kita bukan menjadi pengekor, bukan menjadi pengikut, ya, yang tanpa dalil, tapi kita ikut karena kita diberikan juklaknya, petunjuk dan pelaksanaannya. Bagaimana ruku yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana wudu yang benar, ya. Kita minta mana petunjuknya. Ya, sehingga yang mengajarkan kepada kita akan beri petunjuk. Misalnya bacalah buku sifat wudu Nabi, bacalah buku sifat salat Nabi, ya, sehingga kita tahu, oh begitu. Ya, sehingga kita tidak hanya ikut-ikutan, tetapi kita benar-benar tahu dalil-dalilnya, walaupun kita tidak hafal dalilnya, kita tahu, ya, cara melaksanakannya. Ya, apabila kurang jelas atau belum faham, maka kita bertanya kepada sang ustadz, ini prakteknya gimana? Ya, agar kita lebih faham lagi. Ya, nah itulah. Ya, karena itu, ya, apabila orang tersebut belum membaguskan bacaannya, lebih baik dia jangan maju menjadi imam, ya. Berikan kesempatan kepada orang yang telah bagus bacaannya untuk maju menjadi imam, ya, dan kita akan selamat dari tanggung jawab yang besar yang kita tidak sanggup untuk memberikan tanggung jawabnya nanti pada yaumul qiyamah. Ya, demikian.
1: Zilkhair.
2: Mutiara tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Hadis ke-6 dari kitab Riyadus Salihin, bab tentang ihdaru an-niyah wal ikhlas, tentang ikhlas wa ihdaru niyah, bab tentang keikhlasan dan menyertakan niat di dalam segala bentuk amalan, baik amalan yang zahir, amalan yang tampak, atau amalan yang tidak tampak. Demikian juga menyertakan niat dalam setiap ucapan kita. Hadis ke-6 adalah hadis yang cukup panjang sebagaimana telah saya sampaikan, dan juga faedah dari hadis ini sebetulnya cukup banyak. Hadis ini adalah hadis dari sahabat yang mulia, salah satu dari 10 orang yang diberi kabar bahwasanya mereka dijanjikan masuk surga, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau adalah salah satu sahabat peserta perang Uhud dan juga perang-perang yang lainnya yang terjadi di masa Islam. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bercerita tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, sedang menderita penyakit, tertimpa sebuah penyakit, dan penyakit itu cukup parah. Dan kejadian ini terjadi di kota Makkah. Dan kita tahu kota Makkah adalah kota tempat para sahabat dahulu berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ini tempat yang ditinggalkan oleh para sahabat. Tempat yang mereka cintai, tempat yang juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan tempat itu karena mereka berharap bisa melaksanakan agama mereka dengan baik dan tenang. Akhirnya mereka pun berhijrah ke kota Madinah. Setelah sebelumnya mereka juga pernah melakukan hijrah. Kemana? Ke negeri Habasyah. Berapa kali? 2 kali. Ya. Cuma jumlah yang berhijrah tidaklah sebanyak sahabat yang berhijrah menuju kota Madinah. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu sedang menderita sakit. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun menyampaikan keadaan beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya ya Rasulullah, sakit yang saya derita ini cukup parah. Atau mengeluh, yakni mungkin memberi kabar atau mungkin mengeluh. Apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah memberi kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena terbukti setelah itu dia bertanya tentang apa yang harus dia lakukan dengan hartanya. Jadi bukan mengeluh. Kalau seorang sakit memberi kabar itu boleh, tapi kalau sifatnya mengeluh itu yang tidak boleh. Ya, berkeluh kesah kepada sesama manusia. Istilahnya ndresula ramarai mari. Ya, ngeluh itu tidak menyebabkan penyakitnya terus moprol, hilang. Ya, ya sebagaimana orang hujan, ya, hujan ngeluh. Ngeluh pun hujan enggak berhenti. Ya. Jadi enggak ada gunanya kita mengeluh. Tidak boleh yang semacam ini. Al-jaza', ya. Adapun memberi kabar boleh. Misal adalah seorang yang mendatangi dokter. Kemudian dia menyampaikan keluhannya apa. Ketika ditanya oleh dokter apa yang dirasakan. Ya, saya pusing dokter. Kemudian saya demam. Ya, kemudian apa namanya? perut lapar, gitu ya. Karena belum makan, nggak doyan makan. Demikian seterusnya, ya, kabar tentang kondisi badannya, di mana dokter itu nanti bisa memprediksi, oh pusing, demam, ini makannya kurang. Kalau begitu lambungnya harus diperbaiki, misalnya begitu. Ya, makan yang baik, Pak. Ya, karena pusingnya mungkin karena tidak makan. Nah, kemudian demamnya ini apa? Kasih obatnya, misal begitu. Ya, taib. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya menderita penyakit yang sangat parah. Dan saya ini seorang yang sangat kaya. Ana dzumalin. Sementara ahli waris saya cuma berapa? Satu orang anak perempuan. Ya. Ini anak keturunan saya itu cuma satu orang. Kalaupun ahli warisnya betul-betul cuma anak perempuan saja, maka dia nanti akan mengambil semua hartanya. Ya. Bagian dia plus sisanya ditumpuk jadi satu. Ya, kalau ada

0: istrinya, ya nanti pembagiannya lain lain lagi. Yang jelas saat itu ahli warisnya satu, atau anaknya saat itu satu, yang menurut sebagian ahli sejarah namanya siapa? Aisyah, ya. Kemudian dia mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, bolehkah aku menyedekahkan 2/3 hartaku? Ini kalau harta ini tak kasihkan anakku semua, semuanya, anak saya semua, ya Rasulullah, terlalu banyak, dia anak perempuan. Bagaimana kalau 2/3 saya ambil dan saya sedekahkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan. 2/3 jangan." Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun menurunkan pertanyaannya. Bagaimana kalau separuhnya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "La." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Tidak, jangan." Kemudian qultu ats-tsulutsu, ya Rasulullah. Kalau begitu saya akan sedekahkan 1/3 dari hartaku, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsulutsu." Ya, kalau 1/3 enggak apa-apa. Tapi 1/3 pun kasir. 1/3 pun terlalu banyak. Yani 1/3 itu adalah banyak. Dari sini ulama, seperti yang pernah saya sampaikan, ulama itu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan isyarat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa kalau bisa mbok yo kurang dari berapa? 1/3. Karena 1/3 itu udah banyak. Makanya banyak ulama yang berpendapat, diantaranya adalah Abu Bakar, ya, bahwasanya wasiat itu sebaiknya kurang dari 1/3. Nanti insya Allah akan kita bicarakan masalah wasiat. Bagaimana kalau, karena kondisi orang kan berbeda-beda, ya. Ada orang yang kaya, ada orang yang sedang-sedang saja, ada orang yang miskin, ya. Bagaimana kondisi wasiatnya? Nanti berbeda-beda hukumnya sesuai dengan kondisinya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan kenapa sebaiknya engkau berwasiat 1/3 saja, wahai Sa'ad. Beliau mengatakan, "Innaka antadhar, innaka antadhara warasataka aghniyaa khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa." Wahai Sa'ad, sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka minta-minta kepada manusia. Masalah minta-minta sudah dibahas oleh Ustaz Abdullah Zain dalam tafsir beliau surat Ad-Duha kalau tidak salah, ya. Itu masalah minta, masalah minta-minta, ya. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik dibandingkan kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, malah kerjaannya apa? Minta, minta, minta." Ya, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi fiyyim ra'atika." Sesungguhnya engkau, wahai Sa'ad, tidaklah engkau menginfakkan, menafkahkan sebuah nafkah, mensedekahkan sebuah sedekah, membelanjakan sejumlah hartamu, dan engkau dalam membelanjakan harta tersebut mengharapkan ridho dari Allah, kecuali pasti engkau akan dapat pahala. Membelanjakan ini bukan hanya kepada orang lain, termasuk kepada diri kita sendiri, anak kita, istri kita, bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita. Yang kemarin saya sampaikan, sebagaimana ditambih, diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, bahwa terkadang manusia itu jauh lebih bersemangat ketika berinfak kepada orang lain, niatnya betul-betul tulus, dibandingkan ketika semangat dia berinfak kepada keluarganya. Istilahnya orang Jawa, nek kon blonjo karo merengut. Jadi kalau ditagih sama istrinya, istrinya pun dengan bahasa yang sudah apa tidak terus terang. Ih, masya Allah, kaleng garamnya kok kosong ya? Ini garam nguap kemana gitu kan? Hari ini kelihatannya banyak semut katanya. Gulanya pada digondoli apa ya begitu? Disindiri terus suaminya. Akhirnya marah, nyoh gitu kan? Wong wedok kakean apa? Kakean penjalukan gitu. Ya, orang perempuan terlalu banyak permintaan. Ini enggak benar yang seperti ini. Justru apabila kita membelanjakan uang kita untuk saudara kita, untuk istri kita, untuk kerabat kita, keluarga kita, anak kita atau diri kita, dan kita niatkan itu semata-mata untuk mencari pahala dari Allah, pahalanya double. Kalau kita kepada orang lain, pahalanya pahala sedekah satu. Tapi kalau kita membelanjakan uang kita kepada saudara kita, maka itu ya sedekah, ya menyambung silaturahim. Berarti dua. Ya. Ditambah lagi, mungkin bisa saja memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita. Benar-benar saudara itu. Wis sedulur muslim nih, masya Allah. Sudah saudara muslim lagi. Itu kan double itu. Kalau kita memberikan kebahagiaan kepada saudara muslim yang bukan saudara betul-betul saudara kerabat hubungan darah, itu saja pahalanya besar. Apalagi memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang yang masih memang dia ada hubungan apa? Saudara hubungan darah. Tentunya pahalanya lebih besar. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, hatta ma taj'alu fi fiyyim ra'atika. Sampai pun sebuah nafkah yang engkau letakkan di mulut istrimu. Dulang apa Ustaz? Ya kalau bisa dulang ya alhamdulillah ya. Ya berapa tahun yang lalu kita dulang itu. Sudah mungkin 20 tahun yang lalu sebagian. Sekarang mau suap-suapan sudah apa? Alah, sudah tua dadak, tulang-tulangan. Terkadang ini romantisme perlu dibangun ini ya. Silakan ikuti kajian romantisme dalam Islam gitu ya istilahnya, yang pernah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain. Naam. Hafizallahu taala. Baik. Kemudian selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya apa? Artinya wahai Sa'ad, engkau tinggalkan harta ini untuk anakmu, itu ada nilai pahalanya. Kalau memang engkau niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harta yang kita tinggalkan yang nantinya untuk ahli waris kita. Itu nanti tetap ada pahalanya apabila kita meninggalkannya dengan niat apa? Supaya anak keturunan kita enggak jadi tukang minta-minta. Diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah niat ini perlu tetap diatur terus ya, jangan sampai lupa. Kemudian berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Faqultu," aku pun berkata saat itu dalam kondisi yang sakit parah ini. Orang yang namanya sakit parah itu biasanya apa? Ingat apa? Ingat mati. Ya, makanya senang itu kalau orang sakit. Jadi diingatkan oleh Allah akan mati. Nek sehat terus biasanya lali. Ya. Kalau enggak pernah sakit, itu kadang mau nginget mati itu sulit. Ya, tapi kalau diberi sakit oleh Allah, maka itu akan lembutkan hati kita sehingga kita bisa mengingat kematian. Apa kata Sa'ad dalam kondisi yang sakit parah? Ya Rasulullah, ukhallafa ba'da ashabi. Ya Rasulullah, apakah aku akan ketinggalan oleh para sahabatku? Apakah aku akan ketinggalan oleh para sahabatku? Yakni apakah sahabatku kaum muhajirin yang dulu mereka berhijrah dari Mekah, selesai dari haji wada, mereka akan pulang ke Madinah, pulang ke tempat hijrah mereka di Madinah, sementara aku akan ketinggalan di Mekah dan aku akan mati di Mekah ya Rasulullah? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu khawatir kalau dia nanti ketinggalan di Mekah, sakitnya berlanjut, kemudian apa? Tidak bisa pulang, akhirnya meninggal di Mekah. Khawatir. Kenapa seperti itu? Karena mereka menganggap bahwasanya Mekah itu adalah sebuah tanah, sebuah harta yang ditinggalkan atau yang mereka tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka meninggalkan Mekah itu adalah karena Allah. Dan mereka dalam benak mereka, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, bahwasanya sesuatu yang telah ditinggalkan karena Allah itu jangan diambil lagi. Saya terangkan kemarin, orang yang pakai cincin apa? Cincin dari emas ya, kemudian dilempar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para teman-temannya mengatakan, ambil aja kan, kamu bisa jual, bisa sedekahkan, bisa kamu berikan pada si fulan dan fulan dan fulan. Ya, apa kata sahabat tadi? Tidak, saya tidak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa sahabat itu betapa getolnya mereka, kencengnya mereka dalam menjalankan perintah Rasul dan meninggalkan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya nek wis dikongkon manutun, nek dilarang juga manutun. Apa manutun itu? Nurut. Itu para sahabat ya, ini salah satu contoh yang luar biasa. Faedah yang kedua, namanya laki-laki enggak boleh pakai emas, padahal sekarang masih banyak laki-laki pakai emas ya. Jadi apa, walaupun mungkin emasnya emas nom ya, sebaiknya kalau yang memang masih berbau atau bernama emas itu ditinggalkan saja ya, karena khawatirnya masuk ke dalam golongan emas. Apalagi di sebagian kaum muslimin masih ada kebiasaan namanya apa, tukar cincin. Ini bukan kebiasaan kaum muslimin, ini adalah kebiasaan orang-orang Eropa ya, yang masuk ke dalam dunianya kaum muslimin. Sehingga kita dapatkan terkadang seorang pria masih memakai cincin emas. Ketika ditanya, cincin apa itu? Itu cincin tunangan ya. Cincin tunangan ya. Yang seperti ini tidak benar demikian. Nah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, apakah saya akan ketinggalan ya Rasulullah? Saya akan mati di Mekah, sementara sahabat-sahabatku semua bisa pulang menuju Madinah. Takut. Mereka takut, atau Sa'ad bin Abi Waqqas takut kalau-kalau hijrahnya batal. Dulu sudah ke Madinah, sekarang malah ke Mekah, meninggal di Mekah. Padahal kalau batal ya tidak, cuma memang mengurangi kesempurnaan hijrah. Ya, karena mereka menganggap bahwasannya salah satu kesempurnaan hijrah itu adalah meninggal tidak di tempat asalnya. Apa faedah yang bisa diambil? Sesuatu yang sudah kita tinggalkan karena Allah, jangan diambil lagi, sudah. Sesuatu yang sudah kita tinggalkan karena Allah, jangan diambil lagi. Ya, kita pernah meninggalkan perkara-perkara yang mungkin menyebabkan kita terjerumus ke dalam maksiat, kemudian bertekad untuk meninggalkannya, maka sudah, jangan kembali lagi, jangan diambil lagi. Kalau contohnya itu adalah misalnya pemuda, pelajar, mahasiswa, dia tinggal di sebuah lingkungan kos-kosan mahasiswa, lingkungan yang buruk, sehingga dia pun terpengaruh melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian dia konsultasi dengan seseorang, dinasihati oleh orang tersebut, ya kamu harus tinggalkan tempat itu karena Allah. Akhirnya dia tinggalkan tempat itu, cari kontrakan yang lain. Ternyata cari kontrakan yang lain apa? Bagus lingkungannya, tapi apa? Agak mahal dikit, ya. Agak mahal dikit. Wah, mending saya balik neng kontrakan bian lah, ya. Sesuatu yang sudah kau tinggalkan karena Allah, jangan kembali lagi sudah. Ya, jangan kau ambil lagi. Karena seakan-akan engkau adalah orang yang mengambil lagi sedekahmu. Ya, orang yang mengambil lagi sedekahmu. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qal innaka lan tukhallaf." Engkau itu tidak akan ketinggalan. Ya. Engkau itu tidak akan ketinggalan dan engkau tidak akan meninggal di kota Mekah. Innaka lan tukhallaf fata'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya engkau ini tidak akan ketinggalan. Kalaupun engkau ketinggalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ini tidak akan ketinggalan. Dalam tanda kurung, tapi kalaupun engkau ketinggalan, terpaksa tinggal di Mekah, kemudian engkau meninggal di kota Mekah, tapi engkau sempat mengerjakan amalan soleh. Tak malu amalan. Tak taghibihi wajh Allah. Yang engkau meniatkan dengan amalan tersebut untuk mencari wajah Allah. Namanya amalan soleh itu syaratnya apa? Dua. Nomor satu apa? Ikhlas. Yang nomor dua, mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu enggak akan mati di kota Mekah. Ini salah satu tanda kenabian. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah saat enggak akan mati di kota Mekah. Ini umurnya nanti akan panjang. Tapi kalaupun engkau mati di kota Mekah, engkau sakit di kota Mekah, tapi kamu masih sempat beramal soleh, ya, masih sempat melakukan amal soleh, apapun amal soleh tersebut, asalkan kamu niatkan karena Allah, niscaya derajatmu di sisi Allah, kedudukanmu di sisi Allah itu akan bertambah. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun amalan seseorang, sekecil apapun amalan seseorang, kalau dia meniatkan amalan tersebut betul-betul dalam rangka mencari ridho Allah, maka insya Allah amalan tersebut akan apa? Mengangkat derajat kita.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Ustadz, tetangga saya bertandang ke sebelah rumah. Saya ketok lebih 3 kali, namun tuan rumah tidak juga keluar sampai lama tamunya menunggu. Ternyata tuan rumah malah membunyikan radio atau suara lain tanpa membuka pintu untuk tamunya. Bagaimanakah kasus atau kejadian tersebut dan mohon nasihatnya? Silakan Ustadz.
4: Pertama, apakah tamu itu sudah tahu atau sudah pas waktu berkunjungnya atau belum? Kalau waktu berkunjungnya belum pas atau memilih waktu yang tidak tepat, berarti sekarang yang bermasalah, yang keliru adalah tamunya, bukan siapa? Bukan tuan rumahnya. Kalau yang waktunya yang tidak pas, berarti yang keliru adalah tamunya, bukan tuan rumahnya. Tapi kalau misalnya waktunya sudah pas, kemudian kita juga tahu bahwasanya tuan rumah ini sudah mengetahui, maka ada baiknya kita klarifikasi, kita bertanya dengan bahasa yang sopan. Mungkin tuan rumah itu bisa jadi dia punya halangan yang tidak bisa untuk keluar, ya. Dan Anda tahu seringkali tuan rumah itu memang ada hal-hal yang tidak bisa dia tinggalkan. Contoh misalnya, dia punya anak masih bayi. Punya anak masih bayi. Dan anak masih bayi kan masih minum ASI orang tuanya atau ibunya. Dan biasanya minum ASI atau netek kepada ibunya itu kan gak cukup 2 menit, 3 menit. Bisa sampai seberapa jam, bisa sampai setengah jam. Nah, ketika baru 1 menit sudah diketok pintunya dan dia kesulitan untuk meninggalkan karena bayi ini sedang rewel, maka dia berhak untuk tidak menemui tamunya karena kondisi yang saya sampaikan tadi. Atau misalnya tuan rumahnya sedang sakit dan dia tidak kuat untuk keluar rumah, maka disinilah tuan rumah seharusnya atau tamu seharusnya, dan dua-duanya baik tuan rumah maupun tamunya itu saling tenggang rasa, saling berhusnudzon. Apa husnudzon? Saling berprasangka baik. Oh mungkin ada ini, oh mungkin ada ini. Allah berpesan di dalam Al-Quran, ijtanibu kathiran minadzanni inna ba'dadzanni itsm. Jauhilah, hindarilah kebanyakan prasangka. Jauhilah kebanyakan prasangka. Kenapa? Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Karena sebagian dari prasangka itu adalah su'udzon. Su'udzon contohnya gimana? Wah, ini tuan rumahnya sombong. Wah, ini tuan rumahnya enggak menghormati. Jauhi itu. Dan Anda sebagai tuan rumah, kalau memang tidak ada halangan, temui. Sebagai tuan rumah, kalau memang tidak ada halangan, temui. Bisa jadi dia punya tamunya punya kepentingan mendesak, maka temui sebaiknya seperti itu. Kecuali kalau Anda memang ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan.
1: Mutiara nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah, karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri, dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali, dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita, bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran, kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai hambalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Surah Ali Imran ayat 156 sampai 171.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
8: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir itu yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.
7: Walain qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un.
8: Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan.
7: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
8: Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
7: Iyansurkumullahu falaghalibalakum wa iyakhlulkumullahu بَعْدِكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
8: Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
7: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
8: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya.

0: Apakah orang yang mengikuti keridaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah dan tempatnya adalah jahannam? Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun.
0: Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Laqad mannallahu

0: الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
1: Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: وَمَا أَصَابَكُمْ يَا

0: Akan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman, dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin.
0: Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar.

0: adalah keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis ke-752. Hadis yang dikeluarkan oleh Tamam dalam Fawaidnya, ia berkata, akhbarana Al-Hasan bin Habib. Ia berkata, haddatsana Badr bin Al-Haytham Ad-Dimashqi. Ia berkata, haddatsana Salman bin Abdurrahman. Ia berkata, haddatsana Abdurrahman bin Al-Maghra. Dari Ubaidillah bin Umar, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'atul imam alal mar'il muslim. Mentaati imam adalah kewajiban setiap muslim. Malam ya'mur bima'asyatillahi azza wa jal, selama ia tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah. Fa'idha amara bima'asyatillah fala ta'atalah. Apabila ia memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan untuknya. Syekh Al-Albani berkata, hadza isnadun hasan. Sanad hadis ini hasan. Perawinya semua thiqat kecuali Abdurrahman bin Al-Maghra itu. Ia seorang yang saduq. Namun hadisnya dari A'mash yang menjadi pembicaraan para ulama. Ya. Namun ini periwayatan yang bukan dari A'mash, sehingga hadis ini menjadi jayyid, kata beliau. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa mentaati imam itu kewajiban setiap muslim. Suaranya jelas kan? Siapa yang dimaksud dengan imam? Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang imam, siapa itu imam? Kata Imam Ahmad, atadruna mal imam? Tahukah kalian siapa itu imam? Huwa an yaqula kullu muslim hadza imam. Itu setiap muslim mengatakan ini imam. Itu imam, ya. Jadi imam itu bukan imam yang diakui oleh satu kelompok tanpa kelompok yang lainnya. Imam itu adalah imam yang diakui keimamannya, pemimpin dia, oleh setiap muslim di suatu negara. Itu dia imam, ya akhir Islam. Makanya ya, keimaman-keimaman, imamah-imamah yang ada di kelompok-kelompok, kemudian di bayat, semua itu imam-imam yang batil, ya akhir. Karena Syekhul Islam mengatakan dalam Minhajus Sunnah, syarat seseorang dikatakan imam yang dibaiat itu apa? Dia harus punya wilayah kekuasaan. Dia harus punya kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan, siasah syariah. Sementara yang kita lihat di Indonesia, ya, kelompok-kelompok yang mempunyai imam-imam itu tidak mempunyai syarat sama sekali. Tidak terpenuhi padanya syarat-syarat tersebut. Bahkan numpang di Indonesia. Iya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita mentaati pemimpin dalam hal yang ma'ruf saja. Adapun kalau pemimpin itu memerintahkan kepada yang maksiat, maka kita tidak boleh untuk mentaati pemimpin. Bukan berarti kita memberontak, tidak. Iya. Kalau pemimpin kita misalnya memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, la samahallah, mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi di Indonesia, ya. Maka pada waktu itu kita tidak boleh taat kepada pemimpin. Ya.
2: Ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad

0: Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling indah penampilan fisiknya dan paling sempurna kepribadiannya. Di antara ciri-ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih adalah, pertama, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek, tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Rambut beliau tidak keriting pekat, juga tidak lurus menjurai. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya pada usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 40 tahun. Dalam riwayat lain, beliau tinggal di Mekah 13 tahun. Kedua, Anas radhiyallahu taala anhu juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek dan fisiknya bagus. Rambut beliau tidak keriting, juga tidak lurus. Warna kulitnya kecoklatan. Jika beliau berjalan, berjalan dengan tegak. Ketiga, Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai cuping telinga, dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kedua telapak tangan dan kaki beliau tebal, kepala beliau besar, tulang-tulang panjangnya besar. Bulu-bulu dadanya panjang, jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan setelahnya. Kelima, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu juga berkata, Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam purnama. Beliau mengenakan kain merah. Aku mulai memandang beliau dan bulan. Ternyata beliau lebih indah dibandingkan bulan. Keenam, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih bagaikan disepuh oleh perak. Rambutnya agak bergelombang atau ikal. Ketujuh, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Beliau mempunyai rambut yang sampai pundak dan juga hingga cuping telinga beliau. alhujjah.com
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa meminta hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1/224 dan riwayat Muslim nomor 2/613.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
4: Ya Ustaz, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-178. Ya. Ada kalimat fil qat. Jika kita waqaf pada kalimat tersebut, ya, apakah fil qatl atau fil qatla?
5: Iya, dibaca fil qatla, ya, karena dibaca dua harokat. Ya. Tiba alaikumul qisasu fil qatla, ya, dibaca dua harokat. Demikian.
6: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya, tadi disampaikan dalam sebuah hadis yang bahwa kunci perkara yang khaib itu kan ada lima. Ya. Salah satunya yaitu tentang apa yang ada di dalam perut, yaitu tentang janin. Gimana dengan zaman sekarang yang dokter itu dengan alat yang canggih bisa memprediksi bahwa kan bayi yang dikandung itu sejenis kelamin laki-laki atau yang lainnya, bagaimana sikap kita terhadap dokter tersebut, dan bolehkah kita mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan prediksi dokter tersebut.
3: Nah, iya,
2: kemudian yang kedua, bolehkah kita memberi nama anak dengan nama Nabi kemudian disambung dengan Abdurrahman atau Abdullah atau yang lainnya gitu, Ustaz?
3: Baik, Pak. Itu saja. Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fi. Kita tunggu jawabannya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
4: Fima yata'allaq bi su'al as-su'al awal an قول الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار، ويسأل عن الأجهزة الحديثة تمكن من خلالها معرفة الجنين، معرفة الجنين والتمييز بين كونه ذكر أو أنثى ونحو ذلك بسبب الأجهزة الحديثة التي يرى من خلالها الجنين. وهذا الأمور لا تتنافى مع دلالة القرآن في قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى، لا يتنافى مع ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلع في تلك الفترة بعض خلقه من الملائكة الموكولين بالأرحام كما في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فهذه الأمور يكتبها الملك وهو اطلاع من الملك على أوسع مما يطلع عليه هؤلاء بما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. فيبقى هذا العلم في شيء ظاهر أوصلت إليه الأجهزة فاطلعوا على ما بداخل الرحم، وهذا لا يتنافى مع ما دلت عليه الآية الكريمة. وأما الأسماء المركبة فهذه لم تكن موجودة في الزمن الأول، محمد عبد الله يكون اسما لشخص واحد ونظائر ذلك، بل الأولى اجتنبوا هذه الأسماء حتى لا تحدث أيضا لبسا فيما بعد وعدم تمييز بين اسم الأب واسم الابن، والأولى اجتناب هذه الأسماء. لكن إن فعل ذلك ولم يغيره ووضع ما يميز فلا بأس، لكن الأولى اجتناب ذلك وعدم فعله.
5: Ya, adapun pertanyaan pertama mengenai bahwasanya Allah yang mengetahui apa yang janin dalam perut, ya, mataghizul arham, apa yang termasuk dalam rahim, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sebagian manusia untuk mengetahui jenis kelamin, ya, pada masa tertentu, ya, bukan sejak awal, tapi pada masa tertentu dengan alat-alat yang canggih yang modern sekarang bisa kelihatan laki-laki atau perempuan, tidak sejak awal adanya pertemuan antara air mani dengan ovum kemudian langsung ketahuan, tidak. Tetapi ada masa tertentu kemudian dengan alat-alat yang canggih, entah setelah berapa lewat berapa bulan baru kemudian ketahuan kandungan tersebut laki-laki atau perempuan. Ini tidak berlentangan ya, karena memang Allah mengizinkan sebagian makhluknya untuk mengetahui bagaimana hakikat daripada nutfah tersebut. Dan diantaranya dalil akan hal ini yaitu malaikat. Malaikat juga mengetahui ya, tapi bukan mengetahui sejak awal, tetapi setelah 120 hari. Dalam hadis disebutkan thumma yursalu ilaihil malak, setelah nutfah bergabung dengan ovum, sel telur, kemudian setelah itu terjadi pembuahan, kemudian terjadi perubahan-perubahan sampai 120 hari baru malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan janin ini, tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang nasibnya. Ya tentunya laki-laki dan perempuan pun ketahuan. Oleh karena apa yang diketahui oleh malaikat lebih hebat daripada apa yang diketahui oleh alat-alat canggih sekarang ya. Jadi maksudnya bahwa sinyal ini tidak bertentangan, tentunya yang mengetahui tentang bagaimana janin itu laki-laki atau perempuan dan bagaimana nasibnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun pada waktu-waktu tertentu setelah melewat masa tertentu Allah beritahukan kepada sebagian makhluknya seperti kepada malaikat yang mencatat takdir janin ini, dan juga dengan kecanggihan teknologi setelah beberapa bulan maka nampak bisa dibedakan laki-laki dengan perempuan dengan melihat struktur tubuh yang dengan alat USG dan semacamnya. Adapun pertanyaan kedua yaitu tentang nama-nama yang seperti Muhammad Abdullah, Muhammad Abdurrahman. Hal ini tidak ada dulu di zaman salaf nama-nama seperti ini. Nama-nama dahulu satu nama buat satu orang, dan model penamaan seperti ini hendaknya dijauhi karena nanti bisa rancu mana nama bapak, mana nama anak. Dan kalau disebut Muhammad Abdullah, orang menyangka Muhammad bin Abdullah. Disebut Muhammad Abdurrahman, seakan-akan namanya Muhammad bin Abdurrahman, padahal Muhammad Abdurrahman dua nama buat satu orang. Oleh karenanya hendaknya penamaan seperti ini dijauhi agar bisa dibedakan antara nama anak dan nama ayah. Tetapi kalau sudah terlanjur ada orang namakan anaknya dua nama jadi satu Muhammad Abdurrahman, ya kalau sudah terlanjur maka tidak mengapa. Namun di kemudian hari harus dibedakan bahwasanya Muhammad Abdurrahman itu nama dia sendiri, nama bapaknya lain lagi ya. Maka ini harus dijelaskan agar tidak terjadi kerancuan.
6: Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Fadilah Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullahu taala telah menerjemahkan
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Tafsir Al-Quran.
8: أفلا يتدبرون القرآن
9: نظر في من فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فقد biarkan aku, kata Allah, dan orang yang mendustakan perkataan ini yaitu Al-Quran. Kata Ibn Kathir, wahada tahdidun syadid, ini ancaman yang berat kepada mereka. Artinya Allah mengatakan da'ni wa iyyahu minni wa minhu ana a'lamu bi kaifa astadrijuhu, biarkan aku langsung yang akan memberikan sanksi kepada mereka. Allah mengatakan fadharni, biarkan aku. Wa may yukadzibu bihadzal hadis, dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini yaitu Al-Qur'anul Karim. Apa yang Allah lakukan? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Iya. Subhanallah ya akhi. Istidraj rupanya yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Istidraj rupanya yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istidraj itu ya macam-macamnya banyak. Di antaranya apa? Dengan diberikan kenikmatan demi kenikmatan. Ya, semakin banyak maksiat, tambah lagi nikmat sama Allah. Semakin banyak berbuat dosa, tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat yang lainnya yaitu surat Al-Mu'minun, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa kami berikan kepada mereka harta dan anak-anak itu sebagai kebaikan buat mereka? Kami percepat untuk mereka kebaikan. Ya, dan mereka tidak menyangka kalau itu menjadi siksa buat mereka. Masya Allah, ikhwatal Islam. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Lihat, ketika mereka sudah meninggalkan peringatan, mereka pun melupakan peringatan Allah. Ternyata Allah mengatakan apa? Kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Sehingga kata Allah, "Idza farihu bima utu." Apabila mereka telah merasa gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah dari berupa kesenangan itu, "Akhadnahum baghtah." Sekonyong-konyong siksa kami menimpa mereka. "Fa'idza hum mublisun." Maka kemudian mereka pun menjadi orang-orang yang berputus asa. Makanya ya, kita jangan tertipu Pak, ada orang diberikan maksiat kok nikmatnya tambah banyak, itu kasihan itu orang. Iya, demikian pula kita, kalau kita habis berbuat maksiat kok tambah banyak duit saya ya, waduh, hati-hati itu. Iya, mending mana Ustaz, saya habis berbuat maksiat dikasih nikmat atau berbuat maksiat dikasih siksa? Hah? Mending mana? Mendingan gak dua-duanya Mas. Iya, mendingan kita diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya akhwal Islam. Tapi terkadang begitu ya, banyak orang kok tertipu. Saya gak sholat tapi kok rezeki saya banyak. Ya, ada seorang ikhwan mengadu ke saya, "Ustaz, saya bingung ya Ustaz, kenapa? Saya punya istri susah banget sholatnya Ustaz. Kemarin saya berantem sama istri gara-gara saya suruh saya dia sholat. Kamu sholat dong." Kata istri saya apa? "Saya yang gak sholat tapi toko saya laris banget. Kamu yang rajin sholat tokonya perut gak laris." Kebetulan memang istrinya punya toko, suaminya punya toko gitu Pak. Kebetulan memang istrinya itu Masya Allah tokonya lagi, wah lagi rame. Ya, tapi disuruh sholat gak mau. Disuruh pakai jilbab gak mau. Pusing nih suaminya. Disuruh sholat jawabannya begitu. "Nah buktinya kamu sholat rajin, tapi kok toko kamu sepi? Saya gak sholat, rame. Itu kan tandanya Allah sayang sama saya." Masya Allah. Dia menganggap kasih sayang Allah itu dengan harta. Dia tidak menyangka kalau itu istilah apa adalah istidraj ya akhal Islam. Azzakumullah wa iyyakum. Sedang diulur. Na'udzubillah. Masallallahu salamata wal afiyah. Ya. "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan istidraj ulur mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Ya. Maka ini sanksi yang berat, akhi. Kalau ada orang berbuat maksiat malah diberikan kesenangan, itu hakikatnya sanksi. Kenapa coba? Karena setiap kesenangan-kesenangan itu nanti akan ikut mengadab dia. Ya. Dan adab dan siksanya di hari kiamat lebih keras lagi pada hari kiamat, subhanallah. Kalau kita berbuat dosa, setelah berbuat dosa tahu-tahu kita dikasih oleh Allah sanksi hukuman sakit misalnya. Alhamdulillah. Berarti itu termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda apa? "Idza aradallahu bi 'abdin khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala percepat siksanya di dunia. Nanti kalau antum habis di mall ala klirik, "Wih, akhwat, wih cantik," ya. Pulang-pulang pusing kepala, aduh pusing, alhamdulillah. Itu berarti Allah percepat sanksi antum di dunia ini. akhwan Islam, tapi juga kita enggak boleh minta, ya Allah kok saya enggak disiksa ya, ini ambil aman aja, ya Allah percepat dong siksanya. Oh, hati-hati ya. Dalam riwayat Muslim ada seorang sahabat yang sakitnya lama sakitnya. Kemudian Rasulullah menjenguk orang ini. Kemudian Rasulullah bertanya, la'allaka sa'altallaha syai'an, tampaknya kamu pernah meminta kepada Allah sesuatu ya. Kata orang itu, betul ya Rasulullah, apa yang kau minta? Kata orang ini, ya Allah, semua siksa yang engkau hendak berikan di akhirat nanti, tolonglah percepat untukku di dunia sekarang. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, innaka lan tutiqa dhalik. Subhanallah, kamu tidak akan mampu itu, kata Rasulullah. Alla kulta, kenapa kamu tidak berdoa begini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya orang itu pun berdoa dengan itu, tak lama kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullahu ayyakum. Allah mengatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa umli lahum, dan kami akan berikan waktu untuk mereka. Ya, semakin diberikan panjang waktu dengan banyaknya maksiat mereka. Inna kaidi matin. Sesungguhnya makarku sangat kuat sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat akhi, Allah makarnya lebih kuat. Maka dari itulah akhi, makar-makar orang-orang kafir itu sehebat apapun tak akan bisa mengalahkan makar Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, untuk menghadapi makarnya orang kafir caranya gimana? Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu terus bersabar dan kamu terus bertakwa, maka makar mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun juga. Iya. Sehebat apapun makar orang kafir untuk melumat sunnah Nabi, akan pernah berhasil. Sehebat apapun ya daya upaya para syayatin itu untuk menghancurkan ya kebenaran, tak akan mungkin bisa. Hadapi makanya dengan kesabaran. Ya udah sabar aja. Ya, mereka mau menuduh kita teroris ke Wahabi ke apa ke, bodo amat. Jalan terus, sabar, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, asal kita hadapi itu semuanya dengan kesabaran dan ketakwaan, akhi. Sehebat apapun makar mereka, wa in kana makruhum litazula minhal minhul jibal, walaupun makar mereka bisa menghancurkan gunung sekalipun, tetap la yadurrukum kaiduhum syai'a, kata Allah, tidak akan membahayakan kalian sedikit pun juga. Karena ingat, Allah pun punya makar. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka bermakar, Allah juga bermakar. Dan Allah sebaik-baiknya pemberi apa? Makar. Iya. Tapi terkadang kita itu Pak enggak sabaran. Apa ya? Pertolongan Allah datang. Kita melihat di Suriah kaum muslimin dibunuhi, di sana-sana dibunuhi. Ini kapan pertolongan Allah datang? Kok Allah cuek aja sih? Ini pun pernah dirasakan oleh seorang sahabat, akhi. Ya. Waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk di bawah naungan Ka'bah di kota Mekah. Di awal-awal Rasulullah SAW sedang berdakwah. Kemudian lewatlah Qabbab bin Al-Arad yang sedang disiksa. Disiksa Pak, siksanya Qabbab bin Al-Arad itu dahsyat Pak, ya berat. Kemudian Qabbab bin Al-Arad berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana, kenapa engkau tidak segera berdoa kepada Allah supaya kita menangkan, kita dimenangkan? Kenapa engkau tidak segera meminta pertolongan kepada Allah? Apa kata Rasulullah? Sungguh orang-orang sebelum kalian dahulu ada yang disisir dengan sisir-sisir besi sampai terlihat tulangnya, ada yang digergaji menjadi dua belah, tapi mereka tidak sama sekali tidak berubah agamanya. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, kata Rasulullah. Akan tetapi kalian itu suatu kaum yang tergesa-gesa. Jadi kita enggak usah tergesa-gesa, akhi. Ya, memang kita lihat sekarang ini kaum muslimin banyak dizalimi, ya. Akibat daripada dosa-dosa juga memang, dan itu sebagai apa? Pelebur dosa-dosa kaum muslimin juga insyaallah. Makanya kata Rasulullah apa? Ummati ummatun marhumah, laisa laha adzabun fil akhirah, inna ma adzabuha fid dunya bil qatli wal zalazili wal fitani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku itu umat yang disayangi oleh Allah. Di akhirat mereka tidak diazab, tapi azabnya hanya di dunia saja, dengan dibunuh, dengan gempa bumi, dan dengan berbagai macam ujian yang menerpa kehidupan mereka. Ikhwata Islam, a'azakumullahu a'iyakum. Maka, ya, orang-orang beriman pasti dibela oleh Allah. Sedangkan orang-orang kafir itu pasti akan mendapatkan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa umli lahum inna kaidi matin. Ya. Dan dalam hadis yang dikutip Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah memberikan waktu, diundur waktunya untuk orang yang zalim. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang zalim itu sengaja, ya, waktunya diundur, biarin aja dulu. Sehingga apabila Allah telah mengazab dia, Allah tidak sisakan sedikit pun juga. Lihat ya, di Suriah Bashar Assad dengan tentaranya pasti diberikan oleh Allah waktu, udah silahkan terus saja, ya, hingga dia merasa dirinya congkak. Kelak pasti Allah akan berikan kepada mereka apa? Ada pasti, Pak, tinggal menunggu waktu aja. Hanya Allah yang tahu kapan waktunya yang tepat. Ya, tapi itulah, itu adalah merupakan sunnatullah. Terkadang orang zalim itu dikasih umur yang panjang dulu, silakan. Dan dia terus-menerus tenggelam dalam kezalimannya. Iya, ternyata adabnya na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala.

0: Soal jawab.
1: Ya Ustaz, mohon penjelasannya mengenai adab dalam membaca Al-Quran. Apakah harus selalu di atas wudu atau dalam keadaan berwudu? Dan bagaimana jika kita sedang dalam keadaan macet atau di dalam bis, dan daripada kita bengong ataupun mengobrol sana-sini, kita membuka HP yang ada Al-Qur'annya, kemudian kita langsung ngaji tapi tanpa keadaan berwudu? Dan apakah harus menutup dengan hijab jika perempuan?
2: Ya, membaca Al-Qur'an dengan wudu lebih afdol, ya, lebih utama dari membaca Al-Qur'an dengan tidak berwudu, ya. Artinya, seseorang yang tidak berwudu, dia tetap boleh membaca Al-Quran. Kecuali kalau dia junub. Maka kalau dia junub, hendaklah dia segera mandi terlebih dahulu. Ya. Baru kemudian dia membaca Al-Quran. Ya. Kalau dia hanya tidak berwudu saja, seperti di bus, ya, dia membaca Al-Quran karena perjalanan yang cukup jauh, ya, sehingga dia bisa membaca Al-Quran, ya, entah satu surah atau dua surah, maka ya, itu berpahala. Sedangkan buat wanita, ketika membaca Al-Quran, kalau memang dia membaca Al-Qurannya di rumah, tidak ada yang melihat kecuali mahramnya, maka boleh dia tidak berkerudung. Tidak mengapa. Tetapi kalau dia di luar rumah dan terlihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya, maka dia wajib memakai kerudung. Baik membaca Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran. Ya? Karena membaca Al-Quran dengan memakai kerudung, hukumnya berbeda-beda. Memakai kerudung atau memakai hijab buat wanita, apabila dia keluar rumah, ya, dan terlihat oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya, maka wajib dia tutup semuanya. Adapun membaca Al-Quran, hukumnya berbeda dengan ya, memakai hijab. Ya. Maka memakai hijab bagi wanita adalah keluar rumah yang terlihat oleh laki-laki yang lain yang bukan mahramnya, dia wajib menutup hijabnya. Adapun di rumah, dia hanya bersama keluarganya, maka ya dia boleh menanggalkan hijabnya, ya, dan yang terlihat yang biasa saja, ya, terlihat oleh saudaranya, oleh ayahnya, oleh kerabatnya, yang diperbolehkan saja. Ya, jadi hukumnya terpisah, ya, dari membaca Al-Quran. Demikian, wallahu a'lam.
3: Tahukah Anda?
4: Kita bisa membuktikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada Allah jalla jalaluh, dengan amal perbuatan. Cinta kepada Rasul ini bukan cinta biasa. Bukan seperti kita cinta kepada bapak kita, anak kita, tidak, melebihi segala-galanya. Dan cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah satu kewajiban yang tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai aku, kata Nabi, lebih dari mencintai anaknya, lebih dari mencintai bapaknya, orang tuanya, lebih dari mencintai siapapun di muka bumi. Maka kita lihat apakah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan kecintaan kita kepada orang tua kita. Enggak boleh sama. Sama istri kita enggak boleh sama. Harus lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segalanya. Abdullah ibn Hisham bercerita, seorang sahabat, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar ibn Khattab. Kita pernah bersama Nabi. Ketika itu Nabi alaihissalam megang tangannya Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar. Lalu Umar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau itu lebih aku cintai dari segala sesuatu di muka bumi ini kecuali dari diriku sendiri. Umar mengatakan Rasul lebih dicintai dari segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "La wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Enggak bisa, Umar. Sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar memikirkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita cintai lebih dari diri sendiri. Karena beliaulah yang memberikan hidayah kepada kita. Lewat jalan beliau kita mengerti Islam. Beliau mengajarkan Al-Qur'anul Karim kepada para sahabat. Maka Umar bin Khattab menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang Rasul, kau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nabi mengatakan kepada Umar, "Al-an ya Umar. Baru nih imanmu benar. Sekarang ketika kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari kita sendiri, baru benar seperti itu." Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 24. Cinta perlu dibuktikan. Cinta itu akan terbukti tatkala ada dua cinta kita di situ. Kita diperintahkan orang tua kita, kita tahu di situ diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita milih yang mana ketika itu? Ada perintah Allah, perintah ayah kita, perintah bos kita di perusahaan, subhanallah jemaah. Kita lihat sebagian wanita itu kerja di sebuah perusahaan non-muslim. Yang dia pakai kerudung. Karena dia masuk di perusahaan itu, terpaksa dia buka kerudungnya. Apa kata dia? "Ya gimana Ustaz? Di sini rezeki saya." Subhanallah. Emangnya bos perusahaan yang ngasih rezeki? Kita jangan bicara duit, tuh mata yang kita pakai untuk melihat. Apa kalau mata kita hilang, bos kita akan bawa kita ke tempat kerja itu? Gak mungkin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Taubah ini, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka, kepada sahabat-sahabatmu, kepada orang-orang yang beriman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin." Kata Allah, katakan kepada orang-orang yang beriman itu, andai kata orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudari kalian, kabilah kalian, suku kalian, negeri kalian, istri-istri kalian, harta yang kalian kumpulkan, rumah atau perdagangan yang kalian usahakan itu, rumah yang kalian bangun, lebih kalian cintai daripada Allah Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka saatnya kalian menanti azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada kepada harta kita, istri kita. Sebagian orang menjadikan pekerjaannya segala-galanya. Dengar azan dipanggil, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah." Ya ana, gimana Ustaz? Ana memang buka toko ya. Terkadang sebagian orang, subhanallah jemaah, dia mengatakan, "Ana kalau jadi pekerja enggak enak Ustaz. Karena mau ikut kajian enggak bisa. Harus izin sama bos. Karena kalau enggak diizinin, ahsan ana wira swasta, buka toko." Ternyata ketika buka toko dan berhasil, enggak pernah tutup. Enggak pernah tutup. Katanya dulu nanti kalau wira swasta bebas kapan mau datang. Ternyata dunia itu mengikat seseorang. Di situ akan terbukti benar enggak cintanya. Katanya dulu kepingin datang pengajian, ya. Ternyata sekarang kau punya usaha sendiri yang kalau mau tutup kapan pun dia tutup, bisa dia tutup sebenarnya. Tapi dia enggak mau. Karena buat dia time is money. Kalau Anda tutup saat 1 jam saat itu 1 jam Anda biasa dapat 150.000 mamanya. Kalau tutup hilang 150.000. Pengajian ya pengajian kan bisa lewat radio saat. Insyaallah. Mulai pelan-pelan tuh kecintaannya. Maka ingat, orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan lebih mengutamakan Rasul dari segalanya.
3: Surah Ali Imran ayat 172 sampai 180.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim.
7: Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar.
6: Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil.
7: Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: mu'minin.
1: Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman.
0: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberi suatu bahagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat dan bagi mereka azab yang besar.
0: Innal ladzina ishtaraw al-kufra bil iman lan yadurrallaha shay'an wa lahum 'adzabun alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan bagi mereka azab yang pedih.

0: إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
1: Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan.
0: Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma

0: ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk dari yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara Rasul-Rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.
0: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ

0: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Belajar, salat lahir batin.
3: Kemudian ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Di sini kita sedang mengikrarkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang kebutuhan kita terhadap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang hamba sangatlah lemah dan dia membutuhkan perlindungan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla di dalam setiap kondisinya, termasuk ketika menghadapi musuh bebuyutannya yaitu syaitan. Walaupun sebenarnya syaitan itu juga lemah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi sejatinya syaitan itu lemah. Akan tetapi, walaupun syaitan itu lemah, kita tetap dituntut untuk memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita pun juga lemah. Karena kita manusia juga lemah. Kata Allah dalam firman-Nya yang lain, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Sehingga di sini ada dua makhluk lemah yang akan bertarung. Manusia sebagai makhluk yang lemah dan syaitan juga makhluk yang lemah. Seandainya ada pertandingan, pertarungan, peperangan antara dua makhluk yang lemah, siapakah gerangan yang akan memenangi pertarungan tersebut? Yang akan memenangi pertarungan tersebut adalah mereka yang memohon pertolongan dan perlindungan kepada Zat yang Maha Kuat, Al-Qawi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita disyariatkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan musuh yang satu ini. Syaitan memiliki beberapa kelebihan dalam tanda kutip yang itu tidak dimiliki oleh Bani Adam. Di antaranya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya syaitan bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat dia. Dalam arti setan itu bebas untuk melihat kita, sedangkan kita tidak begitu mudah untuk melihat setan. Tidak gampang kita melihat setan. Bahkan sebagai ulama mengatakan tidak mungkin kita bisa melihat setan seandainya setan itu dalam bentuk atau wujud aslinya. Ini kan musuh yang sangat berbahaya. Musuh yang sangat berbahaya. Beda dengan rampok. Beda dengan rampok. Rampok kelihatan. Peperangan dengan musuh-musuh, kelihatan musuhnya. Dia lari kemana, kelihatan. Dia menyabetkan pedang, kelihatan. Ini syaitan gak kelihatan. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misi atau maksud dari isti'adzah. Kemudian isti'adzah juga membantu kita untuk kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Seringkali kita, saya dan Anda, ketika sholat itu pikiran kita melanglang buana kemana-mana. Betul memang tubuhnya, fisiknya ada di masjid. Tapi otaknya, kadang-kadang terbang kemana-mana. Ada yang terbang ke pasar otaknya. Ada yang pikirannya ke rumah. Ada yang pikirannya ke sekolahan. Ada yang pikirannya ke televisi. Ada yang pikirannya ke pekerjaan. Ini sesuatu yang harus kita perbaiki. Karena menurut pendapat yang cukup kuat dari pendapat para ulama, bahwa khusyuk di dalam sholat itu hukumnya wajib. Berarti kita telah meninggalkan sebuah kewajiban di dalam sholat kita. Siapa yang membuat kita seperti itu? Syaitan. Ya. Yang membuat kita seperti itu syaitan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu dhurat hatta la yasma' at-ta'dhin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Dia ingin supaya tidak mendengar suara azan. Jadi dia sengaja lari dan juga sengaja mengeluarkan kentutnya supaya dia tidak mendengar suara azan. Fa idza qala an-nida'u aqbala hatta idza thawwaba bis-salati adbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya azan telah selesai maka dia datang kembali untuk menggoda sampai dikumandangnya iqamat. Manakala iqamah dikumandangkan, dia pergi. Hatta idza qada at-taswib aqbala hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi. Seandainya qamat selesai maka dia datang lagi untuk menggoda Bani Adam. Untuk apa? Dia dibikin mengingat hal-hal yang sebelumnya tidak dia ingat. Terlintas di dalam benaknya hal-hal yang sebelumnya tidak terlintas. Kata syaitan, "Udzkur kadza, udzkur kadza hatta yadhilla ar-rajulu la yadri kam shalla." Syaitan akan berusaha mengingatkan dia. Ingatlah ini, ingatlah itu. Sampai dia tidak tahu lagi sudah berapa rakaat dia salat. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini saya yakin banyak menimpa kita. Salat duhur ini udah rakaat berapa ya? Karena posisi kita jadi makmum, kan nyaman saja. Ikut aja imamnya. Tapi kalau posisi Anda sebagai imam, Anda lupa rakaat keberapa, bingung. Ya. Akhirnya kemudian diingatkan sama makmum yang ada di belakangnya. Kadang-kadang kita terlena dengan posisi sebagai makmum. Makmum itu kan cuma ngikut aja apa yang ada di hadapannya. Jadi enggak peduli ini rakaat ketiga, rakaat kedua, rakaat

0: Tata cara wudu menggunakan air satu mut. Siapkan air satu mut. Ukuran satu mut adalah satu cangkupan dua telapak tangan. Sebelum memulai wudu, baca bismillah.
1: Bismillah.
0: Cuci kedua tangan sekali. Lalu berkumur dengan menggunakan satu telapak tangan. Masukkan sebagian air ke dalam hidung, lalu dikeluarkan dengan tangan kiri sekali. Cuci wajah dengan air secukupnya sekali. Cuci kedua tangan sampai siku, dengan mendahulukan yang kanan. Masing-masing dilakukan sekali. Usap kepala dengan sisa air yang menempel di telapak tangan. Dimulai dari bagian depan tumbuh rambut normal, ditarik ke belakang sampai tengkuk, lalu dikembalikan ke depan. Lakukan sekali. Cuci kedua kaki sampai mata kaki, masing-masing sekali. Awali dari kaki kanan. Terakhir, baca doa setelah wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Sekarang kita lihat contoh-contoh lahan khafi. Pada huruf, ya, pada huruf. Contoh-contoh lahan khafi pada huruf. Ada pada huruf dan ada pada harokat. Pada huruf diantaranya adalah tercampurnya mad dengan gunnah. Tercampurnya mad dengan gunnah. Ini lahan khafi. Ketika nanti antum belajar gunnah besok insyaallah, itu makhrajnya di khayshum. Di mana? Di hidung. Kalau mad, huruf mad, itu makhrajnya di jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ketika orang membaca huruf mad kecampuran dengan dengung, ya, ini maka salah, dan salahnya adalah lahan apa? Khafi, masih ringan lah. Tapi yang tahu orang yang mahir, ini bacanya salah. Contoh misalkan, yang benar, idza jaa nasrullahi wal fath. Lihat, idza jaa, antum tutup ininya. Tapi kalau antum baca idza jaa, ada dengung, salah. Kan ada orang baca gini, idza jaa. Tapi enak kedengarannya kan? Merdu enggak? Merdu ya akhi. Enak sekali. Ya kan?
2: Idza jaa nasrullah.
4: Ya, padahal masuk ke hidung. Ya kan? Yang benar,
2: idza jaa nasrullahi wal fath.
4: Ya kan?
2: Idza jaa,
4: orang baca
2: idza jaa nas.
4: Ya, masuk ke hidung. Memang suara yang enak itu suara dengung memang. Oleh karena itu ulama bilang di antara takrif definisi dengung, sautun ladzid, suara yang enak, lezat. Sehingga banyak orang yang mendengungkan sesuatu yang sebenarnya bukan dengung. Ya. Ini kalau kita enggak belajar kan enggak tahu. Ya. Siapa yang ngasih tahu kita? Ulama. Ulama kalau salat

0: belakang kita ikhwan yang pinter qiraah, yang ahli qiraah. Wih, salah di sini, tahu bengkelnya, tahu kesalahan kita, tahu. Dan kita mau, kalau mau bengkelin diri kita ke siapa? Ke ulama qiraah. Dia tahu mesti dirubah ininya, diginikan, digitukan dan seterusnya. Ya kan? Sama seperti montir mobil, ini salahnya di sini, salah di sini, ini kerusakan di sini, tahu. Karena sudah ahlinya memang di situ. Ahlinya di situ. Baik. Kemudian contoh lain pada huruf adalah saktah dalam pengucapan huruf yang sukun atau huruf yang bertasydid. Saktah dalam pengucapan huruf yang sukun atau huruf yang bertasydid. Nah, lihat, kalau ada saktahnya berarti salah. Contohnya dari kalimat an'amta, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat, siratal ladzina an'amta. Sebagian orang baca gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Betul atau salah? Salah. Dia mau supaya enggak qalqalah, ya. Kemudian diberhentikan. Yang salah ini di sini di kalimat an'amta, ada orang yang mengqalqalahkan. Baca siratal ladzina an, ya kan? An'amta. Ada orang, wah, supaya saya enggak qalqalah, berhenti saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini sama-sama salahnya. Yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, an'amta, mengalir begitu saja, ya. Ini diantara contohnya. Nah, kemudian yang ketiga, tarji'. Tarji' itu adalah, lihat, menggelombangkan suara, apalagi dalam mad bacaan panjang seperti meninggikan suara kemudian merendahkannya dalam satu mad, meninggikan suara dan merendahkannya dalam satu mad, itu jangan ikut-ikutan, ikhwan, ya. Itu salah, kecuali kalau misalkan keluar sendiri tanpa dibuat-buat, ya. Idza jaa, boleh enggak ini? Enggak boleh, ya, akhi. Lurus saja. Idza jaa, ya. Nah, baik. Kemudian kesalahan pada harokat. Kesalahan pada harokat, ya, mengqalqalahkan huruf yang sukun sehingga seolah-olah menjadi berharokat. Jadi an, mestinya an'amta jadi an'amta, alhamdulillah alhamdu alhamdu, ya, al-maghdub al-mag mag maghdub maghdub, ya kan? Mestinya ghairil maghdub, dia baca ghairil mag, ya. Yang kedua sekarang, tarqis, membaca dengan cepat, ya, membaca dengan cepat. Ini pun salah. Maksudnya alhamdu alhamdu dengan cepat, ya, ini enggak benar. Baik. Hendaklah setiap qori dalam qori Al-Qur'an memperhatikan beberapa contoh di atas untuk berhati-hati agar tidak terjatuh pada lahan khafi. Baik.
1: Soal jawab.
2: Kan kalau mengucap dua kalimat syahadat, Ustaz, kan itu nun mati ketemu lam.
3: Iya, betul.
2: Jadi kebanyakan orang itu di sini, bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Nun mati dibaca ashadu anla, ashadu anla, atau ashadu anla, Ustaz?
3: Iya, iya, baik. Itu saja, Ustaz, Pak. Ustaz. Iya.
2: Iya.
3: Cukup. Terima kasih banyak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, bagus sekali, ya. Syahadat yang kita ucapkan yaitu ashadu alla, ya. Nunnya sukun bertemu dengan lam, ya. Nunnya masuk kepada huruf lam dengan hukum idgham bila gunnah, ya. Jadi ucapannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Demikian juga anna muhammadar rasulullah, ya, dengan fathatain bertemu dengan ta, maka dia sama idgham bila ghunnah, ya. Ada beberapa orang yang keliru, ya, asyhadu anna muhammadun, nah ini keliru, ya, anna muhammadar rasulullah, ya. Namun apabila orang tersebut memang baru masuk Islam, maka sah syahadatnya, ya, walaupun masih terbata-bata, ya. Demikian, wallahu a'lam.
5: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Pada kesempatan yang lalu kita telah sampaikan dan bacakan hadis dari Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas tentang kisah beliau tatkala beliau radhiyallahu taala anhu mengalami sakit yang cukup parah di kota mana? Mekah. Setelah melakukan haji wada. Dan biasanya memang terutama yang berasal dari luar kota Mekah setelah haji biasanya ada oleh-oleh. Apa? Batuk. Ya, batuk ngiklik. Kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi beliau sakit parah, kemudian beliau dijenguk oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ingin berwasiat dengan sebagian hartanya dan seterusnya ceritanya dalam hadis itu. Pada kesempatan yang lalu telah kita ambil satu faedah dari hadis ini, yaitu tentang pentingnya menjenguk orang sakit. Di mana manfaat dari menjenguk orang sakit bisa dirasakan oleh si penjenguk dan bisa dirasakan oleh yang dijenguk. Adapun manfaat yang dirasakan oleh si penjenguk, maka sudah kita pelajari di antaranya, yaitu yang kita sampaikan pada pekan yang lalu. Misal adalah dia itu sudah menunaikan hak saudaranya. Dan ini adalah suatu amalan yang sangat agung. Kemudian di antara faedah yang kedua adalah dia mendapatkan, dia sendiri yang menjenguk mendapatkan pahala yang sangat besar. Di antaranya disebutkan dia berada di taman buah surga sampai dia kembali memetik buah-buah surga. Kemudian juga dia mendapatkan salawat, Masya Allah ya, salawat bukan dari sembarang makhluk tapi dari para malaikat, dan jumlahnya enggak hanya satu atau dua tapi 70 ribu. Siapa yang menjenguk orang sakit pada sore hari maka akan bersolawat kepadanya 70 ribu malaikat sampai pagi hari. Dan yang menjenguk orang sakit di pagi hari dia akan diberi solawat oleh 70 ribu malaikat sampai sore hari. Insya Allah itu. Maka kemarin saya katakan yang berprofesi ya menjadi tenaga kesehatan sebelum pulang kantor sempatkan jenguk dulu gitu loh. Ya kesempatan itu Masya Allah, pagi kerja jenguk orang sakit niatnya mencari nafkah untuk keluarga dengan menjalankan tugas, kemudian yang kedua niatnya adalah menjenguk orang sakit, membantu sesama kaum muslimin kalau yang dirawat adalah kaum muslimin, dan membantu menolong sesama makhluk Allah kalau yang dirawat mungkin adalah orang yang beragama lain. Apa ya dapat pahala Ustaz kalau ngerawat orang lain yang agamanya lain? Dapat pahala. Wong memberi minum anjing saja bisa masuk surga. Ya apalagi ini masang infus pasien yang dia itu adalah notabene yang dia itu adalah merupakan manusia. Syukur-syukur didakwai, ya didakwai. Nah, kemudian di antara faedah yang diambil oleh si penjenguk adalah mengingatkan dia akan nikmatnya sehat, sebagaimana dikatakan dalam pepatah. Kesehatan adalah apa? Mahkota di mana? Di atas kepala orang yang sehat. Tidak akan mungkin dia lihat kecuali apabila apa? Sedang sakit. Begitulah kondisi kenikmatan. kenikmatan itu akan disadari sebuah kenikmatan apabila apa? Hilang. Nikmatnya mata, sebagian orang itu baru sadar kalau sudah mulai pakai kacamata. Nikmatnya kaki, sebagian orang itu sudah sadar, baru sadar kalau sudah jadi kaki-kaki. Alias apa? Kakek-kakek. Demikian. Jadi terkadang nikmat itu, dan sering nikmat itu baru terasa kalau nikmat itu sedang berkurang atau hilang. Nah, kesempatan menjenguk orang sakit itu adalah ingat akan kenikmatan sebelum hilangnya, dan ini penting sekali sehingga kita bisa bersyukur. Faedah selanjutnya, yang menjenguk tadi akan dicintai oleh orang yang sakit dan biasanya diingat-ingat terus. Masya Allah, si fulan itu ketika saya sakit, padahal saya di luar Jawa loh, ditekat-tekati apa? Nengok. Masya Allah ya. Ini akan teringat ya. Maka ini akan menambah rasa cinta di antara sesama kaum muslimin, dan itulah yang diharapkan di antara sesama kaum muslimin, saling mencintai. Itu beberapa faedah yang bisa didapatkan oleh orang yang menjenguk, dan mungkin banyak faedah-faedah yang lain. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membacakan langsung dari kitab syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tentang faedah yang didapatkan oleh orang yang dijenguk. Ya. Apa faedah yang didapatkan oleh orang yang dijenguk? Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau mengatakan, ammal ma'ud, adapun orang yang dijenguk, fa inna lahu fiha faidatan aidon, maka orang yang dijenguk itu akan mendapatkan faedah. Kenapa? Tasrah sadruhu wa yazulu anhu ma fihi minal hammi wal ghammi wa minal marad. Yang pertama, orang itu menjadi senang dijenguk. Hatinya yang tadinya sempit, dadanya yang tadinya sempit menjadi apa? Lapang. Orang kalau sedang sakit itu merasa dunia menjadi apa? Sempit. Ya, harapan semakin tipis. Maka begitu ada teman menjenguk, dan kalau bisa yang jenguk itu teman baik. Teman baik itu artinya teman yang sering mengajak kebaikan. Jangan sampai kalau kita tahu saudara kita ini pernah melakukan keburukan dan mungkin belum bertaubat, ada teman dia yang suka apa? Melakukan keburukan bersama dengan saudara kita, jenguk, kita biarkan. Jangan. Kenapa? Bisa mengingatkan kepada kemaksiatan. Karena pernah ada satu kisah ini, ya, ada orang sudah loyo, ini sudah tua, loyo, sudah sakit lah, bukan tua, sakit parah, dijenguk, ya, masih wajahnya kurang apa? Kurang cerah, kurang apa namanya? Sumringah. Tiba-tiba ada teman dia datang. Begitu lihat teman dia itu langsung sumringah. Tapi tahu enggak sumringahnya kenapa? Piye? Nomere sing metu piro? Ini bahaya ini. Bahaya sekali. Makanya kalau kita tahu saudara kita atau diri kita lah sudah diranjang pesakitan, batasi siapa yang menjenguk kita, karena khawatirnya nanti akan menyeret dan mengingat kita lagi kepada kemaksiatan. Lihat itu Abu Talib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang di sekitar dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan teman lama dia. Kalau enggak salah Abu Jahal atau Abu Lahab, salah satu dari itu. Ya, dan satu temannya lainnya. Dua orang ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mentalkin la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa jadikan alasan untuk membelamu nanti di hadapan Allah. Ini dua orang malah moyoi. Moyoi itu apa? Yes, pokoknya begitu. Atarghabu am millati Abdul Muttalib? Memangnya kamu itu enggak suka pada agamanya Abdul Muttalib apa? Begitu. Akhirnya dia pun Abu Talib memilih tetap bertahan di atas agama nenek moyang. Ini bahaya. Ya. Makanya yang pertama adalah ketika orang itu dijenguk, dia akan merasa lapang dadanya, tapi usahakan yang menjenguk adalah orang-orang yang baik. Teman-teman yang baik yang mendukung dia ke dalam ketaatan dan menghalangi dia dari kemaksiatan. Ini, ya, usahakan yang menjenguk adalah teman yang baik. Dia akan merasa senang. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, terkadang orang tadi yang menjenguk atau orang yang dijenguk tadi atau orang yang menjenguk tadi bisa mengingatkan dia kepada kebaikan. Ini faedah, faedah yang kedua. Ini orang yang dijenguk bisa mendapatkan nasihat. Ya, dia mendapatkan nasihat untuk tetap berbuat baik, diingatkan sholatnya. Terkadang orang yang sakit, sebagian kaum muslimin merasa dan beranggapan bahwa yang namanya sakit itu berarti sudah tidak wajib untuk sholat. Ya, jadi sudah nggak wajib untuk sholat. Entah itu yang pakai apa namanya kateter, terkadang dipakai pampers, terkadang cuma bisa tergeletak, terkadang habis operasi dan yang lainnya. Ya, menurut sebagian kaum muslimin mereka tidak wajib untuk sholat. Nah, kita ketika menjenguk bisa memberikan faedah kepada dia bahwa dia tetap wajib untuk mengerjakan sholat dalam kondisi apapun dia. Yang tetap, yang jelas, selama dia bisa bersuci dengan salah satu dari dua cara bersuci, maka dia bersuci. Ketika bisa menggunakan air, menggunakan air. Ketika tidak bisa, maka ambilkan tanah untuk bersuci bagi dia. Atau dia bertayamum di tempat-tempat yang mengandung debu. Ya, ini perlu diingatkan. Kenapa? Karena banyak kita dapatkan orang-orang yang sakit, ya, setelah sembuh itu datang kepada kita, "Ustaz, dulu saya itu operasi. Setelah sadar saya merasa dan beranggapan bahwasanya saya itu enggak wajib sholat. Ternyata kemudian saya tahu bahwasanya sholat itu tetap apa? Wajib. Gimana Ustaz sholat saya?" Ya. Jadi terkadang orang-orang itu tidak tahu bahwasanya wajib, tetap wajib sholat. Nah, sholatnya bagaimana? Ya, sesuai dengan kondisi dia. Sesuai dengan kondisi dia. Lah, Ustaz, itu kan ada kateter, Ustaz. Enggak apa-apa. Meskipun kencingnya tetap mengalir terus. Itu yang disebut oleh para ulama. Bahkan ada kondisi yang lebih parah dari itu, tetap wajib sholat. Ya, ulama mengatakan dalam sebuah permisalan fikih, apabila ada seseorang dalam kondisi terikat, mukabal. Mukabal itu dibelebet kabel. Ya, mukabal bahasa Arabnya. Jadi kabel dari bahasa Arab mungkin ya. Ya, kabel. Jadi mukabal itu dililit tali seluruh tubuhnya. Sehingga dia tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum. Terus gimana sholatnya? Gimana? Hah? Kedap-kedap mata. Lah, wudunya? Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada hadiah. Gimana ini cara wudu dan tayamumnya gimana? Iya, kan sudah saya katakan enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum. Ya paling sudah niat saja sudah. Ya. Kata para ulama, yusalli ala halihi, dia sholat dalam kondisinya, dalam kondisi terikat sholat. Itu kan lebih parah daripada sekedar orang yang dipasang apa? Kateter, tangannya masih bisa bergerak, ya, masih bisa mengangkat, masih bisa tayamum dan yang lain-lain. Maka ini faedah bagi orang yang sakit, ya, diingatkan, dinasehati, ya. Dan terkadang dia itu juga diingatkan untuk bertaubat. Ini masih nomor dua, ya, diingatkan untuk bertaubat dan yang lainnya. Oleh sebab itu kata para ulama, dikatakan di sini, walihada qala al-ulama yambaghi liman 'adal marida an yunafisa lahu fi ajalihi ay yufrihahu. Kata para ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, oleh sebab itu kata para ulama, sebaiknya orang yang menjenguk orang yang sakit itu agak, atau dia itu memberikan hiburan bagi si sakit, ya, memberikan hiburan bagi si sakit. Misalnya bagaimana? Yaqulu Masya Allah antal yauma fi khair. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memisalkan ini. Misalnya seorang yang menjenguk itu mengatakan, Masya Allah, kamu hari ini tuh betul-betul dalam kebaikan. Walaupun kondisi sakitnya makin apa? Makin parah. Ya, kita katakan Masya Allah, antum hari ini betul-betul dalam kondisi yang sangat baik. Sangat baik. Apa artinya? Kenapa? Karena orang mukmin itu meskipun dia ditimpa musibah ataupun dia mendapatkan kenikmatan, lebih-lebih lagi dia senantiasa dalam kebaikan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dhalika illa li mu'min in asabathu dharra sabara fahuwa khairun lahu wa in asabathu sarra syakara fahuwa khairun lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan kondisi seorang yang beriman. Sesungguhnya segala kondisinya baginya adalah kebaikan. Nah, lihat. Berarti kalau kita mengatakan Masya Allah, Anda berada dalam kebaikan, benar atau enggak? Benar. Ya. Ini kalau ada orang kehilangan dompet, Masya Allah, Anda dalam kebaikan, gitu. Benar enggak? Benar. Ya. Tapi ditunda dulu kata-kata itu mungkin, ya. Taib. Maka kita katakan kepada si sakit, Masya Allah, Anda pada hari ini berada dalam kebaikan. Kenapa? Seorang mukmin kalau ditimpa musibah dia bersabar, maka musibah itu menjadi kebaikan bagi dia. Dan seorang mukmin kalau ditimpa atau dia mendapatkan kenikmatan dan dia pandai bersyukur, maka kenikmatan itu berubah menjadi kebaikan bagi dia. Jadi kapan nikmat atau musibah itu berubah menjadi kebaikan bagi seorang mukmin? Nikmat apabila disyukuri, musibah apabila dihadapi dengan sabar, akan berubah menjadi kebaikan, ya. Semua kondisi, cuma terkadang kita gimana? Gampang putus asa, bersulo, ya, mengeluh kalau tidak mendapatkan kenikmatan dan kesenangan nek entuk kenikmatan. Kesenangan itu terlalu senang, jingklak-jingklak kalau dapat kenikmatan. Padahal kita sebagai seorang mukmin mestinya tahu dua kondisi itu adalah sama saja bagi seorang hamba, yaitu ujian hidup, ya, ujian hidup. Dan semua itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfud. Ya. Dan semuanya itu adalah supaya kita tidak terlalu sedih dengan musibah yang menimpa kita dan tidak terlalu senang dengan kenikmatan yang kita dapatkan. Baik.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Ustadz, bagaimana kita sebagai pegawai yang tugasnya memang mengecek di rumah-rumah, kemudian menanyai dan harus mendapatkan misalnya setoran uang atau keterangan langsung dari tuan rumah tersebut, kita biasanya mengetuk berkali-kali, meminta izin berkali-kali, dan kadang memeriksa sampai ke belakang-belakang. Apakah hal ini membuat saya terjerumus dalam suatu kezaliman? Silakan.
4: Kalau memeriksa ke belakang, maksudnya ada pintu depan, ada pintu belakang, tidak ada masalah. Ya, misalnya pintu depan diketok sekali misalnya, kok nggak ada respon? Anda kemudian pergi kemana? Pintu tengah misalnya. Kemudian ketok lagi, nggak ada respon. Kemudian Anda pergi kemana? Pintu belakang, tidak ada masalah. Ya, karena memang kadang-kadang ada sebagian orang rumahnya tuh panjang, diketok di depan, ternyata lagi di mana? Lagi di dapur, belakang gak kedengaran. Dan Anda sebagai petugas punya kewajiban untuk segera mendapatkan informasi atau sesuatu yang harus Anda dapatkan. Maka insya Allah tidak mengapa. Tapi tetap proporsional, diusahakan seminimal mungkin tidak melanggar aturan dan adab dalam meminta izin. Ya, silakan.
0: Mutiara nasihat.
5: Burung merpati mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa mararna bi shajara fiha farhan humra. Fa akhadnahuma." Suatu ketika kami sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami melewati sebuah pohon. Di sana kami melihat dua ekor anak burung merpati. Fa akhadnahuma. Kami mengambilnya. Faja'at al-humra ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tasih. Larilah anak burung merpati itu. Larilah induknya. Induk merpati itu lari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasih, menjerit. Menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faj'a hadhihi bi farkhiha?" Siapa di antara kalian yang telah menyakiti atau telah membuat sedih induk burung ini karena mengambil anaknya? Qulna nahnu ya Rasulullah. Kami yang mengambil anaknya. Farduhuma. Kembalikan keduanya kepada sarangnya, di sangkarnya. Kembalikan kepada induknya. Allahu Akbar. Tahukah Anda kenapa burung ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dirasakan oleh hewan-hewan. Maka mereka cinta, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu. Tahu mereka kepada siapa mereka mengadu. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata, "Haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijahu," dan Bukhari serta Muslim tidak mengeluarkannya atau belum tidak mengeluarkannya di dalam sahihnya. Lihatlah datangnya induk burung ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama mukjizat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu menunjukkan hewan-hewan tersebut cinta, suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Surah Ali Imran ayat 181 sampai 189.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'a Allah.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang,
2: edisi Kamis 9 Sofar 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Akad Nikah.
1: Baiklah Sobat Qurani, dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواتي في الله، حاضرين dan hadirat yang Allah muliakan، pada kesempatan yang mulia ini insyaAllah kita akan bahas tema yang penting, yakni tentang akdun nikah, tentang akad pernikahan. Dan tema ini merupakan tema yang harus kita pahami betul-betul, terutama bagi yang mau nikah atau yang sudah menikah, yang sudah punya anak, apalagi yang ingin menikahkan. Ya. Dan ini sebuah ilmu yang penting untuk kita pahami. Dan ini bagian daripada ilmu agama yang kita dianjurkan untuk mencarinya, menuntutnya. Kita berharap dengan duduk di hari ini, di majlis ini, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah naikkan dan angkat derajat kita semua. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, akad nikah atau nikah memiliki rukun dan syarat. Artinya ada syarat-syarat dan ada rukun-rukunnya, ya. Ada arkan an-nikah dan syurut an-nikah. Ya. Apa yang dimaksud dengan rukun dan apa yang dimaksud dengan syarat? Yang dimaksud dengan rukun, ya, rukun adalah ma la yujadu asy-syai'u illa bihi wa kana juz'an min mahiyatus syai'. Ini rukun. Jadi sesuatu itu tidak ada kecuali dengannya, dan ia merupakan bagian daripada hakikat sesuatu. Ini rukun. Contoh, membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, ini rukun. Ya, sholat dikatakan tidak ada kalau seseorang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Begitu juga rukuk, sujud, ini rukun. Sholat tidak dikatakan sah dan dianggap tidak ada kalau tanpa rukuk dan sujud. Al-Fatihah, rukuk dan sujud tadi, ini bagian daripada sholat. Adapun perbedaannya dengan syarat, ya, kalau syarat dari satu sisi sama, ma la yujadu asy-syai'u illa bihi walakin kharid an mahiyatu syai'. Ini syarat. Sesuatu yang tidak ada kecuali dengannya, dan syarat ini di luar bagian daripada hakikat sesuatu. Contoh sholat. Sholat di antara syarat-syarat sah sholat adalah apa? Bersuci. Ya, wudu. Wudu di luar sholat. Tapi kalau orang sholat tanpa wudu, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Seseorang atau salah satu di antara kalian tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia berhadas sehingga dia apa? Berwudu. Nah, ini di luar sholat. Wudu di luar sholat. Tapi kalau tidak berwudu, sholat tidak dianggap tidak ada. Ini perbedaan antara rukun dan syarat. Sekarang kita akan bahas tentang pernikahan. Rukunnya apa saja dan syaratnya apa saja? Ya, akad nikah. Tentang akad nikah ada 4 rukun. Ya, pertama adanya az-zauj. Yang kedua zaujah. Yang ketiga ijab, dan yang keempat qabul. Atau kalau mau dipersingkat adanya dua, ya, bisa dua kalau mau diglobalkan. Yang pertama calon suami dan istri, yang kedua ijab qabul. Ya. Untuk suami istri atau calon yang akan dinikahkan, ini bagian daripada rukun. Dan untuk syarat ini, seseorang ketika mau menikahkan, ya, misalkan ada wali, wali seorang ayah, ya, mau menikahkan siapa? Putrinya. Misalkan punya putrinya punya 6. Misalkan Ahmad punya anak wanita 6. Semuanya siap untuk dinikahkan. Ada yang umur 20 tahun, ada yang 21, ada yang 24 misalkan, ya. Nah, Ahmad ketika diakad menikahkan putrinya dengan calon suami, enggak boleh dia bilang zawajtu ibnati. Saya nikahkan engkau dengan putriku misalkan. Zawajtuka ibnati. Kenapa? Karena putrinya lebih dari satu. Yang mana? Syaratnya harus ta'yin. Jadi harus jelas. Siapa ditunjuk? Apakah Zainab atau Fatimah, ya, atau Khadijah atau Maryam atau Wati misalkan. Misalkan anaknya tadi lebih dari satu putrinya yang belum ada nikah. Jadi harus jelas. Di syarat yang pertama, rukun yang pertama adalah apa? Suami dan istri atau zauj, zaujah atau calon suami dan calon istri. Ini harus ada. Ya, dan ta'yin harus jelas. Kecuali kalau misalkan kata ulama, seorang laki-laki, seorang tua, orang ayah ibu punya anak cuma satu perempuan. Cukup dia mengucapkan zawajtuka ibnati, saya nikahkan engkau dengan putriku, selesai, karena putrinya cuma satu. Ya, ini syarat rukun yang pertama. Rukun yang kedua, ijab dan qabul. Ya, masalah ijab dan masalah qabul. Ijab ini perkataan yang keluar dari wali. Qabul itu perkataan yang keluar dari calon mempelai pria. Ijab dan qabul. Ya. Dan ijab dan qabul ini merupakan rukun dari rukun dalam akad pernikahan. Ijab biasanya pertama yang melakukannya adalah wali. Saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama misalkan siapa? Maryam. Kemudian laki-lakinya bilang, aku terima nikahnya ya Maryam putri bapak dengan mas kawin 3 gram emas dibayar tunai. Nah itu. Pertama ijab, yang kedua apa? Qabul. Qabul ini ucapan yang keluar dari si laki-laki yang mau menikahi putrinya. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, ulama sepakat disyariatkannya ijab dulu, kemudian apa? Qabul. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, gimana kalau qabul dulu kemudian ijab? Nah, misalkan di calon suaminya dulu yang bilang, saya terima nikahnya, menikah dengan putri bapak yang bernama Maryam. Ya. Apakah pernikahan ini sah atau tidak sah? Ya. Pendapat jumhur, di sini ada ikhtilaf, ada silang pendapat di antara ulama, antara jumhur ulama dengan pendapat Hambali, mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hambali mengatakan tidak sah. Ya, harus apa? Harus ijab dulu, harus wali dulu, saya nikahkan engkau. Ya, baru qabul. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan hukumnya sah. Jadi, misalkan si laki-laki dulu mengatakan yang mau nikah ya, saya terima nikahnya anak bapak. Kemudian si bapaknya bilang, saya nikahkan engkau. Ini menurut jumhur ulama sah. Ya. Tapi menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, ini tidak sah, harus diulang. Ya, harus diapa? Diulang si laki-laki tadi mengatakan saya terima nikahnya. Gitu. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan yang penting dalam masalah akad nikah. Hal yushtaratul fawriyah fil qabul? Dalam masalah ijab qabul, apakah disyaratkan harus langsung tanpa ada jeda? Ya, apakah disyaratkan apa? Harus langsung tanpa ada jeda. Ini permasalahan yang penting sekali. Apalagi kalau misalkan salah satu antara antum menjadi penghulu, naib. Ya. Karena banyak yang tidak punya ilmu akhirnya menyusahkan orang. Qabul dipermainkan atau diulang-ulang beberapa kali. Ya. Apakah harus satu nafas gitu? Langsung nyambung atau tidak? Apakah itu merupakan syarat atau tidak? Ini penting. Ukhtulifa fi hadhihi al-mas'alah. Jadi ada silang pendapat dalam masalah ini. Faqala ba'dul fuqaha, sebagian fuqaha mengatakan tushtaratul fawriyah, ada syarat langsung. Jadi ketika wali mengatakan aku nikahkan engkau dengan putriku Maryam dengan mahar sekian, ya, dibayar tunai langsung, saya terima nikahnya. Gitu. Ini sebagian ulama mengatakan harus fawriyah, langsung, ya, tanpa jeda. Fa'in fasala bainal ijab wal qabul fasilun la yuktafaru fil adah lam yasih al aqd hatta yu'adul ijab. Kalau ada jeda antara ijab dan qabul, ya, yang la yuktafar fil adah, la yuktafar fil adah ini yang tidak dimaafkan, ya, tidak nyambung, maka harus diulang karena akadnya tidak sah, ya. Contoh, zawadtuka bennati, misalkan ada wali mengatakan kepada calon suami dari putrinya, aku nikahkan engkau dengan putriku. Fadakhala rajulun faqala assalamu alaikum. Pas lagi berkata saya nikahkan engkau dengan putriku, ya, kemudian datang orang. Orang mengucapkan assalamu alaikum. Salam, ya. Kemudian dijawab dulu waalaikumsalam. Ya, sama si sama semuanya atau sama yang terimanya ini. Waalaikumsalam. Kemudian ngobrol, kaifa haluk, ana bakhair, dan seterusnya. Ya. Ini lagi acara apa? Ini mau nikahkan, dan seterusnya. Ya. Nah. Kemudian setelah itu, dia bilang, qabiltu. Saya terima nikahnya. Ini kata ulama, la yasih. Tidak sah. Ya, tidak sah. Lakin law qala lahu mathalan zawwaztuka ibnati fa'atasa wa qala alhamdulillah. Tuma qabiltu qalu yasih. Tapi kalau terpisahnya dengan sesuatu yang memang memang tidak bisa dihindari seperti bersin atau batuk, ya, ini sah. Misalkan ayah dari si laki-laki calon si ayah calon mertua, ya, bilang zawwadtuka ibnati, saya nikahkan engkau dengan putriku. Kemudian tadi si laki-lakinya bilang, pas mau bilang saya terima nikahnya, bersin. Ya. Bersin, terus mengucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah, saya terima nikahnya. Ini kata ulama sah. Ya sih. Ini kata ulama sah. Ya. Kenapa? Alasannya, li'anna hadha fasilun yasirun yuktafaru fil adah. Karena ini fasil, jeda yang ringan, yang bisa diterima. Jeda yang ringan yang bisa diterima. Ya. Wa qala ba'du ahli al-'ilm la tushtaratu al-fawriyah. Nah, sebagian ahli al-'ilm mengatakan tidak harus langsung satu nafas, enggak halus. Tetapi boleh ada jeda dan boleh mengucapkan qabiltunya setelah jeda selama di dalam majlis akad. Ya, kata ulama, bal yustaratu an yakuna fi majlisil aqad. Jadi boleh ada jeda selama di majlis akad. Ya. Jadi ketika calon mertua berkata saya nikahkan engkau dengan putriku, ya, selama masih di majlis, ya, selama masih di majlis dia minum dulu dan seterusnya, kemudian setelah itu saya terima nikahnya, ini kata ulama sah hukumnya, ya, hukumnya sah. Bahkan Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah berkata gini, kata beliau, walam yaruddu fawran thumma ba'da rub'i sa'atin wa kana alhadithu 'adiyan qala qabiltu fa huwa yasih. Jadi si calon suami tadi tidak langsung menjawab, dan mungkin sampai seperempat jam, kemudian setelah itu mengucapkan qabiltu, saya terima nikahnya, ini nikahnya sah. Ini pendapat ulama atau sebagian ulama. Ya. Nah, ini ikhwan yang Allah muliakan. Ada dua pendapat ulama tentang apakah harus nyambung atau tidak. Ya. Dan Syekh Sulaiman Ruhaili mengatakan tidak harus nyambung. Selama masih di majlis akad, ini sah. Selama pembicaraannya tidak mengarah akad lain. Contoh akad jual beli. Misalkan si suami atau calon suami mengatakan sebelum majelis, sebelum mengatakan qabiltu, dia ada temannya, "Mas, itu mobil mau dijual tidak?" "Dijual enggak?" "Ya, anda jual, saya terima." "Ya, berapa jualnya?" "200 juta boleh." Nah, ngobrolnya masalah akad lain. Tapi kalau kata ulama, kalau ngobrolnya masih dalam masalah pernikahan, ini sah. Ya, ini sah. Dan antum bisa perhatikan ya, kalau Allah biarkan, antara dua pendapat ini, pendapat yang mengatakan harus langsung, tidak ada jeda, ini pun ya tidak mengatakan harus satu nafas sebenarnya. Selama jedanya wajar. Ya. Jadi kita kan sebagian kita harus tidak ada jeda satu nafas dulu. Ya. Ini kurang tepat. Ya, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mau menikah ini apa gemeter. Ya. Gemeter apalagi pas di waktu akad disaksikan banyak orang, apalagi orang yang jarang bicara di depan umum. Ya. Apalagi mau nikah baru misalkan. Ya, kemudian ngapalin sudah seminggu pun besoknya enggak sah juga. Ya. Karena dibilang harus nyambung, padahal enggak tepat juga. Ya. Kalau jeda sedikit enggak masalah. Enggak masalah. Ya, enggak harus nyambung gitu. Ya. Jadi kalau misalkan seorang yang menikahkan wali dari wanita yang bilang zawajtuka ibnati, saya nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Maryam misalkan, dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai. Nah, kemudian dia tarik nafas dulu, boleh. Tarik nafas, kemudian saya terima nikahnya dan seterusnya. Nah ini. Jadi yang langsung harus nyambung, betul-betul nyambung ini enggak ada keterangannya dari ulama. Ya. Ya itu tidak tepat juga. Bersin boleh. Kalau kita gatal batuk juga boleh. Ya, misalnya pas lagi mau dan jawab bersin-bersin, enggak masalah. Ya. Lihat. Karena saking stresnya sebagian orang yang melakukan akad, itu mikirnya sah terus. Sehingga pas si mertua bilang saya nikahkan engkau dengan putriku Maryam bintu fulanan, ya, dengan mas kain sekian, langsung dia jawab sah. Banyak tuh kisahnya gitu ya. Nah, berikutnya ya khonya Allah muliakan, kita masuk ke syarat-syarat akad nikah. Ya, tadi rukun akad, ya, rukunnya ada 4 kalau dirinci satu-satu. Calon suami, calon istri, ijab dan qabul. Bisa jadikan 2, istri suami calon, kemudian ada suami ada istri, kemudian ijab dan qabul. Sekarang kita masuk ke syarat-syaratnya. Syarat-syarat akad pernikahan. Syarat-syarat akad nikah ini ada 4, insyaallah kita akan bahas. Syarat yang pertama, ta'yinu az-zawjain. Ya, ta'yinu az-zawjain, penentuan suami istri. Maksudnya calon untuk suami dan calon istri sudah ada. Ya. Ini sama dengan rukun yang pertama ini, yang kita sudah bahas itu. Syarat yang kedua, ridho zaujain. Ridho dari kedua belah pihak. Ini syarat yang kedua, ada keridhoan dari kedua belah pihak. Pihak-pihak yang mau dinikahkan. Ya. Jadi si wanita yang mau dinikahkan ridho. Laki-laki yang menikah juga ridha. Ini syarat sahnya pernikahan. Ketika di masa Rasul, ada seorang wanita yang bernama Khonsa bintu Khidam Al-Ansariyah. dia dinikahkan oleh bapaknya. Jadi nikahkan sama bapaknya. Padahal dia janda, akhi. Kemudian wanita ini enggak ridha. Mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasul SAW langsung membatalkan pernikahan itu. Ya. Dan hadis ini ikhwan yang Allah muliakan menunjukkan bahwa ridha itu merupakan syarat sah pernikahan. Jadi tidak ada lagi zaman Siti Rubaya, ya. Enggak boleh seorang ayah memaksa putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Dan tidak boleh juga siapapun memaksa, atau sebaliknya, siapapun memaksa seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita, sama. Ya. Dan kalau terjadi paksaan dalam pernikahan, dalam Islam tidak sah pernikahannya. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu membatalkan pernikahan Khunsa bintu Khidam Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Syarat yang ketiga, ikhwan Allah, ya kan? Syarat yang ketiga adalah wali. Ini wali penting sekali, ikhwan. Karena banyak yang bodoh tentang masalah ini. Ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa bi wali." Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha, fanikahuha batilun." Wanita mana saja yang menikah tanpa wali, di hadis ini tanpa izin dari wali, karena wali bisa mewakilkan, ke naib atau bisa mewakilkan ke orang lain, tapi harus perwakilannya jelas. Ya. Rasul SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha." Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, fanikahuha batilun. Nikahnya batil, kata Rasul. Sampai tiga kali Rasul berkata, Nikahnya batil. Artinya tidak sah. Dan kalau tidak sah, dihukumnya apa coba? Hubungan tanpa ikatan yang sah adalah perzinahan. Ya, tidak boleh. Rasul tegas di sini. Makanya aneh kalau ada orang ngaku ustaz, ya, ngaku kiai, kemudian nikah tanpa wali. Gitu. Ada tuh beberapa bulan yang lalu, ya, viral di media sosial, seorang ayah nangis memesantrenkan, menyekolahkan putri wanitanya yang ia harapkan menjadi wanita yang solihah, kemudian hamil. Dia enggak tahu, dia enggak mewalikan. Ternyata dinikahi sama gurunya. Gurunya oon, pakai hawa nafsu. Dia bilang ada mazhab yang membolehkan nikah tanpa wali. Mazhab ente. Ya. Betul ada. Ya. Dan itu dinisbatkan ke mazhab Hanafi. Tapi kata ulama, harus didirosahkan lagi. Dipelajari lagi. Pertama, betul tidak penisbatan ini? Anda waktu kuliah belajar tentang perbandingan mazhab, di antaranya membahas masalah ini. Membahas sah atau tidakkah seorang wanita menikah tanpa wali. Tentunya tanpa mengurangi penghormatan kita kepada para ulama yang bermadhab dengan madhab boleh tapi keliru dan salah, ya. Apabila salah tidak boleh kita ikuti, ya. Karena kata Rasul SAW, kalau kita kembali ke hadis Rasul, apabila ulama hakim beristihad dan istihadnya benar, dapat dua pahala. Kemudian Rasul juga berkata, kalau istihadnya salah, lihat, fa akhta'a. Rasul katakan salah, dan ini mengajarkan pada kita, kita harus sadar bahwa ulama bisa salah. Tapi tidak semua ulama salah, karena umat Islam tidak sepakat dalam kesalahan. Ketika ada satu yang menyimpang atau salah, keliru, kita enggak boleh memegang kekeliruannya. Ketika ada pendapat yang bertabrakan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ambil hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata apa? Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali, nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yang kita bahas tentang wali, ikhwan Allah muliakan, siapakah wali itu? Ini penting, karena banyak yang tidak paham juga masalah ini. Kemudian juga kita bahas tartibnya, urutan wali. Ini juga penting, urutan wali, ya. Karena kalau kita enggak ngerti urutan wali, bisa-bisa enggak sah juga. Ada ayah, ada anak, ada saudara. Misalkan ayah ada, kakek ada, anak ada, yang nikahkan saudara laki-lakinya. Banyak ulama mengatakan enggak sah. Walaupun wali, walaupun wali, Anda harus tahu urutannya, ya. Dan kalau kita bahas ilmu mawaris, wali itu dari asobah. Dari asobah. Asobah ini kerabat laki-laki dari ayah, jalur laki-laki, bukan jalur ibu, ya. Bukan paman dari ibu. Ini ulul arham, zawil arham, ini tidak berhak jadi wali. Kakek dari jalur ibu enggak berhak jadi wali. Anda bacakan wali dan urutannya, ikhwan, ya, supaya kita paham. Dan kita pun kan punya anak perempuan, banyak di antara kita yang punya anak perempuan. Kita harus tahu bagaimana perwalian, ya. Yang pertama disebutkan di sini oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata, ya, al-awwal indal aktsar huwal ab. Yang pertama bapa. Bapa. Ya. Jadi ibu boleh enggak? Enggak boleh. Ibu tidak bisa jadi wali karena perempuan. Yang pertama bapa. Habis bapa, ayah, ya. Al-jad yang kedua. Kalau bapak enggak ada, kakek. Ya, kalau bapak tidak ada, itu perwaliannya jatuh ke kakek. Ya. Wasalis, yang ketiga, bapak enggak ada, kakek enggak ada, jatuh ke siapa? Al-ibn, anak, kalau nikahkan janda. Kalau nikahkan siapa? Janda. Misalkan ibu-ibu punya anak, suaminya sudah meninggal, anaknya sudah umur misalkan 20 tahun. Bapak enggak ada, kakek enggak ada, anaknya yang nikahkan. Ya. Putranya yang menikahkan. Berikutnya, setelah anak, misalkan ayah tidak ada, kakek enggak ada, anak enggak ada, itu yang berhak menikahkan adalah al-akhu syaqiq siapa? Saudara laki-laki seayah seibu. Saudara laki-laki seayah seibu. Ya. Misalkan Fatimah berumur 22 tahun misalkan mau menikah. Ya, enggak ada ayah. Kakek enggak ada. Ada saudara laki-laki umurnya 25 tahun atau 30 tahun, dia yang paling berhak menikahkannya menjadi wali. Ya. Berikutnya al-akh li'ab. Saudara seayah. Lihat, saudara seayah. Ya. Saudara seayah, bukan saudara seibu enggak? Ya. Saudara seayah. Ini yang berhak jadi wali. Kalau tidak ada saudara seayah dan seibu. Kemudian ikhwan yang Allah muliakan, berikutnya adalah Banul Ikhwah. Ini yang keenam ya. Banul Ikhwah ini anak-anaknya saudara. Jadi apa? Ponakan. Ya, ponakan. Kemudian kalau tidak ada summal am, kemudian paman-paman. Wa paman, ya. Jadi paman dari siapa? Ayah. Adik ayah atau kakak ayah. Ya. Jadi anak dari saudara lebih utama, lebih didahulukan daripada paman-paman. Itu. Habis itu, kalau enggak ada juga anak-anaknya paman, berarti siapa? Sepupu. Bisa menikahkan. Ya. Nah. Kalau itu semua tidak ada, kembali ke sultan. Kembali ke siapa? Sultan, pemimpin, hakim, dikembalikan kepada naib penghulu. Ya. Karena Rasul SAW bersabda, as-sultanu waliyu man la waliya lahu. Sultan itu wali bagi yang tidak memiliki wali. Jadi kalau ada orang masuk Islam, wanita masuk Islam, mau nikah, ternyata enggak punya wali, karena semuanya kafir, karena kan syarat perwalian harus muslim, dia mau nikah, siapa walinya? Langsung penghulu diwalikan sama sultan. Karena Rasul berkata, as-sultanu waliyu man la waliya lahu. Sultan itu wali bagi yang tidak memiliki wali. Syarat wali ada lima. Ya, syarat jadi wali itu ada lima. Yang pertama, berakal. Jadi wali yang gila enggak bisa, ya. Ada ayahnya gila, ya ke kakek. Ya. Ada ayah, ada kakek dua-duanya gila, misalkan enggak ada akal, ya ke anak. Jadi wali itu harus berakal. Yang kedua, kata ulama, al-huriyah, merdeka. Al-huriyah itu merdeka. Ya, budak enggak bisa jadi wali. Yang ketiga, Islam. Muslim. Kalau wanita yang dinikahkan adalah muslimah. Jadi bapak yang mau walikan adalah tadi wali muslim. Ya. Kalau tidak ada muslim, maka dikembalikan ke sultan. Kemudian harus laki-laki, syarat yang keempat. Perempuan enggak bisa jadi wali. Ya. Kemudian yang kelima, al-baligh, harus baligh. Jadi kalau ada anak umur 10 tahun, misalkan laki-laki belum baligh, belum bisa mewalikan. Jadi harus baligh. Balik itu umur 15 tahun atau sudah mimpi basah atau tanda yang lain dengan keluar bulu-bulu kubul dan dubur, ya. Terakhir yang kita bahas dalam pertemuan yang singkat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, adalah saksi. Jadi asyartur rabi', syarat yang keempat dalam pernikahan, harus ada apa? Saksi, minimalnya dua orang. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Ya, bisa saksinya dari calon laki-laki satu, calon perempuan satu, dua. Ya. Dua saksi harus dihadirkan ketika terjadi akad pernikahan, ya. Wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika fa huwa batil. Nikah yang tidak ada wali dan saksinya, maka nikahnya batil. Jadi harus ada wali, ya. Ini empat syarat pernikahan. Mudah-mudahan bisa kita pahami, ya, agar pernikahan seseorang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesenangan. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
1: Radio Mutiara Quran.

0: الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah,
4: Hadis 753. Hadis yang dikeluarkan oleh Tamam juga dalam Al-Fawaid At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad, dari jalan Zakaria bin Yahya Al-Wasiti, yang disebut dengan Zahmuyah atau Zahmawih. Ia berkata, haddathana Bishr bin Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Ia berkata, akhbarani Abdul Aziz bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar secara marfu, kana yahtajimu fi ra'sihi wa yusammihi umma mughith, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam di kepalanya, yang disebut dengan umul mughith. Iya. At-Tabrani berkata, tidak ada yang meriwayatkan dari Nafi kecuali Abdul Aziz, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Abdul Aziz kecuali Bishr, dan bersendirian padanya Zahmuyah. Ya. Saya berkata, kata Syekh Albani, telah meriwayatkan Abdullah bin Maimun dari Ubaidillah dari Nafi juga, dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Tahdhibul Athar. Akan tetapi sayang, ya, Abdullah bin Maimun ini matruk. Matruk itu apa sih, Pak? Matruk itu derajat yang sangat lemah. Ya. Matruk itu artinya bisa muttaham bil kadzib. Orang yang tertuduh berdusta disebut dengan matruk. Atau perawi yang kesalahannya sangat banyak juga, ya, disebut matruk. Itu disebut dengan matruk, dan matruk itu hadis perawi yang hadisnya sangat lemah sekali. Dia tidak bisa menguatkan dan dia tidak bisa dikuatkan karena dia sangat-sangat lemah. Ya, itu disebut dengan matruk, ya. Namun hadis yang pertama, sanad hadis yang pertama, ya, sanadnya hasan. Perawinya semuanya thiqat kecuali Bishr bin Abdullah ini. Ya, Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkan padanya jarh dan ta'dil, akan tetapi meriwayatkan darinya beberapa perawi yang thiqat, dan ia berada di atas syarat Ibnu Hibban. Ya. Kemudian kata beliau, dan Abdul Aziz bin Umar, ia sebagai perawi Bukhari dan Muslim, ia diperbincangkan pula oleh para ulama. Di mana Adz-Dzahabi dalam kitab Ad-Du'afa berkata, dia perawi thiqah walaupun ia dianggap lemah oleh Abu Mushir. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, saduq yukhti. Ya, dia saduq tapi suka bersalah, suka salah dalam meriwayatkan hadis. Maka biasanya perawi seperti ini, ya, derajat hadisnya hasan. Allahu a'lam. Maka Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini akhi menunjukkan di antara titik bekam yang Rasulullah SAW lakukan, yaitu di Ummul Mughith. Apa itu di sini, Pak, nih? Di pas tengah kepala nih. Kalau antum ambil dari telinga pas tengah seperti ini namanya Ummul Mughith. Dan Ummul Mughith itu manfaatnya banyak sekali, Pak. Di antaranya untuk menguatkan hafalan. Di antaranya juga untuk sembelit. Di antaranya banyak, ya, hampir ada 73 penyakit, ya, insya Allah bermanfaat kalau dibekam di Ummul Mughith itu. Di antaranya juga untuk orang yang darah tinggi, yaitu di Ummul Mughith. Tapi tentunya, ya, fi dalam masalah bekam berbekam dikembalikan kepada ahlinya.
5: Dalil-dalil tentang nikmat keamanan. Masih banyak nikmat Allah yang barangkali tidak perlu terbersit dalam diri kita bahwa itu sejatinya adalah nikmat, karena kita sudah sangat sering mendapatkannya. sehingga kita tidak merasa bahwa itu bagian dari nikmat. Di antara nikmat itu adalah nikmat keamanan, nikmat ketika kita bisa merasakan kenyamanan dalam beraktivitas, nikmat ketika kita bisa merasakan hidup tanpa tekanan, nikmat ketika kita bisa keluar rumah tanpa takut dari gangguan. Sungguh ini adalah nikmat yang luar biasa. Berikut ini adalah beberapa dalil bahwa aman adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Pertama, janji Allah untuk orang-orang mukmin yang saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah menjanjikan orang yang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, keamanan, dan yang kedua adalah hidayah. Kedua, Allah memerintahkan orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam karena telah mendapatkan nikmat keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, Rabb yang telah memberikan mereka makanan dan menghilangkan rasa lapar serta mengamankan mereka dari rasa takut. Ada banyak nikmat yang Allah berikan untuk orang-orang Quraisy. Namun nikmat yang Allah jadikan sebagai alasan untuk memerintahkan mereka agar mau masuk Islam adalah nikmat keamanan dan nikmat rizki berupa makanan. Ketiga, manusia memiliki rasa aman ibarat memiliki seisi dunia. Dalam sebuah hadis dari Ubaidillah bin Mahsan radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa yang pada pagi hari dalam kondisi aman jiwanya, sehat raganya, dan dia memiliki bahan makanan yang cukup di hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Subhanallah, hanya dengan memiliki tiga nikmat ini, yaitu keamanan, kesehatan, memiliki makanan yang cukup, Rasulullah SAW mengibaratkannya sebagai orang yang memiliki dunia dan seisinya. Padahal ketiga nikmat tersebut sungguh jarang kita sebut sebagai nikmat. Keamanan adalah nikmat yang berharga, tidak boleh kita sia-siakan, apalagi kita hilangkan. Karena itulah kita diperintahkan untuk menjaganya. Maka hindari setiap pemicu fitnah yang menyebabkan hilangnya nikmat keamanan. Konsultasi syariah.com.
6: Mutiara doa. Sehari-hari
7: doa ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 985.
8: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، saya sering kali mendengar perkataan asatidza terkait dengan banyaknya dosa kita sebanyak buih di lautan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosa kita apabila kita bertaubat. Dan pertanyaannya, apabila kita melakukan dosa sejak usia muda dan kini saya telah berusia 60 tahun, baru sadar dan baru mengetahui tentang perkara-perkara yang dilarang secara syariat. Pada waktu yang lalu saya telah merubah ijazah untuk diterima dalam bekerja dan juga dalam sekolah. Dan setelah usia yang telah lanjut ini saya baru menyesal dan tidak mungkin lagi dirubah, dikembalikan pada waktu yang telah lalu, karena saya telah merubah ijazah tersebut dan mengambil pekerjaan dan sekolah dari ijazah yang telah dirubah. Bagaimanakah saya cara saya untuk bertobat terhadap kekeliruannya di masa yang lalu? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
3: Babu at-taubah maftuhun li kulli ta'ib mahma kana dhanbuhu wa mahma 'azama jurmuhu. كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمذنب عليه أن يبادر إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه، وأن يحرص على أن يسارع إلى التوبة قبل أن يفجأه الأجل فيحول بينه وبينها. وباب التوبة مفتوح في أي ساعة من ليل أو نهار ومن أي ذنب كان، فعلى العبد أن لا يقنط وأن لا ييأس مهما كانت ذنوبه، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصلح ما أفسد. إذا كان في مثلا الذنوب أشياء تتعلق بحقوق الآدميين من أخذ لحق أو نحو ذلك، فعليه أن يصلح ذلك بإعادة الحقوق إلى أهلها. وكذلك ما يتعلق بالشهادة التي يعني أخذها بغير حق، التزوير ونحو ذلك، حتى يبني عليها تحصيل المال، لأن بناء المال الذي أخذه مبنيا على هذه الشهادة مبني على أمر محرم، مبني على أمر محرم، ولا بد له من بحث عن طريقة مناسبة لتخليص نفسه من هذا الإثم الذي ارتكبه، والله سبحانه وتعالى يتولاه بالمعونة إذا صدق مع الله جل وعلا في العمل على إصلاح نفسه وتحقيق توبته.
4: Syekh mengatakan bahwa pintu taubat itu terbuka bagi siapa saja yang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, walaupun dosanya sangat agung, sangat besar, walaupun dosanya sangat banyak, tapi tetap saja pintu taubat itu dibuka oleh Allah Ta'ala kepada siapa saja yang mau bertaubat kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, melakukan kezaliman-kezaliman atas dirinya, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mau mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni dosa dan maha menyayangi hambanya. Di dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa Allah akan mengampuni dosa siapapun walaupun dia telah melampaui batas dalam perbuatan dosanya. Orang yang melakukan banyak dosa, melakukan dosa-dosa selama hidupnya, maka harusnya dia cepat-cepat untuk bertaubat dari dosa-dosanya tersebut. Jangan sampai dia meninggal sebelum bertaubat. Hendaknya dia sadar bahwa pintu taubat itu terbuka untuknya, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Maka hendaklah dia cepat-cepat atau bersegera untuk bertaubat dari seluruh dosanya. Adapun dosa yang berhubungan dengan orang lain, yang berhubungan dengan hak-hak anak Adam, maka hendaklah dia berusaha untuk mengembalikan, untuk meminta kehalalan dari mereka. Begitu pula yang berhubungan dengan ijazah yang dipakai untuk mengambil pekerjaan, ya, dengan memalsu ijazah tersebut misalnya atau merubah, maka hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan ijazah tersebut, untuk memperbaiki keadaan ijazah tersebut agar bisa seperti yang seharusnya. Karena apa? Karena harta yang diambil dari pekerjaan yang didapatkannya dari ijazah yang palsu tersebut ini didasarkan pada sesuatu yang diharamkan. Makanya hendaknya dia mencari bagaimana jalan untuk memperbaiki kesalahan ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu hamba-hambanya yang punya niat kuat untuk memperbaiki dirinya.
2: Jazakallah khair yang disampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr fidhahumallahu ta'ala, dan Ustaz Musyafa' Darini fidhahallahu ta'ala telah menerjemahkan
0: Fatawa Mukhtar,
1: fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: أفلا يتدبرون القرآن
7: من الله فيمن أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Apakah kamu hai Muhammad minta kepada mereka upah dari dakwahmu itu sementara mereka sendiri diberatkan dengan hutang-hutang mereka? Artinya kamu, ya, ketika mendakwahi mereka pun tidak mengharapkan upah dari mereka, maka kamu tidak perlu takut dan khawatir kepada mereka yang mendustakan apa namanya dakwah tersebut. Ya, ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Artinya wal makna fi dzalika, kata Ibnu Katsir, annaka ya Muhammad tad'uhum ila Allah bila ajrin ta'khudhuhu minhum bal tarju thawaba dzalika indallah. Wahum yukadzibuna bima ji'tahum bihi bimujarradil jahli wal kufri wal inad. Engkau hai Muhammad menyeru mereka, mendakwahi mereka dengan tanpa mengambil upah sama sekali dari mereka, yang kamu harapkan hanya pahala Allah saja, sementara mereka terus menerus mendustakan, ya, ajaran yang kamu bawa tersebut akibat kejahilan mereka, kekafiran mereka. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Ini menunjukkan, ya akhi azakumullah wa iyakum, ya, ketika para nabi dan para rasul itu berdakwah dengan penuh ikhlas, ya, tidak mengharapkan upah dari orang-orang kafirin, itu menyebabkan dakwah itu lebih kuat, ya akhul Islam. Ya, beda kalau kita berdakwah kemudian mengambil upah dari mereka. Kadang si da'i itu diatur, kamu kan sudah saya gaji, jadi kamu harus begini, begini, begini. Oh, gak bisa, seorang da'i gak boleh diatur, ya, sesuai dengan kemauan dan hawa nafsu suatu kaum, gak bisa, ya. Namun tentang masalah bolehkah mengambil upah dari hasil dakwah sudah kita pernah bahas ikhtilaf para ulama tentang masalah ini, antara yang membolehkan dan antara yang melarang. Kita lanjutkan ayat 48. Allah berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idnada wa huwa makdhum." Maka bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, hai Muhammad. Artinya bersabarlah, ya, dengan dakwahmu tersebut. Tetaplah kamu bersabar menghadapi gangguan-gangguan mereka itu. Kelak Allah akan menghukumi mereka, dan Allah akan memberikan sanksi yang setimpal untuk mereka. Maka sabarlah, wahai Muhammad. Ya, ini menunjukkan juga, akhi, kita di dalam berdakwah pun juga harus sabar, sabar, sabar. Ya, dan jangan kita itu minta segera, ya Allah, ini kaum saya ini susah sekali dakwahnya, ya Allah, udahlah azab aja mereka, ya Allah. Jangan begitu, akhi. Makanya Allah mengatakan, fasbir li hukmi rabbika, sabarlah dengan hukum Rabbmu. Artinya Allah yang maha tahu bagaimana menghukumi mereka. Kewajiban kamu dakwahi selesai. Dan ternyata subhanallah, Rasulullah SAW, ya, memang bersabar. Bahkan Rasulullah SAW, ya, subhanallah, luar biasa, ya, apa namanya, harapan beliau itu. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW mendakwahi Taif, kemudian Rasulullah SAW diusir dari Taif, bahkan Rasulullah dilempari dengan kerikil sampai berdarah-darah kaki Rasulullah SAW itu. Lalu kemudian Rasulullah didatangi oleh dua malaikat gunung, akhi. Apa kata malaikat gunung itu? Ya Muhammad, hai Muhammad, innallaha arsalani ilaik, Allah telah mengutus aku kepadamu. Insyita atbaqtu alaihim akhshabain, kalau kamu mau, aku akan angkat dua gunung akhshab ini untuk aku timpakan kepada penduduk Taif itu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Jangan. Aku berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Mas, begitu harusnya seorang dai. Jangan cepat putus asa. Kalau kita sudah mendakwahi orang-orang tuanya, aduh susah. Kita berharap mudah-mudahan anak-anaknya yang mengikuti dakwah. Kita garap anak-anaknya. Iya. Terkadang kita sudah, kalau ngedakwahi orang yang sudah tua memang terkadang susah, Pak. Karena orang tua itu kan sudah punya apa? Pendirian begitu kan? Iya. Ya sudah, kita dakwahi anak-anaknya. Kita yang ajak mereka ngaji. Pemuda-pemudanya kita ajak. Nah, demikian seharusnya akhwat Islam azakumullah ya. Maka Allah mengatakan, "Fasbir, bersabarlah kamu." Li hukmi rabbika, terhadap hukum Rabbmu. Artinya, ya, pasti Allah akan hukum mereka, pasti. Tapi kamu bersabarlah. Kan itu sudah tugas kamu untuk berdakwah. Dan Allah pasti memberikan paling besar untuk kamu. Adapun masalah bagaimana Allah menghukum mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala takun ka sahibil hut. Lalu Allah mengatakan, jangan kamu seperti sahibil hut. Ya. Yaitu nabi yang ditelan ikan paus. Siapa dia? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kenapa, Pak? Nabi Yunus disebutkan begini dalam Al-Quran. Kamu jangan seperti ya nabi yang dimakan ikan paus itu. Karena Nabi Yunus alaihissalatu wassalam rupanya enggak sabar terhadap kaumnya, Pak. Dia marah kepada kaumnya. Dia sudah mendakwahi kaumnya, tapi kaumnya tidak mau mendengar. Maka Nabi Yunus pun marah. Lalu kemudian Nabi Yunus pun pergilah. Kemudian ia pun naik kapal layak, kapal perahu, ya, kapal laut. Ternyata kapal lautnya apa? Keberatan. Akhirnya harus diundi, salah seorang dari mereka harus ada yang dibuang kemana? Ke laut. Ternyata Nabi Yunus yang keluar namanya. Nabi Yunus pun di luar dibuang ke laut. Lalu kemudian dimakan oleh ya, ikan paus. Namun ternyata Allah masih menyayangi Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka Allah pun mengajarkan kata-kata di mana Nabi Yunus dalam dalam perut ikan itu berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku memang orang yang zalim. Nabi Yunus pun mengakui akan dosa-dosanya. Maka Allah pun selamatkan Nabi Yunus. Maka kemudian ikan paus itu pun memuntahkan kembali Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan seperti Nabi Yunus itu yang tidak sabar menghadapi kaumnya ketika berdakwah. Jangan seperti itu. Tapi bersabarlah. Memang menghadapi manusia itu enggak semudah yang dikira ya, akhi. Manusia itu punya ego, manusia itu punya hawa nafsu. Kalau kerbau sih gampang aja, masukin aja tali ke hidungnya, udah langsung tarik kemana saja bisa. Tapi untuk mendakwai manusia tak mudah ya akhwat Islam, a'azakumullah ya. Ya. Maka Allah mengatakan, "Wala takun ka sahibil hut idh nadha wa huwa makdhum." Di saat ia menyeru dalam keadaan ia sangat marah, "Laula an tadarakahu ni'matun mir rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum." Kalau bukan karena Allah masih memberikan kasih sayang kepadanya, ia akan dilemparkan dalam sebuah bil ara' wa huwa madhmum, ya, di dalam tanah tandus dalam keadaan ia terhina ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hendaknya kita di dalam berdakwah sabar. Iya, memang kita sudah berdakwah berapa tahun sih, Pak? Baru berapa tahun? Saya aja lulus 2001 mulai dakwah dari tahun 2001. Ya, Nabi Nuh 950 tahun. Terkadang kita ya baru belasan tahun aja kayak wah, ya. Ya alhamdulillah. Ya, ternyata Allah masih memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahan, dan pasti Allah berikan kemudahan, pasti Allah akan bela, pasti Allah akan tolong. Dan kita, Allah pun tahu bahwa kesabaran kita tidak seperti kesabaran Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan Allah menguji seseorang itu sesuai dengan apa? Kekuatan ia berpegang dalam agama ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, satu persatu dan mulai banyak orang yang mau mendapatkan hidayah sunnah ini. Alhamdulillah. Allah mengatakan, "Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Fajtabahu rabbuhu." Lalu Allah pun memilih ia yaitu Nabi Yunus. "Faj'alahu minas salihin." Lalu Allah pun menjadikan ia jadi orang yang saleh. Lalu kemudian Nabi Yunus pun kembali kepada kaumnya. Dan ternyata kaumnya pun beriman kepada Nabi Yunus. Ya. Subhanallah, ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum.

0: Co ale cewek?
1: Ini dari segi pembacaan ismam itu yang betul di mana?
2: Pembacaan apa?
1: Ismam.
2: Ismam. Ismam. Bapak melihat pembacaan ismam, arti ismam itu artinya yakni memberi isyarat dhammah, ya, isyarat dhammah, ya Pak ya. Dan hanya ada pada satu tempat saja, yakni di surah Yusuf, surah ke-12 ayat yang ke-11, ya. Perhatikan Pak ya.
1: Iya, iya.

0: يوسف وإنا له لناصحون. Ya begitu, nggak apa-apa, terputus nggak apa-apa ya.
1: Tapi dilihat,
0: dilihat di ya, televisi, Pak ya. Dadan melihat di televisi ya. Jadi memberikan isyarat ya. La ta'manna, begitu ya Pak ya. Ya, jadi mengisyaratkan dhammah ketika gunnah tersebut. Ya, demikian wallahu a'lam.
2: Mutiara nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama adalah nikmat terbesar dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita agama Islam yang demikian indah dan sempurna petunjuk-Nya. Ditambah lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran yang merupakan sumber kebaikan dalam semua bentuknya bagi manusia dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin, salah satu ayat Al-Quran yang pantas untuk kita renungkan agar kita bisa mengenal bagaimana indahnya cahaya dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika turun ke hati manusia, kemudian memberikan pengaruh kebaikan pada hati manusia tersebut, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Kemudian Allah menyebutkan, mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah. Kata para ulama, sebagian dari para ulama salaf, mathalu nurihi alladhi qadhafahu fi qalbil mu'min, perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya adalah ada sebuah lentera, sebuah lampu. Al misbahu fi zujajah, yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan min syajaratin, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Minyaknya adalah minyak zaitun dari pohon yang penuh dengan berkah, pohon zaitun, buah zaitun, yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar. Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Inilah yang Allah sebutkan dengan firman-Nya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linurihi may yasha, Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan yang indah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati, segala sesuatu menjadi baik. Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya, cahaya di atas cahaya. Pengertian daripada cahaya di atas cahaya diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Cahaya di atas cahaya adalah nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Loh, bagaimana caranya? Kenapa ada Al-Quran, ada iman, padahal dua-duanya satu? Jawabannya betul satu. Tetapi masing-masing dari kedua sumber kebaikan ini mempunyai cahaya tersendiri yang ketika menyatu maka menjadi cahaya yang sempurna, petunjuk yang sempurna bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan penyebutan dua hal ini, Al-Quran dan iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman, tapi kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan iman, memiliki cahaya tersendiri yang gambarannya adalah seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, ulama ini mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a fiha bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisannya kalimat hikmah, kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun telinganya belum mendengarkan athar. Dia belum belajar atau belum mendengarkan penjelasan tersebut, tapi hatinya yang sudah memiliki cahaya iman, meyakini, membenarkan terlebih dahulu, telah siap mengucapkan kalimat yang benar. Tapi setelah itu kalau dia mulai mendengarkan athar, telinganya kemudian mendengarkan ilmu yang benar, maka itulah yang disebut dengan nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasannya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar iman terlebih dahulu? Kita harus mendengarkan kajian-kajian untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, pengenalan kita kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, belajar tentang keyakinan yang menguatkan hati kita untuk cinta kepada Allah, takut, berharap, bersandar, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini adalah dasar iman. Dengan belajar ini, kita akan memiliki keimanan. Kita akan memiliki cahaya iman yang akan membimbing kita. Kemudian cahaya iman ini perlu kita sempurnakan dengan lebih mendalami lagi Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita menghayati kandungan isinya, lebih kita pelajari dengan terperinci tafsirnya, agar kita menyempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Gambaran singkatnya, orang yang telah belajar keimanan, telah mengenal tauhid, satu saat misalnya dia menyaksikan satu perbuatan, misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, terlalu bersandar kepada selain Allah, hatinya langsung mengingkari. Bahkan dia langsung menegur orang tersebut, ini adalah kesalahan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dari tauhid. Cahaya imannya langsung menerangi dirinya untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kemudian ada yang bertanya, apa dalilnya? Apa perincian penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hal tersebut? Dia belum ketahui. Setelah itu dia mencari, membaca atau mendengarkan jawabannya, dia dapati ternyata keterangan dari Al-Quran dan Sunnah mendukung apa yang tadi diingkari oleh hatinya. Inilah yang namanya cahaya di atas cahaya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar dengan dasar-dasar keimanan terlebih dahulu, kemudian kita mantapkan, kita sempurnakan cahaya dalam diri kita dengan mempelajari lebih mendalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka, kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan pada diri mereka, ketakwaan dalam hati mereka. Inilah sebabnya setelah belajar kita tidak merasa puas, tapi terus kita menambah dan mengulangi pelajaran kita, terus kita meningkatkan ilmu kita agar kita semakin menyempurnakan cahaya dalam hati kita, supaya semua keburukan-keburukan mudah terlihat, agar kita mudah menjauhinya, dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala semakin jelas di hadapan kita, agar semakin mudah untuk kita meniti jalan tersebut. Dalam hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, pernah mengatakan, "Innal amanata nazalat fi jadhri qulubir rijali, thumma nazala al-Qur'an, fa'alimu minal imani thumma 'alimu minal Qur'an." Sesungguhnya amanah, keimanan, pertama kali turun ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Setelah itu turun Al-Quran untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Fa'alimu minal iman thumma 'alimu minal Quran. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah faedah terbesar dengan kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah yang menyandarkan ilmu dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita sempurnakan dalam bentuk perenungan lebih dalam terhadap Al-Quran, terhadap zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, agar cahaya dalam diri kita semakin sempurna, dan itu akan memudahkan jiwa dan raga kita semakin kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi jalan seorang hamba tersebut untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan yang ringkas tentang ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan untuk kita semua. Yang jelas ini menggambarkan tentang agungnya dan indahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika sempurna merasuk ke dalam hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna darinya, dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Kami cukupkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Surah Ali Imran ayat 190 sampai 200.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
1: Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardhi

0: yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."
1: Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar.
0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun.
1: Rabbana innaka

0: ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hilangkan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.

وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات

0: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik."
1: La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad.
0: Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.
1: Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad.
0: Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam, dan jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya.
1: Lakin

Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
2: Bahkan ta'awudz ini juga disyariatkan oleh Nabi SAW, bukan hanya di awal bacaan. Di tengah-tengah sholat pun kalau itu datang setan, dan setan itu namanya setan khinzib atau khinzab, ya, dan itu pernah dialami oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang beliau datang kepada Nabi SAW mengeluhkan ketika sholat, kenapa saya pikirannya ngelantur kemana-mana pikirannya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, "Dzaka khinzib au khinzab." Itu setan namanya khinzib. Kalau kamu lagi digoda seperti itu, maka meludah dalam tanda kutip, ya, maksudnya adalah mengeluarkan udara dari mulut dengan sedikit air ludah, ya, air sedikit saja, ke sebelah kiri, ya, ke sebelah kiri bawah 3 kali sambil berta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.

yang akan lewat dari mulut kita. Dan kita tahu bahwasanya mulut kita ini sering kita kotori dengan ucapan-ucapan yang tidak selaras dengan ajaran agama. Entah itu berdusta, entah itu menggunjing orang lain, entah itu menghina orang lain, ya. Entah itu ngobrolin sesuatu yang tidak etis untuk diobrolkan, berbicara tentang wanita yang bukan mahramnya, ya. Ini adalah kotoran-kotoran yang ada dalam mulut kita dan ini perlu kita bersihkan karena akan lewat Al-Quran di situ. Jadi kita harus persiapkan mulut ini supaya kita bersih. Makanya kan salah satu yang disunahkan sebelum orang baca Al-Quran, disunahkan untuk bersiwak. Disunahkan untuk bersiwak. Supaya apa? Mulutnya bersih. Nah, kita menghendaki kebersihan itu bukan hanya kebersihan fisik mulutnya, tapi juga kebersihan maknawi yang ada di dalam mulut kita. Ada sebagian orang mulutnya bersih sekali secara lahiriah, tapi kotor secara maknawi. Memang mulutnya itu bau harum karena dia selalu pakai mouthwash setiap hari, bahkan setiap saat. Akan tetapi lisannya kotor karena dia suka memfitnah orang lain. Maka di sini kita berusaha untuk membersihkan mulut kita. Kita berusaha untuk membersihkan mulut kita supaya kalimat-kalimat thayyibah, ayat-ayat Al-Quran yang akan lewat di situ melewati tempat yang bersih, melewati tempat yang suci, sehingga diharapkan seandainya dia lewat dari tempat yang suci, diharapkan kalimat tersebut akan membekas di dalam hati kita. Jangan sampai kalimat tersebut cuma lewat di lisan, kalaupun masuk cuma sampai di kerongkongan saja, enggak sampai masuk ke dalam hati. Orang-orang yang membaca Al-Quran cuma di lisannya saja, kalaupun masuk cuma sampai di kerongkongan, itu adalah salah satu tipe sebuah kelompok yang sudah divonis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kelompok yang menyimpang, yang biasa dikenal dengan golongan khawarij, yang Allah atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam sebuah hadis yang sahih, yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka, orang-orang khawarij, adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an enggak lewat dari kerongkongannya. Enggak lewat dari kerongkongannya. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah bacaannya itu enggak masuk ke dalam hati. Pol, ya, maksimal sampai ke sini saja. Bahkan kadang-kadang cuma di lisan saja. Enggak sampai masuk ke dalam hati. Sebab apa yang dia baca itu tidak berpengaruh kepada perilaku kesehariannya. Dikhawatirkan salah satu penyebabnya adalah karena lisan kita ini enggak dibersihin dulu. Sehingga campur aduk di situ, na'udzubillah min dzalik. Koktail, ya. Campur aduk di situ. Dusta ya di situ, baca Quran ya di situ, zikir ya di situ, ngunjing ya di situ, na'udzubillah min dzalik. Entah kalau misalnya kotoran itu kotoran seperti apa namanya, seperti menggunjing, dusta, kemudian seperti memfitnah, menghina, kalau andaikan dosa-dosa itu ada wujudnya di mulut, ya. Misalnya, sekali menggunjing, tubuh sariawan misalnya. Enggak tahu itu dalam sehari kita berapa sariawan itu yang ada di dalam mulut kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini, di antara rahasia. Kenapa kita, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kenapa kok kita disyariatkan untuk bertawudz, adalah untuk membersihkan mulut kita. Mensucikan mulut kita sebagai bentuk persiapan bahwa kita akan

baca kalam ilahi, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang suci kandungannya, suci kalimatnya, suci hukum-hukumnya, yang dengan harapannya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut, saat mulut kita sudah bersih, kita berharap semoga apa yang kita baca itu bisa mewarnai kepribadian kita di dalam keseharian kita. Ini pembahasan tentang istiadah. Karena kata besar waktu, maka kita undur insya Allah pembahasan tentang basmalah pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya ulang bahwasanya istiadah itu disyariatkan sebelum seorang membaca bacaan Al-Quran di dalam sholatnya. Bahwa para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah istiadah itu diucapkan di setiap rakaat di dalam sholat atau cukup di rakaat yang pertama saja. Ini juga terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, masing-masing dalilnya cukup kuat. Kami pribadi memilih atau cenderung saat ini kepada pendapat yang mengatakan setiap rakaat membaca istiadah. Anda kalau berbeda pendapat dengan kami dan membaca istiadah hanya di rakaat pertama pun, insya Allah itu memiliki argumen yang cukup kuat. Redaksinya istiadah, ada yang redaksinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ada yang redaksinya a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan boleh mengucapkan sekedar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian rahasia kenapa kita disyariatkan untuk beristiadah, antara lain rahasianya sebagai menjelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah agar kita menghindarkan diri dari godaan syaitan sehingga kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Kemudian rahasia yang lainnya adalah untuk membersihkan mulut kita dari kotoran-kotoran maknawi berupa dosa-dosa yang sering dilakukan oleh lisan kita. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Salat lahir batin.

0: Zikir setelah sholat bagi mereka yang buru-buru. Kita ditekankan sebisa mungkin ketika zikir, antara ucapan dengan kondisi batin bisa serasi. Untuk itu, sebisa mungkin ketika kita berzikir, kita membacanya dengan serius, tidak terlalu cepat hingga bunyinya sesuai teksnya. Bagi Anda yang waktunya terbatas, ketika selesai sholat, ada solusi yang bisa Anda lakukan, sehingga Anda tetap bisa berzikir seusai sholat. Pertama, berzikir sambil berjalan atau beraktivitas lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan ketika berbaring. Kedua, berzikir dengan redaksi yang lebih pendek. Bila Anda merasa kelamaan membaca zikir tasbih, tahmid, dan takbir, masing-masing 33 kali, Anda bisa membaca dengan jumlah yang lebih sedikit, yaitu masing-masing dibaca 11 atau 10 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ada dua amalan, siapa yang menjaganya, maka akan mengantarkannya ke dalam surga. Keduanya sangat mudah, meskipun orang yang mengamalkannya sedikit. Apa itu ya Rasulullah? Tanya sahabat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau memuji Allah, yaitu membaca tahmid, takbir, dan tasbih, di setiap selesai sholat wajib 10 kali 10 kali.
1: Konsultasi Syariah. Mutiara Belajar Tajwid.
2: Sebelum kita memulai ya membahas tentang rincian dari hukum ra', ya, terlebih kami akan menyampaikan dahulu tentang tafkhim wa tarqiq, ya. Tafkhim, ya, dari kata fakhoma, ya, yaitu menebalkan, ya, yaitu membunyikan huruf-huruf hijaiyah dengan suara tebal, ya, atau sering kita membacanya dengan memonyongkan ya bibir ke depan, ya. Begitulah cara kita membaca huruf tafkhim, ya. Ada 7 huruf ya, yang dibaca tafkhim di dalam huruf-huruf hijaiyah, yaitu khusso, dot, ti, qid, ya. Huruf kha, huruf sot, huruf dot, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf, dan dha, ya. Huruf yang kita sebutkan baru saja, yaitu ada 7 huruf, adalah bacaan tafkhim, ya, yang dibaca tebal manakala berharokat sukun, ya. Pada 7 huruf ini adalah merupakan huruf-huruf istiqla, ya, kita sudah pernah membahas 7 huruf isti'la, yaitu kha, sa, da, gha, ta, qa, dan dha, ya, dha. Dan kesemuanya harus dibaca tebal, ya. Ini adalah urutan huruf yang pertama, yaitu huruf-huruf yang dibaca tebal. Nanti kita akan lebih rinci dalam membahasnya. Yang kedua adalah huruf-huruf yang dibaca tipis atau tarkik, ya. Yaitu ya merupakan masdar dari raqqaqa atau artinya menipiskan, ya. Yaitu membunyikan huruf-huruf hijaiyah dengan bacaan atau suara tipis, ya. Pada huruf tarkik, ya, yaitu kebalikan dari huruf tafkhim, ya, atau sisa dari huruf tafkhim, ya, atau sering kita dengar yaitu huruf istifal, ya. Huruf-huruf yang dibaca tipis adalah huruf-huruf istifal atau huruf selain istila, ya. Ini yaitu kita membaca dengan tipis, ya, membaca dengan tipis. Kemudian urutan huruf yang ketiga adalah huruf-huruf yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis, kadang dibaca tebal, atau kadang dibaca tipis. Semisal bacaan atau huruf alif, ya, dibaca tebal ketika didahului oleh huruf isti'la. Ya, huruf alif dibaca tebal ketika didahului huruf isti'la, dan dibaca tipis ketika didahului huruf istifal. Ya, ini beberapa huruf yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Huruf yang lain juga yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis adalah huruf lam. Ya, huruf lam dibaca tebal hanya pada lafaz Allah, ya, atau pada kata lafzul jalalah, lafaz Allah. Ya, ketika lam, ya, pada lafaz Allah ini, maka kita membaca dengan tebal. Selainnya, maka lam dibaca dengan tipis. Misal Allah, ya, dibaca tebal. Lillah dibaca tipis. Lillah. Kemudian huruf yang lain yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis adalah huruf ra, ya, yang nanti kita akan bahas lebih rinci terkait dengan hukum ra, ya. Kemudian yang keempat adalah bacaan gunnah, ya, kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Baik, kita akan masuk satu persatu dari pembahasan.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Kita akan kembali melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita yang masih cukup panjang mengenai hadis ke-6 dari kitab Riyadus Salihin, yaitu hadis yang menceritakan tentang pertemuan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil faedah tentang beberapa perkara, di antaranya adalah tentang syariat mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit, dan telah kita terangkan faedah-faedah yang didapatkan oleh orang yang menjenguk. Di antaranya adalah pahala, kemudian kecintaan dari orang yang sakit kepadanya, dan yang lain-lain. Kemudian juga pada pertemuan yang terakhir telah kita terangkan faedah yang didapatkan orang yang dijenguk. Di antaranya adalah bahwasanya orang yang dijenguk itu merasa terhibur. Dia mendapatkan hiburan karena namanya orang sakit, hatinya sedang sempit. Yang biasanya dia ketemu dengan orang, dengan temannya, dengan saudaranya, bahkan dengan anak istrinya yang biasanya berada di luar kamar dia, sekarang dia terpuruk di dalam kamar. Maka kalau tidak ditemani, tidak dijenguk, kasihan. Kasihan sekali. Anda jangan bayangkan atau jangan sampai beranggapan bahwa ibu kita yang sudah tua, ketika dia terbaring di atas tempat tidur, mata masih berkedip, masih bisa memandang ke sana kemari, meskipun dia tidak bisa bicara, jangan Anda beranggapan diemnya dia berarti enggak butuh. Dia sangat membutuhkan Anda. Duduklah di dekatnya, pijat tangannya, pijat kakinya, beri kabar-kabar yang menyenangkan. Kabar-kabar apa? Gembira. Jadi jangan anggap diemnya dia, oh berarti serah butuh aku. Salah. Dia diam kenapa? Karena memang sudah tidak bisa bicara, tapi perasaan masih jalan. Kalau enggak percaya, Anda akan dapatkan orang tua yang terbujur di atas tempat tidur, kemudian dia mendengar perkataan anaknya yang nyelekit. Maka terkadang apa? Air mata menetes. Terkadang mungkin air mata sudah habis menghadapi kehidupan dia yang sudah sangat susah mungkin bagi dia. Habis, enggak keluar air mata. Tapi coba ambil tensimeter. Apa itu tensimeter? Alat mengukur tekanan darah. Anda tensi coba. Atau mungkin Anda bertengkar di depan ibu Anda yang terbujur seperti itu. Mata masih memandang, mulut tapi terkunci. Karena memang mungkin setruk. Syaraf bicaranya sudah tidak normal. Coba Anda bertengkar, suatu saat qadarullah Anda bertengkar, kembalilah Anda kepada ibu Anda, cek. Makanya diamnya mereka bukan berarti enggak butuh. Orang sakit itu sedang sempit dadanya. Temani dia, tengok. Ini adalah faedah yang didapatkan orang yang sakit ketika dijenguk. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana adab-adab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika kita menjenguk orang sakit, di antara adabnya adalah kita mengatakan kepadanya kata-kata yang baik. Dan bagi keluarganya jangan sampai memasukkan teman buruk dia. Jangan sampai. Karena teman buruk hanya akan mengingatkan dia kepada apa? Keburukan. Karena barangkali dia sudah sedang berusaha untuk bertaubat, tapi namanya jiwa itu lemah. Ketika teman buruk dia datang mengingatkan dia kepada keburukan-keburukan di masa lalu, walaupun tidak berbicara, maka dikhawatirkan keinginan untuk berbuat buruk muncul tiba-tiba, dan saat itu ajal menjemput. Ya, maka datangkan teman-teman yang baik. Kemudian ketika kita hadir di samping dia, katakan perkataan-perkataan yang baik. Allah, subhanallah, anta al-yawm fi khair. Kamu pada hari ini dalam kondisi yang baik. Artinya kondisi yang baik kenapa? Sudah kita terangkan bahwasanya seorang mukmin bagaimanapun keadaannya bagaimana? Baik. Sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin, semua keadaannya baginya adalah kebaikan. Mau dia ditimpa musibah itu baik, mau dia ditimpa nikmat itu baik, asalkan ketika mendapatkan musibah dia bersabar, ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Semuanya baik. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah ketika kita melihat saudara kita rasan-rasan tentang apa? Rukyah. Kalau penyakit seperti ini bisa enggak diobati dengan rukyah? Berarti dia memberi isyarat bahwasanya apa? Saya pingin dirukyah. Sebelum dia minta, hendaklah kita apa? Merukyah. Oh, insyaallah kalau Allah mengizinkan bisa. Sini, tak rukyah. Saya enggak ahli rukyah, Ustaz. Yang penting kita itu hafal surat apa? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah apa? Rukyah. Al-Fatihah itu adalah sebuah surat yang diantara namanya adalah Raqi atau Ar-Ruqyah, yaitu surat yang digunakan untuk meruqyah. Al-Fatihah bacakan, atau doa-doa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi fulan, innaka antas syafi la syifaan illa syifa'uk, syifaan la yughadiru saqama, dan seterusnya. Ya, diruqyah. Ini adalah adab selanjutnya. Kemudian di antara adab-adab menjenguk orang sakit disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kadzalika aidan idza ra'aita annal marida yuhibbu an tutilal maqama indahu fa atilil maqama. Apa itu? Apabila engkau pandang bahwa si sakit itu ingin engkau diam agak lama di situ. Diam agak lama itu artinya apa? Nemenin dia. Ya ini jangan pulang dulu. Jadi engkau merasa, apabila engkau merasa bahwasanya si sakit menginginkan engkau untuk tetap tinggal bersama dia agak lama, maka penuhi keinginan dia. Nggih mbok menawi engko dhisik, ya kan. Mbok menawi mengko dhisik, ya kan. Jadi kalau masih mengko dhisik, kita memang harus bersabar ya. Mengko dhisik, kalau sudah mengko dhisik itu subhanallah. Apalagi kalau yang minta itu orang tua kita. Ya, udah mau pamitan dipegangi tangannya. Sudah. Jangan pergi kecuali kalau sudah diizinkan, dilepaskan. Ya, subhanallah, ini kita kalau bicara orang sakit itu jangan bicara orang lain dulu lah ya. Kita bicara orang tua kita, bicara keluarga kita, bicara istri kita, bicara suami kita, bicara tentang anak kita. Jangan bicara orang lain dulu. Karena orang yang paling berhak untuk mendapatkan semua ajaran Islam secara baik, muamalah yang baik, itu pertama kali adalah keluarga kita, sebelum orang lain. Ya. Nah, seandainya si sakit menginginkan Anda tetap tinggal bersama dia, sudah di situ saja. Ya, fa'atilil maqama indahu fa anta ala khairin wa ala ajrin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka engkau akan berada di dalam sebuah kebaikan dan mendapatkan pahala. Berat enggak kira-kira digandoli wong loro? Abot napa mboten? Abot, apalagi pak dokter. Pak dokter pasiennya banyak, ya kan? Sementara yang harus diperiksa banyak. Masing-masing pasien kepinginnya apa? Nyekeli. Godisit lah pak dokter. Ya kalau ini lain lagi, karena dia tugas, mohon maaf. Insya Allah besok lagi saya jenguk ya. Ini saya harus menjenguk pasien berikutnya. Adapun keluarga sudah, atau teman mungkin bersabar sedikit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, la an amsiya ala akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi shahran. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Aku berjalan bersama saudaraku, bukan berarti harus berjalan ya, untuk memenuhi kebutuhannya, yakni aku memenuhi kebutuhan saudaraku, entah itu jalan, entah itu duduk ya. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an a'takifa syahran fi masjidi, lebih aku sukai ketimbang dibanding iktikaf satu bulan penuh di masjidku. Bayangkan, pahalanya besar. Oleh sebab itu, untuk mendapat pahala besar ini memang suatu yang apa? Yang berat. Saya dapat faedah hadis ini pertama kali dari saudara saya, teman saya dulu di Madinah, seorang Libanon. Ya, orang dari Libanon. Ketika itu teman sekamar saya mengalami sakit, tapi sakitnya bukan sakit biasa. Sakitnya itu adalah sakit kesurupan. Jadi kalau baca Quran terganggu, kemudian kalau sudah mendekati masjid itu dengar adzan itu kayak enggak kuat jalan, jadi panas, terhalang, enggak bisa, sampai dia bungkuk-bungkuk begitu. Sampai dia terkadang itu terpaksa terlambat takbiratul ihram. Karena nunggui teman, kami bertiga saat itu berjalan. Saya, teman saya dari Lebanon, kemudian saudara kita satu lagi yang sakit. Ketika itu sudah hampir komat. Dan saya mengatakan, asri ya, asri. Ayo, sebentar lagi komat. Saya khawatir terlambat. Karena Masjid Nabawi itu, kalau terlambat dan kita masih di luar, kita masuk menuju shof itu bisa-bisa sudah selesai satu rakaat. Jadi jalannya itu apa? Panjang begitu, mulai dari pintu masuk belakang sampai menuju shof. Shof itu terutama kalau masjid itu sedang tidak ramai ya, itu panjang sekali jalannya, lama sampai ke depan ya, terkadang itu sudah terlambat. Makanya ayo asri ya akhi, cepat-cepat katanya. Kata saya begitu. Kemudian saudara saya dari Lebanon itu menyebutkan hadis tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi hajatnya, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku satu bulan. Insyaallah. Ya, ini faedah ini saya berikan pada antum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
3: Soal jawab.
4: Saat pertanyaan selanjutnya masih kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menjaga keistiqomahan kita sewaktu kita berada dalam keadaan sendiri? Godaan setan lebih besar ketika kita sendiri, dan dorongan untuk maksiat pun lebih sering datang di waktu kita sendiri, Ustaz.
5: Ya, menyendiri tanpa ilmu itu bisa menjadi illah, bisa menjadi zallah.
4: Ya.
5: Ya, ana al-uzlah tanpa ainul ilmi menjadi zallah. Ya. Menyendiri tanpa ilmu ini bahaya. Ya, ini bahaya. Itu bisa menjadi satu ketergelinciran. Nah, maka kita katakan bahwa ya seorang itu hendaknya ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memilih apa yang paling aman bagi dirinya. Ya. Maka Nabi melarang kita safar sendirian. Karena lebih aman kita bersama rombongan. Kalau ketika kita berjalan sendirian, banyak sekali godaan. Ya. Nah, itu di dalam perjalanan. Ya, sebenarnya bukan hanya di dalam perjalanan. Ya, lebih-lebih lagi di dalam perjalanan karena godaannya semakin besar. Ya. Ketika kita berjalan, kita berada di tempat yang asing. Yang mana kalaupun kita di tengah keramaian, kita sendirian. Itu ketika kita sedang berada di perjalanan. Misalnya di satu negeri yang orang lain enggak kenal kita. Itu kita itu sendiri walaupun di tengah keramaian. Nah, jadi oleh karena itu Nabi menganjurkan kita untuk safar itu kalau bisa ya. Bukan artinya wajib ya. Tapi kalau bisa kita yang paling aman kita pilih bersafar bersama rombongan, tidak sendiri. Ya, banyak bahaya yang mengancam kita apabila sendiri. Ya, demikian pula dalam ruangan sendiri, tidur sendiri. Itu tidak dianjurkan ya. Maka kita dilarang untuk ya kita katakan berlama-lama di Baitul Khala.
4: Kamar mandi.
5: Kenapa ya. Disebut Baitul Khala? Karena kita khala sendiri. Enggak mungkin ramai-ramai di dalam.
4: Iya.
5: Ya, jangan lama-lama sendiri di dalam sana. Itu satu contoh. Ya, maka kita milih yang paling aman. Ya, jangan suka ya kita katakan mengunci diri ya, enggak.
4: Iya.
5: Ya, ini menjadi ya kita menjadi ya, setan kata Nabi ya dalam satu hadis, asyaitanu ma'al wahid wa minal isnaini abad. Setan itu bersama satu orang.
4: Ya.
5: Suka dia. Tapi bersama dua orang dia agak menjauh. Ya, karena agak susah untuk membisikinya. Ya, ada yang akan menegurnya. Ya, dia kuat bersama saudaranya. Nah, tapi ketika dia sendiri, dia head to head dengan setan, dengan iblis atau dengan pasukan iblis. Nah, ini tidak mudah tentunya. Ya, maka Nabi SAW mengingatkan kita ittaqillah haitsu ma kunta. Ittaqillah fis sirri wal alan. Bertakwalah kamu kepada Allah baik pada saat sir wal alan, ya, sendiri ya maupun ya kita berada di tengah-tengah keramaian ya.
3: Mutiara nasihat.
6: Kemudian Rasulullah SAW sebutkan contoh tentang pengaruh makanan yang buruk dengan tidak dikabulkannya doanya, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik pula, karena Allah Maha Baik. Maka Nabi berkata, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu perawi hadis, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar." Kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang yang sudah lama bersafar. Jadi Nabi memberikan contoh tentang pengaruh makanan yang haram terhadap pengkabulan doa. Rasulullah SAW menyebut tentang seorang yang sudah melakukan 6 sebab dikabulkannya doa. Satu saja sebab harusnya dikabulkan doa. Dia sudah melakukan 6 sebab tetapi doanya ternyata tidak dikabulkan. Yang pertama, lelaki tersebut yang dicontohkan oleh Nabi yutilu safar. Dia seorang musafir. Seorang musafir. Dan kita tahu namanya musafir itu susah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Sebenarnya safar itu adalah potongan dari siksaan. Bukan siksa adab neraka tapi siksaan kesusahan. Ya, kenapa seorang jauh dari istrinya? Seorang jauh dari anak-anaknya, seorang jauh dari kebiasaannya, seorang jauh dari kampungnya, dari pekerjaannya, dari tempat tidurnya, dari makanan yang biasa dia makan. Kemudian dia bersafar. Apalagi zaman dahulu bersafar ya, entah melewati daratan, melewati padang pasir, melewati lautan, di bawah terik matahari, tidur tidak enak, tidak nyaman. Kalau zaman dulu lebih-lebih lagi susah safar. Bahkan di zaman sekarang yang sudah sangat modern ini pun tetap saja susah. Ya, antum mau bersafar naik yang paling enak, naik pesawat bisnis kelas juga tidak enak. Saya alhamdulillah sudah naik bisnis kelas beberapa kali ya. Bukan dalam negeri, kalau dalam negeri ya, ini luar negeri ya. Bukannya sombong, cuma kasih tahu. Bukannya sombong, dibayarin orang ya. Kalau saya punya uang, ngapain saya naik bisnis kelas ya? Yang mending ekonomi, uangnya buat jajan ya. Tapi orang belikan bisnis ya, kita nggak nolak hadiah ya. Saya sudah naik Qatar Airlines, naik Saudi Airlines, naik Garuda Airlines ya, bisnis kelas. Enak sih enak ya, dibandingkan ekonomi tentunya. Makannya 3 tahapan sekali makan, pembukaan, mukaddimah, kemudian buah-buahan, kemudian baru makan besar, kemudian ditawarin terus, tawarin ini, mau tambah apa, ramah sekali ya pramugari. Jadi uang itu berpengaruh ya. Bikin pramugari sangat lembut ya. Jadi tawar-tawaran terus ya. Itu pun tidak enak, lebih enak nanti di rumah, gelar tikar, tidur, makan tempe sama sayur kangkung, tidur nyaman. Benar. Daripada di bisnis kelas, di depan, dilayani pramugari, kursinya bisa datar begini, bisa buat tidur full, tetap saja tidak enak. Lebih enak di mana? Di rumah. Karena safar bagaimanapun juga tidak enak. Tidak enak. Apalagi yang ekonomi di belakang. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya orang yang musafir, Allah turunkan rahmat kepada dia. Allah berikan kemudahan-kemudahan karena dia mautin rahmat, tempatnya penuh kasih sayang. Orang ini dikasihani. Makanya doanya dikabulkan. Kata Nabi SAW, salatu da'awatin yustajabna la syakka fihinna. Tiga orang yang doanya pasti dikabulkan, tidak diragukan tentang pengabulannya. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang musafir. Yang ketiga, da'watul walid ala waladihi. Dalam riwayat, da'watul walid di waladihi. Doa orang tua tentang agar anaknya ditimpa keburukan, atau doa orang tua agar anaknya diberi kebaikan. Doa orang tua kepada anak, baik kebaikan maupun atau keburukan. Jadi doanya orang musafir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mendapatkan banyak dispensasi. Dia boleh tidak puasa. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, digandengkan antara sakit dengan safar, maka boleh tidak berpuasa, boleh dipuasa hari yang lain kalau dia sudah sembuh. Orang yang safar, solatnya dikosor, boleh jamak, boleh kosor. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Bahkan 2 rakaat lebih afdal daripada 4 rakaat. Diberi kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, orang yang bersafar, dikabulkan doanya. Jadi, orang ini sudah melakukan sebab, satu sebab, dikabulkan doa, dia adalah orang yang musafir. Yang kedua, yutilu safar. Safarnya sudah panjang. Dan semakin lama dia bersafar, dia semakin susah. Semakin jauh dari keluarga, semakin rindu dengan keluarga, semakin rindu dengan kampung halaman, rindu dengan anak-anak. Ya, gak enak terpisah jauh dari keluarga. Gak enak. Antum yang pernah kerja di luar negeri atau pernah jauh dari istri sampai berbulan-bulan, pasti gak enak. Gak enak. Oleh karenanya, orang ini sudah lama bersafar, maka lebih mudah dikabulkan doanya daripada orang yang baru bersafar. Yang ketiga, kata Nabi SAW, Ash'atha akbar, rambutnya semerawut penuh dengan debu. Maksudnya apa? Maksudnya orang ini jauh dari penampilan sombong. Dia penampilannya menyedihkan. Rambutnya semerawut penuh dengan debu. Dia tidak sempat untuk menghias dirinya, untuk bergaya, tidak sempat. Dan orang seperti ini jauh dari kesombongan. Dan orang yang jauh dari kesombongan itu doanya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud. Kenapa tatkala dia sedang sujud? Dia sangat jauh dari kesombongan. Dia meletakkan dahinya, kepalanya yang merupakan anggota tubuhnya yang paling dia muliakan, dia letakkan di tanah sambil dia mengakui ketinggian Allah. Dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Saat dia merendah seperti itu, saatnya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, wa ammar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ruku, agungkanlah Allah dengan mengatakan subhana rabbil azim. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayustajaba lakum. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena lebih mudah dikabulkan doa seorang tatkala sedang sujud, kata Nabi SAW. Jadi orang ini jauh dari kesombongan. Makanya dalam hadis, dalam riwayat, Allah suka dengan hamba-hambanya yang datang pada di padang Arafah dalam kondisi semerawut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian riwayat, "Unzuru ila ibadi haula'i syu'san ja'uni syu'san gubran." Lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam kondisi penuh dengan debu, dalam kondisi rambut semerawut di padang Arafah. Maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kenapa mereka jauh dari sombongan? Datang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ruba ashada akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Betapa banyak orang yang rambutnya semerawut, penuh dengan debu. Seandainya dia yang dia ditolak tatkala bertamu, ngetuk pintu ditolak, orang enggak mau menjamu dia. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang tatkala berdoa, menjauhkan diri dari kesombongan. Tunjukkan bahwasanya dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita enggak usah malu tatkala minta kepada Allah. Kalau minta kepada makhluk kita malu. Kenapa kita malu kalau minta kepada makhluk? Karena kita tahu makhluk tersebut meskipun baiknya sebaik apapun, dia pasti punya keterbatasan. Finansialnya terbatas, duitnya terbatas. Sekarang dia baik, dia berikan kita apa saja, belum tentu hari-hari berikutnya dia mampu. Kita enggak tega minta sama dia, malu. Adapun Allah, kenapa kita malu minta sama dia? Kalau Allah kabulkan permintaan Anda, tidak ada yang berkurang dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW berkata dalam hadis qudsi, kata Allah, "Ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fas'aluni." Wahai anak Adam, kalau dari awal kalian sampai akhir kalian seluruhnya, dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir hidup pada hari kiamat, demikian juga jin, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang dari awal kalian sampai akhir kalian, demikian yang jin dari awal sampai akhir, kita enggak tahu jin jumlahnya berapa. Bisa jadi lebih banyak daripada kita, ya. Kemudian semuanya berkumpul di satu dataran dan semuanya minta kepada Allah. Fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatah, kata Allah, saya kabulkan seluruh permintaan kalian. Minta apa saja, semuanya masing-masing minta apa saja, Allah kabulkan, tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Kenapa Allah Maha Kaya? Yadu Allah, yadu Allahi mal'ah. Tangan Allah penuh dengan nafkah, kekayaan. Jadi para hadirin hadirat yang hormati Subhanahu wa taala, kalau kita minta apapun kepada Allah, enggak usah malu-malu. Ya, kita malu kalau minta kepada manusia. Enggak enak rasanya wajah ini tatkala kita minta tolong sama orang. Tapi terkadang kita terpaksa minta tolong. Ya. Meminjam uang aja enggak enak, tapi terpaksa terkadang kita harus minjam apa? Minjam uang. Ya. Anu, saya mau bilang sesuatu, apa? Anu, ini, apa? Mau pinjam uang. Mau bilang pinjam uang, yang muter kanan, muter kiri. Kenapa? Karena kita enggak enak. Tapi kalau sama Allah, Allah suka kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika padang Arafah mengangkat kedua tangannya dari ba'da zuhur sampai maghrib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa hina di hadapan Allah. Dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak semua orang mampu berdoa di padang Arafah dari duhur sampai maghrib. Ya, ini benar. Seorang berdoa 10 menit, sudah selesai. Bingung mau minta apa lagi. Ya. Minta utang lunas, sudah minta. Minta masuk surga Firdaus, sudah. Ya. Minta supaya mudah poligami, sudah. Ya. Apalagi yang belum. Jadi sudah minta semuanya, 10 menit sudah habis. Minta apa aja? Bingung, apalagi minta ya. Apalagi sampai berjam-jam, bingung minta apa ya. Apalagi sambil menangis, sambil merendah, susah. Tidak semua orang bisa. Kecuali orang yang merasa benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di padang Arafah, orang yang paling mendapat taufik adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah tersebut, di hari tersebut. Jadi jauhnya seorang daripada kesombongan, ya, memudahkan dia untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yaqulanna ahadukum Allahummaghfirli in syi'ta, Allahummarhamni in syi'ta. liyazimal mas'alah fa innallaha la mukriha lahu. Kata Nabi SAW, jangan salah seorang berkata di antara kalian, jangan ada yang berdoa berkata, ya Allah ampunilah aku kalau kau mau. Jangan. Seakan-akan dia tidak perlu kepada Allah. Dia bilang, ya Allah ampuni aku kalau kau berkehendak, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, enggak boleh. Allahumma arhamni in syi', ya Allah rahmati aku kalau kau berkehendak. Ini menunjukkan dia tidak butuh. Kalau butuh kan, ya Allah rahmati aku ampuni aku, namanya butuh. Itu namanya merendah, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara doa-doa para nabi, mereka merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru anta arhamar rahimin. Dan Nabi Ayub tatkala dia berkata kepada Rabb-nya, ya Rabbku, sungguhnya aku ditimpa dengan kemudaratan, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan, dan engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, angkatlah penderitaan. Lihat Nabi Zakaria, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kafa ya insan dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya. Tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lirih, qala rabbi inni wahana al'udhmu minni, ya Rabbku, sungguhnya aku sudah tua, tulangku sudah lemah. Dia memperinci kerendahan dia, kehinaan dia. Wahana al'udhmu minni wasta'ala ra'su shayba, dan rambutku sudah putih. Walam akum bi du'aika rabbi syafia, tapi aku tidak pernah putus asa dengan berdoa kepadamu. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akira. Saya khawatir ya Allah kalau saya tidak punya anak, bagaimana siapa yang akan mengurusi Bani Israel sementara istriku mandul? Fa hab li min ladunka waliya, maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang bisa mengurusi Bani Israel. Jadi dia minta dengan terperinci, merendah. Dia mengatakan, ya Allah, saya sudah tua, tulangku sudah tua, rambutku sudah putih, istriku apa namanya, mandul, tidak bisa punya anak. Kemudian kondisi umatku seperti ini. Dia merendah di hadapan Allah. Jadi tatkala kita berdoa, kita merinci tidak apa-apa, karena kita semakin menunjukkan kerendahan kita. Antum yang belum laku-laku, masih jomblo, berdoa menangis, ya Allah, uangku tidak ada, ya Allah. Mau melamar siapa yang mau terima, ya Allah. Sementara syahwat di mana-mana, ya Allah, aku tidak mau menahan syahwat. Minta, menangis kepada Allah, merendah. Jangan ente bilang, ah, Allah sudah Maha Tahu. Jangan, ente tunjukkan bahwasanya ente hina dan rendah. Rinci kehinaan anda, tidak apa-apa. Bukan rincian tatkala minta, mintanya jangan dirinci. Ya Allah, masukkan aku dalam surga. Begitu masuk pintu pertama, disambut dengan tiga bidadari. Sebelah kanan ada istana berwarna kuning. Nah, tidak perlu begitu, ente minta surga saja, nanti Allah sediakan surga bersama bidadari. Tidak usah ente rinci. Karena sebagian orang berdoa, ya Allah, aku ingin seorang wanita, ya, tidak boleh dirinci. Tingginya sekian, penuh kulitnya putih, beratnya sekian. Tidak perlu. Bilang aja, ya Allah, anugerahkanlah kepada aku istri yang soleha, yang menundukkan pandangan. Selesai. Yang bisa membantu untuk taat kepadamu. Adapun tatkala anda merinci kehinaan anda, kebutuhan anda, tidak apa-apa, sunnah. Aja di masalah. Sebutkan. Kalau kondisi sulit dalam kondisi dan kondisi ini, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semakin jauh dari kesombongan. Maka di antara sebab dikabulkannya doa adalah seorang dijauhkan dari kesombongan. Ash'ada akbar, rambutnya semrawut penuh dengan debu. Bagaimana dia mau sombong sementara penampilannya saja semrawut dan penuh dengan debu?
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 1-10.
7: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.
8: Ar-Rahmanirrahim.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
1: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
0: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.
1: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

0: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
1: وابتلوا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu.

0: أقل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
0: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
1: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
1: Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 754. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Mandah dalam Al-Ma'rifah, ia berkata, akhbarana atau haddathana Abu Bakar bin Khallad, ia berkata haddathana Al-Harith bin Abi Usamah, ia berkata haddathana Muawiyah bin Zaidah, ia berkata haddathana Asim bin Kulaib Al-Jurmi atau Al-Jarmi, ia berkata haddathana

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Tidak ada hadiah yang lebih utama yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya lebih daripada hidayah Allah yang dia hantarkan kepada orang tuanya. Mungkin sebagian bisa membelikan mobil buat orang tuanya, bisa membelikan rumah buat orang tuanya, bisa memberikan banyak kebaikan buat orang tuanya. Tapi terkadang dia sedih tatkala melihat orang tuanya masih belum mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Maka di antara cara anak untuk berbakti kepada orang tua, membawanya ke dalam surga, adalah sering berjumpa dengan orang tuanya. Ini banyak terjadi, anak di Jakarta, orang tua di Jogja. Hanya ketemu dengan orang tuanya kapan? Setahun sekali. Orang tua itu butuh ada yang mendampingi dia. Dia ingin bangga dengan anaknya. Ketika anaknya itu sering datang ke orang tuanya, sering silaturahim. Cerita Al-Auza'i yang dia mengatakan kepada muridnya, engkau dari mana? Dari Persia, sah. Ditanya sama Auza'i. Orang-orang sana orang Majusi. Ditanya, bagaimana orang tuamu? Kata dia. Dia mengatakan, orang tuaku masih Majusi. Kata Auza'i, kau pulanglah. Siapa tahu Allah kasih hidayah kepada orang tuamu lewat dirimu. Sampai sana dia dapetin bapaknya sakit. Lalu dia rawat orang tuanya berhari-hari. Orang tuanya terkesan dengan anaknya yang datang jauh-jauh merawat orang tuanya. Ditanya sama bapaknya, nak, agamamu ini apa sih? Dijelasin sama sang anak, pak, ini agama Islam, pak. Tertarik itu orang tua masuk Islam. Besoknya meninggal dunia. Meninggal setelah dia masuk Islam, bayangkan. Hadiah terbesar dibawa sama anaknya buat orang tua. Maka bila anak ingin orang tuanya dapat hidayah, dia sering ketemu paling tidak, datang ke sana ya. Jangan cuma uangnya yang dikirim. Kadang-kadang orang tua itu ngelihat dari jauh anaknya, Allahu Akbar ya. Tapi memang ibu satu itu bisa merawat 10 anaknya. Tapi 10 anak belum bisa merawat satu ibu.
7: Mutiara doa. Sehari-hari.
0: Doa setelah hujan berhenti.
8: Mutirna bifadlillahi wa rahmatih.
1: Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1038 dan riwayat Muslim nomor 240.
9: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Fadilat Syekh, bagaimanakah hukum seseorang yang memasang susuk? Dahulu saya diperkirakan diguna-guna, dan ini disampaikan oleh seorang dukun, dan tidak ada obatnya kecuali dengan memasang susuk sebagai tolak bala dan juga dalam rangka menjaga kesehatan. Bagaimana hukumnya setelah saya mengetahui dan saya berusaha untuk mengeluarkan susuk tersebut namun tidak mampu? Mohon petunjuknya. Jazakallah khair.
3: المطلوب في هذا الباب هو الإيمان والتوكل على الله وعدم التعلق بالكهان والسحرة وما يعلقون الناس به من أمور ترتبط قلوبهم بها، فيعتقد المرء لضعف إيمانه وقلة يقينه أن شفاءه وعافيته وبقاء صحته إنما تكون بهذه الوسائل التي يتعاطاها هؤلاء أو يستعملونها. وحتى وإن وجد بالتجارب حصول شيء من الفائدة أو نحو ذلك فهذا من باب الاستدراج، فلا يجوز للمرء أن يصدقهم ولا أن يستمر مطاوعا لهم فيما يمنون عليه. والله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول أليس الله بكاف عبده. لا، ليس لها أن تبقي مثل هذه الأمور التي هي من طريق السحرة، فتوبتها بالتخلص من هذه الأشياء والثقة بالله وبذل الأسباب المشروعة في التداوي دون الأسباب الباطلة.
4: Syekh mengingatkan bahwasanya yang wajib adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal dan tidak bertawakal dan tidak bersandar kepada dukun atau kepada paranormal yang senantiasa mengikatkan hati manusia dengan perkara-perkara yang khurafat dan macam-macamnya, berusaha menggantungkan hati manusia dengan hal-hal yang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang ditanyakan, ya bahwasanya dengan dimasukkan susuk maka akan menjadi sehat, akan menjadi hilang penyakit dan macam-macamnya. Ini wasilah-wasilah yang dilakukan, sarana-sarana yang dilakukan oleh para dukun, dan tidak boleh seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata Syekh, meskipun ternyata dengan pengalaman susuk-susuk tersebut berhasil, tetapi ini ingat, keberhasilan susuk tersebut adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang haram dan Allah semakin menjerumuskan orang dalam kesyirikan, dalam kebinasaan dengan hal-hal tersebut. Olehnya seorang tidak boleh menerkan dukun dan tidak boleh meneruskan kegiatan tersebut dengan dukun, tapi harusnya dia bertawakal kepada Allah. Allah berfirman, "Man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup Allah baginya. Adapun susuk yang dalam jasadnya, maka dia berusaha untuk menghilangkan susuk tersebut, namun dengan cara yang benar, dengan cara yang syar'i dan cara yang tidak melanggar syariat. Adapun berusaha menghilangkan susuk tersebut dengan cara-cara yang tidak syar'i seperti pergi ke dukun dan yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan. Dia bertobat kepada Allah dan berusaha menghilangkan dengan cara yang baik, ya. Ya, dan tidak boleh dengan cara yang tidak benar seperti ke dukun dan yang lainnya.
2: Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullahu taala telah menerjemahkan.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.

Lalu Allah berfirman, wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun. Dan hampir-hampir orang-orang kafir itu, kata Allah, ia berusaha untuk menyakiti kamu dengan pandangan mata mereka, dengan pandangan mata mereka itu ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an ini, dan mereka berkata sesungguhnya dia itu gila. Lihat orang kafir itu, Pak, ingin menyakiti Rasulullah dengan pandangan mata. Demikian pandangan mata yang benci dan dengki. Ini disebut dengan penyakit apa? Dengan ain. Makanya hati-hati dengan ain, ya. Ya, kadang ada orang yang enggak senang sama kita, ada orang benci sama kita, dia pun dengki kepada kita. Kemudian dia memandang kita dengan pandangan jahat dia. Bisa jadi kita sakit gara-gara itu. Ya. Hanya kata Rasulullah, al-ainu haq. Ya, ain itu hak, benar adanya, ada. Di zaman Rasul ada juga, ya. Seorang sahabat yang lagi mandi di padang pasir. Kemudian setelah mandi, pulang ke rumahnya tiba-tiba menggigil panas. Rupanya anaknya tahu kalau ayahnya itu dipandang oleh seorang laki-laki. Maka Rasulullah pun kemudian, anak ini pun melaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memanggil orang yang memandangnya itu. Apa kata Rasulullah? Ala barakta, kenapa kamu tidak mengucapkan barakallahu fi? Kenapa kamu tidak mendoakan keberkahan buat dia? Kemudian dia pun disuruh untuk berwudu, kemudian air wudunya diguyurkan kepada orang yang terkena ain, sembuhlah dia. Makanya ini adab buat kita. Ya, yang pertama, agar pandangan mata kita itu tidak menjahati orang. Maka ketika kita melihat, ucapkan apa? Barakallahu fika. Artinya doakan keberkahan buat dia. Antum melihat teman antum motornya bagus, masya Allah. Ucapkan barakallahu fiha. Ya. Antum melihat, masya Allah, ini anak kok cantik banget. Ucapkan barakallahu fika. Jangan lupa itu. Kadang anak kita itu, subhanallah ya, pulang dari main tiba-tiba sakit, Pak. Padahal sebelumnya enggak ada apa-apa, tiba-tiba sakit aja. Itu bisa jadi kena penyakit ain itu, ya. Makanya untuk menghindarkan diri kita dari ain itu, bagaimana caranya? Tentu caranya yang pertama, dengan menjaga zikir pagi dan petang. Sangat penting sekali, ya. Di antaranya kita ucapkan bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Atau Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini di waktu pagi, dia tidak akan dimudaratkan oleh apapun juga sampai petang. Ucapkan itu. Di waktu petang kita ucapkan lagi bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim, tiga kali. InsyaAllah itu akan mencegah kita dari apa? Ya, penyakit ain. Baik, ya akhul Islam, insyaAllah sedikit tersisa satu ayat lagi. Kemudian Allah menutup surat itu dengan ayatnya, وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah Al-Quran kecuali zikrun. Apa itu? Peringatan. Untuk siapa? Lil alamin. Iya. Yang dimaksud dengan al alamin di sini yaitu manusia seluruhnya dan jin. Karena memang Al-Qur'an ya akhwat Islam isinya peringatan. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izhatun min rabbikum. Ya hai manusia, telah datang kepada kalian mau'izhah, peringatan dari Rabb kalian. Wa syifa'un lima fis sudur. Dan juga sebagai penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada. Wahudan warahmatan lil mu'minin. Dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang-orang yang beriman.

0: Soal jawab.
1: Ustadz, apa saran nasihat antum agar kita yang menjalankan sunnah tetap istiqomah di tengah cibiran dan celaan masyarakat? Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, pelan-pelan, sabar. Terkadang yang memancing celaan dan cibiran masyarakat adalah karena kita tergesa-gesa, karena kita terlalu cepat show of force di hadapan masyarakat, padahal belum waktunya. Langsung cepat tampil. Maka jangan mengundang, jangan menantang musuh. Hadirin, yang terbaik, ini penting, yang terbaik

adanya Nabi dan Rasul. Walau terlalu mayoritas para ulama mengatakan bahwa Nabi tidak wajib mendakwahkan, tapi Rasul wajib mendakwahkan. Itu kesimpulan mayoritas para ulama. Jadi yang pertama kali dialami Nabi adalah penobatan sebagai Nabi, alias beliau tidak wajib mendakwahkan. Dan ayat yang diperintahkan, yang diturunkan oleh pun menarik, iqra, baca, artinya suruh belajar, bukan suruh tampil, suruh belajar. Jadi orang yang pertama kali hijrah dia harus belajar, bukan tampil. Nabi aja gak disuruh tampil kok, Nabi suruh belajar, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, baca. Setelah itu, setelah sekian lama, gak lama-lama banget, setelah waktu berjalan, baru Nabi diutus sebagai seorang Rasul. Dengan surat apa? Al-Mudathir. Ya ayuhal mudathir, kum fa'andir. Wahai orang yang sedang tidur dengan berselimut, bangkitlah dan berdakwahlah, sampaikan peringatan kepada umat. Nabi diperintahkan berdakwah. Apakah dakwahnya terang-terangan? Tidak. Mulai dari keluarga dulu, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, artinya tidak diekspos. Baru setelah itu, setelah dakwah sirriyah atau dakwah pelan-pelan tanpa diekspos, baru Nabi diperintahkan untuk tampil di hadapan keluarga besarnya Quraisy. Wa andir ashiratakal aqrabin, berilah keluarga dan kerabatmu peringatan. Lihat fase ini hadirin sekalian. Yang jadi masalah ketika kita dapat hidayah, sebagian pihak itu sangat euforia, langsung nyerang sana, nyerang sini, bisi sana, bisi sini, pasang profil sana, profil sini di FB-nya. Orang tahu diserang sama orang semuanya. Dan dia belum siap, dia belum imannya, iman dia belum siap untuk mendapatkan serangan-serangan tersebut. Akhirnya galau, habis galau down. Siapa yang suruh Anda tampil? Anda belajar dulu. Ada yang suruh Anda tampil. Anda belajar, nikmati dulu fase belajar. Nabi nggak disuruh bisi kok. Nabi nggak suruh pasang status di FB beliau. Ya, memang nggak ada FB dan. Tapi artinya beliau disuruh belajar, iqra, baca, bukan tampil. Tampil dalam semua bentuk ya. Kalau sekarang kan sebagian pihak dapat hidayah langsung memperkenalkan, langsung broadcast sana, semua diganti, picture-nya diganti, segala semuanya. Perubahan itu bagus, tetapi kalau perubahan yang drastis nggak ada yang sanggup. Kalau ada bayi baru lahir langsung dikasih ketoprak, ya muntah bayi tersebut, nggak bisa. Semua bertahap hadirin sekalian. Yang jadi masalah, kenapa Nabi harus melewati fase itu? Pertama baca, belajar dulu, lalu disuruh dakwah, dan itu pun nggak keluar keluarga dulu, nggak secara terang-terangan, baru setelah itu terang-terangan. Itu untuk mempersiapkan mental beliau, karena kalau beliau tampil, maka hari itulah mulainya cacian, mulainya makian, mulainya fitnahan, mulainya gibahan, dan seterusnya. Nabi saja dipersiapkan oleh Allah, lalu kita langsung tampil, siapa kita? Siapa gitu? Baru ngaji kemarin, besoknya sudah bawa artikel bagi-bagi ke dekan masjid. Ya selesai, dibully oleh semua orang. Anak tuh siapa sih? Kita 10 tahun ngajak Anda ke masjid gak pernah datang. Ini tiba-tiba bawain artikel, gak boleh ini, gak boleh itu. Anda siapa? Kan ini terjadi sebagian orang. Jadi orang pikir kita tuh pahlawan kesiangan. Anda tuh kemarin gak pernah datang ke masjid, tiba-tiba sekarang rajin sholat berjamaah, lalu dakwain kita. Sebelum Anda rajin, kita sudah ngerti agama, kata mereka. Akhirnya mereka marah. Bukan begitu caranya. Pelan-pelan, sabar. Gak bisa, sporadis itu tuh gak bisa. Semua perubahan itu pelan-pelan. Ulama mengatakan, man ja'a sahlan dhahaba sahla. Barang siapa yang datangnya cepat, hilangnya juga cepat. Semua yang instan tuh gak bagus. Sampai mie, kalau instan gak bagus ya, itu mie tuh yang sempil-sempil aja. Gak ada
yang bagus.

0: Begitu juga dengan kita, nikmati. Ada sebagian orang, ada sebagian pihak baru ngaji pengen tahu semuanya, cari sini, cari situ, akhirnya keblinger sendiri. Ya Allah, haram lagi, haram lagi, haram lagi, haram lagi. Lemas sudah, udah nggak mau ngaji nih. Sabar, belajar tuh pelan-pelan. Jangan semuanya ingin dipelajari dalam satu minggu. Mental Anda belum siap. Anda harus pelan-pelan belajar. Tak bisa sporadis demikian. Dengar kajian pergi ke sana. Dengar kajian berangkat lagi ke sana. Tak bisa, Anda harus tetapkan. Anda harus punya kajian, tapi bukan semua kajian di Jakarta atau Jakarta Selatan Anda ikuti, tidak. Satu saja atau dua saja, pilih siapa ustadz yang paling cocok dengan antum. Karena kan Nabi mengatakan al-ibil annasu ka ibili mi'ah, manusia itu seperti 100 unta, susah nyari yang cocok. Susah nyari yang cocok. Kalau bahasa antum, susah nyari chemistry itu susah. Nyari susah ketika ada seorang ustadz bilang, "Ah, kita tuh langsung nyambung, langsung ngeklik gitu loh." Chemistry-nya dapat. Ada ustadz ngomong 2 jam tuh enggak paham-paham, ustadz ngomong apa sih? Padahal konten sama. Nah, antum cek, cari ustadz siapa yang paling cocok dengan antum, lalu tekuni kajian rutinnya. Kalau bisa itu tadi, baca kitab-kitab para ulama, dalami Islam yang benar. Jangan hanya sekedar tausiah-tausiah umum. Walaupun itu bagus, tapi itu bukan metode utama. Itu hanya refreshing. Itu hanya sekedar penyegaran. Tapi metode utama adalah kajian rutin. Pelajari pelan-pelan, maka lihat perbedaan. Ini yang perlu, itu yang pertama, pelan-pelan, mahlan-mahlan, sabar. Sabar. Yang kedua, ketahuilah tidak ada yang selamat dari celaan manusia. Enggak ada. Kita ini semua korban caci maki manusia. Korban celaan manusia. Korban gibahan manusia. Korban fitnahan manusia. Betul apa tidak? Betul enggak nih? Iya, kelihatan dari muka-mukanya. Iya. Dan semua kita, baik yang bicara maupun yang mendengarkan, siapa yang selamat dari lisan manusia? Jangankan kita, Nabi aja gak selamat. Nabi selamat dari lisan manusia? Oh, enggak kok. Dikritik oleh banyak orang. Jutaan orang mencela Nabi SAW dari abad ke abad. Tapi apakah mengurangi kedudukan Nabi SAW? Jangankan Nabi SAW, Allah gak selamat dari lisan manusia dalam tanda kutip. Ada gak yang mencela Allah? Banyak. Statement yang kita dengar beberapa waktu yang lalu yang mengatakan beberapa mahasiswa Islam mengatakan Tuhan itu busuk, na'udzubillah min dzalik, itu Allah dikatakan busuk, lalu kita berharap kita selamat dari lisan manusia? Mustahil. Tak mungkin selamat dari lisan manusia. Antum mau baik pasti diomongin orang. Antum resign dari pengajian pasti diomongin orang juga. Pasti. Antum mau ke kanan diomongin orang, ke kiri diomongin orang. Pasti diomongin orang. Antum pakai mobil mewah diomongin orang. Pakai mobil butut diomongin orang. Jalan kaki diomongin orang. Itu katanya ngaji tapi mobilnya mewah, diomongin. Gak zuhud. Padahal zuhud gak ada sangkut pautnya dengan harta. Padahal kata Nabi SAW, di antara 4 indikator bahagia adalah 4 hal. Yang pertama di antaranya al-baitul wasi, rumah yang besar. Wal markabu, dan yang kedua adalah kendaraan yang nyaman, gak ada sama tua, tapi pasti diomongin orang. Kalau antum besoknya ganti pakai misalnya pakai Corolla tahun 60 gitu ya, atau jalannya kalau pergi ke kajian jalan kaki, lalu pasti diomongin orang juga. Gue tahu tuh dia kaya, dia pakai Corolla 60 sok zuhud aja, tuh sok zuhud. Jadi kalau kita pakai mobil mewah gak zuhud, tapi kalau pakai mobil butut sok zuhud. Jadi ada aja, pasti diomongin orang deh. No, jadi udah gak usah berharap dapat simpati manusia, capek. Capek. Kita gak bisa memuaskan semua orang. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah cita-cita yang gak mungkin tercapai. Nabi saja udah begitu mulia, begitu baik, begitu hebat ibadahnya, masih diomongin orang. Lalu kita berharap kita gak dicaci maki orang? Gak mungkin. Tidak mungkin. Dan yang terakhir, Nabi SAW bersabda, bada al-islamu ghariban, wasayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam kondisi asing, dan akan kembali asing sebagaimana kedatangannya, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, dianggap aneh, lalu dicaci maki orang. Nabi yang mengatakan beruntunglah. Allah Ta'ala bismillah.
1: Surah An-Nisa ayat 11-14.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: يوصيكم الله في أولادكم للذكر

Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Walakum nisfu

Dan bagimu suami-suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

0: وذلك الفوز العظيم.
1: Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.

0: Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
1: edisi Kamis 9 Sofar 1448 Hijriah.
3: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Abdullah Zain MA Hafizahullah
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Larangan Mencela Orang Yang Telah Wafat.
3: Baiklah sobat Qur'ani, dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari Kitabul Jami', dari Kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan hadis nomor 60. Nomor etak loh, burung judulnya. Hadis nomor 64. Hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 65 yang disampaikan dan dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadis tersebut berbunyi an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat. Jangan mencela orang yang sudah meninggal. Apa kata beliau? Jangan mencela orang yang sudah meninggal. Kenapa? Beliau jelaskan hikmahnya, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena sesungguhnya mereka, siapa mereka? Orang-orang yang sudah meninggal itu telah memasuki fase pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dahulu. Kenapa kata beliau? Karena mereka sudah memasuki fase pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dahulu. Saya ulangi dari awal. Jangan mencela orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka hari ini sudah memasuki alam yang berbeda. Mereka sudah memasuki fase pembalasan. Atas apa? Atas perbuatan yang pernah mereka kerjakan dahulu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebelum kita mengupas makna dari hadis ini, saya ingin menyampaikan sebuah fenomena dan kenyataan yang pahit di zaman ini. Hari ini kita hidup di tengah arus globalisasi yang sangat deras. Hari ini kita hidup di saat budaya Barat lebih dominan. Arus globalisasi dan dominasi budaya Barat itu membuat sebagian kaum muslimin merasa minder. Minder dengan apa? Minder dengan apa? Minder dengan keislamannya. Jadi arus globalisasi yang sangat deras, kemudian dominasi budaya Barat ini mengakibatkan sebagian dari kaum muslimin merasa apa tadi? Minder. Merasa minder dengan identitas keislamannya. Apa buktinya? Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang malu untuk berpenampilan islami. Malu untuk pakai jilbab. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang malu kalau namanya itu nama yang bau-bau apa? Islam. Malu kalau punya anak namanya Muhammad, apalagi Ahmad, sama mana? Aisyah, Khadijah, Maimunah, Deso, kata mereka. Yang keren apa? Harley. Dilanjutkan. Subhanallah. Tidak sedikit pula di antara mereka yang malu dengan hukum Islam. Malu dengan hukum Islam. Ketika dia dihadapkan dengan hukum waris, mereka katakan itu sudah kuno. Itu hukum yang tidak adil buat siapa? Kaum wanita. Atau ketika ketemu dengan hukum hudud, hukum pidana Islam. Mereka akan katakan itu kejam, tidak relevan di zaman ini. Mereka takut untuk mengatakan Allah. Apa yang mereka ucapkan? Tuhan. Takut untuk mengatakan syariat. Keminderan-keminderan ini salah satu faktor pemicunya, bahkan ini faktor pemicu terbesarnya adalah kebodohan. Apa? Kebodohan. Kebodohan tentang apa? Kebodohan tentang keindahan Islam. Kebodohan tentang kemuliaan ajaran Islam. Makanya orang-orang yang seperti itu biasanya jarang kalau minim pengetahuan, berarti jarang apa? Ngaji. Jarang menghadiri pengajian. Bahkan malu kalau ikut pengajian. Padahal seandainya mereka mau mempelajari Islam dengan baik dan benar, justru mereka itu akan bangga, mereka akan pede, bukan malah apa tadi? Minder. Salah satu keistimewaan Islam yang disinggung dalam hadis yang tadi kita bacakan, jangan mencela orang yang sudah meninggal karena mereka telah memasuki fase pembalasan atas apa yang mereka kerjakan. Hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa Islam punya keistimewaan. Salah satu keistimewaan ajaran Islam adalah Islam sangat memuliakan manusia. Kenapa? Islam sangat memuliakan manusia, sangat menghormati manusia, sangat menghargai manusia. Kapan? Ketika masih hidup atau ketika sudah mati? Kapan Islam memuliakan manusia? Masih hidup atau saat sudah mati? Dua-duanya. Tidak ada agama di muka bumi ini yang lebih memuliakan manusia dibandingkan Islam. Agama yang paling memuliakan manusia adalah apa? Islam. Saat masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Kalau hadis tadi lagi membahas ketika masih hidup atau sudah meninggal. Ketika sudah meninggal. Sehingga saya tidak akan hari ini tidak akan mengupas bagaimana Islam memuliakan manusia saat hidup. Karena nanti kalau itu kita kupas berseri-seri. Ya, saking apanya? Saking luasnya, saking kompleksnya Islam di dalam memuliakan manusia saat masih hidup. Sehingga saya hanya akan fokus bagaimana Islam memuliakan manusia setelah meninggal. Secara garis besar, Islam memuliakan manusia setelah meninggal dari dua aspek. Dari berapa aspek? Dua aspek. Yang pertama, aspek jasmani atau aspek fisik orang yang sudah meninggal. Aspek yang kedua adalah aspek harga diri. kehormatan, kemuliaan, nama baik. Ada berapa aspek? Dua. Jadi Islam memuliakan orang yang sudah meninggal dari berapa aspek? Dua. Apa yang pertama? Aspek jasmani, tubuhnya, jasadnya. Yang kedua? Aspek harga diri, kehormatan, nama baik, kemuliaan. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Aspek yang pertama, apa tadi? Jasmani, jasadnya, tubuhnya. Bagaimana Islam memuliakan jasad orang yang sudah meninggal dunia? Di antara cara Islam memuliakan jasad orang yang sudah meninggal dunia adalah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Dan menurut Imam Ibn Al-Qattan, hadis ini hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna kasra 'azmil mu'mini maitan mithlu kasrihi hayyan." Sesungguhnya mematahkan tulang orang yang sudah meninggal seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Saya ulangi, apa kata beliau SAW? Sesungguhnya mematahkan, memecahkan tulang orang yang sudah meninggal seperti apa? Mematahkan tulang orang yang masih hidup. Berarti boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti orang yang sudah meninggal pun boleh enggak disakiti tubuhnya? Tidak boleh. Walaupun nyawanya sudah lepas. Walaupun barangkali dia tidak merasakan. Barangkali yuk. Ya. Tapi Nabi SAW tetap melarang itu. Untuk apa? Untuk memuliakan jasad orang yang sudah meninggal itu. Jadi merusak jasad orang yang sudah meninggal, itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW saat mengutus pasukannya untuk berperang, salah satu pesan yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya, tidak boleh melakukan mutilasi. Dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin, kaum kufar. Hamzah radhiyallahu anhu sampai dibedah, dadanya dikeluarkan, jantungnya dikunyah oleh Hindun. Nabi SAW tidak membalas itu. Nabi melarang itu semua untuk menghormati jasad manusia. Padahal manusia yang lagi dihadapi saat itu siapa? Orang musyrik, orang kafir. Bukan hanya tidak boleh merusak jasadnya. Dengerin baik-baik. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika Maimunah, siapa Maimunah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa kata Ibnu Abbas? Hadhihi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'tum na'shaha fala tuzazzi'uha wa la tuzalziluha. Ketika kalian mengangkat kerandanya, jangan keranda itu diguncang, jangan digoyang-goyang. Warfuku, tapi angkatlah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Jadi levelnya bukan hanya tidak boleh menyakiti secara fisik, bahkan membawanya secara kasar enggak boleh. Ada ajaran yang seperti itu dalam masalah Islam. Mematahkan saja enggak boleh, apalagi membakar. Paham bagaimana Islam memuliakan manusia? Apalagi dibuang untuk dimakan? Untuk dimakan burung pemakan bangkai. Ada ajaran yang lebih memuliakan manusia dibandingkan Islam? Kok bisa-bisanya orang Islamnya minder? Itu karena apa tadi? Kebodohan. Oke, ini aspek yang pertama. Aspek yang kedua, apa tadi? Aspek harga diri. Aspek kehormatan. Aspek nama baik. Berarti itu bukan aspek jasmani. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa Islam itu memuliakan orang yang sudah meninggal dari aspek nama baiknya? Hadis yang sedang kita bahas hari ini. Apa kata Nabi SAW? Jangan mencela orang yang sudah meninggal. Mencela, menghina, merendahkan, ngata-ngatain, ngerasani. Itu urusan fisik atau urusan nama baik? Nama baik. Gak boleh. Saya enggak ngapa-ngapain kok, cuma ngomongin tubuhnya banyak cacatnya. Atau saya ngomongin, oh ini orangnya dulu ketika masih hidup kerjaannya bla bla bla bla, nyebutkan aib-aib. Boleh? Tidak boleh. La tasubbul amwat. Padahal orang yang diomongin itu bisa jawab. Bisa jawab. Nabi saya Melayu. Bisa jawab. Enggak. Kenapa? Karena sudah meninggal. Bagaimana dia bisa jawab? Tersinggung enggak dia? Tersinggung. Tersinggung gimana wong dia dengar aja enggak kok. Subhanallah. Walaupun orang yang diomongin itu tidak mendengar dan tidak bisa tersinggung, dilarang di dalam Islam. Haram. Lihat bagaimana Islam memuliakan manusia. Bahkan kehormatannya, harga dirinya, nama baiknya tetap dijaga. Walaupun sudah meninggal dunia. Muncul pertanyaan. Kenapa? Kenapa orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh diapain tadi? Dicela, dihina, dimaki-maki, kenapa? Ada beberapa hikmah di balik larangan tersebut. Sekurang-kurangnya ada 3 hikmah. Ada berapa? Ada 3. Hikmah yang pertama, perbuatan tersebut tidak ada manfaatnya. Apa hikmah yang pertama? Perbuatan tersebut tidak ada manfaatnya. Perbuatan tersebut, perbuatan apa? Mencela orang yang sudah meninggal, tidak ada manfaatnya. Dan seorang muslim harus meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan kata beliau dan juga kata Imam An-Nawawi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kualitas keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita pengen tahu keislaman dan keimanan kita ini berkualitas atau tidak, coba lihat aktivitas kita keseharian. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu artinya kualitas keislaman kita rendah. Kira-kira kualitas keislaman kita rendah apa tinggi? Dan yang sepi. EGPS. Kita ini lebih sering dolanan HP apa maca Quran? Nah, gue habis genah. Kualitas keislaman kita kayak apa? Dan menghina, mencela orang yang sudah meninggal, gak ada manfaatnya. Apa buktinya tidak ada manfaatnya? Karena orang ini sudah masuk ke fase pembalasan. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu. Karena orang yang sudah meninggal itu, mereka sudah berpindah alam. Alam apa? Akhirat, alam barzah. Di alam itu, dia sudah menerima pembalasan dari apa yang dia kerjakan. Kalau orang yang sudah masuk ke alam tersebut dikritik, dicaci, diomongin buruk, bisa enggak dia perbaiki? Dia bisa perbaiki diri? Enggak bisa. Berarti enggak ada manfaatnya. Kita omongin habis-habisan, kita kritik habis-habisan, enggak ada manfaatnya buat dia. Kenapa? Karena dia enggak bisa perbaiki diri. Dan itu berbeda ketika kita ngeritik, ketika kita ngeritik orang yang masih hidup. Itu bedanya. Kalau kita mengkritik orang yang masih hidup, orang tersebut masih bisa untuk memperbaiki diri, masih bisa untuk tobat, masih bisa untuk istighfar, masih bisa untuk meningkatkan kualitas keislamannya. Karena dia belum pindah alam. Kalau orang sudah pindah alam, ngapain kita omongin? Dia gak bisa perbaiki diri. Justru dia sekarang sedang menikmati pahala kalau baik, atau merasakan azab kalau dia buruk. Sudah, tinggal dia mempertanggungjawabkan. Apa hikmah yang pertama? Perbuatan itu tidak ada manfaatnya. Hikmah yang kedua, perbuatan itu menyakiti perasaan keluarganya. Perbuatan itu menyakiti perasaan keluarganya. Keluarganya siapa? Orang yang sudah meninggal. Keluarganya masih hidup enggak? Masih hidup. Kalau kita ngomongin mencela orang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal itu punya keluarga. Kalau kedengaran sama keluarganya itu, bapaknya diomongin, ibunya diomongin, kakeknya diomongin, dimaki-maki, tersinggung enggak? Siapa yang tersinggung? Keluarga. Dan kita harus menjaga perasaan orang lain. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Dan kata Imam An-Nawawi, isnad hadis ini kalau ndak hasan ya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat. Jangan menghina orang yang sudah meninggal. Fatu'zul ahya, karena itu bisa menyakiti orang yang masih hidup. jangan menghina orang yang sudah meninggal, karena itu bisa menyakiti perasaan orang yang masih hidup. Oke, Ustaz, orang ini gak punya keluarga. Gak punya apa?
5: Keluarga.
4: Atau punya keluarga, dan kalau kita cela orang mati ini, kayaknya gak nyampe berita ini kepada siapa? Keluarganya. Dalam kondisi seperti itu, boleh gak mencela? Boleh atau tidak? Hah? Kenapa? Karena alasannya gak cuma satu. Masih ada alasan yang pertama. Apa alasan yang pertama? Gak ada manfaatnya. Kalau dia menghina orang mati yang gak punya keluarga, tetap gak boleh, karena gak ada manfaatnya. Kalau punya keluarga, double-double. Double-double apanya? Double-double keburukannya. Sudah itu tidak ada manfaatnya, plus menyakiti keluarganya. Sudah berapa hikmahnya? Dua. Yang ketiga, perbuatan itu termasuk ghibah. Termasuk apa? Ghibah. Apa ghibah? Menggunjing. Ngerasani. Dan ghibah hukumnya apa? Haram. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Dan ingat, kita pernah membahas tentang masalah ghibah saat kita mengkaji hadis nomor 56. Saat itu Rasulullah SAW menyampaikan definisi ghibah itu apa? Kata beliau, zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu artinya engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak disukainya. Apa? Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak disukainya. Pertanyaannya, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu. Tentang saudaramu. Yang masih hidup atau yang sudah mati? Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak disukainya. Yang dimaksud dengan saudaramu di dalam hadis ini, yang masih hidup atau yang sudah mati? Dua-duanya. Karena Nabi SAW tidak membeda-bedakan di dalam definisi tadi. Saya tanya sama jenengan, saudara kita yang sudah meninggal, statusnya apa? Mantan saudara atau bukan? Hah? Tetap saudara. Atau sudah jadi mantan saudara? Tetap saudara. Berarti definisi ghibah itu mencakup ngomongin aib orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, beliau bikin sebuah bab judulnya Babu Al-Ghibah Lil Mayyit. Bab tidak boleh menghibahi orang yang sudah meninggal. Ibn Battal rahimahullah beliau mengatakan, sabbul amwat yajri majral ghibati fil ahya. Mencela orang yang sudah meninggal itu hukumnya seperti menghibahi orang yang masih hidup. Boleh? Tidak boleh. Kita ulangi ya. Berapa hikmahnya? Tiga. Apa yang pertama? Perbuatan itu tidak ada manfaatnya. Yang kedua, menyakiti perasaan orang yang masih hidup. Yang ketiga, itu termasuk riba. berarti mencela orang yang sudah mati hukumnya apa? Haram. Mutlak? Mutlak atau ada pengecualian? Mutlak atau ada pengecualian? Bingung. Jenengan pernah enggak baca surat Al-Lahab? Pernah enggak baca surat Al-Lahab? Sering. Apa bunyinya? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa artinya? Celakalah Abu Lahab. Dan celakalah Abu Lahab. Saya tanya. Celakalah Abu Lahab. Itu mencela atau tidak? Kok sepi? Mencela. Abu Lahab sudah mati belum? Kenapa jenengan lakukan? Pernah enggak jenengan menceritakan Fir'aun ini oh, sosok yang zalim, yang bengis, tidak punya peri kemanusiaan? Pernah ngomong kayak gitu? Pernah. Fir'aun udah mati belum? Udah. Boleh enggak? Barusan ngaji. Kok sekarang jadi boleh? Berarti larangan mencela orang yang sudah meninggal itu ada pengecualian. Ada apa? Pengecualian. Siapa yang dikecualikan dari larangan tersebut? Tokoh sesat. Apa? Tokoh sesat. Tokoh sesat yang ketika mati dia mewariskan pemikiran yang menyimpang atau mewariskan pemahaman sesat, andaikan didiamkan dan tidak dijelaskan keburukannya, akan mengakibatkan masyarakat mengikuti ajaran sesatnya. Maka saat itu boleh menjelaskan keburukan tokoh tersebut. Untuk apa? Untuk melindungi masyarakat umum. Untuk melindungi akidah masyarakat kebanyakan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, amman nahyu an sabbil amwati huwa fi ghairil munafiqi wa sa'iril kuffari wa fi ghairil mutadhahiri bifisqin aw bid'atin. Larangan untuk mencela orang yang sudah meninggal itu berlaku untuk selain. Perhatikan ya. Berlaku untuk selain. Berarti yang akan disebutkan ini berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Boleh ngomongin buruk orang yang akan disebut sama beliau. Larangan mencela orang yang sudah meninggal itu berlaku bagi selain siapa? Orang munafik. Makanya kita boleh ngomongin Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul, boleh. Dan selain orang-orang kafir, contohnya Fir'aun, siapa lagi tadi? Abu Lahab. Dan selain orang-orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan bid'ah. Terang-terangan itu adalah menampakkan di depan umum perbuatan maksiat dan bid'ah dia secara gamblang tanpa malu-malu. Dia tampilkan itu di depan umum, di medsos kah, di panggung kah, di dalam acara-acara yang dihadiri oleh banyak orang kah? Terus apa kata Imam An-Nawawi? Fa amma haula'i, adapun orang-orang yang saya sebutkan tadi, siapa? Munafik, orang kafir, orang yang terang-terangan menampakkan kefasikan dan kebid'ahan. Fa amma haula'i fala yahrumu dzikruhum, tidak haram menyebutkan keburukan mereka. Dzikruhum bisyar, menyebutkan keburukan mereka untuk apa? Litahdziri min thariqatihim wa min al-iqtida'i bi atharihim wa takhalluqi bi akhlaqihim. Itu dilakukan dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada masyarakat supaya mereka tidak mengikuti jalan tokoh-tokoh tersebut, tidak meneladani jejak mereka, dan tidak meniru perbuatan mereka. Kita akan lanjutkan habis azan insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dari keterangan Imam An-Nawawi rahimahullah tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa larangan untuk mencela orang yang sudah meninggal itu tidak bersifat mutlak, alias ada apanya? Pengecualiannya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Sebelum saya sampaikan dalilnya, saya ingin tanya. Tadi perkataan siapa yang kita nukil? Perkataan Imam Nawawi. Perkataan ulama itu dalil atau bukan? Dalil atau bukan? Bukan. Perkataan ulama adalah kesimpulan mereka dari dalil. Nah, ketika kita menyampaikan perkataan ulama, maka perlu dikuatkan dengan apa? Dalil. Apakah Imam Nawawi punya dalil? Punya. Dalilnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Anas. Nama lengkapnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, marru bi janazatin fa athnau 'alayha khairan. Pada suatu hari para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasul SAW, kemudian lewat jenazah yang digotong oleh para sahabat. Maka para sahabat yang lagi duduk-duduk tadi memuji-muji jenazah tersebut, menyebutkan kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW yang mendengar pujian para sahabat terhadap jenazah yang lewat tadi, beliau SAW berkomentar, wajabat. Wajabat itu artinya pasti. Apa artinya?

0: Beliau bersabda, wajabat pasti. Komentarnya sama. Jenazah pertama dikomentari pasti. Jenazah yang kedua juga dikomentari pasti. Faqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar ibn al-Khattab yang ada saat itu, beliau berkata, ma wajabat, wahai Rasul, apa makna ucapanmu pasti? Di jenazah yang pertama ataupun di jenazah yang kedua? Faqala, maka Nabi SAW menjawab, hadza athnaytum alayhi khairan fawajabat lahul jannah. Jenazah yang pertama kalian puji-puji, kalian sebut-sebut kebaikannya, maka jenazah yang pertama pasti masuk surga. Wa hadza, adapun jenazah yang kedua, athnaytum alayhi syarran fawajabat lahun nar. Adapun jenazah yang kedua, kalian sebut-sebut keburukannya, kalian cela jenazah tersebut, maka jenazah itu pasti masuk neraka. Berarti pasti yang pertama dengan pasti yang kedua sama atau beda? Beda. Terus apa kata beliau? Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian, wahai para sahabatku, wahai kaum mukminin, adalah saksi-saksi untuk Allah di muka bumi. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW mendengar para sahabatnya ngomongin buruk tentang jenazah yang kedua, sama Nabi SAW dimarahi enggak? Dimarahi enggak para sahabat?
1: Enggak.
0: Nah, para ulama mereka menyimpulkan dari hadis ini bahwa dalam beberapa kondisi, contohnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi, orang kafirkah, orang fasikkah terang-terangan, ahlul bid'ahkah terang-terangan, orang munafikkah, merekalah orang-orang yang boleh diomongi keburukannya dengan tujuan apa tadi? Memberikan peringatan kepada masyarakat. Oke. Berarti itu dikecualikan atau tidak? Dikecualikan atau tidak? Dikecualikan. Pertanyaannya, lebih banyak yang enggak boleh diomongin atau lebih banyak yang boleh diomongin? Lebih banyak yang enggak boleh diomongin. Maka jangan setelah kita mendengar keterangan Imam Nawawi tadi, terus kita gampang-gampang untuk ngomongin orang yang sudah meninggal. Tetangganya Pak Anu Kejan meditepol. Sudah apa? Sudah meninggal dunia. Boleh enggak? Enggak boleh. Tidak boleh. Ya tapi kan memang medit Ustaz. Iya, itu namanya ghibah. Enggak boleh. Ngomongin tetangga, terus ngomongin siapa lagi? Teman? Teman sekantor. Kok mien ya sekantor karo Pak Anu? Iya kayak Pak Anu kerjaan, kerjanya telat terus. Subhanallah. Ini orang sudah meninggal. Ngapain diomongin aibnya? Enggak boleh. Apakah dia tokoh kesesatan? Bukan. Ya cuma dia punya kekurangan gitu aja. Emang yang punya kekurangan cuma dia? Kita punya kekurangan enggak? Banyak. Walaupun kekurangan itu kita anggap remeh, padahal ngorok, padahal. Kalau kita sudah meninggal, terus ada orang cerita-cerita, ramaku nek turu, ngorok. Enak enggak? Enggak enak. Ya. Apalagi kalau yang kita omongin adalah orang tua kita sendiri. Kita punya orang tua. Orang tua kita

ini misalnya kasar, sering melakukan KDRT misalnya. Sama siapa? Sama siapa? Ya sama jenengan. Ya sama anaknya atau sama istrinya. Plak, plak, plek. Yang tahu cuma kita sebagai anak. Kemudian kita cerita-cerita sama orang lain. Bapakku itu suku, dulu kerjaannya apa? Plak-plak. Boleh? Tidak boleh. Ya, tapi kan saya pengen nyari solusi, Ustaz. Solusi apa? Ya, solusi untuk memperbaiki diri. Memperbaiki dirinya siapa? Beliau sudah apa? Masuk ke fase apa tadi? Pembalasan. Ya, tapi saya pengen mengambil pelajaran. Kalau pengen mengambil pelajaran, enggak usah sebut nama. Ini pernah kita bahas dulu ketika kita mengkaji tentang ghibah. Jadi enggak usah sebut nama. Ada seorang bapak melakukan seperti ini. Hukumnya bagaimana? Jadi enggak usah sebut nama. Nah, yang parahnya lagi menyebutkan pertanyaan itu di majelis taklim. Dan orang yang hadir di majelis itu tahu tentang orang yang ditanyakan ini siapa. Karena orang yang nanya memperkenalkan diri. Ustaz, saya Fulan. Alamat saya Jalan Anu. Oh, Ustaz, bapak saya semasa hidupnya. Wah, oh Pak Anu ya jebule wong. Enggak boleh. Kalau kita enggak boleh ngomongin aib orang lain yang sudah meninggal dan itu bukan apa-apanya kita. Bukan apa-apanya kita itu maksudnya apa? Bapak bukan, ibu bukan, paman bukan, bibik bukan, kerabat bukan, alias orang yang tidak ada hubungan kekerabatan sama kita. Itu saja enggak boleh. Apalagi ngomongin orang yang punya jasa sangat besar kepada kita. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita. Ini salah satu adab yang harus kita praktekkan di dalam keseharian kita. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Belajar, salat lahir batin.
3: Kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat yang saat ini memasuki bagian yang ke-8. Temanya adalah membaca basmalah. Setelah kemarin kita membahas tentang isti'adzah, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Saat ini kita akan mengkaji insyaallah basmalah. Karena seorang hamba di dalam salatnya diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kalian bisa dari Al-Qur'an. Sebagaimana telah maklum bahwasanya seorang yang akan membaca Al-Qur'an disunahkan baginya untuk membaca basmalah. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة. Kata Anas bin Malik, pada suatu hari saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami, beliau tertidur sesaat. ثم رفع رأسه متبسما. Kemudian tatkala beliau bangun, ya, beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Maka kami pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, apa yang membuatmu tersenyum? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, unzilat alayya anifan surah. Kata Nabi SAW, barusan tadi diturunkan kepadaku sebuah surat. Yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat kepadaku. Surat dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membacakan surat. Yang barusan Allah turunkan kepada beliau. Perhatikan baik-baik. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Hadis riwayat Muslim. Surat tadi adalah surat Al-Kautsar. Insyaallah semuanya tahu bahwasanya surat itu adalah surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan membaca surat tersebut, beliau mengawalinya dengan basmalah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Karena itulah kemudian para ulama menyimpulkan, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa di antara adab membaca Al-Qur'an, hendaklah seorang hamba senantiasa membaca basmalah setiap sebelum surat Al-Qur'an. Setiap awal surat Al-Qur'an disunnahkan untuk membaca basmalah kecuali surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Jadi, kenapa kita membahas basmalah? Karena sebelum kita membaca Al-Qur'an, di dalam salat kita maupun di luar salat kita, kita disyariatkan untuk membaca basmalah. Adapun secara khusus, kita akan membahas basmalah sebelum Al-Fatihah. Karena surat pertama yang akan kita baca adalah surat Al-Fatihah di dalam salat-salat kita. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya basmalah itu adalah ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Sehingga tidak heran seandainya kita baca di dalam beberapa mushaf Al-Qur'an, kita temukan di situ bahwa surat Al-Fatihah ayat yang pertamanya tertulis adalah basmalah. Sedangkan ayat yang keduanya adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin, sebagaimana tertera dalam banyak mushaf Al-Qur'an. Dan ada juga mushaf-mushaf yang lainnya yang menurut sebagian ulama, mengikuti pendapat sebagian ulama yang menyebutkan bahwa ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa urgensi kita mengetahui adanya perbedaan pendapat tersebut? Urgensinya adalah kalau kita berpendapat bahwa surat Al-Fatihah merupakan rukun, surat Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat, maka saat itu berarti kita harus membaca basmalah. Karena basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah dan inilah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Karena itulah maka seharusnya ketika kita akan membaca Al-Fatihah, jangan sampai kita merupakan membaca basmalah. Jangan sampai kita melupakan membaca basmalah, karena basmalah menurut mayoritas ulama adalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, alias basmalah adalah merupakan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Karena itulah, maka jangan sampai kita meninggalkan membaca basmalah setelah kita membaca ta'awudz sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Hanya saja, para pendengar dan para pemirsa yang berbahagia, para ulama kita menjelaskan bahwa apakah basmalah itu dibacanya dengan suara yang lirih atau dengan suara yang keras. Ini terutama bagi mereka yang menjadi imam. Terutama bagi mereka yang menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Misalnya di dalam sholat-sholat yang bacaannya dikeraskan, seperti sholat subuh, ya, kemudian sholat maghrib, rakaat pertama dan kedua, serta sholat isya, rakaat pertama dan kedua, juga sholat Jumat. Ya.
2: Sholat lahir batin.

0: kami tidak tahu bagaimana cara Anda berlogika. Rasanya kami sudah kehabisan alasan untuk menjelaskannya. Selain satu yang kami berharap Anda bisa memahaminya, bahwa kita punya Tuhan, dan Tuhan kita melarang kita meniru mereka, orang-orang non-Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang meniru kaum tertentu, maka dia bagian dari kaum itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan tentu saja Anda tidak akan pernah rela jika Anda disebut sebagai bagian dari non-Muslim, kecuali jika Anda ragu dengan iman Anda.
1: Soal jawab.
2: Ya Ustaz, saya mengikuti kajian di tempat yang berbeda-beda, beda jamaah pula dan beda pengisinya. Karena saya merasa tidak puas jika menuntut ilmu di satu tempat saja. Apakah hal tersebut baik bagi saya? Karena menurut saya setiap kelompok jamaah pasti memang ada perbedaannya dalam hal-hal tertentu, dan meyakini bahwa mereka juga ada kebaikannya pula.
3: Akhul Islam, ma'azakumullah wa iyakum. Kalau dahulu Imam Bukhari mengatakan, aku mengambil ilmu dari lebih dari 1080 guru, semuanya punya keyakinan iman itu bertambah dan berkurang, dan bahwasanya iman itu adalah ya ucapan dan perbuatan. Artinya semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Demikian pula Imam Abu Hatim ya meriwayatkan dari 3000 guru. Demikian para ulama ya mempunyai guru yang sangat banyak semua. Ya. Namun mereka semua memilah dan memilih mana guru yang berhak diambil dan siapa yang tidak berhak diambil. Semua ulama sepakat, sebagaimana Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili menyebutkan dalam kitab Mauqif Ahli Sunnah Wal Jamaah, akan adanya ijma para ulama haram atau tidak bolehnya kita mengambil ilmu dari orang yang mempunyai pemikiran yang menyimpang dan menyesatkan. Maka ya, yang harus antum ketahui Bapak, pemahaman salafus saleh itu sudah mencukupi. Semua kebaikan sudah dilakukan oleh para sahabat dan sudah diamalkan oleh para sahabat. Baik dalam masalah ekonomi, baik dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah ibadah, dalam masalah politik, dan dalam masalah segala macam seluruh urusan agama ini. Maka mereka para sahabat yang paling tahu tentang din ini. Maka kita tidak membutuhkan manhaj-manhaj yang lain. Ya, kita hanya membutuhkan manhaj Rasulullah dan para sahabatnya, titik. Adapun manhaj-manhaj yang ada di zaman sekarang yang dibuat-buat oleh para pendirinya, ya kita lihat. Ya, kalaupun misalnya ada kebaikan, ya, tapi kalau dia berdiri di atas taksil atau ya tata cara beragamanya bukan kembali kepada Rasulullah dan para sahabatnya, maka pada waktu itu kata para ulama, yang menjadi parameter patokan kita itu bukan hanya sebatas sedikitnya kebaikan atau adanya kebaikan yang dia lakukan, ya, akan tetapi yang menjadi parameter adalah masalah yang merupakan akidah dan manhajnya ini sesuai enggak dengan para sahabat dan para tabi'in, para ulama terdahulu. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan orang sebagai dinukil oleh Syekh Shalih As-Suhaimi, ya, bahwa orang yang mendasarkan dirinya kepada manhaj para sahabat Nabi dan ia berusaha untuk mengikuti manhaj salafus saleh, kemudian ia jatuh ke dalam beberapa kesalahan, maka dimaafkan kalau memang kesalahan itu karena kesalahan dalam ijtihad dia. Berbeda dengan orang yang memang manhajnya bukan mengikuti ya Rasulullah dan para sahabatnya, tapi mengikuti pendiri-pendirinya yang kebetulan memang ada hal-hal yang sesuai dengan kebenaran. Apakah kesesuaiannya itu menyebabkan ia dianggap sebagai ahlus sunnah? Kata para ulama, tidak. Makanya ya, kalau kita perhatikan, cobalah pikirkan baik-baik. Bukankah Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah mengamalkan agama ini secara sempurna? Ya. Adakah generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat? Tidak ada. Rasulullah mengabarkan khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya. Rasulullah tegas mengatakan sebaik-baik manusia generasiku, itu generasi para sahabat. Maka para sahabat orang yang betul-betul faham tentang din. Maka cukupkan dengan manhaj para sahabat saja. Kita enggak butuh kepada manhaj selain sahabat. Iya. Kita enggak butuh kepada akidah selain akidah para sahabat. Kita tidak butuh kepada tata cara ibadah yang dibuat-buat yang tidak sesuai dengan ibadah para sahabat. Iya. Terlebih Nabi sudah mengabarkan di zaman yang penuh perpecahan ini, Rasulullah mengatakan yang selamat adalah al-jamaah. Siapa itu yang aku dan para sahabatku di atasnya? Kenapa kita harus mencari, ya, dan menganggap seakan-akan bahwa manhaj para sahabat itu hanya sebatas alternatif saja, ya, pilihan? Maka siapa yang tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat dalam akidah, ibadah, muamalah dan seluruh din ini, maka pasti dia akan menyimpang, ya, akhwal Islam. Ma'azakumullah wa iyyakum. Iya, Allahu a'lam. Nah.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Ketujuh dari bab yang pertama dalam bab masalah al-ikhlas wa ihdharun niyyah, masalah ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amalan kita. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an abi hurairata, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman bin Sakhr, dari sahabat Abu Hurairah. Siapa nama beliau? Ternyata namanya siapa? Abdurrahman. Ya. Kita seringnya dengar Abu Hurairah. Kalau ditanya namanya kadang tidak tahu. Nah, beliau itu adalah Abdurrahman bin Sakhr dari suku Daus, Ad-Dausi. Ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang perawi hadis yang terbanyak. Salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh musuh-musuh Islam itu berusaha Abu Hurairah ini dicela habis-habisan, sehingga supaya sekian banyak hadis itu hilang, ya, tidak ada manfaatnya. Makanya berusaha Abu Hurairah ini dicela, supaya hadis-hadis yang dia riwayatkan tidak berlaku. Nah, ini tujuan mereka. Akan tetapi semua celaan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidaklah benar, ya, tidaklah benar. Sahabat Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang beliau melazimi Rasulullah

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut kemanapun Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi. Orang-orang hadir, dia ikut hadir, tidak hadir, dia pun tetap hadir. Ini Abu Hurairah. Nah, kemudian dia juga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika itu dibuka sorban beliau, kemudian didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikumpulkan sorban tersebut. Setelah itu beliau tidak pernah lagi lupa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, tidak pula memandang pada keelokan rupa kalian, walakin yanduru ila qulubikum, akan tetapi melainkan Allah itu memandang kepada isi hati kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh sebab itu hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam lafaz yang lain yang lebih sempurna dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim sama, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada keelokan rupa kalian, wa amwalikum, juga tidak melihat kepada harta kalian, tidak pernah melihat dan menengok isi dompet kalian. Ya, mau tebal dompetnya, mau tipis, enggak peduli. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, melainkan yang Allah lihat itu adalah hati kalian dan amalan kalian. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Siapa yang paling bagus amalannya? Yani yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita. Ya, hadis ini menggambarkan kepada kita. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bersabda, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum, artinya Allah itu tidak akan memperhatikan badan kalian yang besar ataukah kecil, ataukah tinggi ataukah pendek. Bagi Allah itu sama saja. Allah tidak akan memberi pahala karena badan kalian besar. Allah tidak akan memberi pahala karena badan kalian kecil. Tidak juga. Allah tidak akan memberi pahala karena badan kita gemuk. Tidak. Allah tidak akan memberi pahala dikarenakan badan kita kurus. Tidak. Jadi tinggi, besar, gemuk, kecil, pendek, dan seterusnya, itu bukan letak penilaian Allah. Itu kan biasanya yang menilai siapa? Manusia. Mau daftar pekerjaan, tinggi minimal 190 cm. Masya Allah, ya kan? Nah, kemudian apa? Harus berparas yang menarik. Padahal kita tahu semua yang menarik kalau manusia itu bukan parasnya, tapi apanya? Tangannya, gitu. Ya, berwajah menarik, wajah menarik ini gimana? Gigit terus ditarik. Nah, ya begitu. Jadi yang jadi standar di kalangan manusia memang begitu terkadang. Golek mantu iki yo sik raine ayu, golek bojo yo sik raine ayu. cari menantu yang cantik atau cari suami atau yang istri yang apa wajahnya menarik. Saya dapat faedah dari sebagian teman saya barusan di kendaraan, bahwasanya anak itu tidak butuh ibu yang cantik, betul? Tapi yang butuh ayahnya, ya. Masya Allah. Ya betul. Ala kulli hal, Allah tidak melihat itu semua. Kita cantik, kita tidak cantik, kita enggan, itu bukan, ini jasadnya. Jasad berarti kita tinggi besar, kita kecil, kita gemuk, kita kerempeng. Allah enggak lihat itu semua. Allah tidak akan memberi pahala karena kondisi kita seperti itu. Karena itu di luar kemampuan kita. Dulu saya lahir ke dunia, saya juga enggak minta seperti ini. Ya jadinya seperti ini. Dulu panjenengan-panjenengan lahir ke dunia, enggak ada yang minta bentuknya kayak gini, bentuknya kayak gini. Tahu-tahu keluar sudah ya kayak jenengan itu. Kayak gitu. Enggak ada yang minta, ya. Nah, ini tidak akan diberi pahala. Ya sama seperti yang dulu pernah saya tekankan kepada santri, kepada siswa. Allah itu tidak melihat pinter dan tidaknya kalian. Iya kan? Kan ada yang biasanya dites IQ. IQ-nya berapa? 200. Tapi ada yang dites IQ, IQ-nya jongkok. Berapa? 100 atau bahkan mungkin di bawah 150, 60 begitu. Allah tidak akan beri pahala seorang itu karena IQ. Tapi yang akan diberi pahala oleh Allah itu adalah amalannya, usahanya. Yang IQ-nya 200 sekali baca ayat Quran hafal. Masya Allah. Karena sekali hafal akhirnya apa? Bablas, enggak pernah diulang. Enggak pernah diulang-ulang, ya. Dan dia enggak lupa-lupa sudah. Pokoknya sekali hafal, hafal sudah. Enggak pernah diulang. Sehingga dia membacanya cuma satu kali. Sementara Masya Allah, ya, yang IQ-nya jongkok, sambil jongkok ya tetap jongkok, sambil berdiri ya tetap berdiri, baca 100 kali hafal, seneng. Begitu ditinggal jongkok, lupa lagi. Masya Allah, ya kan, ngafalin lagi. Ini dapat pahala, kenapa? Karena membacanya berulang-ulang. Jadi bukan pinternya itu dapat pahala, bodohnya kemudian disiksa, tidak. Yang dinilai oleh Allah adalah amalannya. Makanya dalam hadis kelanjutan yang tadi, walakin yanduru ila a'malikum wa qulubikum, akan tetapi Allah hanya melihat hati kalian, apa isi hati kita dan bagaimana amalan kita. Demikian juga dalam hadis yang nomor 7 tadi disebutkan, wala yanduru ila suwarikum, Allah tidak melihat gantengnya kita, tidak gantengnya kita, cantiknya kita, tidak cantiknya kita, mancungnya hidung kita, peseknya hidung kita, dowernya kita, Masya Allah, tidak, ya, tidak diperhatikan masalah itu. Untuk masuk surga tidak harus bagus rupa, dan untuk masuk surga tidak harus jadi orang yang jelita. Betapa banyak orang yang tinggi, besar, bagus rupa, tapi tetap disiksa di dalam neraka.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, ana pernah melakukan dosa besar, berzina setelah ana punya istri. Waliyadzubillah, ana sudah bertobat dan sangat menyesal. Apakah dosanya diampuni dengan taubat atau apakah harus dirajam? Syukran Ustaz. Ya, ini dia harus bertobat dengan taubat nasuha, ya. Dia menutup aibnya, tidak boleh cerita kepada siapapun, ya. Karena ini aib besar dan dosa besar, ya. Dia tidak perlu dirajam, ya, karena tidak harus dia dirajam, ya, karena apa namanya, Allah masih berikan cara taubat yang lain. Dia bertobat kepada Allah dan berbanyak doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari perkara yang haram. Allah sudah berikan kita yang halal, ada istri yang halal, ya. Tadi iblis menggoda, menghiasi sehingga kita tertarik dengan wanita yang lain. Terkadang istri kita lebih cantik dari wanita tersebut, namun ingat, iblis menghiasi sehingga wanita tersebut seakan-akan lebih bagus, lebih ini, sehingga terjebak kita dalam hiasan iblis. Akhirnya kita meninggalkan yang halal dan kita mencari yang haram. Intinya, mudah-mudahan kalau Anda bertobat dengan taubat dan nasuha, insyaallah diterima dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal saleh, ya. Perbanyak berbakti kepada kedua orang tua.
5: Tahukah Anda?
6: Badal umrah dibolehkan sebagaimana badal haji juga diumrahkan dengan persyaratan bahwasanya yang dihajikan atau diumrahkan sudah meninggal dunia atau sudah tidak mampu lagi untuk berhaji karena sudah sangat tua, tidak mampu untuk naik pesawat atau sakit yang tidak mungkin menurut para dokter tidak bisa disembuhkan. Adapun kalau orangnya masih sehat atau sakitnya cuma sakit sebentar bisa diharapkan kesembuhannya, maka tidak boleh dibadalin. Ya, maka tidak boleh dibadalin. Orang tua sudah meninggal, boleh kita umrohkan.
7: Surah An-Nisa ayat 15-22.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu

0: Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
1: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
0: Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.
1: In

0: Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم

Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

0: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
1: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
0: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
1: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
0: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف

0: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Taib hadis 755. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Tamam dalam Al-Fawaid, Ahmad dalam Musnadnya, Abdullah dalam As-Sunnah, Al-Ajuri dalam As-Syari'ah. Dari jalan Hammad bin Salama ia berkata, haddatsana Ali bin Zaid dari Imarah Al-Qurashi, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatajalla lana rabbuna azza wa jalla yaumal qiyamati dhahika. Allah akan memperlihatkan dirinya kepada kita nanti pada hari kiamat sambil tertawa. Dalam lafaz Imam Ahmad demikian, dan ia adalah riwayat Ibnu Khuzaimah dengan lafaz, yajma'u Allahu azza wa jalla al-umam fi sa'idi yaumil qiyamah. Kelak nanti Allah akan mengumpulkan umat-umat manusia, ya, di sebuah tanah yang lapang, ya, pada hari kiamat di padang mahsyar itu. Fa idza bada lillah an yasda'a baina khalqihi mithl yamuthila likulli qaumin ma kanu ya'budun. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan dirinya kepada hamba-Nya, maka setiap kaum itu diperlihatkan sesembahannya masing-masing. Fayatba'unahum hatta yuqhimunahum finnar. Lalu setiap orang akan mengikuti sesembahannya sampai dimasukkan ke dalam api neraka. Thumma ya'tina rabbuna azza wa jal wa nahnu 'ala makanin rafi'. Kemudian setelah itu Allah pun mendatangi kita nanti. Ya. Sementara kita berada di tempat yang tinggi, kata Rasulullah. Fayaqul man antum? Lalu Allah berfirman, siapa kalian? Fanaqul, lalu kami berkata, nahnul muslimun, kami kaum muslimin. Fayaqul ma tantazirun? Apa yang kalian tunggu di sini? Fayaqulun, mereka berkata, nantaziru rabbana azza wa jal, kami menunggu Rabb kami azza wa jal. Fayaqul hal ta'rifunahu in ra'aitumu, apakah kalian mengenalnya jika kalian melihat Rabb kalian? Fayaquluna na'am, mereka berkata ya. Fayaqul kaifa ta'rifunahu walau walam tarau, bagaimana kalian mengenal Rabb kalian sementara kalian tak pernah melihat Allah, tak pernah melihat Allah? Ya. Fayaqulun innahu la idla lahu, sesungguhnya Rabb kami tidak ada bandingannya dengan apapun juga. Fayatajalla lana dhahika, lalu Allah pun memperlihatkan dirinya kepada kaum muslimin sambil tertawa. Fayaqul abshiru ayyuhal muslimun, Allah pun berfirman, bergembiralah wahai kaum muslimin. Fa innahu laysa minkum ahadun illa ja'altu makanahu finnar yahudiyan aw nasraniyan. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian kecuali aku jadikan tempatnya dalam api neraka dari Yahudi atau Nasrani. Dari Yahudi atau Nasrani. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini lemah. Sanad hadis ini apa? Lemah. Imarah, tidak aku kenal siapa dia. Dan perkataan bada lillah itu perkataan yang mungkar, ya, dimana itu adalah periwayatan, ya, bersendirian padanya perawi yang dhaif, sehingga hadisnya mungkar, ya. Dan Ali bin Zaid bin Jud'an ini lemah hafalannya, akan tetapi secara global hadis ini sahih. Kenapa? Karena ia mempunyai syahid penguat dari hadis Jabir bin Abdullah. Dari riwayat Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah pernah ditanya tentang makna wurud dalam Al-Qur'an itu, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali kalian akan masuk ke dalam api neraka. Faqal, maka Jabir berkata, naji'u nahnu yawmal qiyama an kada wa kada. Iya. Bahwa kita nanti pada hari kiamat akan datang dari ini dan itu. Fatud'al umam bi'authaniha wa ma kanat ta'bud al-awwal fal-awwal. Lalu kemudian setiap umat akan dipanggil bersama sesembahan-sesembahannya yang mereka dahulu sembah. Dari generasi awal sampai ya terus menerus dari sampai generasi berikutnya. Sumayatina rabbuna ba'da dzalika, kemudian Rabb kita akan mendatangi kita ba'da dzalik setelah itu dan berkata, "Matan dzurun?" Apa yang kalian tunggu? Fayaqulun, "Nanzuru rabbana." Kami menunggu Rabb kami. Fayaqul ana rabbukum. Lalu Allah berfirman, "Aku Rabb kalian." Ya fayaqul, "Hatta nanzur ilaik." Kata kaum mukminin, kami mau melihat engkau dulu. Fayatajalla lahum yadhhak. Maka Allah pun memperlihatkan dirinya sambil tertawa. Ya. Dikeluarkan oleh Muslim Ahmad dari Abu Zubair. Dan hadis ini sahih dengan tanpa lafaz bada. Tadi kan dalam lafaz tadi fa idza bada lillah bada. Dan di mana ini dijadikan dalih oleh orang Syiah bahwa Allah diantara sifatnya bada, dan itu sebuah keyakinan yang sangat berbahaya, Pak. Karena hakikat bada menurut Syiah itu apa? Bahwa Allah bisa berubah pikiran. Tadinya Allah mengharamkan, setelah itu Allah nggak mengharamkan lagi. Dan yang tahu perubahan ya pendapat Allah itu hanya imam-imam mereka. Iya, orang Syiah memang begitu. Iya, ketika mereka kita bawakan ayat bahwa bukankah Allah memuji para sahabat dalam Al-Qur'an, itu dulu Allah sudah berubah lagi. Karena Allah punya sifat bada, kata mereka. Loh, dari mana? Ya yang mengetahui cuma iman kami, imam kami yang tahu. Loh, Rasul kok enggak tahu? Oh, imam kamu lebih tinggi daripada Rasul. Makanya mereka menganggap imam mereka itu maksum, gak mungkin salah. Makanya dengan cara itu, Pak, imam-imam mereka dengan seperti itu, mereka mengotak-ngatik agama semau mereka. Inilah, Pak, kesesatannya Syiah. Ya, bahayanya akidah Syiah. Karena dengan cara seperti itu, hancur agama. Hanya sebatas klaim imamnya, imam-imam kami maksum. Ya, bisa mengetahui perubahan pendapat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sehingga akhirnya kalau sudah seperti itu apa? Yes, Al-Qur'an sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ketika kita bawakan ayat-ayat, selalu jawabnya apa? Ya, itu kan dulu Allah berpendapat seperti itu. Ya, udah berubah kok. Yang tahu cuma imam kami. Coba bayangkan, Pak, gimana enggak menyesatkan seperti itu, Pak. Tapi aneh orang Indonesia ini ya tetap aja ngebelain. Ya, yang jelas-jelas sesat. Allah musta'an, Saudara. Karena akibat kebodohan yang luar biasa. Ya.
3: Sebagai mukmin yang baik, dalam masalah harta, kita tidak hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan harta yang halal. Tapi kita juga perlu berpikir untuk mendapatkan harta halal yang sekaligus bermartabat. Karena itulah kita diajarkan bahwa harta halal itu tidak satu tingkatan. Ada harta halal yang bermartabat, ada harta halal yang kurang bermartabat. Harta halal yang bermartabat itulah harta halal yang dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah harta halal yang Anda dapatkan dari hasil kerja Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma akala ahadun minkum ta'aman ahabba ila Allahi azza wa jalla min amali yadayhi." Rizki yang paling dicintai oleh Allah yang kalian makan adalah dari hasil kerja kalian sendiri. Hadis riwayat Ahmad.
4: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa ketika hujan sangat lebat.

0: بطون الأودية ومنابت الشجر.
1: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan menimpa kami. Ya Allah, berilah hujan ke daratan tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah, dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 933 dan riwayat Muslim nomor 897.
2: Soal jawab.
3: Kami sebagai orang tua, Ustaz.
2: Iya. Yeah.
3: Bagaimana caranya menanamkan akhlak-akhlak yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada anak-anak kita, Ustaz, terutama anak kita yang masih ya mungkin duduk di SD atau SMP gitu, Ustaz.
2: Iya. Ya, itu saja, Bapak.
3: Bagaimana kira-kira kiat-kiatnya nih menanamkan akhlak Rasul?
2: Baik. Itu saja, Pak Andi, ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jazakallahu khair. Ya, bisa menyimak pertanyaan, Ustaz? Ya, ini dari Abu Hani di Cilegon, Ustaz. Beliau bertanya yang intinya bagaimana cara menanamkan akhlak kepada anak-anak, Ustaz? Pada anak-anak beliau gitu.
4: Adapun bismillah walhamdulillah pada Pak Abu Hani di Cilegon, secara ringkas menanamkan akhlak kepada anak itu sebetulnya banyak sekali caranya, ya, baik melalui pengajaran secara nadhariyah, teori, ataupun secara memberikan contoh atau dengan kisah dan yang lainnya. Bapak mungkin bisa membaca buku-buku tentang pendidikan anak, diantaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, yang berjudul Tarbiyatul Abna. Saya tidak tahu seri bahasa Indonesianya judulnya apa, pendidikan atau mendidik buah hati atau bagaimana, saya kurang tahu. Kemudian juga bila Bapak bisa mengikuti siaran yang dilakukan oleh atau yang diadakan oleh Ustadz Abdullah Zain, ya, dia seri pendidikan anak kalau tidak salah, itu Bapak bisa mengikuti yang itu. Intinya adalah atau kesimpulan dari bagaimana cara mendidik akhlak anak adalah bisa dengan pendidikan secara teori, yakni mengajarkan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang baik, adab-adab yang baik, akhlak yang baik, itu dengan teori. Ada dengan contoh, ya, dengan cara memberi contoh, ya, ini misalnya ketika suatu saat kita ketemu orang tua, bagaimana kita beri contoh kepada anak kita untuk berakhlak yang baik kepada dia, kita ajarkan bagaimana cara bersalaman yang baik, bagaimana cara menyapa yang baik, bagaimana cara apa namanya berbicara yang santun dengan orang tua, ya, terutama dengan istri, ya, ketika kita berakhlak dengan istri yang baik, maka tentunya anak akan mengikuti. Ini yang terkadang kita terlepas seperti itu, tidak, ya, lupa, karena semua itu akan direkam oleh anak. Kemudian juga tentunya dengan doa, itu nomor satu, ya, mendidik akhlak dengan baik adalah dengan doa. Kemudian contoh pendidikan akhlak anak, Anda atau Bapak Abu Hani bisa simak dalam surat Luqman, bagaimana Luqman mengajarkan akhlak anak-anak kepada Allah, akhlak anak kepada dirinya sendiri, dan juga akhlak anak kepada orang lain. Ya bunayya la tusyrik billah, itu adalah akhlak seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak anak kepada dirinya sendiri adalah dia tidak atau dilarang untuk atau diberi gambaran kepada Luqman saat itu adalah untuk tentang mengetahui tentang besarnya ilmu Allah, luasnya ilmu Allah yang mengetahui segala yang terjadi di muka bumi. Kemudian juga akhlak anak kepada orang lain bisa itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, dan seterusnya. Intinya adalah mendidik anak memang butuh untuk kita telaah, dan alhamdulillah banyak buku-buku yang sudah membicarakan itu. Karena singkatnya waktu, saya tidak mungkin menyampaikan semuanya. Demikian, wallahu taala alam.
2: Demikian Bapak Abu Hani di Cilegon. Kemudian ini tadi terkait dengan masalah kajian Ustaz Abdullah Zain, bisa Bapak bisa menyimak di ufit.tv itu, Pak, banyak sekali rekaman-rekaman beliau tentang fikih pendidikan anak. Itu mungkin juga lebih orang tua, Ustaz, ya. Peran dari orang tua, apa namanya, role model, itu contoh dari orang tua lebih dominan sekali, Ustaz,
4: ya. Bahkan ya, bahkan kita katakan sebelum kita memikirkan pendidikan anak, maka kita harus pikirkan pendidikan orang tua, begitu. Sebelum kita memikirkan untuk mengatasi kenakalan anak, maka kita pikirkan untuk mengatasi kenakalan orang tua. Iya, demikian.
5: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Yang bertanya, ya Syekh, bagaimanakah hukumnya jika ada orang yang menyerang kita, kemudian kita pun bisa membunuhnya? Apakah diperbolehkan bagi kita untuk melakukan hal tersebut?
3: Sa'ilun yaqul Syekh, ma hukmu ar-rajul qatala man yuridu an yaqtulahu? Ja'a rajulun ila ahad fa yuridu an yata'adda alayh thumma yaqtuluhu.
4: إذا كان الأمر كذلك يعني دفاعا عن نفسه ولم يتمكن من دفاعه عن نفسه إلا بالقتل فلا يلزمه بذلك شيء إن كان يعني إنما قتله دفاعا عن نفسه ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه إلا بالقتل لم يكن له خيار آخر غير ذلك فإذا كان كذلك فإنه لا يكون عليه في هذا القتل في الدفاع عن نفسه شيء.
3: نعم فضلت الشيخ menjawab jika ini membunuh ini dilakukan dalam rangka untuk membela dirinya dan tidak mungkin dia dapat membela dirinya kecuali dengan jalan membunuh orang yang mencoba untuk menyerangnya, maka kata Syekh ini orang ini tidak mendapatkan dosa apa-apa. Jika memang dia membunuhnya karena membela dirinya dan tidak ada jalan lain yang bisa dia lakukan kecuali dengan jalan membunuh orang itu dan dia tidak punya pilihan lain kecuali itu saja, maka tidak ada atasnya dosa membunuh. Nah, wallahu a'lam.
2: Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Syekh sampaikan. Kami ucapkan terima kasih pada Fadilatul Syekh atas sedar-sedar yang disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Hamzah yang telah menerjemahkan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: Afala yatadabbarun Al-Quran.
7: Kita masuk ke surat Al-Haqqah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. الحاقة

Haqqah. Apa itu Al-Haqqah? Itu ismun min asma'i yaumil qiyamah. Itu salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Kenapa disebut dengan Al-Haqqah? Disebut hari Al-Haqqah di anna fiha yatahaqqaqul wa'd wal wa'id. Karena hari kiamat itu sesuatu yang pasti datang. Dari kata-kata haqqa, artinya pasti. Kebenarannya sudah sangat pasti sudah. Artinya hari kiamat itu betul-betul pasti akan terjadi. Bukan sebuah cerita, bukan dongeng, bukan hanya janji-janji kosong, tidak. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang adanya hari kiamat dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat banyak sekali, ya. Dan Rasulullah SAW juga sudah menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan kita melihat tanda-tanda hari kiamat terjadi persis seperti yang Rasulullah kabarkan. Ini menunjukkan pasti akan datangnya hari kiamat itu. Kemudian Allah mengatakan malhaqah. Wa ma adraka malhaqah. Apa itu al-haqah? Tahukah kamu apa itu al-haqah? Apa maksud Allah bertanya di dalam ayat ini, ya akhi? Akhi, di dalam bahasa Arab pertanyaan itu ya artinya macam-macam. Ada pertanyaan yang sifatnya memang bertanya supaya dijawab begitu. Ada juga pertanyaan yang maknanya artinya seakan-akan perkara ini sesuatu yang besar. Dan ini yang diinginkan daripada ayat tersebut. Ada juga pertanyaan yang sifatnya untuk mengajak berpikir saja, tidak butuh jawaban, tidak butuh jawaban. Contoh misalnya Allah mengatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan enggak butuh jawaban, Pak. Kenapa? Karena jawabannya sudah jelas. Tapi Allah seakan ingin mengambil kita itu berpikir, tidak sama. Kalau begitu jadilah kamu orang yang berilmu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, bertanya, "Mal haqqah? Tahukah kamu apa itu al haqqah?" Wa ma adraka mal haqqah? Allah ulangi lagi pertanyaannya. Untuk apa? Ya, kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Azzama ta'ala amraha. Di sini Allah ingin mengagungkan urusan hari kiamat ini. Sama dengan firman Allah, apa? Al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Sama di sini juga al-haqqah. Mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Ya, untuk supaya kita apa namanya mengesankan bahwa ini masalah bukan masalah kecil, tapi ini masalah besar. Ini sesuatu yang pasti terjadi, akhal Islam.

0: Soalan jawab.
1: Ustadz, bagaimana caranya bertobat dari dosa jariah yang Ustadz sebutkan, ya? Jadi sebagaimana, ya, seseorang apabila dia mengajarkan dosa, ya, mengajarkan perbuatan dosa akan terus mengalir. Sampai kapan? Sampai tatkala dia bertobat, ya. Makanya dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan bahkan akan gantikan keburukan tersebut menjadi hasanah. Gimana caranya? Serahkan sama Allah, ya. Jadi makanya tadi pena tersebut akan terus mencatat keburukan sampai apa? Sampai kita bertobat, tutup, stop. Stop, dan Allah akan hapuskan semuanya, bahkan diganti menjadi dengan kebaikan. Lihat. Sayang enggak Allah sama kita, ikhwan? Ya. Allah karam, dermawan enggak Allah sama kita? Sangat dermawan. Ya, kemudian kita masih nggak bersyukur sama Allah, kemudian kita masih banyak bermaksiat pada Allah, kemudian kita masih peduli pada diri sendiri, tidak peduli kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Risalah Allah adalah yang pertama harus kita sampaikan kepada manusia.
2: Tahukah Anda?
3: Kita akan mengetahui dengan hakul yakin bahwa doa adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia di dalam agama kita. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Di dalam riwayat lain yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sum-sumnya ibadah. Apa sum-sum? Intisarinya ibadah. Karena doa adalah merupakan ibadah, maka kita harus menyadari seperti ibadah-ibadah yang lainnya, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau kita tidak pengin ibadah kita diterima. Dan saya rasa tidak ada orang yang beribadah kemudian dia tidak punya cita-cita ibadahnya diterima. Saya yakin orang yang melakukan ibadah ya harapannya ibadahnya diterima. Kalau kita ingin ibadah kita diterima, termasuk di dalamnya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti rambu-rambu garis yang sudah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling baik. Aturan yang digariskan oleh beliau adalah aturan yang paling sempurna. Tidak ada aturan yang lebih baik dibandingkan aturan yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap Jumat sebelum berkhutbah beliau senantiasa mengatakan amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling jujur adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seharusnya senantiasa kita hadirkan di dalam setiap detik kehidupan kita. Jadi manakala kita melakukan suatu ibadah, ada ibadah A dan ibadah B, tata cara A dan tata cara B. Kita tahu persis bahwasanya tata cara A adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tata cara B adalah tata cara yang dibikin oleh orang selain Nabi SAW. Entah itu guru kita, entah itu kakek kita, entah itu bapak kita, entah itu teman kita. Walaupun kita sudah mengamalkan praktek-praktek yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW itu sekian puluh tahun, dan kita sudah terbiasa dan sudah merasa nyaman dengan tata cara itu, seharusnya ketika kita mengetahui bahwasannya tata cara yang kita lakukan selama ini ternyata tidak sesuai seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik aturan, sebaik-baik ajaran adalah ajaran yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada aturan di muka bumi ini yang lebih baik daripada aturan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam masalah doa. Dalam masalah doa, petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan suatu kebaikan pun di dalam doa dan yang lainnya, melainkan sudah dijelaskan untuk kita. Makanya beliau pernah berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun. Artinya setiap Allah mengutus nabi, pasti sudah wajib bagi nabi tersebut untuk menunjukkan kebaikan kepada umatnya yang dia ketahui kebaikan tersebut. Jadi enggak mungkin nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengetahui suatu kebaikan kemudian disembunyikan, enggak mungkin. Makanya orang yang membuat aturan-aturan baru di dalam beribadah, secara tidak langsung dia mengakui atau tidak mengakui, secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sebagian dari syariat yang Allah turunkan kepada beliau. Secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi kita berkhianat. Kenapa? Karena di dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa tidak ada wahyu yang telah Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam melainkan sudah disampaikan. Kalau misalnya ada yang belum disampaikan dan baru ketahuan setelah 14 abad kemudian, yaitu sekarang ini, itu kan aneh luar biasa, itu aneh bin ajaib. Jadi baru ketahuan sekarang ini setelah 14 abad yang lalu. Dan terus nabi kita apa disembunyikan oleh beliau, enggak disampaikan? Terus para sahabat apa enggak tahu? Terus para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga para imam-imam Islam, apa mereka enggak ada yang tahu tuntunan itu baru ketahuan sekarang di tahun 1400 berapa sekarang? 1434 Hijriah. Baru ketahuan sekarang. Ini kan luar biasa. Makanya kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa-doa dengan sekian jenis bentuknya.
2: Surah An-Nisa ayat 23 sampai 25.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم

Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

0: Dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antara kamu. Dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
1: Mutiara Belajar Salat Lahir Batin.
2: Apakah basmalahnya dikeraskan atau tidak? Ada sebagian ulama atau sebagian orang membaca basmalah dengan suara yang lirih. Ada sebagian ulama membaca atau sebagian manusia membaca dengan suara yang keras. Mana yang benar? Ya. Sebagian orang mengira bahwa orang yang membaca dengan suara yang lirih itu tidak membaca basmalah. Dan ini keliru. Ya. Jadi baik mereka yang membaca dengan suara yang lirih maupun membaca suara keras, mereka semuanya membaca basmalah. Hanya saja, ya, hanya saja ada yang membaca dengan suara yang lirih dan ada yang membaca dengan suara yang keras. Ya. Ada yang membaca surat jadi, ada yang membaca basmalah dengan suara yang lirih, ada yang membaca dengan suara yang keras. Dan masing-masing dari dua pendapat ini, baik membaca dengan suara yang keras maupun dengan suara yang lirih, masing-masing sama-sama memiliki dalil. Saya akan bacakan contoh dalil mereka. Saya akan bacakan masing-masing satu dalil saja karena keterbatasan waktu. Bagi mereka yang melirihkan bacaan basmalah, mereka berdalil antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan isnadnya kuat menurut syarat Imam Muslim oleh para muhaqqiq musnad. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, "Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa ma'a Umar." Kata Anas ibn Malik, "Aku pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar." Aku pernah sholat bersama Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Ini penuturan dari Anas ibn Malik. Jadi Anas ibn Malik ingin memberitahukan kepada kita bagaimana cara sholatnya Rasul SAW, cara sholatnya Abu Bakar dan cara sholatnya Umar. Apa kata Anas ibn Malik? Kata beliau radhiyallahu anhu, "Falam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim." Mereka semuanya, yaitu Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar, mereka semuanya tidak ada yang mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik, yang akan kita garis bawahi di sini adalah mereka semuanya tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdasarkan apa yang disaksikan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Karena itulah, sebagian ulama berpendapat bahwa membaca basmalah sebelum Al-Fatihah itu tidak perlu dikeraskan berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan, dan masih ada dalil-dalil yang lainnya dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Sengaja saya pilih hadis riwayat Ahmad karena redaksinya terang sekali. Ya, karena redaksinya begitu gamblang mengatakan falam yajharu bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan. Ya, redaksinya seperti itu. Mereka, yaitu Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil buat pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat Al-Fatihah itu tidak perlu dikeraskan. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya Bismillah di dalam surat Al-Fatihah ketika sholat jahriyah itu perlu dikeraskan, dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi, dan yang lain-lainnya. Banyak ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. dari seorang sahabat atau dari salah seorang ulama yang bernama Nu'aim Al-Mujammir. Dari Nu'aim Al-Mujammir beliau berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bi bismillahirrahmanirrahim, tsumma qara'a bi ummil Qur'an." Kata Nu'aim, "Aku pernah salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca ummul Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah." Jadi di sini Nu'aim merekam perbuatannya Abu Hurairah, amalannya Abu Hurairah, yang di situ ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika salat membaca bismillahirrahmanirrahim baru kemudian Al-Fatihah. Maksudnya di sini tentunya adalah membaca dengan suara yang keras. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena didengar, ya, didengar dengan jelas oleh Nu'aim Al-Mujammir dan juga yang lainnya. Jadi di sini Nu'aim ingin menyebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam sholatnya beliau membaca bismillah dengan suara yang keras, ya, baru kemudian membaca surat Al-Fatihah. Jadi dua-duanya dikeraskan, baik basmalahnya maupun Al-Fatihahnya. Ini yang dituturkan oleh Nu'aim Al-Mujammir dari perbuatannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin di antara para pendengar atau pemirsa ada yang bertanya, "Loh, itu kan perbuatannya Abu Hurairah, bukan perbuatannya Nabi SAW. Kita kan disuruh nyontoh Nabi SAW, bukan disuruh nyontoh Abu Hurairah." Perhatikan akhir hadis ini. Jadi setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu praktek sholat, terakhir beliau mengatakan, setelah beliau salam, beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi." Demi Allah, kata Abu Hurairah, "Inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, "Demi Allah, sungguh aku salat yang aku kerjakan adalah merupakan salat yang paling mirip dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi Abu Hurairah di sini setelah praktek salat beliau bersumpah bahwa salat yang aku kerjakan inilah salat yang paling mirip seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kesaksian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa apa yang dipraktikkan oleh Abu Hurairah tadi adalah merupakan salat yang mirip dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dipraktikkan oleh Abu Hurairah itulah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah, ya, kita katakan bahwa pendapat yang kedua ini juga pendapat yang sangat kuat karena hadisnya sahih, dan pendapat yang pertama juga kuat karena hadisnya juga sahih. Wah, kalau kayak gitu Ustaz, gimana sama-sama kuat ini? Pendapat yang pertama yang mengatakan suara bismillahnya lirih juga kuat, sedangkan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa bismillahnya keras juga kuat. Terus bagaimana Ustaz? Gampang saja, ya, kita katakan bahwasanya masing-masing pendapat itu sama-sama kuat sehingga sama-sama boleh untuk diamalkan. Ya, bagi yang mengamalkan bacaan lirih basmalah di awal Al-Fatihah di salat jahriyah itu benar karena hadisnya sahih, dan mereka yang membaca dengan bacaan yang keras itu juga benar karena hadisnya juga sahih. Berarti kalau itu boleh dua-duanya, boleh dua-duanya. Itu siapa itu Ustaz yang berpendapat seperti itu di antara para ulama? Oh, banyak. Di antaranya Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah. Nah, Imam Ibn Khuzaimah beliau menyebutkan dalam kitab sahihnya, kata beliau, mengeraskan dan melirihkan bismillahirrahmanirrahim kedua-duanya sama-sama diperbolehkan dan tidak ada yang terlarang, kata beliau, karena ini termasuk jenis perbedaan yang diperbolehkan. Demikian keterangan dari Imam Ibn Khuzaimah. Dan juga masih ada ulama yang lainnya, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim, namun beliau lebih sering untuk melirihkannya dibandingkan mengeraskannya. Artinya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ingin memberikan keterangan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim dan juga sering untuk membaca atau melirihkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dari situlah kemudian Al-Hafidz Az-Zaira'i mengatakan bahwa dalam permasalahan yang seperti ini, seandainya dikhawatirkan akan menimbulkan polemik di masyarakat, misalnya imam ngimami di sebuah komunitas yang mereka biasa mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka saat itu, kata Imam Az-Zairai atau Al-Hafidz Az-Zairai, kata beliau mengatakan enggak apa-apa kita keraskan, ya, kita keraskan bacaan tersebut demi untuk menghindari fitnah. Atau sebaliknya, misalnya kita sholat di komunitas yang mereka biasa melirihkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita keraskan akan menimbulkan polemik di situ, maka tidak mengapa kita lirihkan bacaan di situ. Artinya fleksibel. Dan demikian pula lah yang dijelaskan oleh para ulama kontemporer, di antaranya Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala, bahwa ini adalah sebuah permasalahan yang kita fleksibel di dalamnya. Bahkan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau khusus membahas permasalahan ini dalam kitab tersendiri yang beliau kasih judul Fathur Rabbir Rahim fi Hukmil Jahri wal Israri bi Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam buku ini beliau menjelaskan dengan gamblang bahwa inilah termasuk perbedaan yang tidak seharusnya menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin, karena masing-masing memiliki dalil yang kuat. Silahkan mau pakai yang ini juga boleh, mau pakai ini juga boleh, atau kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai ini juga tidak mengapa, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita di antaranya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ini penjelasan tentang beberapa permasalahan fikih seputar Bismillahirrahmanirrahim.
1: Salat lahir batin.

bunga ketika kita melihat indah, namun sayang setiap mata bisa melihat. Bunga setiap kumbang datang, kemudian bisa mengambil madunya dan sarinya. Bunga ketika kita menciumnya harum terasa. Namun apakah seorang wanita membiarkan laki-laki mencium wangi tubuhnya? Harum tapi haram. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa wanita yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia memakai minyak wangi sehingga harumnya itu bisa dinikmati oleh laki-laki, Rasulullah mengatakan ia seorang wanita pelacur, wanita yang suka berzina, wanita yang selalu berzina.

0: Soal jawab.
1: Bagaimana cara mendakwahi orang tua agar mereka tidak tersinggung? Soalnya jika dikasih tahu, beliau selalu marah-marah dan tidak bisa menerima dengan legowo. Bagaimana?
2: Ya, membuat orang tidak tersinggung itu susah.
1: Ya,
2: ya. Ketika kita menyampaikan nasihat, bagaimanapun halus dan lembutnya, ya, tapi mengharapkan mereka, orang yang menerima nasihat itu tidak tersinggung, ini adalah satu yang sangat susah. Ya, kita lihat bagaimana lembutnya dakwah Nabi ke tengah-tengah masyarakat Quraisy. Akhlak beliau yang mulia, cara beliau menyampaikan dakwah, tapi tetap membuat orang-orang musyrik itu tersinggung. Ya, maka satu perkara ya yang penting kita camkan di dalam berdakwah kepada orang tua. Yang pertama adalah jangan kita mundur ke belakang karena tekanan orang tua. Kadang-kadang orang tua karena tidak mengerti, dia memberikan tekanan-tekanan kepada anaknya. Ya, ya, apalagi di sini ya kita katakan orang tua punya bargaining position yang kuat kan begitu sebagai orang yang tua. Nah, ini pernah terjadi ya, satu contoh yang mungkin dapat kita jadikan sebagai pedoman ya, cara yang halus, lembut ya, tidak kasar tapi juga tetap tegar, istiqomah. Ya, tidak mundur surut ke belakang. Yaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam. Ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam dan menyatakan keislamannya dan keislamannya diketahui oleh manusia, ibunya tidak ridho, ibunya tidak rela. Ya. Ibunya pun mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas dan memberikan ancaman ultimatum ya, bahwa dia akan mogok makan hingga Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agama nenek moyangnya. Yaitu agama syirik, agama musyrik. Ya, agama sebelumnya, yaitu keluar dari Islam. Ini adalah satu hal yang dilematis. Satu sisi Sa'ad bin Abi Waqqas juga menyintai orang tuanya. Tapi dari sisi yang lain, ya, Islam yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran harus dipertahankan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menggubris keinginan ibunya, namun juga tidak berlaku kasar dan tidak memperlihatkan sikap yang kasar kepada orang tuanya, ibunya. Ya. Hingga ketika orang-orang datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan tentang keadaan ibunya yang sudah ya kepayahan dan sekarat, mereka meletakkan kayu pada ya mulutnya agar dia mau makan tapi tidak juga mau makan. Ternyata ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan gertak sambal tapi betul-betul menjalankan ancamannya. Orang-orang datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan supaya dia iba dan mau menuruti permintaan ibunya. Nah, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Apakah dia mundur ke belakang? Apakah dia menanggalkan keislamannya? Apakah dia menuruti kemauan orang tuanya, ibunya, yang tentu saja ini adalah satu kebatilan, kemaksiatan dan kedurhakaan? Tidak. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menghormati ibunya, namun dia juga tetap menjaga keistiqomahannya. Ia mendatangi ibunya dan berkata, "Wahai ibuku, seandainya engkau punya 100 nyawa dan nyawa itu kemudian keluar satu persatu, niscaya aku tidak tinggalkan agama Muhammad sesaat pun." Jadi ketika ibunya mengetahui ketegaran Sa'ad bin Abi Waqqas ya, bahwa apa yang dia lakukan itu tidak dapat membuat putranya itu mundur ke belakang ataupun murtad dari Islam, maka dia pun berhenti mogok makan. Nah, ini adalah satu pelajaran ya, yang mana kita ya harus punya sikap pendirian yang tegar, istiqomah di atas agama Allah. Ya, kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar kita itu memberikan tekanan-tekanan agar kita keluar dari sunnah, dari Islam ya. Tapi di sini kita harus punya pendirian yang tegar. Kemudian di dalam berdakwah kepada orang tua ya, pertama yang harus kita jaga adalah kata-kata kita, tutur kata kita kepada orang tua. Ya, mereka tetap orang tua kita. Ya, maka berdakwahlah kepada mereka melalui tutur kata yang baik. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, ia berkata kepada ayahnya yang musyrik, "Ya abati, wahai ayahku." Jadi tetap menjaga adab di dalam berbicara tentunya, ya, di dalam menyebut ya namanya, ya, panggilannya, ya. Janganlah kita menunjukkan tidak hormat kita kepadanya. Nah, kadang-kadang sebagian orang karena mungkin melihat orang tuanya ini tidak sejalan dengannya dan berada di atas mungkin kemungkaran, ya, lalu dia menanggalkan akhlak yang mulia ini di dalam berkomunikasi dengan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang ketiga, hindari perdebatan dan pertengkaran dengan orang tua. Sampaikan kebenaran dan tidak usah berdebat. Ya, tidak usah berdebat. Karena itu justru akan membuat dia semakin jauh, ya, membuat dia semakin menentang, dan rusaknya hubungan antara kita dan dia disebabkan pertengkaran itu. Ya, maka jangan diladeni, ya, apabila dia mengajak debat misalnya, mengajak tengkar misalnya, diam saja dan ya berlalulah. Ya, dan tidak usah diladeni, ya, tidak usah diladeni pertengkaran dengannya. Ya, nah demikian. Ini salah satu perkara yang perlu kita perhatikan juga, karena sebagian orang kita lihat ya bertengkar hebat ya dengan orang tuanya di dalam masalah-masalah agama, berdebat sampai berjam-jam, akhirnya membuat orang tuanya ini bertambah jauh, bertambah marah, jengkel kepada dirinya. Nah, demikian. Ya, cukup sampaikan pengajaran yang baik, ya, alasan yang benar, yang tepat, dengan cara yang hikmah. Ya, kemudian setelah itu biarkan dia berpikir. Itu lebih bermartabat dan lebih kita katakan berwibawa bagi kita dalam menyampaikan kebenaran itu. Nah, demikian. Seperti Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada dirimu? Jadi Nabi Ibrahim menyilakan ayahnya untuk berpikir. Ya, karena orang tua ini kadang-kadang enggak mau dilangkahi dia, karena mereka merasa ya sudah memiliki pengalaman yang lebih, banyak makan asam garam, ya, sementara kita dianggap anak baru kemarin, bau kencur, dan lain sebagainya. Ya, maka biarkan mereka berpikir, kasih mereka peluang untuk berpikir. Ini adalah kebenaran itu seperti ini. Ya, silakan mereka mengambil kebijakan, ya, kependirian terhadap apa yang kita sampaikan. Kalau mereka belum bisa menerima, ya biarkan dulu. Ya, sampai ya akhirnya mereka mungkin dapat memahami apa yang kita sampaikan. Maka perlu cara yang berulang-ulang, ataupun kita katakan nasihat yang berulang-ulang, ya, kepada mereka, ya, dan sabar di dalam menyampaikannya. Jangan terburu-buru, ya, satu dua kali pertemuan dengan orang tua, bicara dengan orang tua, ya, sudah memaksa, kemudian menjatuhkan vonis, ya. Nah, ini adalah cara yang kurang tepat, ya. Maka bersabar. Ya, perlu cara yang intensif terus-menerus, nasihat yang intensif terus-menerus, yang pada akhirnya mereka dapat menerimanya dengan legowo, ya, tanpa ada unsur paksaan, ya. Karena orang tua juga kadang-kadang jaga gengsi dia, apalagi yang ada di hadapannya adalah anaknya. Nah, ini adalah satu beban psikologi yang harus kita pahami juga, ya. Sama seperti kita, kalau kita sudah punya anak nanti, barulah kita merasakan, ya, mungkin datang anak kita menasihati kita, "Pak, jangan begini, jangan begitu." Bagaimana tanggapan kita? Apakah kita langsung menerima? Kadang-kadang berat juga, ini anak baru kemarin, baru masuk pondok kemarin, sudah ceramah di hadapan saya. Kan seperti itu. Nah, seperti juga orang tua kita. Maka perlu sabar, ya. Manusia itu mungkin tidak dapat memahami apa yang kita maksud dari satu dua kali pertemuan saja. Perlu pertemuan yang intensif, bicara dengan dari hati ke hati yang lebih intensif lagi, hingga dia betul-betul memahami apa yang kita inginkan. Bahwasanya yang kita inginkan itu sebenarnya kebaikan. Ya, kadang-kadang orang tua khawatir, ini anak saya kemasukan apa ini, kan begitu, ya. Hingga dia mungkin memandangnya dengan pandangan yang curiga. Ya, maka untuk menepis kecurigaan mereka terhadap kita, ini perlu majelis yang lebih dari satu kali, ataupun pertemuan yang intensif dengan suasana yang kita katakan akrab, ya, tidak ada tekanan, tidak ada pemaksaan, apalagi anak memaksa orang tuanya, ini adalah suatu yang kadang-kadang enggak bisa diterima oleh para orang tua. Nah, demikian. Nah, jadi harus dengan cara yang sabar dan santun. Dan jangan, kuncinya adalah jangan terburu-buru, ya, dan jangan, tidak usah terlibat pertengkaran dengan orang tua, dan sampaikanlah kebenaran itu dengan cara yang bijaksana, kata-kata yang hikmah, dan menunjukkan ya kerendahan diri kita ya kepada orang yang tentunya lebih tua dan punya jasa yang besar ya di dalam hidup kita. Itu yang harus kita camkan baik-baik, bahwa orang tua itu walau bagaimanapun dia punya jasa yang besar atas diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan di Lauhul Mahfuz ya jauh sebelum kita lahir ke dunia bahwa merekalah yang menjadi sebab kita hadir di dunia, maka mereka punya hak yang besar. Maka dari itu ya kalaulah kita punya niatan yang baik untuk menyampaikan dan meluruskan, memberikan nasihat kepada orang tua kita, ya tempuhlah cara yang benar ya, cara yang tepat. Jangan justru melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Ya, nasihat kita enggak diterima, orang tua semakin jauh dari kita, ya kita pun marah sama orang tua, tidak bisa berbuat baik lagi kepada mereka karena sudah tidak enak perasaan kepada mereka, hingga akhirnya buyar semuanya. Ya, enggak ada yang kita dapatkan, orang tua enggak dapat hidayah, hubungan dengan orang tua jadi rusak. Ya, kemudian ya ini yang lebih parah lagi, ya mungkin kita bisa juga terpengaruh ya. Nah, dengan karena kalah ketegaran dengan mereka ya. Nah, demikian. Menjadi sebab, salah satu sebab futurnya seseorang, kan begitu. Wallahu a'lam bissawab ya.
3: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian, dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al Quran.
5: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutti.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

وعلى آله ومن بعد. Alhamdulillah para pendengar sahabat radio Mutiara Quran dimanapun antum berada, dan begitu juga dengan para pemirsa dari channel YouTube Nur Sunnah. Masya Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kemudahan ya untuk kembali siaran podcast. Dan masya Allah nih, tentunya di hadapan kita ya, ini sosok yang sudah dinanti-nanti ya, masya Allah.

0: Bikum, Masya Allah. Senang rasanya kembali apa istilahnya berbincang-bincang dengan antum-antum pada kesempatan kali ini. Tentu saat seperti yang kita ketahui bersama pada kesempatan malam hari ini, kita ingin membahas topik yang tentu masih berkaitan dengan rumah tangga ya. Pada kali ini mengangkat tema Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketegasan seorang pemimpin, kelembutan seorang suami. Nah, ini masalah yang luar biasa. Memang ya dari sosok sahabat Umar radhiyallahu taala anhu ini banyak sekali yang mungkin Ustaz Blakim, Ustaz Budi ya, udah banyak mendalami gitu. Banyak sekali ibrah-ibrah yang bisa kita gali. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau siapa yang berpesan abtiru majalisakum bidzikri Umar. Ini hadis apa ungkapan? Abtiru majalisakum bidzikri Umar.
1: Aku aneh banget di otak kan sampai
0: maksudnya apa ya? Ya mungkin karena figur dari Umar radhiyallahu taala anhu ini banyak sekali hal-hal yang bisa digali. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu terkait dengan ketegasan seorang pemimpin, kelembutan seorang suami. Mungkin sebelum ke topik ini, Seth, bagaimana antum melihat figur atau teladan dari Umar radhiyallahu taala anhu ini?
1: Masyaallah.
0: Nah, padahal kan biasanya kan Ustaz Budi kabir-kabir masalah. Jadi kita udah hafal. Masyaallah.
1: Ini kalau Ustaz bismillah. Jadi sebelum membahas tentang Umar bin Khattab itu. Antum kayaknya perlu tahu juga nih.
0: Masyaallah, masyaallah. Luar biasa.
1: Satu dari 10 sahabat yang aning fan banget.
0: Wow, masyaallah.
1: Beliau ada di nomor urut 3.
0: 3. Nah, sahabat.
1: Iya, nomor 2 nya Utsman bin Affan. Kan kita fokus.
0: Nomor 1 nya Khalid bin Walid.
2: Abu Bakar.
1: Abu Bakar. Beliau tahu, beliau
2: tahu. Makanya anak pertamanya namanya Khalid.
0: Ya, masyaallah. Luar biasa.
1: Kadang kita senang Umar itu hanya saat dia Islam aja. Tapi enggak berusaha menggali dulu masa kecil itu seperti apa. Jadi kalau aneh senang ya pasti tak gali lah, cari tahu. Jadi dulu masa kecilnya seperti apa. Kita tahu, perlu tahu dulu, beliau sukunya jelas Quraisy, tapi kabilahnya itu Adawi.
0: Adi, Bani Adi kan?
1: Bani Adi.
0: Adawi, nasibahnya Adawi.
1: Iya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Adi kita nyebutnya Adawi,
0: Ustaz. Adawi.
1: Iya, Adawi kita nyebutnya Adawi. Ya, Bani Adi. Kita nyebutnya Adawi.
0: Oh, mana? Sahih. Masya Allah, Masya Allah.
1: Nah, ini bapaknya itu memang populer, Ustaz. Khattab tuh terkenal di kalangan orang Arab itu. Nah, cerita kabilah ini itu diangkut sama bapaknya tinggal di atas gunung. Nanti kalau antum umroh sama tour leadernya, Ustaz.
2: Mutawif, mutawif.
1: Tolong dong tunjukin Gunung Umar itu yang mana?
2: Gunung Umar.
1: Iya. Jadi Umar masih kecilnya tinggal situ.
2: Di Mekah.
1: Ketika Mekah. Umroh terlalu buru-buru sih maksudnya.
2: Iya, di Mekah. Ya.
1: Nanti gunungnya masih ada sampai sekarang kan? Tempat tinggalnya Umar bin Khattab semasa saat masih kecil. Jadi mari kita bayangkan bocah ini itu kalau aktivitas naik turun gunung, betapa lelahnya kan. Sedangkan di Arab tuh gunungnya nggak seperti Gunung Ungaran, sejuk, ya kan, banyak pohon, semuanya serba batu kan.
0: Sahih.
1: Gitu kan? Betul. Seingat cerita, dia itu punya kakak, Zat. Namanya Zaid. Zaid itu sama bapaknya diperlakukan beda dengan Umar. Lebih terlihat disayang ya. Dididik tidak dengan kekerasan. Gitu. Tapi kalau Umar itu enggak, dari karena mungkin fisiknya besar, Zat, ya. Dia itu kalau duduk kita berdiri kan tingginya sama kan. Jadi mungkin beliau ini tingginya sekitar 4 meteran. Karena kalau naik kuda itu kakinya nyentuh tanah.
2: Masyaallah.
1: Kuda Arab loh, ini bukan kuda Jawa ya.
0: 4 meter. Hah? Sebenarnya kalau 4 meter jangan 4 meter tinggi ya.
1: Iya, tinggi banget memang.
0: Anak orang-orang Eropa yang sekarang tinggi-tinggi itu 2 meter jarang.
1: Iya. Bayangkan zaman itu sahabat yang tinggi

0: Ini gitu yang tahu tiga kan? Ya, yang tiganya sampai nggak masuk akal itu tiga. Ya, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, satu lagi namanya Zaid Al Khair. Zaid Al Khair.
1: Zaid Al Khair.
0: Ya.
1: Dulu namanya itu Zaid Al Khair. Dulu
0: Sahih.
1: Jahiliyah.
0: Si Omba, si Omba. Oh iya, si kuda.
1: Kuda. Zaid Al Khair dulu. Kan diubah oleh Nabi SAW. Sahih. Iya,
0: sahih. Anda baca di suara ya?
1: Enggak juga.
0: Suara ini. Dia tobat.
1: Siap. Terus ada apa dengan Zaid bin Khattab ini? Tadi.
0: Zaid itu kakaknya Umar, dia lebih disayang bapaknya, lebih dihormati, terus santun orangnya gitu. Dan Umar itu sangat sayang sama kakaknya. Mungkin karena bapaknya sayang sama kakaknya, dia jadi
1: sayang.
0: Hormat sekali gitu. Makanya pas meninggal itu syahid di perang Yamamah itu sedihnya benar-benar gak karuan gitu ya. Sebuah cerita yang panjang lah. Singkat cerita, dia didik keras, kerjaannya ngembala. Di Arab udah keras gitu, tinggalnya di gunung. Terus bapaknya tuh emang main tangan, Zat. Bapaknya main tangan, didiknya pakai tangan. Sehingga nanti Umar tuh gaya didiknya pakai tangan, Zat. Dan ini bukan berarti pro dengan pukul-pukulan ya. Tapi memang mari kita lihat sabda Nabi. Kan kita tahu semua, Allah ma'izal Islamah bihadil amarain, amarain atau umarain.
2: Umarain.
0: Ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu yang bernama Umar atau Amr itu. Dan faktanya Islam memang diluhurkan oleh sosok yang bernama Umar bin Khattab. Dari kecil memang pendidikannya keras. Mukanya itu bukan muka yang basyasyah, bukan muka yang mudah senyum. Jadi orang kalau melihat itu hawanya memang takut sama dia.
2: Wibawa ya.
0: Ya, padahal ganteng dia, Zat. Padahal ganteng, tapi serem. Kan keren kayaknya orang sekarang kan ganteng tuh kadang lebih manis saja. Lebih manis. Kayaknya lebih gantengnya keren. Jarang-jarang kayak gitu.
1: Lebih bawah.
0: Masalah.
1: Gitu aja sementara. Ini berarti apa? History dari sebelum Islam.
0: Ya.
1: Umar radhiyallahu taala.
0: Terus antum tahu, tentu tahu kan pasar ukat yang
2: galan
0: budak itu kan. Dan kita tahu orang kalau beli budak itu kan pasti nyari tenaganya kan, yang bagus-bagus. Nah itu yang buat ngetes kemampuan budak itu Umar itu kerjanya gulat di situ. Jadi nggak ada yang pernah bisa ngelain dia kalau masalah gulat, kecuali Khalid bin Walid ya, sebuah cerita yang panjang. Dan mengembala kambing biar kita ada hayalan, Zat. Nggak seperti di kita, berangkat pagi pulang siang atau pulang sore. Itu kan memang nggak ada rumput, harus jalan jauh gitu. Masya Allah, jadi memang fisiknya tertempa sehingga mentalnya juga kasar begitu. Segala puji bagi Allah menurunkan Islam di sana, Zat. Bukan di Indonesia, dengan segala hormat ya. Kan kita alamnya enak, Zat. Bikin sambal, durian ada, rambutan ada. Kita sudah terbiasa makan serba nikmat gitu kan.
1: Bisa tanam sendiri samping rumah gitu ya.
2: Buang biji langsung tumbuh ya.
0: Iya, kalau dibebanin untuk dakwah gosek-gosek takutnya gitu, takutnya mohon maaf ya, takutnya begitu. Makanya di taruh di sana
2: hikmahnya yang... ya. Hikmahnya Islam diturunkan sana ya.
0: Iya.
2: Dengan karakter yang Masya Allah sekali.
0: Dan karakter orang Arab rata-rata modelnya mirip-mirip kayak Umar gitu.
2: Kayak gitu ya.
1: Mungkin karena bi'ah itu.
0: Ya.
1: Lingkungan loh. Pengaruh. Masya Allah.
2: Dari tadi dengerin belum ketemu ini pertanyaannya tadi kan, pertanyaannya apa?
1: Kan belum. Ini apa istilahnya? Gambaran gimana beliau melihat sosok Umar. Tadi udah sebutin di antara 10 sahabat yang beliau fan. Kemudian
2: nomor 3 Umar gitu ya.
1: Nomor 3 Umar.
0: Masyaallah,
1: luar biasa. Kemudian beliau berusaha untuk membawa kita ya, membawa kita bahwa karakter yang dimiliki oleh Umar ini itu memang sudah tertempa sedari kecil. Dari didikan orang tua beliau Khattab gitu ya.
0: Yang suka main tangan.
1: Betul.
0: Ya nanti mohon maaf. Sahabat mulia yang satu ini tuh cara didiknya memang mudah main tangan. Ini gak ngomong suka ya. muda.
2: Iya.
1: Dari sudut, kalau kata anak-anak sekarang, kalau dari POV, POV, point of view.
2: Belum paham itu.
1: Iya. Itu kata anak sekarang. Point of view, maksudnya sudut pandang. Kalau diantum, gimana melihat sosok Umar?
2: Kalau Ustaz Abdul Hakim itu berbicara tentang sebelum Islam, mungkin anak bicara setelah Islam aja saat
0: ya? Iya, Masya Allah. Kolaborasinya cocok banget juga ada semua lo ya.
2: Jadi memang kalau kita lihat bagaimana sirahnya Umar itu banyak sekali ya kisah-kisah yang menceritakan bagaimana sikap dan juga apa namanya berbicara tentang kondisi Umar radhiyallahu taala anhu yang sangat bagus-bagus banget memang yang dinukilkan kita itu ya saat ini. Di antara apa yang disebutkan ya beliau itu ya tadi memang ada salah satu di antara yang antum sebutan tadi itu kan yang tadi main tangan gitu ya. Itu pernah suatu ketika beliau itu didatangi sama Uyainah katanya. Dari Madinah itu. Ponakannya namanya siapa? Ibnu Qais siapa? Al-Hur Ibn Qais katanya. Ya, Al-Hur.
0: Iya.
2: Jadi Uyainah itu kan datang ke Madinah untuk menemui Umar. Waktu
0: datang
2: itu
0: ke Mekah,
2: datang ke Madinah.
0: Oh, pas jadi khalifah.
2: Iya, pas jadi khalifah.
0: Oh, masyaallah.
2: Pas jadi khalifah. Itu datang kepada Umar radhiyallahu taala anhu dan sebelumnya itu ketika datang itu menemui ponakannya itu Al-Hur bin Al-Hur gitu kan. Ditemui, disampaikan, "Kamu kan jadi kan Umar kan memang biasa ya dalam artian orang-orang terdekatnya Umar yang biasa diajak musyawarah itu kan biasanya siapa?
0: Itu bin Abbas.
2: Orang-orang yang kayak gimana? Ahli
0: Ashabul
2: ilmu,
0: Batar.
2: Ya kan? Ya. Ahli ilmu, para hufad. Nah diantaranya itu Al-Hur. Padahal beliau itu termasuk, padahal beliau termasuk masih kecil gitu loh. Dalam artian umurnya
0: sahabat
2: itu kayaknya sahabat sih. Dalam artinya maksudnya umurnya itu masih
0: bocah.
2: Ya, ya masih pemuda lah gitu. Masih pemuda, jadi kan Umar itu ngerangkul pokoknya siapa-siapalah. Yang dia itu hafid, yang paham tentang Al-Qur'an, nah, di antaranya Al-Hur itu masih muda. Karena Uyainah itu tahu kalau Al-Hur itu punya kedudukan di sisi Umar. Ditanya atau sebelumnya belum tahu kamu punya kedudukan, ya, tanyalah tentang kayak gitu. Ya, pokoknya minta izin biar ditemukan dengan Umar itu. Walaupun bukan berarti Umar itu banyak penjaganya, apanya kan enggak ya. Kita tahu ya kisah itu ya. Bagaimana kondisi Umar yang gimana saat itu?
1: Minta.
2: Iya, Adilta, Faninta. Iya, Adilta, Faninta terus yang gitu ya. Yang ditemui waktu itu dalam kondisi ya kan. Ya berbuat adil. Ya udah tidur ya tidur aja di bawah pohon gitu enggak ada yang apa-apain. Ya
1: taklim kayaknya ada ya.
0: Itu apa hafalan
1: harusnya apa?
0: Nah, hafalan.
2: Iya, jadi intinya ketika itu yang jadi titik poinnya ketika ditemukan dengan Umar, ada Al-Hur juga ketika itu dan langsung ngomongnya itu enggak enak.
1: Siapa ini?
2: Uyainah itu,
1: ini.
2: Ya Uyainah ibn Hisan itu ngomong kepada Umar radhiyallahu taala anhu, ngomongnya itu innaka la tu'tina jazan wa la tahkum bil adl. Itu ngomongnya kayak gitu kan keras. La tu'tina al jazal kan berarti maksudnya
0: nahan.
2: Maksudnya apa? Pengen ngomong apa aslinya? Negatifnya? Pelit kan
0: pelit,
2: gitu.
0: Iya.
2: Nah, wala tahkumu bil adl maksudnya
0: zalim.
2: Zalim kan. Nah, itu maksud tapi enggak ngomong langsung. Nah, setelah dicari penyebabnya, ternyata itu Uyainah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikasih banyak. Termasuk mu'alaf qulubuhum. Dikasih banyak. Nah, di zaman Umar atau ijtihad beliau, kan Islam udah kuat. Kan ada kan ya maksudnya itu kan apa namanya siasa syar'iyah kan ya. Sudah kuat sudah ini ya dikasih ya sesuai haknya aja enggak dikasih lebih itu. Timbullah perkataan itu innaka la tu'tin jaza wala tahkumu bil adl, enggak adil zalim gitu. Kok kami dulu dikasih kayak gini di zaman kamu kok kayak gini gitu. Nah, di sini nih poinnya yang tadi dibilang Ustaz Abdul Hakim itu. Yang mau mukul hatta hama anyaku abihi itu. Nah, itu maksudnya apa, Tan? Ya kurang lebih. Nah, gitulah. Itu Umar. Nah, Al-Hur tahu kondisinya kayak gitu, Umar kayak mau gimana gitu kan. Udah jengkel kan? Terus dinasehati oleh Al-Hur. Faqad qala Allah li nabihi. Apa itu? Wa'mur bil urfi wa'arid an jahirin. Nah, beliau apa ayatnya sebelumnya pokoknya minta maaf gitulah ya, atau khudil afwa, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid an jahirin wa innahu minal jahilin, dibilang gitu sama Al-Hur. Nah, itu yang dimana itu pamannya kan. Nah, di sini ketika dibacakan ayat itu langsung berhenti Umar. Udah, makanya disebutkan waqafan ala kitabillah. Beliau pokoknya kalau sudah dibacakan ayat, udah. Berarti paham kan beliau tentang ya, apa yang dia dibacakan. Khudil afwa. Iya, khudil afwa itu. Maafin.
0: Ada baca itu juga, Mukhtasar Mufidin.
2: Hah? Oh, ada ya?
0: Ada itu.
2: Belum, mana belumnya? Tapi banyak, maksudnya ada kisah-kisah ini pernah tak baca juga. Maksudnya tentang itu. Apa namanya di apa nama di apa kajian anak apa gitu loh, pernah tak nukilkan itu, tapi enggak detail banget sih. Intinya gitu, maksudnya yang tadi poinnya hatta hama an yaqa'a bihi gitu loh. Jadi memang karakter saja ya, sifat karakter bawaan. Tapi yang masya Allah kondisi Umar itu ketika sudah dibacakan ayat udah berhenti. Nah, ini yang kadang kita itu tapi kan kadang kita kan masih gitu ya, tapi kan ini, tapi kan itu. Nah, itu mungkin itulah untuk nambahin ya. Jadi kondisi Umar ketika dalam Islam pun masih ada karakter yang semacam itu, tapi ketika sudah dibacakan ayat sudah berhenti, enggak lanjut lagi, enggak ini lagi.
0: Karakter yang harus kita miliki memang tuh.
2: Iya, memang
0: ketika dibacakan ayat udah enggak usah bantah, diam.
2: Iya. Kalau sesuai saat ya. Selama itu sesuai, ini kan sesuai dengan
0: dalilnya. Iya, betul.
2: Dalilnya sesuai. Kadang dalilnya udah benar, sabit. Tapi sihatul istidlalnya itu kan harus dilihat juga gitu. Ya. Jangan sihatu ad-dalil doang gitu.
0: Cerita yang sama tadi tentang beliau waqafan indal ayah kan. Kalau dibacain aja langsung diam itu. Jadi pas khutbah Jumat itu tadi. Dia nyeramahin orang-orang itu lah, tahu lu filmuhur gitu kan.
2: Iya, tenang
0: mahal. Jangan mahal-mahal kalau masalah ngasih mahar gitu kan.
2: Iya, betul.
0: Wah, ada mama langsung.
2: Syifa ya.
0: Siapa namanya?
2: Syifa.
0: Wata itu mehdah mendakin toran ya. Ya, seorang lebih gitu aja, Masya Allah.
2: Iya.
1: Ini kan secara ini Ustaz ya. Secara apa, secara umum karakter Umar yang memang seperti ini. Cuma kan memang yang ingin di apa yang dibahas di sini, ternyata dengan karakter yang seperti itu tidak menghalangi beliau radhiyallahu taala anhu untuk berlemah lembut dengan istrinya. Nah, ini gimana menurut antum?
0: Sebenarnya karakter beliau yang keras itu saat itu dipahami oleh semua orang. Tapi untuk istrinya itu dia memahaminya beda tadi. Jadi perempuan kalau belum dinikahi ya nggak tahu karakter Umar. Tapi setelah dinikahi baru tahu karakternya Umar. Ini ambil contoh sederhana tadi ya. Jadi dalam sebuah persidangan itu Umar butuh saksi. Tadi Allah mengatakan saksinya itu seorang perempuan yang hamil. Pasti panggil, wah ada apa, aku dipanggil Umar, ketakutan lah. Gitu ketakutan, melihat muka Umar tuh jadinya jatuh. Jadi jatuh. Dan itu sebuah kisah yang panjang, kita nggak sedang bahas itu ya. Dan antum tahu kan menteri-menterinya itu ketika ditanya aku wajib bayar diat gak nih, semuanya ngomong enggak, dia kan yang takut sendiri bukan kau yang ini. Sampai bapak mertuanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu langsung buat saran kan ya, enggak betul kamu harus bayar diat ya, karena ya kayak dia bunuh nggak sengaja ya. Singkat cerita itu gini kan, Abu Bakar ketika meninggal itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu ternyata salah satu istrinya itu lagi hamil, kan? Hamil, lahir di kemudian hari namanya Ummu Kulsum. Nah, ketika Ummu Kulsum ini sudah anak-anak gitu ya, bukan bayi lagi, sudah anak-anak, ketika Umar menjabat itu, nah dia dilamar sama Umar, Ummu Kulsum. Nah, singkat cerita, karena dia anak-anak, yang ngomong ke kakaknya lah, dan ini terserah kamu, tak terima atau enggak ini, maksudnya ke Ibunda Aisyah Lutut Anha. Terus Ibunda Aisyah ngomong kan, dia karakternya temperamen yang mudah marah ya, Ibunda Aisyah itu.
2: Cemburu.
0: Iya, terus ngomong ke Umar, kurang lebih ditolak Umar itu. Gimana kami kasih anaknya Abu Bakar yang kamu sudah punya hubungan baik, sedangkan kamu tabiatmu kasar gitu kan. Otomatis nanti jadi memutus hubungan. Ya kurang lebih, akhirnya gak jadi maju lah. Singkat cerita, beliau melamar Ummu Kulsum yang lain. Tapi ini sebelum Ummu Kulsumnya Abu Bakar ya, Ummu Kulsumnya Ali bin Abi Thalib kali ini. Jadi kan dari pernikahan dengan Fatimah itu kan lahir 5 anak ya. Hasan, Husain, Musid, Zainab, Ummu Kulsum. Yang Zainab itu udah nikah sama anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Ummu Kulsum ini masih anak juga. Sebuah cerita yang panjang. Udah pernah tahu ceritanya kan?
2: Belum.
0: Antum udah tahu ceritanya?
1: Ini intinya di ngelamar lah, udah ngelamar terus.
0: Wah, ceritanya seru kan? Ceritanya nih. Nah, sehingga cerita itu Umar tuh datang ke Ali bin Abi Thalib. Ini khatib Ummu Kulsum, lebih gitu lah. Datang ke Ummu Kulsum. Kata Ali tuh, hiya shaghirah. Dia masih kecil. Terus tapi terus Ali melanjutkan, tapi kalau kamu suka, tak nikahkan. Dulu kan Umar pernah melamar Fatimah kan? Ke Rasulullah. Dijawab Rasulullah, hiya shaghirah. Dia masih kecil, maksudnya kan bahasa nolak ya. Bahasa nolak. Ini begitu ngelamar anaknya Fatimah juga dikatain sama bapaknya, hiya shaghirah. Walaupun kalimat berikutnya, tapi kalau kamu suka, ya tak nikahkan kamu. Itu kan lafaz akad nikah kan, sama-sama tahu ya gitu ya. Nah, nikah kan. Singkat cerita Umar pulang. Terus Ummu Kulsum itu dipanggil sama bapaknya. Terus dikalungin surban sama bapaknya. Nah, kasih ini ke Amirul Mukminin. Bilang ke dia, bapakku ngasih hadiah kamu surban ini. Kamu suka enggak? Kalau suka, kasihkan. Kalau enggak suka bawa pulang lagi. Aku ya dat. Tok pintu, siang-siang itu dat. Tak. Ya kurang lebih Amirul Mukminin. Nih aku dikirim bapakku nih. Buka pintunya kan. Terus ngeliat Ummu Kulsum masih kecil tuh. Aku dikirim sama bapakku untuk ngasih kamu surban ini. Kamu suka enggak? Maksud kan? Kamu suka enggak? Kan ke sini dat, bukan sini dat. Ya, suka. Terus dikasihkan surbannya dat. Nah, begitu kasih surbannya gini, ternyata Umar megang tangannya Ummu Kulsum. Karena sudah suami istri kan, Dad? Ya, itu kan akad nikah model tawfid kan, Dad? Nah, itu materi fikih nggak perlu dibahas di sini ya, Dad. Antum lebih jago lah. Nah, singkat cerita terus ngamuk itu Ummu Kulsum. Karena dipegang tangannya kan, ngadu ke bapaknya. Terus bapaknya ngomong, itu suamimu. Itu langsung kemas-kemasan anak kecil itu. Mungkin usia 7 tahun atau 9 tahun. Mas-mas, terus udah ke rumah suaminya. Singkat cerita, itu Umar yang kelihatan di luar keras begitu, Tat. Tapi di kemudian hari kita dapati kalau ada anak lahir, mau orang tua mau melahirkan anak itu Umar bin Khattab datang, Tat, radhiyallahu anhu, sama istrinya itu,
1: sama Ummu Kulsum itu.
0: Ummu Kulsum itu. Jadi nanti Ummu Kulsum itu yang ngurusin proses kelahiran, kelahiran, terus Umar ngobrol sama bapak si bayi itu. Gitu, Tat. Nanti begitu lahir, diurus sama Ummu Kulsum, dikasihkan ke Umar bin Khattab. Ini rakyatmu nih, lahir di tengah-tengah kamu. Nah, nanti terus dipegang Umar. Nah, biasanya itu ternanya, udah kamu siapin nama belum? Biasanya terus sang suami itu ngomong, belum, tapi siapin namanya, tolong ada aja yang ngasih nama. Mari kita bayangkan saat pemimpin kayak gitu, Tat. Sedupnya ya, Masya Allah. Dan antum bisa lihat kan, ternyata romantis gitu loh. Nggak kasar, kasar di luar aja. Makanya di luar kelihatan singa, di dalam kelihatan kelinci kalau bahasa pemusar N kemarin ya. Sudah. Itu.
1: Masalah, masalah.
0: Masalah. Dan kalau di Arab tuh biasa ya, dia zaman dulu, maksudnya laki-laki yang sudah mungkin beranjak tua gitu nikah dengan anak-anak atau dibalik, misalnya remaja laki-laki nikah dengan nenek-nenek itu bukan aib.
2: Itu adat sana saja, adat sana yang biasa ya gitu ya, satu hal yang biasa.
1: Seperti itu toh, iya. Sama ya, seperti ta'adud poligami dulu di era mereka kan biasa aja.
0: Biasa aja ya.
1: Itu belum termasuk sesuatu yang tabu bagi masyarakat.
0: Iya.
2: Itu berubah ya, bergeser ya.
0: Sebenarnya di zaman bah kita itu, mohon maaf, poligami itu masih biasa tat. Kita nggak sedang bahas soal itu ya.
1: Betul.
0: Dan ada persaksian seorang tabi'in. Ya memang dia mendapati 30-50 sahabat. Itu ya di rumahnya 2-3. Ya zaman laki-lakinya kan sangat siap, perempuannya juga sangat siap ya. Zaman sekarang mungkin kebalik-balik.
1: Perempuannya yang gak siap apa
0: gitu. Juga banyak gak siap. Laki-lakinya banyak gak siap.
1: Eh Mas Allah, ini tadi udah disebutin di satu ini. Bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu bisa meramu gitu. Bisa istilahnya memberikan teladan bagi kita di luar seperti yang disebut ulangin tadi, ketika menghadapi rakyat tegas gitu, sementara ketika dengan istrinya Masya Allah begitu romantisnya. Makanya kan kadang bingung juga kita itu, ketegasan dan apa istilahnya seperti yang tadi, kekerasan nih itu cara membedakannya. Sebenarnya pasti tegas itu juga kadang apa istilahnya menyakitkan, kadang lah ya. Tegas ya pasti kadang istri atau anak kurang terima juga gitu. Keras pun
2: lebih, lebih
1: bisa seperti itu, bahkan lebih. Nah itu gimana cara membedakannya?
0: Masya Allah.
2: Kita sama-sama belajar ya di sini ya. Iya, sama-sama belajar ya, apalagi kita bukan suami ideal gitu, sehat nggak ada yang sempurna. Ana lah secara pribadi gitu, masalah tegas dengan keras kan beda saja. Tegas keras kan beda. Kalau tegas kan dia berdiri di atas prinsip gitu, punya prinsip. A nggak boleh dilanggar, B ini nggak boleh dilanggar, prinsip dia tegas.
0: Ya mungkin
2: langgar,
0: jika ada kerasan pun ada aturannya ya.
2: Ya berarti tegas. Tegas ya. Keras kan mungkin lebih pada untuk melampiaskan emosi.
0: Oh.
2: Berat, konotasinya lebih negatif itu keras.
0: Keras kalau itu tak, dari amarah berarti.
2: Ya, emosi amarah lebih ke situlah.
1: Kasar mungkin.
2: Ya,
1: kasar.
2: Kalau tegas itu konotasinya lebih positif dia. Jadi sesuai prinsipnya. Dan tegas itu belum tentu keras, belum tentu kasar. Kan bisa tegas tapi dia lemah lembut.
0: Iya, iya.
2: Tegas nih misalnya kayak misalnya dalam aturan keluarga kita ya, punya untuk anak-anak itu HP, gadget boleh nonton hanya sejam dan nontonnya yang baik-baik. Kan tegas loh.
0: Iya.
2: Dan dia nanti ketika ada apa-apa ya sejam di samping bapaknya, samping ibunya, ketika menyelisihi dikat atau diapain itu tegas. Ya tidak boleh lebih dari sejam, udah sejam toh tegas kayak gitu. Nanti kalau udah ini udah sejam diambil sesuai dengan porsinya, itu kan tegas gitu. Jadi dalam hubungan keluarga ya memang apa namanya ya, terkait dengan ketegasan itu penting. Tapi tegas bukan berarti keras gitu. Kan bisa dengan kelemah lembutan tadi itu. Dan kalau kita lihat bagaimana kondisi Umar yang disebutkan Ustaz Abdul Hakim di antara apa yang ada, itu kan bagaimana romantisnya, lemah lembut dengan istrinya juga ternyata bagus juga. Sampai apa tadi Ustaz? Singa di luar.
0: Singa di luar. Kelinci.
2: Kelinci, lembut gitu ya.
0: Mozarain ya.
2: Cuman kadang ada kondisi yang sekarang yang sangat di apa ya? Ngelus dada kita itu. malah kebalik yang ada.
1: Kelinci di luar.
2: Kelinci di luar, singa di dalam.
0: Oh ya Allah, bisa ya, kan dikepukin.
2: Iya, ya ada kan yang kayak gitu kondisinya. Mungkin dari mungkin keras gitu kan, tidak sama istrinya kurang, apa namanya ya, kurang memperhatikan, kurang sabar, dan lain sebagainya. Akhirnya sama istrinya ya berbeda, apalagi di luar. Di luar sama temennya lemah lembut banget. Sama yang lain itu kayaknya enggak ada aibnya sama sekali, baik banget. Ya kan, di yang ditampakkan tuh yang baik-baik, giliran di rumah udah pelampiasan. Ya kan? Itu juga enggak sedikit yang seperti itu. Makanya ini juga penting untuk diperhatikan ya, bagaimana kondisi. Dan ini memang sudah disampaikan oleh Nabi kita ya, sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kan. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya gitu. Ada kisah saat itu, anak baca itu di riwayat Tobroni ya, di dari ini ya. Cuman apa namanya, jadi Jarir bin Abdillah itu pernah datang kepada Umar itu. Ini riwayat Tobroni, itu datang kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, itu ingin mengeluhkan tentang istrinya. Itu.
0: Jabir bin Abdullah berarti sahabat muda ya, Tat?
2: Iya, sahabat.
0: Istrinya kan janda.
2: Oh iya.
0: Iya, ane tahu itu.
2: Oh, ane belum tahu.
0: Kan halal bikram.
2: Oh iya,
1: maka bisa jadi itu pertama.
2: Iya, barangkali ada yang lain.
1: Yang lain bisa jadi.
0: Oh iya,
2: iya. Iya. Iya. Jadi waktu itu mau ngadu tentang istrinya gitu. Maka jawabannya Umar, "Inna lanajidu dzalika." Kita juga sama gitu loh, dapat juga gitu loh perilaku istri yang ya namanya perempuan lah gitu, istilahnya kita perempuan tuh sama aja gitu loh ya, kayak gitu ya. Memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok gitu. Ya. Artinya maksudnya ya sama aja, mau ngeluh kayak gimana ya, memang kayak gitu kondisi perempuan gitu kan ya. Sampai pernah dibilang di riwayat ini itu Umar nyampaikan, sampai saya itu ada keperluan mau keluar, istrinya bilang, "Kamu keluar itu hanya pengen mau ngeliatin perempuan Bani Fulana, Bani Fulana." Sampai gitu. Itu Allah alam ini tadi riwayat Tobroni itu ya disebutkan, tapi Tobroni itu tidak menyebutkan dua perawi yang ada di situ, tapi yang lainnya di kok gitu. Sampai digituin kan itu laki-laki gitu loh sama istrinya Umar itu. Tapi ya biasa, namanya perempuan, sampai disampaikan kepada sampai Ibnu Mas'ud berkomentar tentang perempuan memang diciptakan kayak gitu ya, Umar dia membenarkan. Nah, jadi maklumi lah.
0: Ya, contoh yang baik dari Umar itu juga ini, Zat, karena kita bahasnya Umar ya. Itu Abdullah putranya itu juga jadikan Umar sendiri kan. Di antara jadikan Umar sendiri, makanya jadi begitu ya, nggak cuman sisi agamanya tapi ada karakter itu juga
2: melekat
0: ya. Iya, di bapaknya sendiri. Kadang zaman sekarang itu, mohon maaf, seorang suami yang juga dia seorang ayah kan, itu enggak begitu peka didik anak kan. Dia seolah-olah kalau udah ngasih makan udah selesai.
2: Berarti semua urusan istri gitu anak.
0: Padahal kalau dia terlibat ngurus anak dalam pendidikan, istri itu senang sekali loh kan. Saya enggak salah nih. Abi itu nikah sama ini, pasti begitu.
2: Bukan malah merendahkan laki-laki saja.
0: Enggak. Anu
2: tuh. Loh, masa laki-laki suami kok ngemong gitu, Sat. Itu kan jatahnya istri gitu enggak ya?
0: Ada, Sat. Mungkin antum kenal ya di Masjid At-Taubah Taman Sari itu kan. Lamanda itu loh. Itu kan aneh sering maghriban di situ.
2: Kajian di situ.
0: Enggak.
2: Oh, yang ngisi masyarakat.
0: Maghriban. Singkat cerita itu.
1: Paling tidak ya, tadilah Kamis tadi. Paling tidak barusan itu Kamis tadi. Maghrib Kamis tadi.
0: Pak Acep. Tahu ya, Pak Acep. Tahu. Itu buang waktu maghribnya itu buat anak-anak ya, Zat. Ini bingung, bocah-bocah ini saatnya pas awal-awal di situ ya, kok pada gak sibuk main apa ya, tetap diusir, nah gojek tahapan itu, itu tuh temen bapaknya ngaji, merocah bareng, semakan bareng, itu apa yang kurang, gitu kan, kurang indah sekali ya.
1: Ukasyah. nama anaknya Pasha. Pasha, Galib, Zaid.
0: Sebenarnya ya ini tahdus bin Imasad ya, beliaunya nggak ada. Ini kan apa ya, Mas Yasir yang kita kenal ya. Itu bahasa kitabnya bagus ya. Aneh pernah nanya itu, Anda belajar di mana gitu. Kan lu tidak nusantara kayak kita ya. Ternyata dari abinya, dari Sepaki. Dan Ustaz Malik kan mantunya ya, cerita jadi Sepaki tuh ngebuang waktu buat anak-anaknya gitu, baca kitab bareng gitu kan.
2: Mutakaro gitu.
0: Iya, ngajarin. Beliau jadi gurunya. Ini ganti-gantian baca kitab itu. Diajarin bapak sendiri. Sampai baca kitab lo ya. Itu kan jauh tak sampai bisa baca kitab itu kan. Hal yang jauh ya, bukan mahada-mahada lagi kan. Nah, ini kadang contoh yang bagus dari Umar bin Khattab dan ditiru oleh orang-orang yang datang setelahnya. Ini yang harusnya kita peduli juga masalah ini ya. Enggak hanya diserahkan ke guru tapi
2: orang tua.
1: Ya, luar biasa itu. Udah ada apa? Pertanyaan yang masuk saat sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini mirip dengan yang tadi disinggung Ustaz Budi. Saya bekerja sebagai pimpinan di tempat kerja. Sehingga setiap hari terbiasa memberi perintah dan bersikap tegas. Namun tanpa sadar sikap itu terbawa ke rumah. Istri sering mengatakan bahwa saya lebih seperti atasan daripada suami. Bagaimana cara agar bisa lembut ke istri?
2: Ya Allah.
1: Ini pesan aktif banget nih. Gak hanya pada orang yang tepat. Padahal kan?
0: Tapi aku yang beliau istimewa.
1: Siapa ini? Penanya?
0: Karena di luar sana itu banyak suami-suami yang sudah nggak bisa tegas.
2: Kepada istrinya.
0: Iya, bahkan istrinya naik ke atas jadi
2: pemimpin akhirnya. Bukan
0: luar biasa
2: cuma
0: itu.
2: Bukan cuma bendahara ya.
0: Kalau dari keras ke lembut itu lebih mudah daripada lembut ke keras.
2: Keras ke lembut.
0: Iya.
1: Mengubahnya.
0: Iya, itu lebih mudah itu. Tapi kalau dari lembut ke keras istrinya malah geli nanti. lagi.
2: Iya ya.
0: Iya.
2: Iya benar-benar.
0: Kenapa? Itu simbol itu. Yang simbol aja, ajak makan di luar berdua aja tanpa anak-anak. Gitu tuh nanti jadi lembut sendiri.
1: Suaminya.
0: Enggak usah sop-sopan, normal aja makan. Nanti lembut sendiri. Atau kalau
1: yang suaminya nih, suami yang problem kan yang merasa bahwa ia
0: ya keras,
1: kurang kan? Lembut ke istrinya itu suaminya.
0: Iya, nanti salah satunya suaminya nanti istrinya keluar saat makan saat. Pilih mana dek? Kalau seorang jawab bisa manggilnya dek ya. Mau makan di mana nih? Pengen apa? Nanti istri akan lihat itu lembut. Padahal itu belum lembut kan. Pengen lihat itu lembut ya. Itu aja saat.
1: Masa cuma satu tipsnya langsung.
0: Yang agak lebih ini lagi. Ya kalau misalnya ada mohon maaf rezeki lebih itu. Gak apa-apa sekali nginep di hotel. Kedua. Ini punya rekomendasi bagus ya?
2: Untuk di Semarang.
0: Ini keluar kota sedikit lah. Masa hotel Semarang kan. Orang Semarang tinggal di Semarang kan gak sih? Kebandingan kan?
2: Hah?
0: Bandingan.
2: Cepat. Bandeng. Bandengan.
1: Yang pantai.
0: Pantai.
1: Yang malamnya ikan bakar.
0: Iya. Nanti makan siangnya ikan bakar di situ.
1: Di hotelnya itu ada enak. Ininya, ada kolam renangnya, ada ininya atau apa?
0: Enggak sih.
1: Langsung ke laut.
0: Langsung ke laut. Langsung ke laut. Langsung ke laut. Itu insya Allah akan terlihat dia disebut istrinya lembut, padahal enggak juga gitu.
2: Sama anak apa? Berdua anak?
0: Enggak apa-apa, sama anak sekalian aja kan, nginep. Aneh ada beberapa
2: kenalan.
0: Orang yang murah mahal ada insya Allah. Ah gampang itu cari di internet juga.
1: Atau dulu bulan apa pas itu siapa tahu kan menyesuaikan kondisi gitu cuaca gitu kan ya kan paling tidak bisa jadi rekomendasi buat kita gitu.
2: Selain yang nyebrang itu, yang nyebrang apa namanya?
0: Karimun.
2: Karimun.
0: Ah, kalau ada duit lebih, Karimun sekalian.
2: Oh, lebih ya. Lebih indah sana.
0: Antum nyuci piring gini, Lat. Langsung dimakan ikan.
2: Oh. Berarti kalau mau makan ikan tinggal jaring gitu.
0: Ih, masya Allah mancing gampang saat. Bahkan nanti mancing ikan-ikan yang laut dalam itu. Hah? Tidak sulit. asal senaranya yang bagus ya. Antum mau berenang di situ, wah ini cernih sekali kan.
1: Mungkin itu bagi yang suka
2: mancing,
1: diving, menyelam, baru menjawab.
0: Iya, badengan aja udah bagus. Istri itu mungkin nggak terlalu suka naik gunung, Zat. Relah.
2: Bener.
0: Dia suka yang refresh gitu kan, Zat.
1: Karena itu kendala bagi kami kayak gitu. Anak suka gunung, istri suka pantai. Karena kalau pantai udah terbiasa dengan yang bagus-bagus, masalahnya.
0: Oh iya, beliau dari
2: yang di sini kurang ya. Gitu ya.
1: Makanya kadang agak susah titik temunya itu. Bandengan di saatnya.
0: Iya.
1: Nama hotelnya tahu. Yang cerita itu enggak perlu ya nanti. Ya salah. Ini dari Ustaz Hakim kasih 2 tips nih. Tapi sama aja sih, masih tetap ajak keluar gitu. Intinya itu ajak rekreasi, ajak refreshing bareng. Mungkin istri capek di rumah ngurus apa perkara-perkara atau urusan-urusan rumah tangga, dibawa keluar tadi makan atau paling tidak tadi ke Pantai Bandengan, salah satu pantai yang direkomendasikan oleh beliau nih, kayaknya sering beliau memang sering banget nih.
2: Kalau Ustaz Hakim ngajakin keluar, kalau Ana fokus di dalam aja.
1: Fokus di dalam.
0: Lihat tembok lagi, ngelihat dapur lagi, ngelihat kasur itu lagi.
2: Maksudnya yang di luar oke. Aku kan udah ngasih solusi yang di luar. Ana ngasih solusi yang di dalam gitu loh. Ngasih masukan, bukan solusi, masukan. Antum kan ngasih masukan, ini kalau diajak keluar. Nah, sekarang dalam, kalau yang di dalam. Dalam rumah. Di dalam rumah.
1: Bisa dilakukan.
2: Apa yang dilakukan di dalam rumah gitu. Ini sebagai suami kan tadi disebutin kayak seolah-olah suaminya itu bukan suami tapi kayak
1: atasan
2: kan sapuin ini itu mungkin bisa dimulai dengan diri sendiri membantu itu nyapu gitu kan, yang ngepelin gitu kan,
1: jemur baju
2: mungkin baju. Atau istrinya itu lagi istrinya nyuci, nanti dia yang bilas gitu kan, bareng berdua. Itu akan lebih mungkin lebih
1: terasa cuci ya.
2: Oh, sekarang masih cuci ya. Walau masih cuci. Ya. Ya. Nostalgia ya, gitu, ya. Jangan mesin cuci terus lah, apalagi itu udah jemur, terlalu modern ya, gitu lah zaman sekarang.
1: Yang jemur,
2: iya.
1: Ini suaminya jemur.
2: Nah, gitu untuk menginginkan keharmonisan gitu loh. Atau ini di dalam gitu loh, di dalam.
1: Gitu, saya laki gitu, antum pasti gitu kan. Sering toh, iya pasti.
2: Iya. Atau misalnya dia yang ini yang mandiin anaknya nanti
1: masakin, nih, tolong masakin istrinya. Itu masuk juga, masakin istri.
2: Ya bisa juga sesekali itu kan. Ya walaupun lihat resep apa gitu dimasakin, ya makan bareng sama istri gitu ya. Kalau di luar ya jelas di luar itu yang penting keluar duit aja. Maksudnya siapin istri? Duit. Ya enggak. Maksudnya ngasih masukan untuk kalau di rumah gitu loh. Bisa ada hal-hal yang kita lakukan seperti itu lah.
1: Su'uni ahli ya.
2: Iya gitu loh. Kita
1: bahas gitu.
0: Tapi di kisahnya atas kan. Karena ada kawan mengamalkan set antum itu tadi. Jadi dia pengen terlihat bantu istri romantis cuci baju.
2: Dibiarin sama istrinya.
0: Dikomentari sama istrinya. Ah, kalau kamu yang cuci gak bersih. Iya. Kisahnya tahu kan kawan aneh.
2: Oh gitu ya. Lagi. Berarti terus gimana ya? Ah, itu kan bisa jadi masuk. Ini lo masuk. Terus gimana ya cara nyucinya? Gitu loh di ini kan.
1: Enggak dibantuin ngobel
2: gitu.
1: Itulah ya.
2: Innala najidu dzalika. Ya, dapat juga kita gitu, kayak gitu.
1: Misalnya ini ya oke, diagendakan juga
2: makan keluar.
1: Ini, ya, cuma mungkin juga perlu diperbaiki istilahnya muamalah di dalam rumah dari hal-hal yang kecil seperti itu, nyapu misalkan, bantuin nyuci tadi dan lain sebagainya.
0: Tapi untuk sampling masakinnya kayak gitu tetap sohib kita itu tetap Ustaz Ismail LC Madinah. Itu kerjaan rumah tangga negara sendiri. Masya Allah, luar biasa. Oh, istrinya masih sayang banget sama dia tuh.
1: Masih ada waktu ya?
0: Luar biasa, luar
1: biasa. Kalau itu kan pasti anak-anak udah gak ada waktu buat itu. ya kan? Udah sibuk lah
0: ini. Apa yang merebut pahala istri Ani?
2: Alasannya gitu.
1: Luar biasa. Ini ya, berarti ya tadi ya. Untuk istilahnya inilah gitu, untuk merubah image-nya di hadapan istri yang istrinya merasa wah ini kok kayak lebih
2: atasan ke bawah
1: nyuruh gitu. Mungkin lebih ke nyuruh-nyuruh gitu Sat. Daripada istri istilahnya yang itu partner gitu. Tapi dengan yang tadi ini kan mungkin bisa merubah pandangan itu dari istrinya. Ini masih sama ya, pertanyaan kedua nih. Sama juga problemnya kurang lebih. Teman-teman saya mengatakan saya ramah dan sabar. Tetapi justru di rumah saya sering membentak istri dan anak. Mengapa seorang bisa lebih baik kepada orang lain daripada kepada keluarganya? Bagaimana memperbaiki keadaan ini?
2: Masya Allah.
0: Sebenarnya Seth, itu punya karakter begini penanya itu ya. Jadi ke orang lain tuh berusaha menjaga perasaan gitu kan.
1: Suaminya ini?
0: Iya, menjaga perasaan, gak pengen punya masalah. Sedangkan ketika di rumah itu, dia menganggap aku ya kamu, kamu ya aku. Maka dia pengen ideal gitu kan. Jadi gak ada basa-basi lagi. Anak harus begini, dia pengen, dia sebenarnya bagus sebenarnya. Mabda'ian secara permulaan pola pikir itu bagus. Cuman diungkapkan dengan cara yang kurang pas ada, menurut
1: ada
0: keluarganya
1: yang terlalu berlebihan mungkin dalam ini menyikapi mengambil sikap itu
0: ya orang tua entah itu ibu atau bapak ketika marah besar gitu ke anak itu bukan karena benci tak? Tapi dia nggak bisa melihat anaknya itu melakukan kesalahan seperti itu. Nggak bisa ditolerir, nggak bisa, jangan sampai kamu seperti itu. Makanya terus marahnya sampai
2: meledak-meledak
0: ya. Berarti kan hatinya itu sebenarnya si bapak ini penanya itu bagus kan. Cuman mungkin beliau perlu tips ya dan nanti dari Sat Budi. Ya, dari Sat Budi bagaimana caranya keinginan beliau itu yang nggak pengen istrinya salah jalan gitu loh, salah jalan menurutnya, walaupun mungkin sepele tak. Dia pengennya kan yang baik gitu kan, istrinya baik, bukan baik untuk dirinya tapi jadi sosok yang baik gitu. Anaknya yang baik gitu. Sehingga ketika ada hal yang kurang pas sedikit kadang mungkin membenahinya dengan cara yang gak diterima baik oleh istri maupun anaknya. Cara yang tepat gimana nanti kita lihat bareng-bareng orang dari
2: sepuluh kita. Enak banget ngelempar ya gitu ya.
0: Ani mikir-mikir nggak sampai-sampai lagi agak begitu. Tapi nanti tahu duduk perkaranya gitu.
1: Dan antum melihat bahwa sebenarnya ya ini udah bukan bagus ya, maksudnya apa ya, hal yang biasa seperti itu ya. Maksudnya ketika di luar banyaklah hal yang dijaga oleh suaminya, dia nggak mau masalah dengan itu. Tapi ketika di dalam rumah ya mungkin karena itu tadi menginginkan kebaikan buat istrinya, rasa apa ingin memperbaikilah
0: ya, beliau punya standar ideal kan,
1: standar ideal
0: ketika itu nggak tercapai itu muncul harus tercapai pokoknya. Keren ya, orang kayak gitu tuh keren kan, mana suka maksudnya orang punya karakter begitu bagus sekali itu punya standar ideal daripada nggak punya sama sekali sok karpe wis pokoknya itu nggak sih gitu. Ya. Beliau keren, beliau penanya keren tak, dia punya standar ideal. Cuman cara cara membuat agar ideal itu
1: ramah dan sabar. Orang-orang melihat mungkin mungkin istri beliau ini itu sering dibilangin sama itu kata suamiku, itu suamimu masya Allah ya sabar penyayang gitu.
2: Komentar
1: gitu pas matahari di rumah dia itu suami gua apa siapa itu gitu itu kalau sama lagi bu ini masya Allah nih, jadi dia udah punya istilahnya pondasi ideal. Di luar oke, karena dia nggak mau bermasalah dengan orang-orang di luar. Tapi ketika di rumah dia ingin apa istilahnya kondisi keluarganya ideal, bisa istri bisa menjadi lebih baik, anak bisa menjadi lebih baik. Nah mungkin kadang untuk apa menasihatinya mungkin itu yang masih kurang pas begitu ya, atau menanggapinya
0: ya kurang pas menurut
1: kalau dia
0: bukan menurut orang istri sama anaknya.
1: Untuk istri sama anaknya
0: tapi mungkin menurut beliaunya tuh udah pas ini,
1: udah pas deh,
0: udah bener harus gini emang caranya gitu.
2: Berarti gayanya itu ngikutin konsumen apa dia pasar dagangnya gitu ya.
0: Harusnya kan fokusnya jadi ideal seperti yang beliau mau. Tapi caranya harus bisa masuk di semuanya gitu. Itu yang gimana caranya tuh kayak gitu tuh. Iya.
2: Enggak tahu tuh gimana.
0: Jadi kayak
2: soalnya kalau Ana lihat itu ya di luar kok kayak gitu, terus di dalam kasar kok dibilang mabda'ian udah bagus secara prinsip kok nggak masuk di Ana gitu Ustaz, belum ketangkep gitu loh.
0: Ah, nanti kita telepon ya Ana.
2: Secara kepribadian, tapi memang Ustaz, kalau kita lihat banyak orang yang kayak gitu Ustaz, artinya ketika di luar dia itu ya berusaha untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya,
1: karakter aslinya.
2: Karakter aslinya. Nah, ketika di rumah dia lampiaskan. Itu yang tak bilang tadi, yang antum. Ya, istilahnya itu kalau antum kan bilang singa di luar, kelinci di dalam. Ini enggak, malah singa di dalam, kelinci di luar. Di luar lemah lembut, baik-baik, giliran di rumah pelampiasannya gitu loh. Nah, ini yang kalau tak niat nggak tahu, karena nggak masuk kok kayak mabda'ian udah bagus dari sisi prinsip itu belum masuk kan. Dalam artinya maksudnya seharusnya ya secara ideal gitu ya, walaupun ya namanya manusia tetap aja saat ya nggak ada sempurnanya. Nggak ada sempurnanya, cuman maksudnya ya kalau di luar sudah bagus kayak gitu, coba kenapa di luar bisa di rumah nggak bisa gitu. Di luar udah bisa kayak gitu sabar, dibilang itu bagus kayak gini. Ana pernah diginiin. Ini di lapangan, Sat. Antum tahu kondisi di lapangannya, di luar panas, capek, lelah gitu kan? Ana pernah sekali itu dapati ketika lagi nyembelih kurban. Tahun yang lalu, bukan tahun ini, sebelumnya. Itu pernah nyembelih. Ana pernah ngajarin orang. Itu sampai tak teriak-teriakin, tak iniin. Itu komen, Ustaz Budi nek di sana kok lembut ya, di sini kok kasar ya, keras gituin. Ana jadi mikir terus.
1: Kan ada Ana juga di situ.
2: Iya, kan jadi mikir terus. Oh gitu ya. Maksudnya karena memang dalam kondisi di lapangan tuh lembut tuh kayaknya agak gimana gitu loh menurut Ana gitu loh. Di lapangan kan biasa Ani untuk biar semangat, biar ini kan butuh gitu loh menurut anak. Tapi beliau dari situ anak berpikir gitu kok gitu. Oh iya ya. Harusnya jangan gitu sikap anak. Ya lembut ya tetap lembut gitu. Kepribadian yang seperti itu dipertahankan, jangan malah diinikan gitu loh, diabaikan. Kalau udah bisa di luar, walaupun memang lagi-lagi gitu, kita itu rata-rata ya di luar itu pengen nampakkan, nggak pengen menampakkan keburukan kita, pengen dilihat yang baik, dilihat seolah-olah yang ideal, yang penyabar, ramah, apa ya,
1: nggak suka marah,
2: mungkin bahkan suka neraktir, padahal sama istrinya belum tentu kan gitu ya. Seringnya kayak gitu kita itu, manusiawi gitu loh.
0: Laki-laki
2: kayak gitu ya.
0: Karakternya banyak kayak gitu kan.
2: Iya, jadi pengen dilihat gitu loh. Sedangkan di rumah sama istrinya kok enggak. Ya kan itu jadi bahan introspeksi kita. Harusnya kan di luar bisa kayak gitu, kenapa sama istri enggak? Padahal yang lebih berhak siapa coba? Teman apa istri? Untuk dapat sikap yang baik kayak gitu.
0: Istri
2: ya. Kan gitu harusnya berpikirnya, gitu loh. Makanya ya ya itu lagi introspeksi kita perbaiki ya. Setidaknya kalau kita tahu kesalahan tuh udah bagus banget, bahwa saya salah. harusnya saya sama istri nggak kayak gitu, gitu. Makanya tadi yang antum bilang, mohon maaf ya dengan segala hormat, Seth, sudah mabda iyan udah bagus tuh, anak belum masuk itu.
0: Artinya saya pengen membenahi.
2: Membenahi ya, mungkin dari
0: membenahi
2: sisi
0: yang itu. Tidak pas menurut sang suami itu kan bagus kan?
2: Iya mungkin ya. Ya. Walaupun untuk mengungkapkannya itu ya, ya. Berbeda ya.
0: Kita kan sama-sama kepala rumah tangga.
2: Betul.
0: Kita diskusi nyantai nanti ya, namanya juga podcast kan. Satu, kita juga sama-sama ngajar gitu kan. Pasti kita itu punya standar khusus, anak itu gak boleh melanggar ini.
2: Betul.
0: Apapun ini yang gak boleh, misal sholat subuh berjamaah atau sholat harus berjamaah, misalnya kayak gitu tuh, itu gak boleh. Nah, ketika anak susah, itu pasti kita kan langsung teng. Ya. Tapi kita peserta didik kita susah, sikap kita gak sama-sama anak, gak sama kayak anak kan.
2: Ayo nak,
0: gitu kan.
2: Gak mungkin kita,
0: Aneh gak pernah ngomong, ayo nak, ayo, Masya Allah ke masjid. Gak pernah. Ya kurang lebih, Aneh juga ngeliat antum, saat maksudnya antum. Ya Masya Allah, ya gitulah. Tapi antum setuju kan, penanya ini pengen baik untuk.
2: Iya, intinya ke situ. Iya. Mungkin dari POV tadi ya, sudut lain ya.
1: Sudut pandang
2: yang lain gitu ngelihatnya.
0: POV. Ini nih lihat di lapangan loh, orang tua yang keras itu disayang anak.
2: Anak laki-laki.
1: Semuanya.
0: Semuanya kayak gitu. Orang tua yang keras itu anaknya itu sayang gitu sama orang tuanya. Takdim gitu. Tapi orang tua yang los gitu saat nggak pernah negur sama sekali, pokoknya yang mau anak jadi ini, itu tak lihat banyak yang durhaka. Aneh belum melihat yang tidak durhaka, belum melihat. Kalau lihat pun lupa anak.
2: Di los ya.
0: Los.
2: Biarin kebut apa yang diinginkan dikasih.
0: Kasih. Iya, ini kisah nyata. Ada yang mau senasib main, aneh lah. Datang nama Nana. Dia punya dua putri. Dua putrinya sudah, dua-duanya sudah menikah. Sudah pada punya anak banyak juga. Ini yang datang itu sudah mau 70. Dia selalu menjaga perasaan putrinya. Sehingga dia itu punya dua rumah. Beli lagi gitu, jadi dua. Dua-duanya itu di beda RT. Bukan yang satu di Simang Lima, satu nyungsep di pelosok mana gitu, enggak dah. Jadi cuma beda RT. Dan rencana bapaknya yang ini buat ini, yang ini buat ini. Itu enggak terima anaknya, Tad.
2: Dua-duanya?
0: Enggak, yang satu itu pengen yang ini. Yang di RT itu enggak mau, pokoknya saya mau yang ini gitu. Aneh sampai, ya Allah Pak, kalau aneh digitukan orang tua saya tak cium tangan tiap hari. Ya hanya itu kan bahasa berlebihan. Maksudnya dia sudah all out, dia bukan orang kaya, tapi berusaha sampai ngasih
2: rumah segala.
0: Rumah ini itu dia pol-polan, tapi anaknya berlaku. Bahkan istrinya sampai bingung, saking menjaga perasaan kedua putrinya itu, si bapaknya, terus istrinya juga marah cuman di belakang gitu. Tak tegesin bapaknya itu, wallahi tak tegesin, Pak, mohon maaf ya, antum lihat sendiri kan, istri antum sudah emosi di belakang terkait sikap putri jenderal yang pertama itu yang minta yang ini. Itu sudah tanda-tanda putri jenderal itu durhaka loh, Pak. Anda ngomong gitu. Kalau sampai benar-benar durhaka di mata Allah, berarti insya Allah hidupnya akan sengsara dunia akhirat. Berarti jenderal sedang melatih putri jenderal untuk durhaka. Tegesin, Pak. Kalau nggak bisa, udahlah ini loh, Bapak ini loh, tangga jenderal yang maksudnya lebih ini yang dikenal untuk ngomongin nanti. Atau gak usah dikasih semua aja, dah hibahin kemana, gimana ya. Ditegesin demi apa ya, Masya Allah, dikasih kan gak? Ini tadi ya. Nah ini ketika dilembut pol tadi ya, jadinya itu yang tak lihat loh tadi, yang tak lihat. Abah Antum dulu keras ya sama Antum? Almarhum Abidah ya. ibu Antum?
2: Bapak Ana itu termasuk orang yang enggak ini banget, karena beliau kan memang kerja ya, kerja dan lembut memang sama anak itu enggak.
0: Oh gitu ya.
2: Anak pernah satu kejadian dan itu masih tak ingat.

0: Kis gitu. Akhirnya bapak pergi pergi aja udah jalan dengan kaki. Ya jalan kaki, tapi nggak ada perasaan subudi gimana ini enggak. Itu dibuktikan dengan ketika beliau kita, saya anak di pesantren, beliau datang juga ya baiklah rahimahullah. Itu ketika anak udah sadar, tak kasihkan sepedanya untuk ngantar, ternyata udah jauh jalannya, udah nggak tahu, nggak kelihatan, nggak nyanda gitu. Ya, udah pergi pakai kayak kendaraan.
1: Iya, tapi nggak dimancing ya?
0: Enggak.
2: Masalah. Coba pertanyaan, alhamdulillah udah terjawab dengan gamblang ya. Masalah luar biasa. Ini udah ternyata udah ini jadi masalah. Gak kerasa ini masalah. Habis apa istilahnya, cerita-cerita kemudian kisah-kisah inspiratif ya dari antum-antum ini sampai nggak kerasa ya, hanya mungkin dengan sangat berat hati kita harus cukupkan dulu nih, karena tak tahu antum masih punya banyak cerita-cerita sendiri juga masih punya banyak, tapi ya sabar dulu Ustaz. Insya Allah kita tunda untuk pertemuan-pertemuan berikutnya.
1: Mungkin PR berikutnya itu menggabungkan lembut dan tegas kali kan. Itu aja. Iya tadi ya.
2: Lembut dan apa maksudnya ini?
1: Dalam masalah
0: politik ya. Tegas tapi lembut gitu.
2: Tegas tapi lembut. Ya. Nah, masalah itu topik yang menarik juga itu. Ya. Tapi bisa masalah jazakumullah khairan katsiran dan Abdul Hakim atas waktu dan faedah yang tadi disampaikan. Begitu juga dengan Ustaz Budi. Jazakumullah khairan katsiran atas faedah dan sharing-sharing ilmunya. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita semua yang hadir di sini dan juga bagi para pemirsa, para pendengar di manapun mereka berada. Tasyad, jazakumullah khairan katsiran.
0: Iya, jazakumullah khairan.
2: Kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis
0: subhanallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
4: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana cara kerjanya iblis dalam menggoda manusia? Dan bagaimana cara jitu untuk mengantisipasinya? Ya tadi iblis sebutkan, dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari apa? Dari kiri, ya. Di antaranya iblis menggunakan wanita. Innal mar'ata innal mar'ah aurah, kata Nabi, wanita itu aurat. Fa idza kharajat istasyarafa syaitan. Kalau dia keluar maka diintai oleh iblis untuk dijadikan apa? Dijadikan bahan menggoda para lelaki. Di antaranya menggunakan

kita akan bacakan tiga hadis sekaligus insya Allah. Hadis ke 16, hadis ke 17, dan hadis ke 18. Karena intinya hadis-hadis ini dari awal sampai nanti akhir bab juga berkaitan. Tapi tiga hadis ini termasuk pendek. Semua kaitannya adalah dengan taubat. Hadis ke 16, hadis ke 17, dan hadis ke 18. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Musa. Namanya siapa Abu Musa al-Ash'ari? Abdullah bin Qais. Kita sering nama Abu Musa al-Ash'ari. Namanya siapa? Abdullah bin Qais. Ya, Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah salawat berapa kali kita? Sudah salawat berapa kali berarti? Saya bacakan Arabnya, kemudian kita bersalawat. Saya bacakan terjemahan, alhamdulillah kita bersalawat. Masya Allah. Maka orang yang paling bahagia itu orang yang mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain tentunya orang yang mempelajari ayat-ayat Allah, Al-Quran. Saben-saben diwacakaken salawat. Saben-saben diwacakaken salawat. Setiap dibacakan salawat, setiap dibacakan salawat. Saya ketemu dengan ustadz kita, seorang dokter, S3 lulusan Madinah. Beliau setiap hari yang dia bacakan itu hadis Al-Adab Al-Mufrad ba'da salat subuh. Biasanya yang beliau lakukan itu menafsirkan, yakni membacakan tafsir ayat yang dibaca oleh imam. Membacakan tafsir ayat yang dibacakan oleh imam di salat subuh. Kemudian setelah itu belajar sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Al-Adab Al-Mufrad, ya. Hadis-hadis tentang adab. Kata beliau, alhamdulillah katanya, kita mengajarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi sudah solawat. Insyaallah. Jadi misalnya kayak contohnya hadis inilah ya. Anin Nabi, dikatakan dari anin Nabiyyi, langsung kita sallallahu alaihi wasallam. Itu keuntungan orang yang belajar hadis. Ya. Nah. Jadi bukan kita ini hanya sekedar memerintahkan orang solu ala Nabi misalnya, tapi kita sendiri mungkin tidak berselawat. Kita ini membaca ini, kemudian kita pun berselawat. Maka ini sebuah keuntungan yang kita tidak boleh sombong, tapi kita harus banyak bersyukur. Tidak boleh sombong. Nah, kita tidak bisa melakukan seperti itu kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pada waktu subuh kemarin Ustaz Abdullah itu menerangkan nama-nama Allah Al-Muqaddimul Mu'akhir, yang ikut Masya Allah, ya. Jadi Allah itu adalah zat yang mendahulukan dan mengakhirkan. Artinya apa? Seorang itu tidak bisa melakukan sesuatu kecuali karena kehendak Allah, karena diberi taufik oleh Allah. Sama sebagian orang mungkin untuk bersolawat gampang. Kenapa? Karena diizinkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Sementara sebagian orang mau solawat saja nyari waktu sulitnya, bukan main.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata. Enggak boleh kita ini sombong, tapi kita harus banyak bersyukur dengan meyakini nama Allah Al-Muqaddimu Al-Mu'akhir. Nah, selanjutnya, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musiun nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiun layli hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ke-16, innallaha ta'ala yabsutu yadahu billayli liyatuba musiun nahari. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya supaya orang-orang yang berbuat buruk di siang hari bertaubat di malam hari. Saya ulangi, Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari. Kapan? Di malam hari. Liyatuba musiun nahar, supaya orang-orang yang berbuat buruk di siang hari bisa bertaubat kepada Allah di malam hari. Masya Allah. Linggawi dosa kapan? Awan. Siang berbuat dosa, tapi Allah senantiasa menunggu hambanya bertaubat sampai pun waktu malam. Masya Allah. Dinteni. Ditunggu. Ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma malam tok Allah membuka tangannya untuk menerima taubat? Tidak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari. Liyatuba musiul lail, supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bisa bertaubat di siang hari. Lenggawe dosa bengi, berbuat dosanya malam hari, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Allah maha melihat, Allah maha tahu. Allah menunggu hambanya untuk bertaubat, meskipun tidak saat itu juga, ditunggu sama Allah subhanahu wa ta'ala sampai pun siang hari. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar zat yang mencintai taubat, zat yang benar-benar menyukai untuk memberikan taubat. Innallaha tawwab, Allah maha penerima taubat. Allah afu, Allah maha memaafkan. Allah ghafur, Allah maha mengampunkan. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk memberi taubat orang-orang yang telah berbuat buruk di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang telah berbuat buruk di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Kesempatan masih panjang. Kesempatan masih panjang. Oleh sebab itu, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis ini erat pula kaitannya dengan keyakinan seorang muslim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala.
yang pada 3 majelis yang lalu kita ulang-ulang. Dan nanti di dalam hadis ini, di dalam bab ini, bab taubat, itu ada beberapa hal yang erat sekali kaitannya dengan keyakinan seorang muslim terhadap Allah, khususnya masalah sifat-sifat Allah yang kemarin kita bahas panjang lebar. Nanti ono sing orang ngedong, mungkin ada yang baru setengah dong terus kajiannya bubar, arep takon izin ya. Ada yang sudah faham alhamdulillah, ustadz metu ilmune melu metu. Tapi saya ulangi insyaallah, jadi hadis ini dan hadis yang telah lalu itu ada satu pembahasan yang erat sekali kaitannya dengan keyakinan seorang muslim terhadap apa? Sifat-sifat Allah. Di sini dikatakan, saya katakan kaidahnya dulu ya, yang kemarin dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, biar tidak kaget. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, innama nasluku fi hadzal maqami madhhabis salafis salihi Malikin wal Auza'i wal Laits bin Sa'ad والشافعي وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا takyifin wala ta'til. Ini kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Dalam masalah meyakini sifat-sifat Allah, kita hendaklah meniti metode pemahaman para salaf as-saleh, para pendahulu kita yang soleh. Kemudian disebutkan siapa pendahulu kita yang soleh? Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Layth Ibn Sa'ad, Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Ishaq bin Rahuyah, dan para ulama Islam yang lainnya, qadiman, yang telah lalu, wahadisan, dan yang sekarang ini, yaitu yang sezaman dengan Imam Ibnu Katsir. Apa itu cara mereka dalam meyakini sifat-sifat Allah? Adalah imraruha kama ja'at bi

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku.

0: musyrik dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Jumat 10 Sofar 1448 Hijriah. Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Aminur Baitz Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Tawakal Kelas Langit. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Ini kembali kita lanjutkan.

0: kajian dengan membaca buku pengantar belajar akidah. Selanjutnya kita akan membaca pengaruh kuat dari akidah terhadap mental hamba. Dan kali ini kita akan membaca dalam bentuk cerita, mulai dari halaman 46. Pengantarnya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dengan memiliki akidah yang lurus, akidah yang melekat pada diri seorang hamba, ketika ada ujian apapun yang dialami oleh hamba, dia akan lebih siap untuk menyesuaikan diri. Sekarang kita akan baca kisah Ibrahim alaihissalam saat dibakar oleh masyarakatnya. Tafadhol.
1: Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kisah Ibrahim saat akan dibakar oleh masyarakatnya. Saat Ibrahim berdebat dengan masyarakatnya mengenai berhala yang mereka sembah, beliau mengatakan, Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah selain Allah berhala yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat maupun membahayakan kalian? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Mengapa kalian tidak berpikir? Masyarakat pun emosi dengan pernyataan Ibrahim hingga mereka menghukum Ibrahim. Qalu harikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilun. Mereka mengatakan, bakar Ibrahim dan bela tuhan-tuhan kalian jika kalian serius melakukannya. Saat Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api, beliau bertawakal kepada Allah dan mengatakan, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Aku pasrahkan diriku kepada Allah dan Dia sebaik-baiknya yang dipasrahi. Ibnu Abbas mengatakan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim alaihi salam, haina ulikiya finnar.
0: Hina ulkiya finnar.
1: Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itulah yang dapat diucapkan Ibrahim ketika beliau dilempar ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari nomor 1877. Demikianlah pengaruh tawakal yang luar biasa dari seorang Ibrahim, sehingga saat mau dilemparkan ke dalam api, beliau tidak gentar atau pingsan, namun pasrah kepada Allah. Lalu Allah menyelamatkan Ibrahim. Allah perintahkan agar api itu menjadi dingin dan memberi keselamatan bagi Ibrahim. Qulna ya naru kuni baradaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan berikanlah keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Demikianlah pengaruh akidah yang kuat membuat hamba menjadi lebih tegar dalam menghadapi masalah.
0: Nah, membaca cerita dengan mendengarkan diceritani lebih enak mana, Pak? Hah? Lebih enak mendengarkan. Kalau kita membaca seperti ini rasanya hambar. Tapi kalau Anda mendengarkan melalui orang yang bercerita, ada bawaan emosi, ada suasana yang disampaikan dalam cerita itu, mungkin akan lebih nyaman. Tapi karena tadi sudah dibaca, ya sudah gak saya ceritakan. Tapi ada satu cuplikan. Saat Ibrahim alaihissalatu wassalam mau dilemparkan ke dalam api, segede apa apinya itu? Api yang besar sekali. Sampai sebagian keterangan ulama tafsir menyebutkan, ketika ada burung yang terbang di atas api itu, mati, Pak. Saking gedenya api itu. Sehingga ada burung terbang di atas api, burung itu kebakaran. Hingga mereka memasukkan Ibrahim ke dalam api itu bukan dengan tangan mereka, tapi menggunakan manjanik, ketapel yang besar. Ibrahim ditaruh di atas ketapel tadi, lalu dilempar pakai manjanik. Biar Ibrahim bisa masuk tepat di tengah api. Karena mereka khawatir kalau cuma dilempar pakai tangan, mereka sendiri enggak merasa kuat dengan kobaran api itu. Dan yang kedua, kalau nanti Ibrahim hanya terlempar di tepian api, mungkin tidak sampai mematikan. Maka mereka ingin agar Ibrahim terlempar di tengah api, sehingga mereka menggunakan manjanik. Dalam situasi itu datang Jibril alaihissalam menawarkan kepada Ibrahim. Jibril menyampaikan, "Ya Ibrahim, alaka haja?" Wahai Ibrahim, kau butuh bantuan enggak? Kau butuh bantuan atau tidak? Yang datang bukan jin. Yang datang bukan manusia. Yang datang makhluk yang luar biasa. Andaikan Ibrahim perintahkan kepada Jibril untuk melibas semua orang kafir tadi, butuh waktu berapa lama Jibril bisa melibas mereka? Gak butuh waktu lama. Andaikan Jibril diminta padamkan itu api, singkirkan semua kayunya, dalam waktu sekejap bisa. Jibril datang menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam, "Alaka haja?" Kau butuh bantuan enggak? Apa kata Ibrahim? "Ama ilaika fala." Kalau kepadamu aku enggak butuh. Kalau kepadamu aku enggak butuh. Pertama saya membaca cerita ini, saya membayangkan seperti apa hati Ibrahim sampai beliau punya tawakal yang demikian luar biasa. Anda saja ketika sedang mengalami misalnya kecelakaan ya, atau musibah apapun, tiba-tiba datang orang mau nolong, "Bapak butuh bantuan enggak?" "Kalau kepadamu aku enggak butuh." "Ya sudah Pak, tak tinggal lungo." Dalam situasi itu Ibrahim alaihissalatu wassalam ditawarkan oleh Jibril alaihissalam, "Apakah Anda butuh bantuan?" Dengan hatinya yang luar biasa, tawakal tingkat tinggi, Ibrahim menyampaikan, "Ama ilaika fala." "Kalau kepadamu aku enggak butuh." "Idzan fasal rabbak." "Kalau begitu silakan kau berdoa." Lalu Ibrahim alaihissalam berdoa dan beliau menyampaikan sebuah kalimat, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Aku pasrahkan diriku kepada Allah, dan Dia sebaik-baik zat yang dipasrahi. Ada satu riwayat yang mengatakan Ibrahim mengucapkan kalimat, Ibrahim mengatakan kalimat, "Ilmuka bihali." Ilmumu tentang aku, yughni an su'ali. Ilmuka bihali yughni an su'ali. Pengetahuanmu ya Allah tentang aku tidak perlu aku untuk memintamu, sehingga aku tidak perlu berdoa kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu tentang keadaanku. Tapi ini riwayat yang dhaif, riwayat yang palsu, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Karena itu sebagian tokoh tertentu yang mengatakan doa yang terbaik adalah ilmuka bihali yughni an su'ali, pengetahuanmu ya Allah tentang aku sehingga membuat aku tidak perlu meminta kepadamu, ini doa yang keliru. Kalau hamba mau berdoa silakan meminta. Yang dilakukan oleh Ibrahim, beliau pasrahkan dirinya kepada Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan ini menjadi salah satu doa ketika seseorang sedang dalam situasi terjepit. Dia pasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun, ketika bapak sedang mengalami kondisi sulit, terjepit, banyak masalah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Pertama, ketergantungan yang harus kita bangun adalah ketergantungan kepada Allah. Baru setelah itu mencari sebab yang bisa kita dapatkan. Dan bentuk mencari sebab diantaranya adalah minta bantuan orang lain jika kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Tapi kalau yang dipikirkan adalah nanti ada yang mau bantu ini, nanti ada yang bisa menyumbang ini, nanti ada yang saya bisa minta ke sana, saya bisa minta, akhirnya ketergantungan hati itu terlalu besar kepada makhluk. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, "Man 'allaqa nafsahu bi syai' wukila ilaihi." Barang siapa yang membangun ketergantungan dengan sesuatu, maka dia akan dipasrahkan kepada tempat dia bergantung. Bahaya ketika seseorang bergantung kepada selain Allah. Karena itu riwayat tadi mengajarkan kepada kita, dalam situasi segenting apapun, ketergantungan harus kita bangun kepada Allah. Selanjutnya, makhluk mencari sebab untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam proses dia mencari sebab, dia mencari sebab yang mubah. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, dia bisa minta tolong kepada orang lain. Ibnu Abbas mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahimu alaihissalam hina ulqiya finnar. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu yang pernah diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Dan kalimat ini diucapkan oleh siapa? Oleh siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Diucapkan oleh siapa? Para sahabat. Ketika kapan? Pada saat mereka mendapatkan ultimatum dari orang musyrik, kami akan serang Madinah dengan membawa pasukan dari berbagai macam suku. Itulah perang Ahzab, yang mustahil kaum muslimin bisa menghadapi dari sisi kekuatan, karena mereka didatangi dari luar, datang ke Madinah. Andaikan pasukan itu berhasil meringsek ke kota Madinah, habis Madinah. Karena jumlah penduduk Madinah, baik yang laki, perempuan, yang dewasa maupun yang anak-anak, tidak menyamai jumlah pasukan Ahzab. Jauh lebih besar pasukan Ahzab. Ini kalau pasukan Ahzab bisa ngeringsak masuk, yang laki-lakinya saja jelas kurang, ditambah yang perempuan, tambah yang anak-anak, itu belum menyamai jumlah pasukan perang Ahzab dari sisi kekuatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tahan pasukan Ahzab dengan adanya apa? Parit, sehingga mereka tidak bisa masuk, lalu saling memanah antara kaum muslimin dengan orang kafir, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala usir mereka dari kamp pertahanan dengan cara Allah kirimkan hujan berangin kencang sehingga mereka bubar. Allah kirimkan hujan berangin sampai mereka bubar, sehingga Nabi SAW mengatakan wahazamal ahzaba wahdah, Allah mengalahkan al-ahzab sendirian. Karena pasukan kaum muslimin tidak berhadapan, tapi mereka dikirimi oleh Allah angin, hujan, kencang, sehingga membuat mereka bubar, tenda-tendanya ambruk, lalu mereka pergi. Baik, disitulah nilai penting dari sebuah kepasrahan, sehingga hamba yang bisa pasrah kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Hasilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulna ya naru, kami berfirman, wahai api, kuni bardan wa salama, jadilah kamu dingin dan memberikan keselamatan ala Ibrahim. Sehingga bukan semata apinya yang dingin, tapi tempat itu menjadi keselamatan. Kalau apinya dingin, kayunya masih nyerongot-nyerongotnya, kayunya masih berbahaya. Bapak bisa bayangin ketika dia dilempar, sementara di bawahnya penuh dengan kayu, mungkin runcing-runcing ujungnya, bisa nancap, bisa nusuk Ibrahim, tapi Allah jadikan itu keselamatan. Sekarang kita akan beralih kepada istrinya Ibrahim, yaitu Hajar radhiyallahu anha.
1: Kisah kedua, kisah Hajar yang ditinggal Ibrahim di lembah Tandus. Ibunda Hajar, Ummu Ismail, salah satu di antara potret wanita yang paling kokoh batinnya. Saat Ibrahim mengungsikan Hajar bersama Ismail yang masih bayi di sebuah lembah tanpa kehidupan, beliau hanya ditinggali satu wadah berisi kurma dan satu kantong berisi air. Lalu Ibrahim pergi tanpa kata. Hajar pun mengejarnya sambil bertanya, Ya Ibrahim, aina tazhabu watatrukana bihadzal wadi allazi laisa bihi anisun wala sayun. Faqalat lahu zalika miraran waja'alala yaltafitu ilaiha. Faqalat lahu Allahu amaraka bihadza. Qala na'am. Qalat izan la yudayyuna summa roja'at. "Wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Kamu tinggalkan kami di lembah ini tanpa teman dan tanpa kehidupan." Hajar menanyakan hal itu berkali-kali, namun Ibrahim sama sekali tidak menoleh. Hingga Hajar bertanya kepadanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini?" Jawab Ibrahim, "Iya." Di saat itulah Hajar dengan penuh tawakal mengatakan, "Jika demikian, Allah tidak akan meninggalkan kita." Kemudian beliau balik ke tempat semula. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubro 8320. Masya Allah, sungguh hati yang lebih kuat daripada baja. Saya kira tidak ada laki-laki yang mentalnya lebih kuat daripada Hajar.
0: Masya Allah. Baik, cerita ini mungkin kalau di zaman kita hanya bisa jadi dongeng. Manusia ditaruh di sebuah tempat tanpa kehidupan, hanya diberi bekal yang sangat sedikit, kemudian ditinggal pergi. Kalau zaman sekarang mungkin masuk kategori pembunuhan. Pembunuhan terencana pelan-pelan. Karena di tempat seperti ini kemungkinan untuk mati kelaparan besar sekali. Di sebuah lembah tanpa kehidupan. Sehingga orang kalau memandang ke arah depan, padang pasir sejauh mata lautan, sejauh mata memandang. Belakang, kanan, kiri, semuanya padang pasir sejauh mata memandang. Mau lari kemana? Nekat untuk keluar dari tempat itu, bisa hilang nyawa di perjalanan. Tapi Ibunda Hajar dengan tegar saat ditinggalkan oleh Ibrahim, beliau menyampaikan kalimat apa? Idzan la yudayyi'una. Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan kita. Kalau ini adalah perintah Allah, Allah tidak akan menelantarkan kita. Setelah beliau mendapatkan jawaban dari Ibrahim pada saat pertanyaan yang terakhir, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk melakukan hal ini? Qala na'am. Ibrahim menjawab, iya. Hanya satu kata ini saja yang dibaca oleh Ibrahim. Hanya satu kata yang diucapkan oleh Ibrahim, na'am. Setelah itu Ibrahim pergi. Idzan la yudayyi'una Allah. Jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Jadi Bapak bayangkan ya, istri di rumah, tidak ada apapun yang ditinggalkan, duit tidak ada, bahan makanan tidak ada, tidak ada apapun. Suaminya mau pergi bawa pancing. Masya Allah. Bapak mau kemana? Gak dijawab. Apakah kau akan meninggalkan aku sendirian di sini? Gak dijawab. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan seperti ini? Allah nyuruh saya kerja. Masya Allah. Baik, mungkin istri akan ketakutan dalam situasi seperti ini. Tapi Hajar radhiyallahu anha dengan tegarnya beliau seperti ini, dan pada saat Hajar tahu ini adalah perintah Allah, maka beliau mengatakan, "Idzan la yudayyi'unallah." Jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan dalam kondisi itu, Ka'bah itu hanya tinggal pondasi saja. Tidak ada bangunan tinggi. Ditinggikan itu di zaman siapa? Ismail dewasa. Wa idyarfa'u Ibrahimul baita wa Ismail rabbana taqabbal minna. Sehingga Ka'bah itu ditinggikan setelah Ismail dewasa. Sebelum itu Ka'bah tinggal puing-puing. Sehingga mau berteduh dengan apa, Pak? Ya mungkin ada puing-puing kecil saat matahari terbit, masih bisa bernaung dengan bayangan dari arah timur. Saat matahari tenggelam, bernaung dengan bayangan dari arah barat. Begitu di tengah, tidak ada tempat untuk bernaung. Ya, barangkali cuma kain saja yang dipajang. Tapi dalam situasi itu, Hajar dengan teguh, beliau siap menerima ujian seperti ini. Mungkin kalau lelaki, saya bicara lelaki ya, menghadapi kayak gini, Pak, bunuh diri dia, Pak. Ya daripada mati pelan-pelan, mending mati lebih cepat. Tapi Hajar radhiyallahu anha, beliau tetap tegar. Beliau tidak membunuh anaknya dan tidak bunuh diri. Sampai ketika ASI-nya habis, karena sudah tidak ada yang bisa dikonsumsi. Sampai ASI-nya habis, Hajar radhiyallahu anha melihat anaknya menangis. Berapa lama wanita tidak makan sampai ASI-nya habis? Enggak tahu, enggak, belum pernah punya pengalaman. Sampai ketika ASI-nya habis, hingga kemudian Ismail kelaparan menangis. Dalam riwayat disebutkan Hajar meninggalkan Ismail karena alasan dia enggak ingin anaknya mati di depan matanya. Jadi kalaupun Ismail mati ya, jangan di depan matanya. Maka dia pergi. Enggak kuat untuk melihat Ismail mati di depan mata beliau. Akhirnya pergi. Kemudian beliau nyari kehidupan, naik turun di mana, Pak? Safa dan Marwah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan. Di mana Allah turunkan pertolongan? Di dekat Ka'bah dengan digali sumur Zamzam yang jaraknya kurang lebih hanya 20 meter dari Ka'bah. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan sumber kehidupan bagi Hajar dan Ismail sampai mereka dewasa. Sampai Ismail dewasa. Jadi tidak ada makanan, tidak ada apapun, cuman minum Zamzam saja setiap hari itu. Makanya Zamzam disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Zamzam ta'amu tu'min. Zamzam itu khasiatnya seperti makanan, sehingga unsurnya tidak sebatas seperti makanan yang kita, seperti minuman yang kita punya. Air mineral itu kan air tanpa mineral ya, karena sudah dibersihkan. Sehingga air Zamzam kaya dengan aneka nutrisi yang dibutuhkan oleh hamba. Maka cukup mengkonsumsi Zamzam saja, orang tidak makan bisa tahan. Dan bahkan ya seperti dia mengkonsumsi makanan. Kita tidak tahu apa saja unsur Zamzam, tapi itu bisa berfungsi sebagai makanan. Mau dibuktikan, Pak? Lebih mahal Zamzamnya daripada segosak piring, Pak. Anda minum Zamzam satu gelas ya, dengan nasi satu piring kan lebih mahal Zamzam. Baik. Sekarang kita lanjutkan kisah yang ketiga.
1: Kisah ketiga, kisah Bani Israel dikejar pasukan Fir'aun. Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk mengajak Bani Israel mengungsi meninggalkan Mesir di malam hari. Fa'asri bi'ibadi lailan innakum muttabi'un.
0: Muttaba'un.
1: Berangkatkanlah para hambaku di waktu malam, karena sesungguhnya kalian pasti akan dikejar. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 23. Pasukan Bani Israel keluar Mesir ke arah timur hingga mereka tertahan oleh Laut Merah, sementara pasukan Fir'aun mengejar dari belakang hingga kedua pasukan saling melihat dari kejauhan. Disitulah puncak ujian bagi Bani Israel yang dipimpin Musa. Mereka tidak bisa bergerak, maju lautan, mundur pasukan Fir'aun yang siap dengan senjata dan semangat untuk mengganyang Bani Israel. Bani Israel merasa diri mereka pasti binasa. Maju mati, mundur pun mati. Mereka hanya bisa mengadu kepada Musa bahwa diri mereka pasti akan tertangkap. Allah berfirman menceritakan kondisi Musa dan Bani Israel ketika dikejar Fir'aun. Falamma tara'al jama'ani qala ashabu Musa innalakum lamudrakun. Ketika dua pasukan itu saling melihat, para sahabat Musa mengatakan, kita pasti akan tertangkap. Pada posisi itu, Musa tidak tahu apa yang harus beliau lakukan. Namun Musa dengan sangat yakin bahwa Allah pasti akan memberikan solusi. Allah berfirman menceritakan jawaban Musa ketika mendengar kalimat ketakutan dari kaumnya. Qalakanla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Musa berkata, tidak demikian. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Quran Surah As-Su'ara ayat 61-62. Seketika itu Allah memberikan solusi kepada Musa. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar fa'falaqo fa'kana kullu firkin kat toidil azim. Lalu kami mewahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung-gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63.
0: Baik, sekarang kita menuju surat Asy-Syu'ara. Agar bisa lebih menghayati, kita langsung melihat ke arah teks Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan proses Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Mungkin ini sudah sering kita ceritakan, dan walaupun sering, cerita itu ketika diulang menambah semangat yang baru. Demikianlah pengaruh besar dari kisah dalam Al-Quran. Nabi SAW membaca Quran selama hidup beliau berapa kali, Pak? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kisah itu terus beliau baca. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu kisah-kisah tentang para rasul, ma nusabbitu bihi fu'adak, yang itu akan menguatkan, mengokohkan hatimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma tara'al jam'an. Kita coba tarik sebelumnya. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Kami wahyukan kepada Musa, berangkatkan para hambaku. Innakum muttaba'un, kalian akan dikejar. Fa'arsala fir'aunu fil madaini hashirin. Dalam ayat yang lain, an asri bi'ibadi laylan, berangkatkan para hambaku di waktu malam. Jadi Bani Israel diminta untuk meninggalkan Mesir di waktu malam hari, pada saat suasana pasukan mungkin sedang beristirahat. Sehingga dalam situasi itu Bani Israel diminta untuk meninggalkan Mesir di malam hari. Berarti peristiwanya Bani Israel tidak dalam kondisi dipenjara, tapi mereka dijajah dengan cara dipekerjakan, sehingga dia dibawa ke negeri Mesir, meskipun Mesir itu bukan negeri aslinya, lalu dipekerjakan di situ. Coba Bapak bayangkan ya, orang Jawa dipindah ke Suriname, sampai di Suriname dipekerjakan oleh Belanda, sehingga mereka dikasih tempat tapi disuruh bekerja. Bani Israel aslinya dari Syam, di zaman Yusuf pindah ke Mesir. Lalu setelah mereka berkembang dalam jumlah banyak, dipekerjakan oleh penduduk Mesir. Dipekerjakan dalam arti ditindas. Malam harinya mereka diminta oleh Musa untuk meninggalkan Mesir. Fa'arsala fir'aunu fil madaini hashirin. Maka Fir'aun langsung mengirim beberapa orang untuk mengumpulkan pasukannya. Ngirim jenderal-jenderalnya. Ya, pasukan peloton A, peloton B, peloton C, semuanya kemudian berpencar untuk menyatukan pasukannya. Fil madain, dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam daerah. Sehingga satu kerajaan kan terdiri dari banyak daerah ya. Daerah A siap dengan sekian pasukan, daerah B dengan siap pasukan. Innaha ulai lasyirdzimatun qalilun. Dengan sombongnya dia bilang, mereka Bani Israel itu hanya sekelumit orang kecil. Lasyirdzimatun qalilun. Hanya sekelompok orang kecil yang sedikit jumlahnya. Wa innahum lana laghaizun, dan mereka telah membuat emosi kita. Wa inna la jami'un hadirun, kami telah berikan peringatan kepada mereka. Allah mengatakan, fa akhrajnahum min jannati wa uyun. Kami keluarkan Fir'aun dari kebun yang mereka punya, wa uyunin, dan mata air yang mereka miliki. Wa kunuzin wa maqamin karim, dan dari harta benda yang mereka punya serta kedudukan yang tinggi. Ada yang jadi raja, ada yang jadi perdana menteri, ada yang jadi menteri-menteri, ada yang jadi jenderal, dan seterusnya. Allah mengatakan, kami keluarkan mereka dari kekayaan mereka, dari kebun yang mereka punya, dari kekuasaan yang mereka miliki. Maksudnya apa? Ketika Allah hendak membinasakan Fir'aun dan orang-orang jahat di kalangan tentaranya Fir'aun, caranya bukan dengan istananya dibuat tenggelam, atau dihujani batu, atau dikirim angin kencang, atau dengan musibah bencana alam, tidak. Tapi cara Allah membinasakan mereka adalah lelakinya dikeluarkan lalu ditenggelamkan, sehingga kerajaan Fir'aun utuh, kekayaan Fir'aun utuh, tak tersentuh, utuh. Tapi lelakinya yang dikeluarkan. Disinilah cara Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi bukan dikirim pasukan lalu bertempur, bukan. Atau kerajaannya dibinasakan dengan cara ditenggelamkan, tapi pasukannya dikeluarkan lalu lelaki-lelaki ini ditenggelamkan ke dalam lautan. Semuanya diajak keluar untuk mengejar Bani Israel. Fa'adba'uhum musyriqin. Mereka pun mengikuti, mengejar Bani Israel musyriqin, ke arah timur. Pakai kaf ya, bukan pakai kaf. Kalau musyriqin kan orang musyrik. Musyriqin, ke arah timur. Falamma tara al-jam'an. Ketika dua pasukan itu saling melihat, qala ashabu Musa, maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Sehingga bapak bisa bayangkan, pak, laki, perempuan, yang dewasa maupun yang anak-anak dalam jumlah yang sangat banyak berada di tepi laut, belakang mereka pasukan dari kejauhan kelihatan, itu pasukan Fir'aun yang akan membantai kita semuanya. Sehingga mereka semuanya ketakutan. Takut itu menular atau tidak, pak? Menular. Dan bapak bisa bayangkan, orang kalau sudah dalam keadaan takut, takut itu manusia akan bernilai zero, nol. Orang kalau sudah takut, dia kehilangan semuanya sudah. Karena kekuatan manusia itu salah satunya adalah mentalnya. Tapi kalau sudah dalam kondisi takut, maka jadinya nol. Sehingga Anda bisa bayangkan di sini, pak. Ada banyak orang ya. Musa ada di tengah mereka. Sekian banyak orang ini nol semua, takut semua. Angka nol ini akan menjadi tidak ada nilainya ketika dia dibiarkan nol. Tapi begitu ada satu pemberani, nol ini berfungsi. Itulah keberanian Musa alaihissalam. Keberanian bukan karena kemampuan, tapi keberanian karena tawakal. Sehingga dalam situasi ketika semuanya ketakutan, qala ashabu Musa, orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Apa kata Musa? Kalla, enggak mungkin. Inna ma'ya rabbi sayahdin, Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka lautan tadi terbelah. Belahannya seperti apa, pak? Gunung. Maksudnya gimana, pak? Airnya tidak pergi, tapi airnya naik. Allah tidak membuat air lautan tadi pergi ke samudra yang lain, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan air itu naik ke atas. Sehingga bapak bisa bayangkan seperti akuarium, ya. Akuarium besar, terus kita ada di bawahnya, atas kanan kirinya apa? Penuh air dan ikan. Akuarium besar. Tapi ini tanpa kaca. Sehingga dalam situasi itu mereka bisa lewat. Wa azlafna thammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Di situ kami tenggelamkan sebagian orang dan kami selamatkan Musa dan orang yang bersamanya. Bapak lihat di sini, pak. Setelah Bani Israel menyeberang selamat, emosi itu akan menghalangi akal sehat. Bodohnya Fir'aun, dia ikut. Gobloknya Fir'aun itu dia ikut. Andaikan Fir'aun itu pulang, karena melihat Bani Israel sudah selamat, dia pulang, dia masih bisa jadi raja. Dia masih bisa menguasai Mesir. Dia masih bisa menikmati kekayaannya. Tapi dia ikuti Musa dan Bani Israel. Akhirnya apa? Mati semuanya. Dan kalau rajanya yang masuk, ya seluruh pasukan ikut. Mati semua, Pak. Disitulah cara Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga dulu mereka membantai lelaki Bani Israel, dibalas oleh Allah, semua lelakinya dihabisi oleh Allah. Sehingga Pak, bayi Bani Israel laki-laki yang dibantai oleh Bani Israel itu seusia dengan pasukan-pasukan itu, Pak. Dulu yang seusia kamu, mereka dibantai. Sekarang kamu di kalangan orang Mesir yang kafir, yang dulu ketika lahir dia dirawat sampai dewasa, sekarang jadi pasukan Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah. Kemenangan itu mungkin akan tertunda dalam waktu puluhan tahun. Karena tekanan yang diberikan oleh Fir'aun sebelum Musa lahir sampai Musa dewasa jadi nabi. Sehingga ibunya Musa ketakutan kalau Musa nanti akan dibantai. Maka yang dilakukan ibunya Musa apa? Wa auhayna ila Musa ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi. Apabila kami wahyukan kepada ibunya Musa, silakan kamu susui anakmu. Fa idza khifti 'alayhi. Tapi kalau kamu ketakutan terhadap keselamatan Musa, fa alqihi fil yammi wala takhafi. Buang dia ke sungai. Wala takhafi, dan enggak usah takut. Sehingga kejadian pembantaian bayi lelaki itu sudah ada sebelum Musa lahir. Saat ibunya Musa melahirkan Musa, ketakutan dia. Tapi Allah tenangkan hatinya ibunya Musa. Dan orang yang takut hatinya hilang. Karena itu Allah mengatakan warabatna ala qalbi ummi Musa. Kami ikat hati ibunya Musa. Sehingga hati itu kalau ketakutan dia lari, Pak. Makanya diikat oleh Allah biar hatinya tidak lari. Nah, dalam situasi itulah Musa alaihi salatu wassalam dengan satu orang yang tawakal kepada Allah menyelamatkan nol yang jumlahnya sekian banyak tadi. Maka sekali lagi ya, angka nol tidak akan berarti kalau dia dibiarkan nol. Ada satu tokoh yang memimpin di depan satu orang, nol ini jadi ada harganya. Makanya yang nol jangan ditaruh di depan ya. Nol kalau ditaruh di depan jadinya apa, Pak? Menghilangkan harga, nol koma jadinya, Pak. Menurunkannya jauh sekali. Baik, sehingga orang bodoh kalau dia mengendalikan orang yang berilmu, yang seharusnya orang berilmu ini bisa mimpin, ya, belakangnya ini jadi gak ada nilainya lagi. Karena nol di depan ini orang bodoh. Baik, ada satu pelajaran. Pada waktu Musa alaihissalam atau pada waktu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bakat 'alaihimus samaa wal ardu wa ma kanu mundharin." Setelah Firaun ditenggelamkan, Allah mengatakan, "Fama bakat 'alaihimus samaa wal ardu wa ma kanu mundharin." Langit tidak menangisi kematian Fir'aun, bumi juga tidak menangisi kematian Fir'aun. Wa ma kanu mundharin, dan mereka juga tidak ditunggu, tidak dinantikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya oleh seseorang, langit dan bumi tidak menangisi kematian Fir'aun dan bala tentaranya, apakah berarti langit dan bumi akan menangisi kematian sebagian hamba? Jawab Ibnu Abbas, na'am. Iya. Kapan itu? Ketika ada mukmin saleh yang banyak berbuat taat, menyebarkan kebaikan bagi masyarakat, pada saat dia mati ditangisi langit dan bumi. Walaupun Anda tidak melihatnya, ini hal gaib. Kenapa kok ditangisi langit dan bumi? Orang saleh ini ketika beramal saleh, amalnya kemana, Pak? Naik ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Kalimat thayyib, zikir-zikir kalimat-kalimat thayyibah akan naik. Amalus soleh juga akan diangkat oleh Allah, sehingga langit akan menerima setiap amal soleh dan kalimat-kalimat yang indah, yang baik, dikir-dikir yang dibaca oleh seorang hamba. Maka langit punya pengalaman, fulan, si A, si B, beramal A, melewati dia, beramal B, melewati dia. Begitu orang ini mati, ketaatan tadi sudah tidak lagi lewat. Maka langit menangis dengan kematian orang ini. Bumi sebagai tempat pijakan orang ketika beramal saleh dan beramal ketaatan. Pada saat yang beramal saleh ini mati, maka yang melakukannya di atas permukaannya berkurang. Yang melakukan ketaatan dan kesalehan di atas permukaannya berkurang. Di saat itulah langit dan bumi menangis karena kematian orang saleh. Maka sebagaimana kematian orang kafir tidak ditangisi langit dan bumi, kematian orang mukmin yang baik ditangisi langit dan bumi. Sehingga tangisan yang bernilai pujian bukan tangisan istri dan suami, anak dan tetangga, tapi tangisan yang bernilai pujian adalah tangisan makhluk yang istimewa seperti langit dan bumi. Baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan kisah yang keempat.
1: Kisah keempat, penguatan mental Bani Israel. Sebelum Bani Israel diungsikan meninggalkan Mesir, Allah persiapkan mereka dengan cara mereka diperintahkan banyak ibadah. Mereka akan menghadapi ujian yang lebih besar dan iman mereka harus dikuatkan. Penguatan iman itu dilakukan dengan banyak mendekat kepada Allah. Walaupun mereka tidak bisa sholat di tempat ibadah, mereka harus tetap menjaga sholat di rumah mereka. Allah berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhi an tabawwa liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 87. Al-Baghawi menyebutkan keterangan mayoritas ahli tafsir. Mayoritas ahli tafsir menyebutkan, dulu Bani Israel tidak mengerjakan sholat kecuali di gereja dan kelenteng mereka, sehingga ibadah mereka terang-terangan. Ketika Musa diutus, Fir'aun memerintahkan agar tempat ibadah itu dibongkar dan melarang Bani Israel untuk sholat. Lalu mereka diperintahkan untuk menjadikan rumah mereka sebagai masjid karena takut terhadap Fir'aun. Ini merupakan pendapat Ibrahim Ikriman dari Ibnu Abbas, Tafsir Al-Baghawi 4/146. Demikianlah pengaruh iman. Seorang hamba akan lebih siap menerima tantangan ketika dia beriman kepada Allah. Semakin kuat imannya, rasa tawakalnya akan semakin tinggi.
0: Baik. Ini pelajaran yang memberikan kita satu kesimpulan bahwa penguatan iman itu dilakukan dengan cara rajin apa? Ibadah dan melakukan ketaatan. Banyak orang yang meremehkan ibadah. Lagi krisis kayak gini cuma bicara sholat. Lagi krisis seperti ini cuma bicara ibadah. Di waktu yang sama ada juga orang yang terlalu berlebihan, sehingga dia gak mau kerja, gak nyari solusi, dan yang dia lakukan hanyalah ibadah, sholat, ritual, dan seterusnya. Ahlussunnah diajarkan keseimbangan, sehingga pada saat kita punya masalah lalu mau mencari solusi terhadap masalah itu ada dua. Ada solusi syar'i, solusi yang diajarkan oleh syariat, dan ada solusi kauni, solusi yang berdasarkan empirik. Empirik itu berarti pengalaman manusia. Baik, solusi syar'i ini apa saja, Pak? Doa. Masa doa terus? Ini belum saya bahas, nanti dulu. Lalu salat, kemudian apa lagi? Ibadah. Sehingga kita memang perlu solusi ini, jangan dihilangin gitu. Orang dengan sombongnya mengatakan lagi masalah kayak gini, lagi krisis, bicaranya cuma doa, doa, doa. Baik, gimana kira-kira kalau ini kita hilangkan? Ya tidak boleh. Sombong amat manusia, seolah-olah dia merasa bahwa Allah tidak kuasa untuk bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu sekejap. Sehingga kalau orang dinasihati untuk berdoa, bersabar, kemudian kerjakan sholat, tawakal, ibadah, seolah-olah mereka justru meremehkan kegiatan seperti ini. Solusinya kok cuma doa? Ustaz hanya bisa bilang doa. Nanti dulu, kita belum bahas yang kedua ini. Dan ini penting. Jangan dikira hal seperti ini sia-sia. Betapa banyak sejarah yang sudah kita baca berkaitan dengan situasi genting yang dialami oleh para nabi, dan yang mereka lakukan adalah bagian yang pertama ini, solusi syar'i. Mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Dan kenyataannya hasilnya luar biasa. Sebagaimana pula yang dilakukan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya tolong bahaya ya, tolong dikasih tahu bahayanya. Mereka yang kalau dikasih nasihat tentang doa, tentang zikir, tentang ibadah, pada saat mereka menghadapi situasi yang genting, terus kemudian muncul komentar, bisanya cuma ngomong doa, masa utang dibalas pakai doa? Ya. Ya, Pak Ustaz, utang nggak bisa dibayar pakai doa. Saya nggak ngomong kayak gitu. Cuman ini salah satu di antara solusi yang penting untuk kau miliki. Dan ini muncul, sikap meremehkan seperti ini muncul ketika seseorang terlalu merasa hebat dengan kemampuan manusia. Ya sudah, kamu gak usah minta tolong sama Tuhan, kau kerjakan sendiri, bisa selesai. Jangan harap bisa selesai. Terlalu merasa sombong dengan kemampuan pribadinya, nasihat seperti ini, solusi syar'i, suruh doa, suruh ibadah, ini kadang diabaikan. Bahkan disikapi nyinyir ya, hanya cuma bisa ngasih solusi doa ya. Baik, memang kita tidak meninggalkan solusi yang kedua. Habis doa tentu saja orang bukan tidur. Tapi habis doa ngapain? Bukan mancing kan? Tapi habis doa, ya sekarang kau kerjakan semampumu. Aku lagi gak ada kerjaan Pak Ustaz, lagi butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ya Bapak tawakal, berdoa kepada Allah. Masa cuma dinasihati doa-doa tawakal, bosan Pak Ustaz? Lah saya suruh ngomong apa? Ya Ustaz yang ngasih duit lah. Wah kali itu beda lagi. Ketergantungan seseorang kepada selain Allah akhirnya dilepas sama Allah. Ya terserah kamu sekarang bergantung kepada selain Allah. Akhirnya dia malah terlalu sibuk bergantung dengan kemampuan pribadinya. Ini cara orang ateis yang tidak punya iman. Dan orang-orang yang lemah imannya. Padahal kita diajarkan bagian dari solusi yang tidak boleh terlupakan adalah solusi syar'i. Tapi bukan satu-satunya, sehingga jangan membuang yang sebelah kanan. Artinya seperti tadi ya, selesai doa, selesai sholat, jangan tidur. Tapi kau usahakan yang bisa mampu kau lakukan. Sehingga di sini usaha semampunya. Terus kalau dalam kondisi seperti ini kau butuh duit, sekarang lagi dikejar-kejar untuk bayar utang, dalam keadaan aku gak punya apa-apa Pak, kerjaan gak ada. Baik, setelah berdoa kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah, lalu dia berusaha sebisa yang dia lakukan, ya entah dengan apapun itu, lalu kemudian Allah takdirkan itu berhasil, walhamdulillah. Bisabri wal yakin, dengan sabar dan yakin, maka orang akan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Baik. Nah, selanjutnya kita kembali kepada keadaan Fir'aun dan Bani Israel. Seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Baghawi, Bani Israel ini salatnya di tempat ibadah sehingga dilihat oleh banyak orang. Oleh Fir'aun tempat ibadahnya dibongkar. Akhirnya mereka tidak punya tempat ibadah. Saat mereka tidak punya tempat ibadah, Bani Israel ini akan lemah jika tidak ibadah. Maka untuk menguatkan itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat. Allah perintahkan salat. Salat di mana? Kalau tempat salatnya sudah tidak ada, salat di rumah masing-masing. Anta bawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Jadikan rumah kalian sebagai kiblat dan tegakkan salat di situ. Dijadikan kiblat itu maksudnya dijadikan tempat ibadah. Lalu kerjakan salat di situ. Sehingga mereka dikuatkan imannya, dikuatkan mentalnya dengan cara salat. Makanya beda, Pak, antara orang yang terkena musibah dan dia rajin ibadah dengan orang terkena musibah dan dia jarang ibadah. Itu beda jauh. Beda jauh. Bedanya masalah bagaimana cara mental menyikapinya. Yang sudah kenal sunnah, ngerti dakwah tauhid, dia sudah terbiasa menata hatinya dengan ikhlas, penguatan akidah dan seterusnya. Saat punya masalah, lebih tegar daripada mereka yang jauh dari agama. Disitulah pengaruh dari apa? Ketaatan, ibadah dan iman. Jangan remehkan bagian itu. Orang goyang itu karena mereka tidak punya bagian yang ini. Makanya kita belajar untuk menjadi hamba yang gimana caranya agar selalu bisa bertahan dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah. Sehingga kita ibadah minimal sehari berapa kali? Ya? 5 kali pertemuan kegiatan ibadah dalam 5 sholat atau dalam sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Andaikan ibadah muslim itu sepekan sekali, Pak, hilang gitu ini, Pak. Jadi intensitas yang sering itu seperti kita ngikat. Maka kalau terlalu jarang, hilang, Pak. Sehingga alhamdulillah masjid saat Jumatan rame, full. Andaikan, Pak, ibadah kaum muslimin hanya hari Jumat saja, mungkin nasib Jumatan seperti sholat duhur, cuman 3 shof. Yang lainnya kemana? Hilang sudah. Karena intensitas yang jarang. Dibuat intensitas sering itu agar agamanya terjaga. Maka kalau sebagian orang yang dia merasa meremehkan sholat, sholat itu ngasih pengaruh apa sih? Kedekatan kamu dengan penciptamu, sehingga agamamu itu terjaga, ideologimu terjaga, yakinmu terjaga dan seterusnya. Makanya Anda bisa lihat ya, yang ibadah per pekan itu antara yang datang sama yang tidak datang banyak mana? Ya? Antara yang datang, yang hadir sesama pengikutnya ya, antara yang datang sama yang tidak datang banyak yang gak datang. Dan itu pun yang mau bahas agamanya sedikit. Jadi agama, penganut agama dunia, penganut agama dunia yang tertinggi apa, Pak? Yang tertinggi Protestan ya. Yang tertinggi anggaplah Nasrani. Nasrani ini paling banyak. Muslim itu kan urutan keberapa? 20% dari penduduk bumi Muslim. Cuman 20% dari penduduk bumi. Prediksinya besok ini akan berbalik. Katanya ya, prediksinya. Ya, dengan mengesampingkan tanda hari kiamat dan seterusnya. Prediksinya besok ini terbalik. Jadi kalau gak salah ini sekitar berapa? Ada 40%? Nasrani. Mungkin ya. Jadi sekitar 40%. 2 kali lipat yang muslim. Sisanya itu agama yang lain. Prediksinya akan kebalik. Karena mulai banyak orang yang meninggalkan disebabkan

0: masjid swadaya, mana lagi swadaya, bukan karena dukungan internasional. Tapi kita masih bisa bertahan karena intensitas ibadah kita banyak. Karena itulah kita coba bangun terus ya, aneka intensitas ibadah seperti ini. Dan salah satu di antara manfaatnya adalah menjaga kedekatan Anda dengan Rabbul Izzah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Baik, selesai untuk kisah-kisah penguat mental. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa dengan akidah yang kuat akan bisa berpengaruh kepada tawakal. Iman itu berpengaruh kepada tawakal. Maka orang bisa lebih mudah bertawakal ketika dia punya iman. Berimanlah kepada Allah dan selalu pupuk iman ini dengan baik. Salah satu di antara pengaruh besarnya, kita akan jadi lebih mudah untuk bisa bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيارة تلاوة تلاوة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man igtasala thumma ata al-jumu'ata fa shalla ma qudira lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat, lalu dia salat apa yang dia bisa lakukan untuknya, kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati wa li'annahu khairu yaumin tuli'at alaihi syams wa fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Tsanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ittisal wa tadhkir lis-salah. Di antara sunah-sunah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat kemudian bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Thalithan, yang ketiga, istihbabu salati tatawu' qabla al-khutbah wa ba'da salatil jumu'ah. Disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujubu sukuti athna'il khutbati li'anna man takallama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul Jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li 'udhrin. Salat Jumat merupakan fardhu 'ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa uzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil Jumu'ati wa annaha sababun fi takfiris shagha'ir adh-dhunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li'ibadihi ma yukaffir adh-dhunub. Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.

0: Apakah Anda?
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa taqara, dan dia bersegera menuju ke masjid, walam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju sholat Jumat. Wadana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini. Wa ansata, dan dia diam. Wastama'a, kemudian mendengarkan. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid, ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala sholatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap sholat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu Jumatan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek, tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.
2: Surah An-Nisa ayat 26-33.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu para nabi dan salihin, dan hendak menerima tobatmu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

0: dan Allah hendak menerima tobatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia.

terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 757. Hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Al-Tha'labi, Al-Qudai, Al-Hakim, Al-Khatib dari Al-Hasan bin Arafah, ia berkata haddatsana Al-Muharibi dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umurnya umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun dan yang lebih dari itu sedikit sekali. Iya. Berkata Ibnu Arafah, dan aku termasuk yang paling sedikit. Iya, karena beliau umurnya panjang. Dan diriwayatkan Ibnu Mandah dalam Tauhid dari Yusuf bin Musa, ia berkata haddatsana Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi. Dan ia berkata ini adalah sanad yang hasan dan masyhur dari Al-Muharibi. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankannya. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Kami tidak mengetahui kecuali dari jari jalan ini dan dari diriwayatkan dari Abu Hurairah dari selain jalan ini. Sementara Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim. Syekh Al-Albani berkata yang benar bahwa ia adalah hasan li dhatihi tapi sahih li ghairihi. Hasan li dhatihi dan sahih li ghairihi. Kenapa? Karena At-Tirmidzi Abu Ya'la meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Rabi'ah dari Kamil Abil Ala dari Abi Salih dari Abu Hurairah dengan lafaz umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Iya, sehingga karena ini penguat naik kepada sahih riwayri. Iya. Hadis ini akhirnya menunjukkan bahwa umat Islam itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Kebanyakan umat Islam begitu. Dan itu kita lihat memang begitu. Dan sedikit kata Rasulullah yang umurnya lebih dari itu. Memang ada, kita lihat ada yang umurnya sampai 80 tahun, 90 tahun, ada. Tapi kebanyakan rata-rata umat Islam itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Makanya antum yang udah 60 tahun siap-siap, Pak. Ya kita juga yang belum siap-siap lah. Karena yang namanya ajal kan kita gak paham. Mungkin besok kita meninggal, entah lusa, entah bulan depan, kita tidak tahu. Iya.
1: Jika hatimu sebening ini. Suatu ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sedikit wujudnya di tengah-tengah manusia, dialah hati yang bening. Sebagian dari orang yang berhati bening mengatakan, setiap kali aku melihat kenikmatan pada seorang muslim, baik berupa harta, istri salihah, atau keturunan yang baik, aku mendoakan, ya Allah, jadikanlah kenikmatan itu penolong baginya untuk taat kepadamu, dan berikanlah keberkahan kepadanya. Ada juga dari mereka yang mengatakan, setiap kali aku melihat seseorang yang tertimpa sakit atau kurang fisiknya, maka aku mendoakan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya dan bukakanlah kepadanya nikmat hidayah sehingga ia bisa mendapatkan pahala atas musibah yang menimpanya. Ada lagi yang mengatakan, setiap kali aku berpapasan dengan pelaku maksiat, kudoakan dia agar mendapatkan hidayah. Sebagian yang lain mengatakan, saya selalu berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada hati manusia seluruhnya sehingga mereka terbebas dari api neraka. Yang lainnya lagi mengatakan, setiap kali hendak tidur aku berdoa, ya Rabbku, siapapun dari kaum muslimin yang berbuat zalim kepadaku, sungguh aku telah memaafkannya. Oleh karena itu maafkanlah dia, karena diriku terlalu hina untuk menjadi sebab disiksanya seorang muslim di neraka. Itulah hati-hati yang bening. Alangkah butuhnya kita pada hati-hati yang seperti ini. Karena hati yang jernih dan bening adalah penyebab kita masuk ke dalam surga. Suatu malam, Al-Hasan Al-Basri pernah berdoa, "Ya Allah, maafkanlah siapa saja yang menzalimi aku." Dan ia terus mengulang-ulang doa tersebut. Maka ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Sa'id," panggilan Al-Hasan Al-Basri, "sungguh malam ini aku mendengar engkau berdoa untuk kebaikan orang yang berbuat zalim kepadamu, sehingga aku berangan-angan, andai saja aku termasuk orang yang telah berbuat zalim kepadamu, maka apakah yang membuatmu melakukannya?" Beliau menjawab, "Firman Allah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya kembali kepada Allah." Sungguh itulah hati yang dijadikan saleh dan dibina oleh para pendidik dan para guru dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka selamat atas surga yang didapatkan oleh mereka. muslim.or.id
3: Mutiara Doa. Sehari-hari
4: doa untuk pengantin.
5: Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
4: Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, dan semoga Allah menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2130. Mutiara Belajar Tajwid.
6: Sebelum kita memulai ya membahas tentang rincian dari hukum ra, ya, terlebih kami akan menyampaikan dahulu tentang tafkhim wa tarqiq, ya. Tafkhim, ya, dari kata fakhama, ya, yaitu menebalkan, ya, yaitu membujikan huruf-huruf hijaiyah dengan suara tebal, ya, atau sering kita membacanya dengan menyongkan ya bibir ke depan, ya. Begitulah cara kita membaca huruf tafkhim, ya. Ada 7 huruf ya, yang dibaca tafkhim di dalam huruf-huruf hijaiyah, yaitu khusa, dhati, qid, ya. Huruf kha, huruf sad, huruf dhat, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf, dan dha, ya. Huruf yang kita sebutkan baru saja, yaitu ada 7 huruf, adalah bacaan tafkhim, ya, yang dibaca tebal manakala berharokat sukun, ya. Pada 7 huruf ini adalah merupakan huruf-huruf istiqla, ya, kita sudah pernah membahas 7 huruf istiqla, yaitu kha, sa, da, gha, ta, qa, dan dha, ya, dha. Dan kesemuanya harus dibaca tebal, ya. Ini adalah urutan huruf yang pertama, yaitu huruf-huruf yang dibaca tebal. Nanti kita akan lebih rinci dalam membahasnya. Yang kedua adalah huruf-huruf yang dibaca tipis atau tarkik, ya. Yaitu ya merupakan masdar dari rokoko atau artinya menipiskan, ya. Yaitu membunyikan huruf-huruf hijaiyah dengan bacaan atau suara tipis, ya. Pada huruf tarkik, ya, yaitu kebalikan dari huruf tafkhim, ya, atau sisa dari huruf tafkhim, ya, atau sering kita dengar, yaitu huruf istifal, ya. huruf-huruf yang dibaca tipis adalah huruf-huruf istifal atau huruf selain istila. Ya. Ini yaitu kita membaca dengan tipis, ya, membaca dengan tipis. Kemudian urutan huruf yang ketiga adalah huruf-huruf yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Kadang dibaca tebal atau kadang dibaca tipis. Semisal bacaan atau huruf alif, ya, dibaca tebal ketika didahului oleh huruf isti'la. Ya, huruf alif dibaca tebal ketika didahului huruf isti'la. Dan dibaca tipis ketika didahului huruf istifal. Ya, ini beberapa huruf yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Huruf yang lain juga yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis adalah huruf lam. Ya, huruf lam dibaca tebal hanya pada lafadz Allah, ya, atau pada kata lafdzul jalalah, lafadz Allah. Ya. Ketika lam, ya, pada lafadz Allah ini, maka kita membaca dengan tebal. Selainnya, maka lam dibaca dengan tipis. Misal Allah, ya, dibaca tebal. Lillah dibaca tipis. Lillah. Kemudian huruf yang lain yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis adalah huruf ra, ya, yang nanti kita akan bahas lebih rinci terkait dengan hukum ra, ya. Kemudian yang keempat adalah bacaan gunnah, ya, kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Baik, kita akan masuk satu persatu dari pembahasan.
7: Soal jawab.
8: Assalamualaikum, Ustaz.
9: Waalaikumsalam.
8: Saya mau bertanya, bagaimana cara kita mengenal Rasulullah SAW lebih dekat, sedangkan zaman sekarang kita ini sangat jauh dari kehidupan Rasulullah SAW. Sebagai contoh pergaulan anak-anak muda sekarang, ya. Beliau ini minta saran bagaimana cara kita mengenal Rasulullah di zaman saat ini, Ustaz.
9: Ya. Ibu hamba Allah di Purwokerto, sebagaimana kita katakan bahwasanya mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam itu adalah bil adillah, dengan dalil, ya, dengan dalil, bukan dengan mimpi atau bukan dengan apa, ya, karena sebagian orang mengatakan saya kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lewat mimpi, begitu, ya. Mimpinya bagaimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu rambutnya sudah putih semuanya, kemudian bungkuk badannya pakai teken, pakai belangkon. Nah, ini mengaku kenal tapi sesungguhnya tidak tahu siapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bil adillah, dengan dalil. Dan saya katakan dalil tadi ada dua, dalil sam'i, ini dalil yang berasal dari Al-Quran, dan juga dalil yang berasal dari As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nanti ada keterangan para sahabat, dan dalil akli, dalil akal. Ya, dalil akal itu Rasulullah, apa namanya, dalil yang mengajak berfikir untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat. Nah, cara yang praktis untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat adalah dengan membaca buku-buku yang membicarakan tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya tadi kayak dicontohkan adalah masalah pergaulan anak-anak muda sekarang yang sudah tidak karuan, itu juga disinggung dalam sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah minum khamar, tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah sujud kepada patung. Juga suatu saat beliau ingin menghadiri, disebutkan di sebuah sirah, ya, dalam satu sebuah buku sirah disebutkan di antara sirah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ingin menghadiri sebuah keramaian yang ada di antara para syabab pemuda-pemuda Mekah, kemudian Allah menidurkannya, Allah menjauhkannya dari keramaian-keramaian seperti itu. Ini adalah bisa diambil faedah, misalnya bahwasanya ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijauhkan oleh Allah dari perkara-perkara yang semacam itu. walaupun kita jauh dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan melihat lembaran-lembaran kehidupan beliau, kita akan merasa semakin dekat insyaallah kepada beliau. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita adalah termasuk hamba-hambanya yang mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa mengikuti segala petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, yaitu orang-orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
11: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sheikh. Bagaimanakah hukum menggugurkan kandungan dari hubungan zina karena malu dengan keluarga dan masyarakatnya serta merasa kasihan terhadap anak hasil zina tersebut di masa besarnya nanti? Mohon nasihat dari Sheikh.
3: Sa'ilun yakul ya Sheikh, ma hukmu isqat al-janin bisababi az-zina? امرأة حبلى من الزنا فهل يجوز لها أن تسكت جنينها؟
4: هذا الجنين المتخلق في الرحم الذي نفخت فيه الروح أصبح نفسا معصومة، ليس لمن من من هو حمل في بطنها أن تسكته، وهذا الإسقاط له يعد جزءا من العدوان والقتل بغير حق، لأن هذه النفس تخلقت وأصبحت نفسا لا يجوز قتلها.
3: فضيلة الشيخ من جواب bahwa janin yang ada di perut wanita ini walaupun hasil daripada perbuatan zina, tapi kita katakan bahwa janin ini sekarang telah menjadi jiwa yang ma'sumah, jiwa yang dijaga dan tidak boleh ditumpahkan darahnya dengan sengaja. Maka barang siapa terjadi kepadanya hal seperti ini, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menggugurkan janinnya walaupun disebabkan karena perbuatan zina. Karena sekali lagi, janin ini sudah menjadi nafsun ma'sumah, telah menjadi jiwa yang dijaga oleh Allah dan tidak boleh ditumpahkan darahnya dengan sengaja. Maka barang siapa yang melakukan hal ini, menggugurkan kandungannya, maka dikhawatirkan dia masuk ke dalam kategori membunuh jiwa yang tidak bersalah.
2: Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Syekh sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih pada Fadilatul Syekh atas sedar-sedar yang disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Hamzah yang telah menerjemahkan.
0: Fatawa Mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ
7: Kita masuk ke surat Al-Haqqah. Kemudian Allah mengatakan كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ telah mendustakan Thamud dan Ad telah mendustakan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah juga salah satu daripada nama hari kiamat. Allah mengatakan, lihat kaum Thamud yang mendustakan hari kiamat itu. Lihat kaum Ad yang mendustakan hari kiamat itu. Coba oleh kalian ambil pelajaran. Bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu? Thamud, kaumnya siapa? Thamud, kaumnya siapa? Nabi siapa? Nabi Saleh. Ad, kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ya, Thamud, Ad adalah ya Thamud nabinya, nabi mereka Saleh. Ad nabi mereka Hud. Nabi Thamud, Nabi Ad, Nabi Hud berdakwah kepada mereka kaumnya. Tapi ternyata apa yang terjadi, kaumnya tidak mau beriman kepada ya nabi mereka. Akibatnya lihat sendiri. Kenapa Allah ceritakan ini dalam Al-Qur'an? Untuk dijadikan pelajaran, akhi. Makanya kan Allah mengatakan dalam surat Yusuf apa? Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran buat siapa? Liulil albab. Untuk orang yang punya pikiran. Ya. Allah ceritakan tentang kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu LGBT, Pak. Untuk apa? Jadikan pelajaran. Ya. Bahwa perbuatan yang seperti itu mendatangkan azab. Apa kamu tidak berpikir untuk mengambil pelajaran dan supaya kita jauhi hal-hal seperti itu ya akhal Islam azakumullah ya. Allah mengatakan fa amma thamud fa uhliku bil taghiyah. Adapun Tsamud, mereka dibinasakan dengan taghiyah. Apa itu taghiyah? Dalam ayat yang lain disebutkan itu sayhah, teriakan yang memekakkan telinga-telinga mereka dan yang akhirnya mereka mati dan binasa dengan teriakan tersebut. Ya. Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun 'Ad, mereka dibinasakan dengan rih angin sorsor yang sangat dingin, ya, atiyah yang sangat keras, ya, apa namanya, bertiupnya sudah sangat keras, bertiupnya dingin juga sangat banget menyebabkan mereka menjadi apa, mati semuanya. Ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, antum tahu siapa Ad? Kaum Ad itu kaum yang diberikan oleh Allah